0: dan beberapa lagu-lagu yang akan menemani Anda pada pagi yang begitu indah. Dan untuk siaran langsung kami melalui TikTok ya, kita tuntaskan juga sampai sini untuk TikTok, tapi kita tetap siaran langsung siaran melalui FM 92,5 MHz dan aplikasi RRI Digital maupun audio streaming rri.co.id.
1: Kabaratna Pro 4.
0: Selamat budaya Macaratasi merupakan pesta atau upacara adat menumpahkan darah hewan ke laut yang biasa dilakukan oleh masyarakat pesisir Kota Baru, Kalimantan Selatan. Masyarakat pesisir Kota Baru umumnya terdiri dari 3 suku yaitu Bugis, Mandar, dan Banjar. Mereka biasanya mengadakan ritual ini setiap menjelang tahun baru Masehi di Pantai Gedambaan, Pulau Laut Utara, Kota Baru, Provinsi Kalimantan Selatan. Sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan atas berkah penghidupan dari laut.

0: Di sebuah jalan yang memanjang ke arah timur kota Makassar, terdapat sebuah makam kecil di antara bangunan restoran dan kawasan permukiman. Makam tersebut konon milik Datuk Museng. Dikenal sebagai tokoh yang mempopulerkan budaya Sinrili hingga terkenal di seantero Sulawesi Selatan. Di ujung barat Jalan Datuk Museng, terdapat situs makam yang menghadap ke arah selatan. Dengan bangunan berwarna hijau, dilengkapi sebuah pagar besi sederhana. Menurut Pak Syafri yang merupakan penjaga makam tersebut, tidak ada satu orang pun yang bisa memastikan bahwa makam itu adalah makam Datuk Museng. Sejak nenek Pak Syafri menjaga makam itu hingga saat ini. Dan tongkat estafet penjagaan makam sementara berada di tangan Pak Syafri.
1: Saya di Datuk Museng sebagai juru kunci. Saya punya nenek, nenek laki-laki, nenek perempuan. Adiknya masih hidup. Dia sebagai di bawah, sebagai membaca doa dengan juru kunci. Setelah meninggal dua-dua, orang tuanya Eldeng Kenda. Sekarang Eldeng Kenda yang sebagai. Sudah makin tua, saya yang gantikan sementara ini. Ya sudah ada satu tahun lah saya di sini. Tadinya saya tinggal di rumahnya anak saya di luar.
0: Sejak wafatnya Datuk Museng pada 4 Maret 1765, Datuk Museng yang mempunyai nama asli Karaeng Malarangang dimakamkan tidak jauh dari pesisir Pantai Losari yang kini dikenal dengan nama Jalan Datuk Museng. Awalnya, makam Datuk Museng layaknya makam biasa saja. Makam ini kemudian direnovasi oleh nenek Pak Syafri yang ketika itu merupakan juru kunci di makam ini pada sekitar tahun 1960-an. Walaupun pada dasarnya makam yang tergolong situs tidak dapat serta-merta dibongkar atau direnovasi. Terdapat dua makam dalam area makam ini. Satu di antaranya dianggap sebagai makam Datuk Museng, sementara makam lainnya adalah makam dari rangka tengkorak yang ditemukan pemuka masyarakat ketika itu dan dikuburkan pada area makam Datuk Museng. Pengunjung seringkali menganggap makam yang kedua adalah makam dari istri Datuk Museng, Maipa Deapati. Tapi ternyata makam Maipa Deapati justru terletak beberapa ratus meter dari makam Datuk Museng. Tepatnya di sekitar Jalan Maipa.
1: Awalnya itu tadinya makam seperti biasa aja. Artinya masih situs lama ya. Sekarang kan sudah dibugar. Pakai karang keramik. Itu yang pugar itu dari ini ada pengunjung yang datang dan lihat wah ini harus dipugar. Tapi sebenarnya tidak bisa itu karena itu kan situs lama ya, tidak bisa dipugar. Cuman ya namanya nenek saya masih hidup karena tahun-tahun berapa itu waktu masih tahun 1960-an itu nenek suruh bongkar ini, artinya dibikinkan lalu kuburan seperti ini, pakai tegel keramik begini. 17-an itu, 1700-an sudah ada sih. Karena Datu kan meninggal tahun 1765, meninggal di situ. Setelah itu, dikuburkan di situ, sampai sekarang.
0: Pada tahun 1700-an, daerah sepanjang pesisir barat Sulawesi Selatan atau Pantai Losari yang kini dikenal sebagai Jalan Penghibur merupakan daerah pertempuran antara Datuk Museng dan penjajah Belanda. Menurut Daeng Sikki, salah seorang pengamat sejarah di Sulawesi Selatan yang mengisahkan bagaimana keseharian Datuk Museng bertempur melawan Belanda. Menurut kisah yang melegenda secara turun-temurun, Maipa Deapati yang tidak ingin diperistri penguasa Belanda ketika itu meminta suaminya sendiri, Datuk Museng, untuk membunuhnya setelah sebelumnya saling berjanji untuk bertemu di keabadian. Setelah menusuk mati istrinya sendiri, Datuk Museng kembali melanjutkan pertempuran melawan Belanda. tibalah saat Datu Museng untuk berhadapan dengan sukunya sendiri, seorang yang sangat dihormatinya. Di waktu asar yang naas itu, ia bertarung dengan Karaenggalesong yang dibantu puluhan kompeni Belanda. Sebelum tewas, Datu Museng dengan suara tegar berkata kepada Karaenggalesong,
2: "Karaeng, Anda diperbodoh oleh penjajah Belanda. Mereka mengadu domba. Mereka bukan saja ingin menghina agama Islam kita, tapi ingin merampas hasil bumi. Bahkan ingin menculik istri saya. Tapi jika Karaeng yang ingin mengambil jiwa saya ikhlas."
0: Saat itulah tombak Karaenggalesong menembus jantung Datu Museng, dan berakhirlah pertarungan hidup mati yang berlangsung pagi-pagi buta. Datu Museng tersungkur bersimbah darah. Dadanya tertembus tombak pusaka milik pamannya sendiri.
3: Tentu kan sebagai seorang yang mengandung kan, dia tidak mau ditangkap begitu saja, dia tidak melakukan perlawanan. Dengan perlawanan dengan giginya itu, karena sebenarnya kan dia datang tiga orang itu. Ya. Tapi yang tentunya sudah berkelahi, bertempur, sudah ada yang mati, nah, tinggal dia bertahan. Nah, jadi sepanjang menurut ya, cerita-cerita yang saya juga dengar dari orang itu, sepanjang pantai itulah tempat pertempurannya. Nah, dan muncullah orang-orang yang dari Marisol, yang kita sekarang dari Marisol itu dulu kan masih pun ada, itu kan datang ke sana menyaksikan, jadi tempat-tempat anunya tempurannya di kawasan itu. Karena si Maipa dia mati juga tidak mau, dia tahu bahwa kalau sebentar andai kata suami saya mati, tentu kan saya akan diambil oleh yang Belanda, dan dia tidak mau. Makanya dia bilang cerita yang ada bahwa dia baik kakanda atau daingku saja yang datu yang bunuh saya, istilahnya lebih datu matikan saya daripada sebentar saya diambil jadikan oleh istri oleh si ya siapa itu gubernurnya Belanda pada saat itu. Nah, itulah jadi kuburnya di dalam itu entah katanya ada dua ya, ada dua, dan itu entah di dalamnya ya mulai dari itu, itulah yang disebut oleh Pak Dewa tadi, itu legenda yang ada bahwa Datu Museng itu memang tidak kena mempan dengan senjata. Jadi ini Belanda pada situ, Belanda pada itu kan dia kerahkan orang-orangnya, termasuk orang-orang dari sini yang bisa mengalahkan.
1: Yang bunuh Datu Museng itu Karaenggalesong. Yang bunuh Datu Museng Karaenggalesong. Tadinya dia kebal kan, Datu itu dicam apa tidak tembus. Setelah lawan Karaenggalesong, yang kebetulan bekerja sama dengan orang Belanda. Terakhir Datu Museng dibilang, silakan Karaenggalesong tusuk saya. Dia suruh tusuk dirinya, tembus. Mati, Karaenggalesong yang bunuh itu.
0: Penjaga makam Datu Museng, Pak Syafri, menuturkan, awalnya pemerintah tidak ada yang peduli tentang makam Datu Museng. Sampai-sampai Pak Syafri beberapa kali menyurat untuk meminta bantuan agar makam ini direnovasi. Setelah menunggu selama beberapa lama, barulah pemerintah merenovasi.
1: Terserang, tadinya pemerintah tidak ada perhatiannya di sini. Bahkan saya pernah datang menyurat ke dinas pariwisata di Anu untuk provinsi ya, itu tidak dia tidak perhatikan, nanti dari dinas kebudayaan Anu kota baru datang 2 tahun yang lalu, baru sampai sekarang dibangun. Artinya itu Datu Museng tadinya masih kuburan biasa, sekarang dibangun dari atas bantuan Dinas Kebudayaan Kota Makassar sampai sekarang. Oke, karena dari dulu sampai sekarang itu tidak ada yang campuri kita. Kita mulai dari nenek sampai tante sampai saya. Tidak ada sampai sekarang.
0: Datu Museng yang dikenal dengan keberaniannya melawan penjajah Belanda untuk mempertahankan harga diri dan kehormatan diri dan keluarga. Namun ketika berhadapan dengan seorang yang dihormatinya,
4: maka harga diri dan kehormatan menjadi penghargaan dan penghormatan kepada tetua

0: 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar, sahabat budaya, terima kasih buat Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Makassar, suara budaya Sulawesi Selatan. Masih dalam program acara kita Bari Basa Kabar Pagi, obrolan santai. Iya, baik sahabat budaya di 08114092050, silakan yang ingin menanggapi pembahasan kita ini terkait dengan tradisi Mapalili, salah satu bentuk kearifan lokal suku Bugis, yang dimana tadi sudah berkomentar Pak Jono, sudah ikut berkomentar, ada juga Om Limpo, selamat pagi, dan Haja Lenteng yang ada di Camba Jawa ya. Ada juga Pak Haji Marsuki yang ada di Telkomas, Pak Arjuna yang ada di Baruga. Bagaimana komentar tak juga yang lain sahabat budaya? Untuk telepon biasa juga kita buka di 08114092050. Pak Umar bersama Ibu Nursianya juga yang ada di Pampang sana. Selamat pagi ya. Halo, assalamualaikum, Bari Basa. Ya, sayang sekali terputus, bisa dicoba kembali. Kak Indah Deng Baji juga yang ada di Sopeng. Selamat pagi, Ki. Ya, oke. Nampaknya sudah ada yang berdering. Halo, assalamualaikum, Bari Basa.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bari Basa.
0: Iya, Pak. Pak siapa lagi nih? Pak Abdullah. Pak siapa? Siapa lagi nama atas?
1: Halo, kecil suara kita di HP ini,
0: Mbak Ica. Ih, batai kumi berteriak kodong. Halo, ye. Pak siapa sih? Pak Abdul Rahim.
1: Abdul Rahim di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Mbak Ica.
0: Oke, Pak Abdul Rahim. Apa kabar, Pak Abdul Rahim?
1: Kabar baik, sehat walafiat. Selamat pagi juga.
0: Ya, ini baru lagi nelpon kayaknya ini Pak Abdul Rahim ya.
1: Iya, soalnya kan banyak kegiatan juga, banyak juga ditempati. Bergabung dari Pro 4 dan dari Pro 1 dari Miangas sampai Plorote, dari Sabang sampai Merauke.
0: Asik. Iya, Pak Abdul Rahim.
1: Jadi,
0: Ya, ini kita membahas tentang tradisi Mapalili. Siapa tahu Pak Abdul Rahim tahu juga sedikit pengalaman ini terkait dengan tradisi Mapalili seperti apa ini.
1: Iya, jadi kalau pendapat saya ya, Mbak Inces, karena saya ini juga kan anak petani. Nah, jadi kalau Mapalili itu di tempat saya di Sopeng, jadi ayah saya dulu itu, Mapalili itu kan beda cara orang ya. Tapi kalau yang sering kita laksanakan di Sopeng itu, Mapalili itu artinya itu memulai turun sawah. Mengelilingi tiga kali. Nah itu Mapalili.
0: Oh, mengelilingi sawah.
1: Jadi dia menentukan hari yang baik itu. Menurut dirinya. Ah, jadi mengelilingi tiga kali sawah itu, nah, dengan pakai kerbau atau sapi ditarik dengan itu tadi rakala namanya, yang kayu itu ya, yang bilang tadi Pak Jono rakala, kalau orang Bugis rakala.
0: Rakala.
1: Yang kayu bengkok ada besinya di bawah itu yang membajak sawah, nanti mengeliling sawah itu tiga kali. Karena dianggap hari itu kan ada 7 hari kan, ada hari yang diistimewakan dia, baru dia memulai sawah misalnya. Kalau hari Rabu ya, hari Rabu dia memulainya itu berarti jam 6 sampai jam 8 waktunya itu memulai, karena hari itu dianggap berisi. Jadi jam 10 lagi sampai jam 11 kalau dia tidak melaksanakan dari jam 6 sampai jam 8, berarti jam 10 nanti sampai jam 11 itu baru dia juga memulai, karena berisi juga waktu itu. Nah, dia anggap ada itu, kalau orang-orang dulu itu yang dipakai, ada waktu berisi. Nah, jadi itu juga kena, yang menentukan itu hari yang baik dari segi orang, karena menurut pendapatnya kan beda-beda. Orang kan. Jadi apa yang dia kalau menurut dia bilang dia nih, itu misalnya dia anaknya lahir yang anaknya yang misalnya yang terakhir lahir. Tidak mau memulai itu hari kalau anaknya yang waktu dia tali pusatnya putus itu hari apa itu, dia tidak mau mulai itu. Kalau biasanya itu dia mau mulai kalau orang Bugis itu semewana. Artinya itu hari dia misalnya di hari lahir hari Rabu berarti semewana itu hari Kamis. Biasanya begitu. Bancas. Itu Mapalili. Jadi tadi itu Mapalili memulai turun sawah, mengelilingi sawah tiga kali dengan pakai kerbau atau sapi. Biasanya sapinya itu dua atau ya sapi atau kerbau dua itu yang menyatukan itu namanya Ajoa. Orang Bugis kan Ajoa. Dikatakan tadi di situ Pak Koli yang menyatukan tadi itu rakala kayu yang bengkok itu yang dipakai membajak sawah, ditarik sapi atau kerbau. Itu mengelilingi, sudah mengelilingi tiga kali, sudah dibuka lah, sudah selesai lah. Tapi ada ayam di situ yang depannya, ada yang depan misalnya ada dua, ada misalnya anaknya kan disuruh misalnya sudah 12 tahun atau 15 tahun yang memegang ayam itu yang depan, depannya sapi itu jalan mengelilingi tiga kali, kerbau juga ikut. Menarik kayu tadi terakala orang Bugis kayu bengkok itu yang ditarik. Kan namanya orang dulu kan namanya dulu rakala. Yang membajak nanti sawah itu tiga kali aja memutar. Sudah dibuka sudah. Jadi ayam nanti itu dibuka sudah rakalanya itu. Dibuka sudah ajoanya. Ajoa kalau orang Bugis menyentuhkan sapi atau kerbau itu. Kemudian dibuka. Kemudian ayam tadi itu dibawa ke rumah itu disembelih. Sudah disembelih, itu dibersihkan bulu-bulunya, dipotong-potong, dimasak. Ya dimasak sudah. Itu anunya apa mau dibikin nasi liku, dibikin masakan sudah. Baru dibaca doa. Gitu nih dipanggil teman-teman petani kan. Nanti kalau sudah dibaca doanya. Itu. Kalau Mapalili yang saya tahu, karena orang tua saya kan begitu dulu. Jadi saya ikutan bersawah juga.
0: Seperti itu
1: namanya Mapalili. Kalau tempat saya di Sopeng ya. Itu Mapalili.
0: Jadi ini,
1: jadi kalau sudah misalnya dia melanjutkan itu mengerjakan sawahnya, enggak, apakah misalnya 7 hari atau melanjutkan besok lain, enggak jadi masalah, tapi yang dibikin dulu itu tempat seminya padi. Nawo, kalau orang Bugis itu nawo. Jadi padi yang direndam itu 1 hari di sungai, di air itu. Kemudian dinaikkan di rumah. 2 malam di rumah. Itu selalu dikasih lilin kah. Atau tapi kebiasaannya kalau nenek saya itu kemiri ditumbuh, dicampur dengan kapas, baru ditempelkan di bambu-bambu yang sudah dibelah-belah itu. Itu ditaruh di benih tadi yang belum diturunkan ke sawah. Nanti 2 malam di situ, yokong. Kalau orang Bugis kayak yokongnya. Artinya kita di dalam karung yang sudah dinaikkan tadi itu 2 malam, di situ ditutup dengan tikar atau terpal di situ supaya cepat tumbuh yang putih-putih itu. Jadi nanti kalau misalnya kalau orang Bugis itu kan Mado Jabine, kalau ya kadang ini Mado Jabine kan. Kalau anu belum diturunkan salah, kemudian paginya disiapkan sudah kalau mau diturunkan di sawah yang sudah disemai, yang dibikin tuh nawo di sawah itu. Nah itu dibikin kalau orang Bugis itu nanribine, soko itu sama telur. Kemudian ada kelapanya juga sudah diparut, dikasih garam sedikit, dibungkus dengan daun, dibawa sudah benih ke sawah yang sudah dibikin tempat semennya itu, baru ditaburkan di situ. Hari juga yang ditentukan itu hari yang baik. Misalnya tadi kalau hari Rabu itu jam 6 sampai jam 8 atau jam 10 sampai jam 11 ya. Itu ada hari-hari itu pasti orang itu dia mengetahui bahwa oh di berisi sudah di sini ya. Nah, baru dia memulai. Kalau misalnya dia misalnya hari Minggu jam 6 sampai jam 8 tiga kali berisi itu. Jadi jam 3 sampai jam 6 berisi, jam 12 sampai jam 2 berisi ya, itu. Tiga kali kalau hari Minggu. Itu yang dipakai orang Kerantau dulu.
0: Oh,
1: ada namanya Malisa kalau orang Bugis itu. Malisa.
0: Malisa
1: nih, Kak. Artinya sudah berisi, Kak. Ada waktu-waktu yang ditentukan. Nah, itu Mbak Inces.
0: Oke, deh.
1: Karena padi itu nanti dipindahkan. Kalau benih, sudah jadi benih, tumbuh sekitar 25 hari atau 28 hari. Dipindahkan, ditanam sudah di sawah itu. Ah, itu.
0: Seperti itu ya.
1: Jadi nanti kalau misalnya sudah besar, karena padi itu ada 4 bulan 15 hari. Jadi bisa 3 tahun ya panen dalam 1 tahun kan 12 bulan. Jadi ada 4 bulan 15 hari. Ada padi juga begitu lamanya dipanen sudah. Dan padi itu ada lakinya, ada anunya. Betinanya, ada jantannya, ada betinanya. Kalau mau buktikan, Mbance, silakan kalau ada padi sudah menguning, buka daunnya itu. Buka daunnya, ada yang dua di situ, ada yang satu. Yang satu itu lakinya, yang dua itu betinanya. Atau perempuannya.
0: Itu
1: yang dipakai-pakai dulu orang yang memulai, memulai sebelum padi dipotong, itu yang dipakai. Dia cari itu. Nah, itu. Kemudian ada tadi itu kalau ada namanya, ada tadi yang bilang aselolo, padi padi yang masih muda. Jadi kalau saya itu padi ketan ya, yang yang kalau bahasa saya bakar nih. Artinya tidak juga terlalu masak, setengah-setengah lah. Anunya itu masaannya. Itu diambil namanya nanti kalau sudah jadi bete. Bete kalau sudah jadi itu. Oh itu orang dulu kalau sudah berhasil itu mapadendang. Mapadendang itu. Jadi itu padi ketan tadi itu dirontokkan. Yang sudah kalau ada yang bilang tadi aselolo kan. Kalau saya bakar-bakarnya rohulue. Padi yang ketan tadi itu. Sudah setengah-tengah tuannya ya, diambil, kemudian dirontokkan, baru digoreng. Tapi gorengnya itu jangan pakai panci yang wajan yang ada dijual di toko, bukan. Wajan yang terbuat dari tanah. Nah, itu digoreng di situ. Sesudah itu digoreng, sudah matang, ditaruh lagi lesung. Nah, itu seni orang bilang mapadendang. Itu yang ditumbuh pakai alu. Nah, itu ada yang menari-nari di depannya pada lesung itu, itu, nah kalau sudah itu ditampi itu tadi yang sudah ditumbuh, kemudian sudah ditumbuh itu, ditampi, sudah bersih. Kalau saya ya, paling enak itu tuh, makan itu namanya bete, itu direndam sebentar, kalau sudah bersih, sudah ditampi, baru dikasih gula merah, diiris-iris, ditaruh di situ, baru dikasih parutan kelapa. Dicampur tadi gula merah itu diremas-remas, baru dia enak. Kalau salah satu piringnya itu cepat habis kalau saya itu bancap. Itu namanya bete. Enak dimakan itu. Nah itu padi ketan yang dibikin tadi itu. Mungkin dulu yang saya kembangkan dulu Mbak Inces, karena saya mau jalan lagi nih.
0: Iya,
1: kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Abdul Rahim yang ada di Kaltim sudah ikut berpartisipasi juga untuk pagi hari ini. Dan kembali kita buka di telepon biasa maupun telepon WhatsApp di 0811 409 250. Silakan untuk Anda yang ingin meramaikan program acara kita. Kayaknya saya belum menulis untuk dari jam 5. Saya menunggu memang Dila. Oke, 0811 409 250, sahabat budaya. Untuk para pendengar kita yang ingin berpartisipasi juga membahas tentang tradisi Mapalili, salah satu bentuk kearifan lokal suku Bugis ya. Oke, Inces terima telepon dulu. Halo, assalamualaikum. Bari basa.
2: Waalaikumsalam, Bari basa.
0: Halo Pak Umar, apa kabar Pak Umar?
2: Alhamdulillah sih,
0: Alhamdulillah.
2: Sama juga Ince ya.
0: Iya, Ince juga alhamdulillah tetap sehat walafiat.
2: Ya, amin. Ya,
0: amin. Gimana Ibu Nursia, sehat?
2: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Alhamdulillah.
2: Ya, cuci-cuci piring.
0: Masya Allah, cuci piring.
2: Sudah sarapan.
0: Masya Allah, udah sarapan. Itu yang paling utama, harus sarapan ya, dulu betul. Sebelum beraktivitas.
2: Okay. Dan jaga kita kesehatan ya.
0: Benar.
2: Masih bisa kita makannya, makanlah apa adanya.
0: Betul.
2: Hadir, saya hadir.
0: Hadir ya, karena tadi udah absen. Saya sudah minggu absen.
2: Iya, itu dengar.
0: Pak Umar, gimana kabar?
2: Terima kasih. Itu tadi nabas ya, nabas itu apa? Memang sudah betul tadi bahasa Bugis toh.
0: Mapalili ya.
2: Iya, itu kalau menurutnya
0: kita kayak gimana ini?
2: Saya dulu tetap di gua. Mm-mm. Kebetulan saya juga itu ada keluarga dari nenek.
0: Yeah.
2: Banyak sawahnya tuh.
0: Mm-mm.
2: Yang memakai kerbau tuh dipakai menggara.
0: Yeah.
2: Ya pernah juga saya kerja begitu.
0: Mm-mm.
2: Saya jadi petani.
0: Yeah.
2: Itu cocok yang saya bilang tadi bapak. Tapi dia kan bahasa Bugis.
0: Yeah.
2: Mm. Jadi itu dulu memang ada kerbau. Saya dulu itu dibawa ke sawah tuh. Dikeliling tiga kali petan sawah itu pakai ini. Orang Makassar bilang Pak Jeko.
0: Mm-mm. Apa Pak Jeko? Pak Jeko?
2: Iya Pak Jeko itu membuat menganu tanah itu. Membongkar-bongkar tuh.
0: Oh iya iya. Oh iya, di hambu yang itu dibongkar-bongkar itu tanah.
2: Iya tadi. Kayak seperti dicangkul tanahnya tuh.
0: Iya kayak dicangkul kayak.
2: Iya waktu kerbau dua ekor tuh. Itu di belakangnya itu bawah itu kayak tadi seperti dibuka-buka tanahnya toh.
0: Iya.
2: Kita pegang di belakang. Tiga kali itu pernah juga saya kerja begitu.
0: Iya iya iya.
2: Atau saya masih ini toh normal saya punya ini.
0: Iya iya.
2: Ya gitu ceritanya.
0: Mm-mm.
2: Saya kira panjang kali itu mau diceritakan sama mama juga belum bisa cerita.
0: Melah Bu kalau cerita. Yeah. Waalaikumsalam Ibu Umar. Apa kabar Ibu Umar?
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah ya. Yeah. Oke. Okay. Bagaimana?
3: Kami itu Manchester.
0: Mm, yeah.
3: Ada katanya beras yang 30 kilo.
0: Mm.
3: Tiap keluarga.
0: Mm-mm.
3: Sudah keluar itu Manchester.
0: Oh. Gimana
3: tanpa
0: itu?
3: Dipungut bayar.
0: Oh, tanpa dipungut bayaran deh tahu.
3: Iya.
0: Dapat jiki.
3: Dapat alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Berapa dan kilo? Berapa
3: tiga
0: kilo kita dapat?
3: Bencet.
0: 3 karung.
3: 3 bulan.
0: Hmm. Oh, dalam 3 bulan.
3: Iya.
0: Oh,
3: di setiap kelurahan.
0: Hmm. Iya. Tiga bag. Tiga apa kan namanya itu kalau?
3: Karung.
0: Karung besar.
3: 10 kilo.
0: 10 kilo.
3: Ya satu jadi tiga kita dapat berarti tiga karung.
0: Oh ya, ya ya ya.
3: Jadi itu yang saya dengar tadi ada yang tanyakan kena biaya atau tidak tanpa ada.
0: Alhamdulillah
3: biaya.
0: Ternyata tanpa biaya iya. Tanpa
3: iya.
0: Ada.
3: Iya. Memang jadi kita pakai kakak dengan KTP.
0: Oh kakak dengan KTP.
3: Iya. Mm-mm. Hanya itu.
0: Itu mudah ji.
3: Iya.
0: Iya, iya. Berarti kita
3: ya.
0: harus cari lagi
3: kakak. Iya, kakak fotokopi yang
0: iya.
3: Yang punya
0: tapi kakak. Ada jadi memang kita simpan kakak tak fotokopinya.
3: Iya, betul.
0: Masya Allah.
3: Iya. Karena setiap ada itu pembagian-pembagian ini,
0: mm-hmm.
3: Ada itu di bawah itu fotokopi itu.
0: Iya.
3: Kakak KTP.
0: Okay.
3: Jadi harus ada itu. Ya, hanya itu baik.
0: Oke, okay, baik.
3: Sehat selalu.
0: Pak Umar, terima kasih. Sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, ada Pak Umar bersama Ibu Nursianya yang ada di Pampang sana sepasang merpati ya. Alhamdulillah jadi itu beras yang tadi yang udah disampaikan Ki itu tanpa dipungut biaya ternyata. Jadi bukan jual harga murah bukan, tapi dibagi-bagi tawa. Mantap lah. Oke, sehat selalu untuk Pak Umar bersama Ibu Nursia. Satu penelpon lagi baru kita tuntaskan. Singkat aja komentarnya. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, Pak Abdullah Sewang.
2: Betul sekali, Cik.
0: Iya, Pak Abdullah Sewang di Faisal.
2: Betul. Ayo,
0: kabar gimana? Baik?
2: Baik, sehat walafiat. Aman dan sentosa.
0: Iya. Oke, Pak Abdullah Deng Sewang, langsung mis saja kita bahas terkait dengan tradisi Mapalili. Kalau menurut Pak Sewang.
2: Tadi saya komentari dulu tuh yang dimaksud tadi itu Ibu Nursia.
0: Iya.
2: Itu dapat karung itu.
0: Oh iya.
2: Biar ada kakaknya, biar ada KTP-nya. Tetapi kalau tidak ada undangannya, tidak dapat. Yang ada undangannya.
0: Yang ada undangannya.
2: Iya, yang ada undangannya.
0: Begitu.
2: Kalau tidak ada undangannya, biar KTP-nya ada. Kakaknya ada, kalau tidak ada undangannya, tidak dapat.
0: Tidak dapat juga ya.
2: Iya. Jadi yang dapat itu sudah orang yang tertentu ada undangannya dikasih dari kelurahan.
0: Pakai desil-desil lagi.
2: Iya, yang dibagi oleh ketua RT.
0: Iya.
2: Jadi ada undangan, bukan asal bawa KTP dengan KKP dapat, tidak ada undangannya juga.
0: Iya.
2: Tapi
0: iya.
2: Orang sudah tertera namanya itu dari pusat.
0: Mm-mm.
2: Iya. Oh. Jadi ini namanya Bapak Lili, itu pasti bergantian itu Bapak Dendang. Iya, jadi kalau ada Bapak Lili pasti bergantian dengan Bapak Dendang itu.
0: Iya.
2: Jadi itu namanya itu orang yang berkesan sekarang tinggal tradisi ini kita tinggal kenangan saja.
0: Mm-mm.
2: Karena boleh dikata tidak ada nih, kalau bu ada ya satu sih yang nangkala itu toh hanya sekarang serba mesin nih semua.
0: Iya.
2: Serba mesin nih semua. Jadi orang itu pakai mami traktor, iya apa untuk membongkar-bongkar tanah.
0: Iya.
2: Jadi itu yang tadi itu apa lili itu ya ada juga masyarakat tadi. Tinggal kenangan saja. Orang tidak mami juga terlalu siksa.
0: Mm-mm.
2: Kalau nangkala kita terlalu siksa orang.
0: Iya.
2: Mulai dari pagi sampai sore nangkala terus. Dan kalau traktor, dua jam selesai.
0: Selesai ini.
2: Iya.
0: Praktis ki.
2: Iya, praktis ki.
0: Betul iya. Tahu.
2: Tapi kalau anunya Pak Lili, Pak Pendeng itu hanya anu namami. Kami apa namanya itu hanya sebagai simbol saja dilakukan.
0: Iya.
2: Dan semacam dulu.
0: Iya.
2: Bilang ada bisa satu hari dua hari dilakukan dia kan macam begitu.
0: Iya.
2: Oke Pak Lince.
0: Oke deh.
2: Sehat selalu lanjut tugas sih.
0: Pak Sewang juga ya.
2: Iya terima kasih amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Abdullah Deng Sewang yang ada di Faisal sana, terima kasih atensinya dan mengakhiri kebersamaan kita di program acara Baribasa, kabar pagi obrolan santai. Semoga ini bisa memberikan manfaat untuk Anda yang saat ini mendengarkan terus program Patiaran Makassar. Pamit Mak Pali, kalau begitu sahabat budaya Dewi Satriani, semoga semangat untuk menjalankan keaktivitas tak semua.

Sahabat budaya, macerat merupakan pesta atau upacara adat menumpahkan darah hewan ke laut yang biasa dilakukan oleh masyarakat pesisir Kota Baru, Kalimantan Selatan. Masyarakat pesisir dilakukan oleh masyarakat pesisir Kota Baru, Kalimantan.

0: 92,5 FM Prompat RRI Makassar. Sahabat budaya dimanapun Anda berada, melanjutkan kebersamaan kita untuk pagi hari ini. Kami akan hadirkan di ruang dengar Anda, yaitu program acara Mosaik Budaya. Kali ini bersama teman saya ada Dila. Baik Dila, silakan nih lanjut ya.
1: Oke Kak. Nah sahabat budaya, kali ini saya akan memberikan informasi-informasi terkait toko budaya di Indonesia. Nah sebelumnya kita akan membahas budaya-budayanya. Nah setelah itu kita ingin tahu nih, siapa saja sih toko-toko budaya yang ada di Indonesia. Nah yang pertama ada Chairul Anwar. Nah dunia sastra Indonesia telah mengenal seorang penyair besar bernama Chairul Anwar. Nah seorang yang teramat dipopulerkan oleh karya-karyanya sendiri yang memuat besarnya sebuah pemikiran akan keterkaitan dirinya dengan suatu keadaan dan persoalan zaman. Nah beliau juga menjelaskan tentang perang, revolusi dan bahkan si binatang jalan atau julukan Chairul Anwar. Nah ini telah mengisyaratkan keberadaan dirinya juga melalui kata-kata. Meski sang sastrawan besar ini meninggal dunia di usia muda, sejak 27 tahun sastra Indonesia dalam perkembangannya hingga saat ini masih merasakan benar pengaruh bahasa seorang Chairul Anwar. Nah, Chairul Anwar adalah seorang anak tunggal yang lahir pada 26 Juli 1922 di Medan. Nah, dari pasangan Teoles Daleha yang keduanya berasal dari Kabupaten 50 Kota di Sumatera Barat. Nah, Chairul Anwar sejak kecil masuk sekolah dasar Holland Indies School yang merupakan sekolah dasar untuk orang-orang pribumi di masa penjajahan Belanda. Nah, selanjutnya dia meneruskan pendidikan menengah pertamanya di Meru, Utrecht, Lager on Wish. Kemudian, sejak usia 18 tahun ia tidak melanjutkan sekolah lagi. Seperti itu. Terus Chairul Anwar dalam kehidupannya pernah menjadi penyiar radio Jepang di Jakarta dan dia juga pasangannya dari Jepang seperti itu. Terus Chairul Anwar mulai diserang sejumlah penyakit sebelum menginjak usia ke 27 tahun. Tapi meski begitu, sahabat budaya, karya-karya Chairul Anwar ini tetap menjadi seni-seni sastra yang sangat dapat dan dinikmati hingga saat ini. Terus nanti saya akan jelaskan toko kedua yaitu Avandi Koesama. Tapi sebelum itu mari kita dengarkan kelong berikut ini.

coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang

0: Aku ingin sekali mendapatkan perlakuan yang sama seperti Kak Rudy. Ayah selalu mendukung pendidikannya, sedangkan aku dilarang melanjutkan kuliah.
1: Rudy, setelah ini kamu lanjut studi S3
0: ya. Ayah selalu bilang, aku anak perempuan yang ujung-ujungnya hanya akan menjadi seorang istri dan mengurus rumah tangga. Padahal, aku ingin menggapai cita-citaku.
1: Rudy, ayah sudah belikan kamu laptop, mobil.
0: Ayah juga selalu memberikan apa yang Kak Rudy perlu dan inginkan. Sedangkan aku tidak. Stop diskriminasi terhadap perempuan. Upayakan melakukan kesetaraan gender.

Oke, sahabat budaya, berikutnya ada toko Avandi Kuesama. Nah, toko Avandi Kuesama adalah nama seorang maestro seni lukis Indonesia. Nah, seorang putra dari Cirebon yang lahir pada tahun 1907. Nah, putra seorang bapak bernama R. Kuesama yang seorang mantri ukur pabrik gula di Cirebon. Wow, latar belakangnya tidak begitu seni ya, tapi beliau telah menjadi maestro seni lukis di Indonesia. Nah, pada tahun 1933, yakni ketika Avandi telah berumur 26 tahun, beliau menikah dengan Mariati yang kemudian dikaruniai seorang putri dengan diberi nama Kartika Avandi. Nah, yang kemudian mewarisi darah seniman bapaknya sebagai pelukis. Oh, berarti anaknya mengikuti jejak bapaknya sebagai pelukis. Seperti itu, sahabat budaya. Terus, pameran tunggal pertamanya diadakan di tahun 1943 di Gedung Petra, Jakarta. Di mana pada tahun tersebut sedang berlangsung pendudukan tentara Jepang di Indonesia. Nah, sejak saat itulah namanya terus bersinar. Diceritakan bahwa beliau pernah mendapatkan beasiswa untuk kuliah melukis di Santiniketan, India, yang ternyata dia menolaknya dengan alasan karena beliau sudah tidak memerlukan pendidikan melukis lagi. Nah, akhirnya beasiswa tersebut dimanfaatkan untuk pameran keliling India. Nah, Avandi juga termasuk pemimpinan pusat dari Lekra atau Lembaga Kebudayaan Rakyat yang didirikan pada tahun 1950, organisasi kebudayaan terbesar yang dibubarkan oleh rezim Soeharto. Wah, sayang sekali ya. Nama Avandi dalam bidang seni rupa semakin bersinar. Karya-karyanya dipamerkan di berbagai negara di Asia, Eropa, Amerika, dan Australia. Nah, sahabat budaya, mungkin kalau kita punya bakat dalam seni atau apapun itu, nah tentunya itu bisa dibawa ke kancah internasional, yang dimana kita memperkenalkan produk-produk atau seni-seni yang ada di Indonesia sebagai identitas Indonesia itu sendiri, seperti itu. Nah, Avandi merupakan maestro seni lukis dengan kesederhanaan cara berpikir. Nah, meskipun dunia mengakui karya-karyanya bergenre eksposisionis, namun beliau mengaku tidak tahu menahu mengenai aliran tersebut. Nah, beliau cenderung membutakan diri terhadap teori dan lebih suka bekerja secara nyata dengan penuh kesungguhan. Nah, Avandi adalah gambaran kesederhanaan yang mengatakan dirinya tidak punya kepribadian besar untuk disebut seniman. Dia hanya mengaku sebagai tukang gambar. Nah, ketika beliau ditanya kenapa dia melukis, beliau hanya menjawab, "Saya melukis karena saya tidak bisa mengarang. Nah, saya tidak pandai ngomong. Bahasa yang saya gunakan adalah bahasa lukisan." Jadi beliau ini menggambarkan atau mengutarakan apa yang dia ingin ucapkan melalui gambaran. Seperti itulah para seniman ya, apalagi yang tadi saya jelaskan juga sastrawan, apa yang mereka pikirkan mereka tuangkan menjadi suatu seni puisi, dan begitu juga maestro seni lukis, seperti itu. Selanjutnya ada sutradara Sutraji Galsom Bacheri, tapi sebelum itu mari kita dengar kelong berikut ini.

Tahukah Anda siapa PNS pertama di Indonesia? Dia adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sri Sultan dilantik menjadi PNS pada usia 28 tahun dan memiliki kartu keanggotaan PNS pertama dengan nomor induk 01000001. Ia diangkat oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara AE Manuhuruk yang bukan PNS. Hamengkubuwono ke-9 diangkat sejak tahun 1940, namun baru ditandatangani oleh AE Manuhuruk pada tahun 1974. Di tahun yang sama, ia juga diangkat menjadi Raja Keraton Yogyakarta, menggantikan ayahnya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8.

Baik sahabat budaya, kembali lagi bersama saya. Nah, selanjutnya ada Toko Sutarji Kalsoum Bahri. Nah, ia adalah presiden penyair Indonesia yang dikatakan oleh para seniman Rio perihal kemampuannya. Nah, laksana Raja Wali di langit. Itu mungkin panggilannya. Nah, Sutarji Kalsoum Bahri terlahir sebagai anak kelima dari 11 bersaudara yang dilahirkan di daerah Rengat, Indragiri Hulu pada 24 Juni 1941. Nah, pada masa studinya di Bandung, ia mencoba merintis kesastraannya dengan mulai menulis di beberapa surat kabar hingga sajak-sajaknya sempat dimuat dalam majalah Horizon dan Budaya Jaya serta Ruang Kebudayaan Sinar Harapan dan Berita Buana. Nah, pada kisaran tahun 1974, ia mengikuti Pottery Reading Internasional di Rotterdam yang dilanjutkan dengan mengikuti seminar International Writing Program di Iowa City, Amerika Serikat dari Oktober 1974 sampai April 1975. Wah, hebat sekali ya, para-para seniman yang ada di Indonesia selalu membawa karya-karyanya ke kancah internasional. Nah, Sutarji ini menikah dengan Mariham Linda pada tahun 1982 dan dikaruniai seorang anak perempuan bernama Mila Seraiwangi. Nah, sajak-sajak Sutarji Kalsoum Bahri adalah karya sastra yang mengusung konsep kata yang hendak dibebaskan dari kungkungan pengertian dan dikembalikannya pada fungsi kata seperti dalam mantra. Nah, kalimat dalam karyanya tidaklah beraturan dan itu merupakan ciri khasnya yang membuat kehidupan sastra di Indonesia menjadi lebih segar. Nah, setiap toko-toko budaya itu selalu pasti mempunyai ciri khasnya. Nah, begitu juga ciri khas dari Bapak Sutarji. Nah, di sajak-sajaknya, Sutarji mencoba memperlihatkan dirinya sebagai pembaharu perpuisian di Indonesia. Nah, keunikan Sutarji dalam bersastra bukan hanya pada sajak-sajaknya saja. Penampilannya di atas panggung pun menarik perhatian semua orang. Nah, pada sebagian besar penampilannya, ia selalu tampil dengan menunjukkan sebuah atraksi dan membawa harmonika kesayangannya. Nah, beberapa sajak Sutarji Kalsoum Bahri telah diterjemahkan oleh Harry Aveling ke dalam bahasa Inggris dan diterbitkan dalam antologi Arjuna in Medicine, Writing from the World, Amerika Serikat. Nah, pada tahun 1700, Sutarji dianugerahi hadiah Southeast Asia Writer Awards atas prestasinya dalam sastra di Bangkok, Thailand, yang berjudul O Amukapak adalah penerbitan yang lengkap dari 3 bujuk sajak Kalsoum Bahri dari periode penulisan 1966 sampai dengan 1979. Nah, 3 kumpulan sajak itu mencerminkan secara jelas pembaharuan yang dilakukannya terhadap puisi Indonesia modern. Nah, berikutnya ada Basuki Abdullah. Basuki Abdullah adalah salah satu tokoh seni rupa Indonesia yang dikenal sebagai pelukis beraliran realis dan natural. Sepertinya nama ini tidak asing ya sahabat budaya. Nah, Pak Basuki ini seorang maestro pelukis Indonesia yang pernah menjadi pelukis resmi Istana Merdeka di Jakarta. Nah, beragam karyanya banyak menghiasi istana-istana negara dan kepresidenan Indonesia serta menjadi barang koleksi dari berbagai penjuru dunia. Nah, beliau adalah seniman multitalenta. Selain sebagai pelukis, Basuki Abdullah juga pandai menari dan sering tampil sebagai rahwana atau hamona dalam tarian wayang wong. Nah, sebagai pelukis dengan wawasan yang luas, beliau sangatlah menguasai soal pewayangan dan budaya Jawa. Nah, di samping itu Basuki Abdullah juga menyukai komposisi-komposisi Franz Kuber atau Beethoven dan Pagani.
Nah, Basuki Abdullah adalah seorang pelukis yang berasal dari Solo, Jawa Tengah. Terakhir di Desa Swidari pada tanggal 27 Januari 1915. Nah, pada tahun 1939, karena merasa bahwa selama bertahun-tahun hasil karyanya hanya dinikmati oleh bangsa asing, Basuki Abdullah mengadakan pameran lukisan keliling di beberapa daerah di Indonesia, seperti Jakarta, Solo, Semarang, Surabaya, Yogyakarta, Bandung, dan Medan. Nah, Sobat Budaya, selama pameran tersebut beragam sanjungan dan kritikan menghampiri. Namun, beliau menjadikan sebagai dorongan untuk tetap berkarya. Nah, Basuki Abdullah mulai terlihat dalam pergerakan revolusi secara nyata pada kisaran tahun 1942. Nah, selanjutnya ada Toko Taufik Ismail, tapi sebelum itu mari kita dengar kelong berikut ini.

0: Aplikasi apa sih di handphone? Kok sibuk banget dari tadi?
1: Ya elah, jadul loh.
0: Lah, kok jadul?
1: Ya iyalah, masa kamu gak tahu sih? Ini aplikasi nguntungin. Kalau menang, aku bakal traktir seisi rumah kamu deh.
0: Ah, gak usah repot-repot deh. Mending jadul daripada harus judol, judi online. Syukur-syukur kalau menang. Kalau gak menang, kamu juga kan yang pasti rugi. Lagian, kamu juga harus tahu. Bagi pelaku judi online dapat dikenakan Undang-Undang ITE Pasal 27 Ayat 2. Dan hukuman untuk mereka yang melanggar adalah dipidana dengan hukuman penjara paling lama 6 tahun atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Emang kamu mau?
1: Ah, kamu cerewet banget sih. Ini nih, kalah deh aku jadinya. Ah.
0: Nah, tuh kan.
2: Immediately we had proclaimed our independence in August 45, we attached as preamble to our constitution the Pancasila.
3: Tahukah kamu bahwa Pancasila diperkenalkan untuk pertama kalinya kepada dunia oleh Presiden Soekarno di Sidang Umum PBB? Peristiwa ini terjadi pada 30 September 1960 di markas PBB New York, Amerika Serikat. Saat itu Presiden Soekarno diberi kesempatan menyampaikan pidato di Sidang Umum PBB yang berjudul Membangun Dunia Kembali. 23 tahun kemudian, tepatnya dalam Sidang Pleno Executive Board UNESCO yang berlangsung pada 10-24 Mei 2023, pidato tersebut ditetapkan sebagai Memory of the World oleh UNESCO.
4: Baik sahabat budaya, kembali lagi di program acara Mojaik Budaya. Nah, selanjutnya itu ada toko Taufik Ismail. Taufik Ismail lahir di Bukit Tinggi tanggal 25 Juni 1935. Nah, toko ini, masa kanak-kanaknya ini sebelum sekolah dilalui di Pekalongan. Ia pertama masuk sekolah rakyat di Solo. Selanjutnya, ia berpindah ke Semarang, Salatiga, dan menamatkan sekolah rakyat di Yogyakarta. Ia masuk SMP di Bukit Tinggi, SMA di Bogor, dan kembali ke Pekalongan. Pada tahun 1965 sampai 1957, ia memenangkan beasiswa Amerika Field Service International Schools guna mengikuti Whitefish Bay High School di Milwaukee, Wisconsin, Amerika Serikat, angkatan pertama dari Indonesia. Dan ia melanjutkan pendidikan di Fakultas Kedokteran Hewan dan Peternakan Universitas Indonesia, atau sekarang itu bisa sahabat budaya ketahui sebagai IPB, dan tamat pada tahun 1963. Nah, Taufik Ismail sendiri itu pada tahun 1971 sampai 1972 dan 1991 sampai 1992 ia mengikuti International Writing Program University of Iowa atau Iowa City, Amerika Serikat. Ia juga belajar pada Faculty of Language and Literature American University in Cairo, Mesir. Pada tahun 1993, karena pecah perang Teluk, Taufik pulang ke Indonesia sebelum selesai studi bahasanya. Terus Taufik menjadi kolumnis harian kami pada tahun 1966 sampai 1970. Kemudian Taufik bersama Mohtar Lubis, PK Oyong, Jaini, dan Arif Budiman mendirikan Yayasan Indonesia yang kemudian juga melahirkan majalah Sastra Horizon pada tahun 1966. Sampai sekarang ini ia memimpin majalah itu. Sahabat budaya, mungkin itu saja untuk program acara hari ini. Kembalikan ke Kak Inces.
5: Baik, terima kasih untuk teman-teman saya Sri dan pastinya Dila ya, sudah menghadirkan informasi tentang toko budaya di Indonesia dalam program acara kita Mosaik Budaya. Nah, sobat budaya, untuk selanjutnya saya akan hadirkan sesaat lagi rekan saya Ada Kavi akan hadir untuk Anda dari jam 10 hingga jam 15. Untuk itu saya yang bertugas Dewi Satriani pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih. Semangat untuk menjalankan aktivitas, tak. Tetap fokus dalam menjalankan aktivitas, tak. Oke, assalamualaikum dan sampai jumpa.

0: Suara Budaya Sulawesi Selatan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budaya dimanapun Anda sedang mendengarkan siaran kami, tentunya kembali lagi lengkapi menemani ronde Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia bagian tengah. Dan tentunya Lakapi akan hadirkan beberapa program. Sebelum itu kita dengarkan dulu satu lagu ya, atau satu kelong, yaitu Salimun Neraka dari Syamsul Sultan. Salam Ikhmar Ringkeling.

0: Eh, dibales. Tapi notif chatnya nggak centang biru. Si paling privacy nih.
1: Biar aja. Itu kan hak masing-masing orang. Mau centang biru kek, mau enggak kek. Bebas kan?
0: Kamu juga ya? Privacy sih privacy. Tapi gini ya, misalnya kamu lagi ngobrol nih dengan seseorang, tapi ekspresi dia tuh cuek gitu. Kira-kira enak gak?
1: Iya ya. Jadi kayak ngomong sendiri.
0: Nah gitu. Sama kayak chat WhatsApp. Centang biru diaktifkan sebagai bentuk kamu menghargai lawan bicara kamu.
1: Iya juga ya. Jadi kita merasa dia seperti menyembunyikan sesuatu gitu.
0: Betul kan? Jadi kita bisa menilai dia bisa dipercaya apa enggak.
1: Sepele ya. Cuma masalah centang biru WhatsApp aja bisa bikin orang salah sangka dengan kita.
2: Sebel kenapa sih?
3: Ini nih, masa beli minuman nggak dikasih sedotan? Lipstik di bibir aku kan bisa hilang kalau pakai langsung seruput begini.
2: Hey, sedotan plastik kan nggak ramah lingkungan. Menggunakan sedotan plastik yang kemudian berakhir menjadi sampah, akibatnya jutaan sampah sedotan plastik mencemari lingkungan. Makanya bawa sendiri sedotan stainless steel, lebih aman dari sedotan plastik. Atau bisa pakai sedotan bambu serta bahan lain yang ramah lingkungan.
4: Menghentikan penggunaan sedotan plastik, langkah kecil yang akan berdampak besar dalam upaya menyelamatkan lingkungan hidup.
5: Pro 4 Makassar. Suara Budaya Sulawesi Selatan.

0: Iya, masih di program 4 RRI Makassar dalam program energi terbarukan tentunya Lakapi dan Trio Ubur-Ubur akan kembali memberikan informasi mengenai energi bersih atau energi hijau ya yang sedang dikembangkan saat ini. Dan tentunya ada Ines dan juga Seri, ada juga Dila. Tapi Dila lagi bad mood ya. Jadi kita mau bahas apa yang pertama ini?
1: Iya Kak, kita akan bahas tentang menuju masa depan energi terbarukan.
0: Oke, silahkan.
1: Baik. Nah, energi bersih adalah kunci menuju masa depan yang lebih hijau dan berkelanjutan. Terlebih, Indonesia memiliki potensi energi matahari yang cukup besar ya sahabat budaya, yakni 4,8 kWh meter persegi atau setara dengan 1.200.000 GWP, namun yang sudah dimanfaatkan baru sekitar 10 MWP. Nah, adapun ini tantangan krisis energi dan lingkungan yang ada di Indonesia. Mungkin Ines bisa dijelaskan?
2: Iya, jadi Indonesia saat ini menghadapi krisis energi bersih dan lingkungan yang cukup mendesak ya sahabat budaya. Ketergantungan pada batu bara sebagai sumber utama energi menyebabkan lebih dari 60% emisi karbon nasional yang mungkin mengancam sumber daya alam dan kesehatan masyarakat. Polusi udara dari pembangkit listrik batubara dan juga emisi kendaraan menjadi penyebab utama masalah kesehatan dan lebih dari 1,5 juta kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA setiap tahun pasti selalu ada. Nah, tanpa langkah yang konkret untuk beralih ke energi terbarukan, masa depan kita mungkin akan terancam. Jadi dengan potensi energi surya yang mencapai 207,8 GW dan energi angin sebesar 60,6 GW, Indonesia memiliki peluang untuk beralih ke sumber energi bersih.
1: Nah, sahabat budaya, nanti kita akan lanjutkan dengan informasi transisi energi hidup lebih bersinergi, namun mungkin kita bisa dengarkan kelong berikut ini.

0: Iya, itu satu itu lagu tadi dari Pak Pion Toraja. Jadi kita akan lanjutkan lagi sajikan informasi mengenai energi terbarukan. Jadi seri apa tadi kita berakhir di mana tadi?
1: Nah, Kak, sekarang nanti kita tadi berakhir di bagian tantangan energi, tantangan krisis energi dan lingkungan ya. Nah, sekarang itu kita bahas yang transisi energi, okay. Hidup lebih bersinergi.
0: Nah, bisa dijelaskan Ines?
2: Iya, jadi transisi menuju energi terbarukan adalah langkah penting untuk menghadapi tantangan lingkungan yang kita hadapi saat ini, terutama dalam mengurangi emisi gas rumah kaca dan dampak negatif dari penggunaan energi fosil. Ya, dengan menggantikan sumber energi konvensional seperti batu bara dan juga minyak dengan energi surya, angin, dan biomasa, kita tidak hanya mengurangi polusi udara, tetapi juga menciptakan lapangan kerja baru di sektor energi bersih.
1: Nah, sahabat budaya, pemerintah memiliki peran vital dalam mendukung transisi ini. Alih-alih terus berinvestasi dalam proyek pembangunan pembangkit listrik tenaga fosil yang merusak lingkungan, sudah saatnya sahabat budaya beralih ke pengembangan infrastruktur energi terbarukan. Ini termasuk pemasangan panel surya di bangunan publik, pengembangan ladang angin, dan peningkatan efisiensi energi di industri. Sahabat budaya, sebelum kita lanjut, mungkin kita bisa dengarkan kelong berikut ini.

Aku ginjal, organ kecil yang tersembunyi di balik tulang rusukmu. Dan aku punya cerita yang mungkin jarang kamu dengar. Aku kecil, kurang lebih seukuran kepalan tanganmu, hanya sepasang berbentuk kacang. Tapi tahu nggak, tugasku besar. Setiap hari, aku bekerja keras menyaring darahmu, membersihkan racun, dan menjaga keseimbangan cairan dalam tubuhmu. Aku bekerja tanpa henti, bahkan saat kamu tidur, aku selalu setia. Tapi, aku juga bisa lelah, aku bisa terluka. Ketika kamu lupa minum air atau makan makanan yang tak sehat, apalagi ketika kamu merokok atau mengkonsumsi garam yang berlebihan, aku semakin terbebani. Saat aku sakit, kamu baru sadar betapa pentingnya aku. Jangan biarkan aku terlambat memberitahumu. Jangan biarkan aku gagal.

0: Masih di program Ampedaran Makassar dalam program energi terbarukan, tentunya masih bersama Ala Kapi dan juga trio ubur-ubur. Jadi bagaimana trio ubur-ubur kita atau Ines atau siapakah yang mau menjawab?
1: Iya kak. Nah sahabat budaya itu tadi ya, mungkin kita bisa sampaikan simpulannya ya, dari energi terbarukan serta krisis-krisis yang dialaminya.
0: Jadi
1: menurut Ines bagaimana Ines?
2: Iya ya, walaupun ada krisis energi yang ada kita rasakan saat ini, mungkin karena kita memiliki sumber daya alam yang banyak, kita bisa manfaatkan itu. Tetapi kembali lagi ada batasannya.
0: Iya. Karena yang namanya energi, apa namanya, sumber daya alam itu kalau
1: dikuras sampai habis tidak baik juga terlalu.
0: Susah juga untuk regenerasi lagi.
1: Iya seperti itu. Mungkin sahabat budaya, saya Sri,
2: saya Ines,
1: kami pamit dari ruang dengar Anda. Kembali lagi ke Kak Kavi.
0: Siap-siap. Jadi trio ubur-ubur dipamit dulu guys. Dia mau pergi makan kalasi. Jadi sahabat budaya, kita dengarkan dulu satu kelong dari Rismawati Kusasalaknu. Maaf ini, Lakapi belum terlalu tahu bahasa Makassar ya. Kita dengarkan.

0: Indonesia adalah negara yang kaya akan seni dan budaya. Berbagai kesenian dari berbagai daerah memiliki ciri khas dan keunikan masing-masing. Salah satunya adalah seni tari dari suku Arfak Manokwari, Papua Barat. Tarian ini namanya Genyohora Sisnoko. Tari ini digelar secara berkelompok oleh semua lapisan masyarakat, baik tua maupun muda. Namun idealnya berpasangan antara pria dan wanita. Para penari saling bergandengan tangan, berhimpit, melompat, dan menghentakkan kaki ke tanah. Karena hentakan kaki ke tanah inilah, tarian ini kemudian lebih dikenal dengan tari tumbuk tanah. Ekspresi seni pada orang Arfak adalah menyanyi dan menari. Syair lagu yang mengiringi tarian tumbuk tanah itu umumnya memuja keindahan alam, matahari, bulan, langit, dan gunung. Tarian tumbuk tanah biasanya dilakukan apabila kepala suku telah membunuh orang yang tidak disenangi. Dalam keadaan yang lain, seorang kepala suku yang kaya memberikan makan pada kerabat-kerabatnya yang ada di kampung itu atau kampung-kampung tetangga yang lain, selain dilakukan perlombaan makan di antara beberapa kampung demi sebuah prestise seorang kepala suku. Dalam tarian ini, menurut pria Arfak, Yesaya Inyomusi, juga merupakan suatu kesempatan kepada para muda-mudi untuk mencari jodoh.
1: Jadi perbedaan show sama hatam itu ada batas. Ada batas show dan hatam. Nah, perantaran sehingga orang hatam kenal sama orang show itu lewat perkawinan. Sehingga orang hatam bisa kenal orang show dan orang show bisa kenal orang hatam lewat perkawinan. Nah, terus masuk ke pesta adat. Nah, pesta adat itu tumbuh tanah. Nah, pesta adat makan-makan begitu. Nah, hanya kita sekarang bilang apa pacar. Pacar, tapi kalau perkawinan orang apa itu lewat acara tumbuh tanah atau pesta adat tadi. Nah, baru cowok dan cewek baku kenal di pesta adat itu.
0: Dalam waktu senggang, seorang pria Arfak mengisi waktunya dengan mengukir atau melukis busur dan panah-panahnya. Ukiran-ukiran yang khas itu juga mereka buat pada peralatan perang. Dibanding dengan suku bangsa Asmat atau suku bangsa Papua lainnya yang mengenal seni patung dan seni lukis canggih, orang Arfak tidak menampakkan jiwa seni dalam kehidupan sosial budayanya. Di waktu lampau, orang Arfak memang cenderung meningkatkan konfederasi kelompok perang. Tapi sekarang menurut dua orang pria Arfak bernama Yesaya Inyomusi dan Cornelis Oyan, perang antar suku sedikit demi sedikit sudah hilang.
2: Kalau kita bikin perang suku serisian atau perkusiku begitu, atau kita tidak makan baik. Kan kita budaya tidak baik sekali. Permusuhan itu dari sana siap panah-panah, senjata, paku tembak, jadi susah. Akhirnya sekarang mulai hilangkan sedikit demi sedikit sampai yang tidak sesuai atau menghambat kemajuan kita, lebih baik kita hilangkan. Artinya kita juga tidak bikin rumah yang bagus, tidak punya bikin rumah tembok. Kita tidak hidup baik, tidak makan enak, tidak makan fetching, garam, minyak. Karena uang sedikit, apa sedikit, semua itu kumpul itu untuk itu.
3: Untuk
2: itu. Dan mana yang kita beli makan, beli beras, beli minyak, beli gula, garam untuk kita makan, minum, jadi atur dalam keluarga mau enak bagaimana.
0: Suku Arfak sudah lama mendiami pedalaman Manokwari yang disebut Pegunungan Arfak, yang berarti pegunungan besar. Di pegunungan ini terdapat dua danau bernama Danau Laki dan Danau Perempuan. Di danau yang mereka sebut Anggi Giji dan Anggi Gita inilah, konon nenek moyang Arfak berhenti dan menetap setelah menempuh perjalanan jauh dari daerah Bintuni di Gunung Tribun Sarowi.
1: Distrik Anggi ini, kami keluarga besar Inyumus ini yang bahasa Sogu. Sogu ini kami berasal dari daerah Bintuni. Bintuni yang disebut Tribo Sayori. Kami dari Gunung Tribo Sayori. Nah, yang moyang kami datang sampai ketemu danau ini. Moyang kami datang dari Bintuni, Sayori sana sudah jarak ratusan kilo datang sampai ketemu dengan danau.
0: Ada tiga suku bangsa Arfak, yakni Meyah, Sok, dan Hatam. Ketiga suku bangsa ini, kata Inyomusi, memiliki kesamaan budaya. Yang membedakan antara satu suku dengan suku lainnya ada pada bahasa. Biasanya mereka akan saling kenal lewat pesta adat. Salah satunya melalui tari tumbuk tanah ini.
1: Ya, semua adalah suku Arfak. Tiga suku ini, suku Sow, suku Hatam, suku Meya ini, itu suku, tapi suku besar suku Arfak. Suku besar suku Arfak. Jadi suku Arfak itu melindungi tiga suku ini. Ya, jadi tinggal di pegunungan Arfak. Nah, itu sudah dibagi memang. Jadi, sudah dibagi batas wilayah. Jadi, orang Meya, daerah Meya di dataran pantai sana. Jadi sebagian besar di Manokwari lari terus sampai di Testega sini, distrik Testega. Sampai di Dohu. Nah, daerah Hatam lari dari Menyambung tadi kita lewat itu. Lewat itu terus sampai ke Lingrasiki juga sebagian. Sampai di Orang Sebari. Nah, daerah Sow, dari yang di sini lari terus sampai ke Bintuni. Nah, itu daerah Sow. Jadi nanti ada perbedaan-perbedaan di dalam. Perbedaan di dalam itu beda bahasa, bahasa beda bahasa, tapi budayanya sama.
4: Budayanya sama.
1: Budaya sama. Budaya sama, hanya beda bahasa. Tapi budaya tumbuh tanah yo sama, perkawinan yo sama, nah, melahirkan yo sama.
0: Lebih dari 50 tahun yang lalu, sebelum mengenal pakaian masa kini, orang Arfak menggunakan cawat bagi pria yang terbuat dari kulit kayu, dan cawat wanita berupa ikat pinggang selebar 30 cm, yang dalam bahasa Meyah disebut mogra. Namun sekarang, menurut Kepala Distrik Anggi Obet Mangga Prau, seiring dengan pembangunan, hanya dalam waktu-waktu tertentu saja mereka mengenakan pakaian adat.
5: Memang kategori pedalaman, tapi pedalaman Pegunungan Arfak di khususnya Kabupaten Manokwari ini beda dengan di daerah pedalaman di Provinsi Papua. Nah, walaupun satu anak Papua, mereka lebih, contohnya kan macam di sini kan mereka tidak punya koteka. Nah, ini salah satu hal yang mereka sudah maju sebenarnya. Nah, untuk pendidikan tadi, yaitu mereka juga ingin maju sehingga anak-anak ketika tamat SMA, orang tua walaupun tidak mampu, tetapi mereka berupaya untuk harus sekolah keluar juga sesuai dengan punya keinginan. Kalau itu dia harus sekolah keluar daerah, baik itu dalam tanah Papua maupun keluar Papua.
0: Itulah tanah Papua. Wilayahnya yang sangat luas, dan belum terjamah oleh manusia modern, sehingga memungkinkan menjadi tempat di mana terdapat banyak suku-suku asli Indonesia yang mendiami wilayah ini. Suku-suku asli Papua merupakan kekayaan budaya yang harus kita pelihara dan lestarikan bersama. Suku Arfak merupakan salah satu dari suku tersebut. Sebuah peradaban suku pedalaman yang memiliki keunikan dalam bertahan hidup serta merupakan suku yang masih belum terlalu terjamah oleh dunia asing. Kita sebagai penduduk Indonesia harus turut serta menjaga kelestarian serta kelangsungan hidup suku-suku tersebut agar suku-suku itu tidak punah dari tanah Papua dan Indonesia. Sekian seri dokumenter Tarian Tumbuk Tanah Suku Ar-Papua Manokwari. Naskah Budi Prihantoro, dibawakan oleh Prabowati Sukarta. Penata suara Dani Al-Ramdani. Produser pelaksana Budi Ningrum. Produser Mas Duki. Produksi Radio Republik Indonesia. Sampai jumpa.

0: Dalam pelaksanaannya, doli-doli dimainkan dalam berbagai kegiatan masyarakat dan menjadi bagian dari warisan budaya setempat. Tradisi ini mencerminkan kreativitas serta kekayaan seni masyarakat Mentawai.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

Tahukah kamu seberapa besarkah kekuatan petir? Sebuah kilatan petir bisa mengandung listrik sebesar 1 miliar volt dan mampu menyalakan sebuah lampu 100 watt selama 3 bulan. Petir juga mampu memanaskan suhu udara di dalam awan sampai 6 kali lebih panas daripada suhu permukaan matahari. Daerah yang berada di sekitar khatulistiwa seperti Amerika Selatan, Afrika Tengah, dan Indonesia mengalami rata-rata 100 sampai 200 hujan dengan petir dalam sebulan.

0: Seorang pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
1: Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kecanduan game sekarang ini sudah masuk ke dalam gangguan kejiwaan baru bernama gaming disorder.
2: Para peneliti mengumpulkan dan merangkum hasil dari 116 penelitian ilmiah untuk menentukan bagaimana kecanduan game online bisa mengubah fungsi dan juga struktur otak, serta mempengaruhi perilaku seseorang yang memainkannya. Ingat bahaya kecanduan game online.
3: Mike, ini aku nih yang tadi online main bareng. Makasih ya, aku jadi bisa naik level tadi. Rumah kamu di mana? Wah, deket dong. Sekitar 3 kilo itu dari rumahku. Kita main lagi yuk di rumahku. Internetnya lebih cepat loh. Mereka kerja. Aku sendiri kok. Kamu kelas berapa, Mike? Oh, masih kelas 5 SD. Sama kalau gitu, aku juga. Oh ya, nama aku Putri. Panggil aja Puput.
4: Di dunia maya, siapapun bisa jadi siapa saja. Dampingi anak Anda saat bermain gadget.

0: Ya, masih di program 4 RR Makassar dalam program Teras UMKM. Tentunya lah kami akan hadirkan informasi karena berhubung hari ini tidak ada narasumber. Jadi kita hadirkan mungkin informasi-informasi ya.
1: Iya, betul.
0: Yang bisa mungkin menambah wawasan sahabat budaya yang ada di rumah. Jadi kita mau bahas apa nih hari ini, Dila?
1: Jenis-jenis UMKM dan cara mudah mengembangkannya.
0: Nah,
1: itu siapa tahu ada sahabat budaya yang berminat untuk membangun atau membuat UMKM juga.
0: Atau mungkin Ines yang mau buat
2: iya.
0: UMKM.
2: Insyaallah.
0: Mau buat apa nih Ines?
2: Bikin usaha apa sih? Masih anu, baru niat, belum ada.
0: Oh, baru niat.
1: Itu kalau sahabat budaya bingung, nah di sini kita akan membahas cara-caranya, jenis-jenisnya dan rekomendasi usaha yang cocok di era sekarang.
0: Oke, silahkan Dila, kita dengarkan Dila ya sahabat budaya ya, karena Dila yang paling tahu ini masalah UMKM.
1: Sebelum itu kita bahas dulu apa sih itu UMKM. Nah, UMKM adalah singkatan dari usaha mikro, kecil, dan menengah. Nah, biasanya UMKM ini ada di event-event atau tenan-tenan seperti itu. Atau usaha-usaha kecil yang dijalankan ibu-ibu rumah tangga. Nah, istilah ini umum digunakan untuk menyebut usaha ekonomi produktif milik individu atau badan usaha kecil. Nah, sahabat budaya, jenis usaha ini tak hanya menguntungkan pelaku bisnis, namun juga punya peran besar dalam pembangunan perekonomian. Nah, UMKM yang tergolong padat karya punya potensi besar untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Di samping itu, UMKM juga berjasa dalam hal penyerapan tenaga kerja, utamanya dari kalangan berlatar pendidikan rendah. Nah, UMKM ini sangat banyak untungnya ya untuk masyarakat sekitar sekali. Karena selain dari usahanya yang bisa dijual atau kita bisa nikmati, UMKM juga membuka tenaga kerja ya begitu. Yang dimana hampir semua orang yang ada di sekitar itu dapat
0: artinya merangkul lah ya, merangkul karena, orang-orang terdekatnya walaupun tidak besar lapangan pekerjaan yang dia buka, tapi setidaknya merangkul orang-orang yang ada di sekitarnya
1: sekali, Kak. Sama seperti narasumber yang sebelumnya itu yang roti itu mereka buat dengan inisiatif bersama-sama untuk mencari
0: pemasukan tambahan.
1: Di daerahnya mereka itu daerah petani, jadi kurang itu lah. Jadi mereka inisiatif untuk membuka, itulah fungsinya UMKM sahabat budaya.
0: Iya, betul sekali. Kemudian
2: Ada juga jenis UMKM, Kak. Sebelum kita memulai bisnis UMKM, jadi ada baiknya kita kenali dahulu apa sih jenis-jenis UMKM yang mungkin ada di Indonesia. Pembagian jenis UMKM ini dapat dibedakan dari jumlah pendapatan dan juga total aset yang dimiliki badan usaha atau pelaku usaha.
0: Oke. Jadi
2: pengkategorian jenis UMKM di Indonesia ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atau UMKM. Nah, mungkin ada jenis-jenis UMKM kayak usaha mikro. Ini langsung dijelaskan atau mungkin kita dengar kelong dulu ya, Kak?
0: Kayaknya kita dengar kelong satu ya, terus lanjut lagi ya. Soalnya ini waktunya limit ya. Ada limitnya, sisa berapa detik ini? Oh, detik, menit lah. Jadi sahabat budaya jangan kemana-mana, tetap stay tune di program 4 RR Makassar. Kita dengarkan dulu lagu dari Faris Adam, Stay Tune, Stay Tune. Selamat gimaring galengnya.

0: Salah satu program inisiatif Presiden Prabowo adalah program 3 juta rumah. Pemerintah berkomitmen menghadirkan rumah yang bukan hanya terjangkau, tapi juga layak huni dan nyaman ditinggali. Program ini dijalankan melalui skema FLPP, Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan, yang membantu masyarakat berpenghasilan rendah memiliki rumah dengan cicilan ringan dan bunga rendah. Kini, rumah subsidi bukan lagi sekedar tempat berteduh. Pemerintah memastikan setiap rumah memiliki akses air bersih, ventilasi cukup, sanitasi yang sehat, dan lingkungan yang aman. Bahkan, banyak rumah FLPP dibangun dengan taman, jalan paving, dan ruang terbuka hijau untuk aktivitas warga. Faktanya, hingga pertengahan tahun 2025, lebih dari 120.000 unit rumah FLPP telah dibangun di berbagai wilayah Indonesia. Program ini juga melibatkan banyak kontraktor lokal dan perbankan nasional untuk memastikan kualitas tetap terjaga. Program 3 juta rumah, bukti bahwa hunian sederhana pun bisa menjadi sumber kebahagiaan dan harapan bagi jutaan keluarga Indonesia.
1: Cobain ini nih, bisa bikin kreatif loh.
2: Enggak ah, aku pede kok sama karyaku.
1: Kenapa murung? Coba cicip dikit, bisa bikin kamu happy.
2: Ide apa sih? Halu kamu. Aku punya hobi dan kegiatan positif yang bikin aku happy tahu.
1: Bro, enggak usah lah olahraga. Nih, kalau pakai ini nih, bisa bikin kurus loh.
3: Ah, hoax. Kalau mau kurus, ya olahraga, bukan pakai narkoba.
4: Ingat, jangan takut menolak narkoba. Takutlah jika terjerat kasus narkoba. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: Khabar Ratna Pro 4.
1: Kembali kami hadirkan Khabar Ratna Pro 4 pukul 12 waktu Indonesia bagian tengah. Sahabat budaya, Tari Salonreng merupakan seni pertunjukan tradisional dari daerah Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Salonreng artinya selendang. Tarian ini dipercaya berasal dari sebuah mitos dari zaman kerajaan Goa atau abad ke-17. Pada masa itu, masyarakatnya masih menganut kepercayaan animisme dan dinamisme. Demikian Khabar Ratna Pro 4 pukul 12 waktu Indonesia bagian tengah.
0: Demikian Khabar Ratna Pro 4.

0: Mozaik Budaya.
1: Ada temakiana, temakiapo, yang artinya hukum tidak mengenal anak dan tidak mengenal cucu. Pesan ini sangat familiar di kalangan masyarakat Bugis. Dari seorang hakim atau topak bicara, Lapagala Nene Malomo menjatuhkan pidana mati terhadap putranya sendiri yang sangat dicintainya karena telah terbukti mengambil kayu orang lain tanpa seizin dengan pemiliknya. Saat ditanya mengapa mempidana mati putranya sendiri dan apakah dia menilai sepotong kayu sama dengan jiwa manusia, maka dengan lantang Nene Malomo mengatakan hukum tidak mengenal anak dan tidak mengenal cucu.
2: Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Tahukah Anda, di negara barat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya, karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya secara umum para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.

0: bayangkan jika mereka hilang dari permukaan bumi, rantai makanan akan terputus, keseimbangan alam akan putus, pelestarian alam tak akan terurus, hingga setiap sudut bumi menjadi tandus. Mari kita jaga mereka, mereka menjaga kita.
1: Halo, selamat siang.
2: Selamat siang. Bisa berbicara dengan Pak Rudi?
1: Oh, Pak Rudi. Pak Rudi sudah pulang 30 menit lalu.
2: Tolong sampaikan ya, Pak Rudi, untuk pinjaman online-nya sebesar 1.500.000 belum dibayar bulan ini.
1: Setahu saya dia sudah membayarnya lunas.
2: Itu baru bunganya, belum besaran pinjamannya.
1: Ya kalau gitu langsung saja ke nomornya.
2: Tidak, kami akan menghubungi semua temannya agar Pak Rudi segera mengembalikan besaran uang yang harus dia kembalikan.
1: Lah kenapa ke nomor saya terus dan dengan nomor yang berbeda-beda pula?
2: Itulah cara kami agar bisa direspon oleh nomor yang kami hubungi.
1: Ah sudahlah, saya sibuk. Matikan saja nih telepon, kemudian diblokir. Lagian apa urusannya saya? Bikin kesal. Ini nih kalau berurusan dengan pinjol, mending pikir dulu sebelum meminjam.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat budaya dan saudara pendengar. Dimanapun Anda sedang monitor siaran Perompat RRI Makassar. Jadi senang sekali rasanya saya Ahmad Kafi kembali menyapa sahabat budaya sekalian dalam program IKT siang hari ini, edisi Kamis 7 Oktober 2026. Jadi sahabat budaya, bisa dikatakan bahwa Tanah Makassar sejak dulu dikenal sebagai rumah yang ramah bagi siapa saja. Keindahan toleransi dan keberagaman yang kita nikmati hari ini tentu tidak lepas dari warisan leluhur kita, yaitu semangat sipaka tahu, sipaka lebih, dan sipaka ingat. Dan sejalan dengan hal tersebut sahabat budaya, topik obrolan kita pada hari ini sangat menarik dan relevan, yaitu Astacita poin ke-8, budaya sipaka tahu dan indahnya toleransi di Tanah Makassar. Dan di studio Perompat RRI Makassar sahabat budaya, sudah hadir dua narasumber istimewa yang tentunya sudah sangat familiar bagi sahabat budaya sekalian, yaitu dari Forum Komunikasi Pemerhati atau FKP RRI Makassar. Yang pertama ada Bapak Haji Marsuki Yusuf selaku Dewan Penasehat FKP RRI Makassar. Assalamualaikum Pak Marsuki.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Saya panggil Pak Marsuki ini atau Pak Haji?
2: Opa.
0: Agak keren bagi Opa.
1: Ya, makasih kesimuan deh.
0: Alhamdulillah, makasih kesimu itu. Nah, yang kedua ini. Nah,
1: ini dia.
0: Komentator rendaman kita ini. Ada Bapak Jono Denggasing atau biasa dipanggil Kopral Jono.
1: Jono. Tidak pernah naik pangkanya, Kopral terus.
0: Kopral terus. Selaku Sekretaris FKP RRI Makassar. Dan tentunya kita akan bahas sedikit mengenai nilai sipaka tahu ini, Pak Marsuki. Nah, saya mau tanya dulu ke Pak Marsuki ini, bagaimana nilai-nilai sipaka tahu atau saling menghargai sesama manusia menjadi fondasi utama dalam menjaga kerukunan dan toleransi antar umat beragama maupun etnis di Makassar. Menurutnya Pak Borsuki bagaimana tuh?
1: Baiklah, terima kasih. Cuma sedikit saya larat. Ya, yeah. Kita ini Edro pasti nyambungkan lagi narasumber.
0: Apalagi itu?
1: Apa ya?
2: Pengisi acara.
0: Iya. Oh, siap.
1: Nah, artinya kalau bicara persoalan ini tentunya kembali kepada apa yang saya rasakan dan pengalaman saya.
0: Yeah.
1: Ringkas saja, kalau sipaka tahu tentunya itu tahu kan manusia.
0: Mm.
1: Iya, jadi kalau dia tahu, sipaka tahu dihargai dalam posisinya selaku manusia. Tahu.
0: Yeah.
1: Iya. Lain bukan bukan hewan. Jadi kita harus cuma dalam konteks pergaulan sehari-hari, kalau dia orang tua mungkin kita hormat, kalau anak-anak kita sayangi. Nah, pokoknya banyaklah perilaku-perilaku yang berbeda yang kita laksanakan.
2: Kalau perempuan.
1: Ini sudah lain ini ya. Itu kalau perempuan itu juga disayangi.
0: Iya,
1: tapi dalam konteks bagaimana tergantung niatnya. Saya kira cukup dulu, nanti Pak Jono sambung lagi.
0: Mungkin Pak Kopral Jono bisa lanjutkan.
1: Iya. Karena dia
0: komentator dalam juga.
2: Bukan apa yang kita tahu kan.
0: Yeah.
2: Astacita kan itu adalah Asta 8, cita itu harapan. Yeah. Itu kan memang visi misi daripada Prabowo.
0: Yeah.
2: Sebelum dilantik jadi presiden.
0: Iya. Yeah.
2: Jadi ada 8 poin, tapi ya yang kita bahas poin ke-8 lah.
0: Iya, poin terakhir lah.
2: Poin terakhir lah. Karena kan ini semua poin ini pinggir-pinggir jurang semua.
0: Iya, kalau 7-1 itu pinggir-pinggir jurang.
2: Ini juga pinggir jurang semua.
0: Oh, pinggir jurang juga ini.
2: Ya, tapi kayak kita mengimbangi lah.
0: Iya.
2: Sebagai pemerintah, sebagai masyarakat juga. Iya, toh.
0: Betul.
2: Jadi, apalagi namanya nih, konsep sipaka tahu sebenarnya. Toleransi itu sebenarnya itu intinya sipaka tahu, sipaka lebih.
0: Yeah.
2: Saling menghormati, saling menghargai.
0: Iya. Yeah.
2: Itu intinya sebenarnya di toleransi. Ketika kita jalankan ini, pasti kita akan hidupnya damai. Siapapun dia, suku apapun dia, agama apapun dia.
0: Oke.
2: Okay. Kalau kita menghargai, kita hormati, kita hargai mereka.
0: Mm-hmm.
2: Ya kan? Tanpa membeda-bedakan lah.
0: Iya.
2: Yeah. Kemudian itu intinya. Yeah. Tidak ada yang lain.
0: Iya. Yeah.
2: menghormati menghargai artinya ketika saudara kita melakukan ibadah sesudah agama masing, kita hormat mereka, silakan.
0: Iya. Yeah.
2: Tidak boleh diganggu. Begitu kan sebaliknya kan, seperti
0: iya,
2: itu.
0: Iya, betul.
2: Tapi jangan ada itu toleransi, namanya toleransi itu kebablasan. Ikutan juga ibarat sama anunya orang.
0: Wah, jadi tidak bilang
2: gitu. Iya, itu toleransi, itu toleransi kebablasan namanya.
0: Iya.
2: Itu. Jadi mungkin orang ini melebihi, sudah lebih paham anunya toleransinya kapan. Jadi seperti itu, ikutan menyanyi, apa dan sebagainya. Dan khususnya di Sulawesi Selatan ya, selama ini kita tidak pernah dengar ada apa namanya
1: konflik,
2: ada konflik antar agama, antar suku, kecuali tahun 93 ya 94 itu, ketika itu ada riak, itu bukan sebenarnya bukan antar agama, tapi lebih kebetulan yang melakukan itu ada saudara dari suku lain, jadi itu melebar, tapi itu bukan konflik antar agama waktu itu, karena saya ada di Makassar waktu itu. Ya kan, tapi setelah itu tidak ada kok. Kita damai-damai saja kita apa? Karena memang dari dulu orang tua kita memang kita mengajarkan ke kita itu dengan falsafah itu tadi 3S-nya itu.
0: Iya, sebagai tahu.
2: Iya, sebagai tahu. Sebelum ini negara mengkonsep ini antarnasi itu orang tua kita sudah mengajarkan dulu itu, dan memang kita sudah mengajarkan itu dari kecil sehingga kita itu tahu. Sebagai manusia ya kita harus saling hormat, saling menghargai siapapun mereka kan. Karena kita kan sama-sama ciptaan Tuhan.
0: Iya.
2: Ya kan? Kita menghargai orang, kita menghormati orang itu bukan karena kaya, karena jabatannya.
0: Iya.
2: Ya kan? Iya kan sudah salam itu. Jadi saling menghargai, saling hormat itu ya karena kita menghargai bukan karena dia punya jabatan.
0: Iya.
2: Dia karena dia Andi bangsawan kan.
0: Betul.
2: Tapi kan dia adalah ciptaan Tuhan yang harus kita hormati, kita hargai. Siapapun mereka, waktu mereka miskin, kaya atau apa,
0: intinya
2: ya intinya itu kita menghargai. Begitu juga dalam toleransi kan.
0: Iya.
2: Dan selama ini Makassar, Sulawesi Selatan umumnya itu tidak ada konflik itu antar agama,
0: tidak ada.
2: Kan itu sudah dari dulu sudah diajarkan
0: sama yang kita
2: itu,
0: sudah
2: tertanam itu. Kalau pengalih mungkin itu ya pendatang lah atau apa.
0: Tapi kalau kita lihat sekarang ini bagaimana, apalagi ini generasi Z ini, mungkin Pak Marsuki yang tahu sedikit ini. Iya. Bagaimana kita melihat ini nilai sepakat tahu ini di generasi Z, Pak Marsuki? Karena kita lihat ini generasi Z ini, kurang-kurang aja semua.
1: Artinya begini, sering saya bilang kalau tadi di sianir-sianir bahwa anak-anak yang begitu, berapa anak-anak kita? Tentu saya dalam tanda kutip, kalau 100 kemudian ada yang perbuat 1-2 itu barangkali namanya kasus.
0: Kayaknya kasus.
1: Tetapi kasus ini tidak perlu berkembang, tentu ada pembinaan-pembinaan dari kita selaku orang tua. Jadi dikatakan umpamanya kan di sana ada gen berapa anak muda kan, banyak, masih banyak juga kita punya anak muda yang bagus-bagus.
0: Masih banyak sebenarnya.
1: Banyak. Cuma ini diangkat persoalan supaya kita jadikan suatu pemikiran bagaimana bisa dimilenir.
0: Iya.
1: Dengan cara tentu ada usaha-usaha.
0: Iya,
1: dengan nilai-nilai budaya kita kan banyak.
0: Banyak.
1: Kita dari kecil, kalau jalan ke Patabi, Ketawi, Puang, kan begitu.
0: Iya, betul.
1: Kalau dibilang, kita saya bicara dulu, kalau dibilang iyo, saya dimarah. Kita bilang iya.
0: Iya.
1: Jangan begitu nak. Iya. Kalau itu kan iyo kan kasar.
0: Kasar.
1: Kalau kita kecil, kita dipukul kalau dibilang iyo. Aja numpak korol.
2: Iya sayang.
1: Itu kalau pakai misalnya lentong itu
0: konteksnya.
1: Itu privasi itu. Ya. Jadi saya kira begitu. Jadi menyinggung. Saya katakan, saya tidak pernah saya putus asa ketika mendengar keadaan seperti itu karena masih banyak anak-anak kita. Bayangkan anak kita itu yang menang di kompetisi sedunia mengenai matematika apa-apa sudah berprestasi. Kita kan, kalau dia terjadi kasus,
0: tapi kasus.
1: Bukan berarti bahwa kita berdiam diri. Nah, sekarang mana kita bersama-sama mulai dari kelompok keluarga, pribadi dulu menjadi contoh.
0: Betul.
1: Nah, itu mungkin Pak Jono bisa juga menambahkan.
0: Bagaimana tuh sih kalau Kopral Jono ini?
2: Iya, melihat anak-anak kita sekarang sebagai ya, waktu itu artinya kita sebagai orang tergagal dalam membina dan membimbing anak kita sebenarnya. Seharusnya sebagai orang itu malu bahwa apa perilaku anak-anak di luar itu adalah cerminan dari pendidikan orang tua di rumah. Begitu. Iya. Itu dari kecil kita dan kita itu bisa bedakan, oh ini teman kita ya. Di rumahnya pasti begitu juga, cara perilakunya, tetap iya. Katanya itu. Ya siapa, anu sekali itu, ini kita, iya, ya kan. Iya. Kalau sama orang lain saja dibilang kau. Kamu, pasti di rumahnya juga begitu.
0: Iya. Betul.
2: Pasti juga di rumahnya itu. Tidak jauh itu, kan itu adalah hasil dari didikan orang tua di rumah itu. Kita dulu di kalau disuruh pergi misalnya pinjam di tetangga,
0: iya.
2: Nah pilih aja tetapi jangan berdiri nah duduk.
0: Duduk. Iya. Duduk. Jangan duduk. Masuk sebelum dipersilakan dan duduk di depan pintu rumahnya.
2: Iya. Jadi saya pernah di surat.
0: Saya dapat juga itu.
2: Iya. Parut kelapa. Bilang jangan berdiri duduk, saya duduk. Kebetulan yang punya rumah bikin don-don deh. Saya bilang tante pinjam benga mama kanuta parut kelapa tak. Ondonde tak juga.
1: Menggunakan kesempatan.
2: Tapi memang itu dari kecil kita itu iya. Mau lewat di depan orang itu minta tabe, kalau tidak tapi pasti kita dan nanti dimarah itu kalau pulang itu tamu itu. Iya. Kita saja keluar kalau datang dilarang itu. Tidak boleh. Jadi melihat saja mata orang tua dulu itu, wah kita sudah takut. Sekarang tidak. Bagaimana dari kecil anak-anaknya sudah diajarkan kalau ketemu tantenya, nana anu dulu kasih muka jeli dulu sama tantemu dulu itu, toh? Kan begitu. Jadi itu terbawa dari kecil sampai besar itu.
0: Terbawa.
2: Dari kata-katanya saja dia, kau, kamu, begitu. Bagaimana anaknya? Karena dia sendiri panggil orang tuanya kamu.
0: Iya betul.
2: Itu. Jadi kan anak-anak itu kan peniru yang terbaik itu.
0: Iya betul.
2: Apa yang dilakukan orang tuanya?
0: Itu juga yang dilakukan.
2: Itu. Jadi akhirnya. Terbaik kita di luar melihat bagaimana perilaku, tutur kata anak-anak di luar itu, ya kan? Jadi memang itu tanggung jawab orang itu memang besar. Makanya dari kecil kita harus didik anak kita bagaimana berperilaku yang baik, bagaimana bertutur kata yang baik,
0: iya.
2: Apalagi terhadap orang tua, ya kan?
0: Betul.
2: Kita dulu itu kalau dibilang kurang ajar, kita malu itu.
1: Malu.
2: Kan itu kena orang tua itu.
0: Iya.
2: Berarti orang tua tidak pernah ajar aku di rumah tuh.
0: Betul.
2: Kurang ajar itu. Jadi memang yang tugas orang itu yang berat.
0: Berat.
2: Kan tanggung jawab itu sampai di akhir itu di pertanggung jawab ini itu. Iya. Ini. Tanya Pak Jumat itu.
1: Tidak gampang
2: itu orang tua memang itu.
0: Memang. Saya bilang, saya dengar, saya dapat juga itu poin dari almarhum Bapak kemarin itu.
2: Iya.
0: Sholat nak.
1: Iya.
0: Dicambuk itu di kuburan.
2: jangan sampai kan ada begini Pak Ustaz. Biar sholatmu puasamu bagus.
0: Iya.
2: Kan? Tapi nanti ada bukan karena itu masuk neraka.
1: Iya.
2: Mungkin karena anakmu.
0: Betul.
2: Iya.
0: Itu yang dia bilang Bapak.
2: Mungkin sudah masuk di pintu tapi ada anakmu. Tunggu dulu Pak. Kenapa memang sahabat itu tidak tahu mengaji, tidak tahu anu, karena kenapa? Orang tua saya tidak pernah mengajarkan saya.
0: Tidak ajari kan? Tidak jadi. Nabi bilang malaikat, tidak jadi dulu. Pak Dik, kembali dulu. Cuci-cuci sedikit.
2: Iya, kan itu tadi.
0: Oke. Nah, kemudian ini Kopral Jono. Mungkin saya ke Kopral Jono lagi. Bagaimana poin ke-8 Astacita ini terkait penguatan penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan budaya serta toleransi dapat terwujud nyata melalui tradisi lokal masyarakat Makassar.
2: Saya kira selama ini sudah berlangsung sekolah di Makassar ya, khususnya Sulawesi Selatan juga. Bagaimana kita itu hidup berdampingan dengan baik, ya kan dari suku mana saja itu ini berbaur apa dan sebagainya, tanpa ada sekat-sekat, tanpa kita memandang di agama apa, di suku apa. Kita anggap dia mereka saudara lah, apa dan sebagainya. Kita tidak membeda-bedakan. Kini itu adalah apa namanya? Itu saja anunya itu saling menghargai. Sebenarnya siapapun mereka, mau dia suku mana, mau dia
0: agamanya apa,
2: Tapi yang kita hormati kan bukan agamanya, bukan hartanya, bukan jabatannya, tapi manusianya yang kita hargai.
0: Manusia sebagai sesama ciptaan.
2: Iya, ciptaan Tuhan. Iya kan sebenarnya seperti itu. Jadi kalau ada yang apa namanya? Yang memandang karena harta, karena apa? Berarti itu dia tidak paham itu yang namanya toleransi, gitu. Kan seperti itu anunya. Nah,
0: kalau dari Pak Marsuki sendiri bagaimana?
1: Nah, kalau begini juga, kita hanya belajar atas karakter seseorang yang berbeda-beda. Jadi ada misalnya begini, itu orang kalau pemainnya kedengaran suaranya besar, memang begitu pembawaannya.
0: Iya. Ya, ini mungkin iya, kehidupannya di
1: iya, gunung. Karena mungkin ya di gunung. Jadi pada waktu itu apa namanya jarak antara rumah ke rumah kan jauh. Dibilang, wih, api nu. Nah, itu jadi kita harus pelajari. Karena itu bukan karena dia kasar, tidak. Jadi kita pada pandai melihat lingkungan hidup seseorang. Jangan langsung memvonis.
0: Iya, jangan langsung tetapi, justifikasi.
1: Iya, tapi dalam hal ini namanya toleransi sangat memerlukan pengorbanan. Ya, itu jadi ya. Biasa pemainnya begini. Dia hobinya demikian. Ya, memang hobinya, tetapi tentu ada batasan-batasan di mana kita saling berkomunikasi bagaimana hal-hal seperti itu bisa berjalan dengan bagus. Inilah peranan kita selaku masyarakat di situ. Itu mungkin yang saya bisa komentari.
0: Ya. Kayaknya kita rehat dulu satu kelong ini, Pak Haji itu. Mungkin Pak Haji haus atau Koperal Jono haus. Kita putarkan dulu satu dari Fajriya Eko, Mamba Reware Salili. Salam kemarin kalinga.

0: Iya, masih di program Empat Dari Makassar dalam program IKT. Tentunya masih bersama dengan Kopral Jono dan juga Pak Haji Marsuki.
1: Semangat Pak Haji ini siang ini.
2: Iya, karena
1: ada cewek di depan kita.
0: Semangat dong, harus dong. Iya, nggak boleh gitu dong.
1: Semangat kita.
0: Semangat. Oke.
1: Barusan saya lihat semangat, semangat ini.
0: Nah, baru saja kita lihat semangat sekali. Oke.
1: Jadi matanya tidak lurus ke depan tapi lurus ke samping.
0: Jadi bagaimana ini Pak Haji Marsuki dan Kopral Jono? Kalau kita melihat ini, apa tantangan terbesarnya dalam menjaga dan merawat tradisi Sipak Ketawi ini di era modern sekarang?
2: Oh, saya dulu.
0: Iya, kita atau Kopral Jono yang kita mau misuin.
2: Jadi ini anu arus informasi.
0: Iya,
2: itulah tadi. Karena kalau kita bicara mengenai arus kemajuan teknologi dan informasi itu sangat deras sekali dia masuk di kamar-kamar. Nah, di sini adalah tadi petunjuk kita tentu ada punya daya tangkal. Bagaimana kepribadian yang kuat sehingga bisa menangkal dari energi dan tidak sesuai dengan dari kita. Nah, itu dan selamanya mulai dari rumah sendiri. Jadi kita selalu tidak bisa lemah dalam pengawasan, ya terutama masalah ini HP ini,
0: handphone,
2: ya penyakit ini. Karena di sini tidak semua baik buruknya di sini. Kalau tidak jadi digunakan ini fungsinya dengan bagus, karena kalau kita lihat memberikan nilai-nilai mulai dari tadi kembali kepada orang tua. Nah, cuma kalau kita bicara kepada orang tua, tentunya dalam tanda kutip. Tentu orang tua yang bagus. Jadi calon-calon orang tua belajarlah kamu sebaiknya menjadi orang tua yang bagus.
0: Betul.
2: Itu kalau dulu kan dibilang aliburi dapuran pip itu 7 kali.
0: Oh, iya.
2: Itulah kita melihat bagaimana tadi itu. Ya, itu yang penting. Jadi itu kebetulan saya. Jadilah kamu orang tua yang bagus. Dan itu fungsinya tadi, kalau misalnya ada orang yang mau kawin, diberi dulu pembekalan dia.
0: Iya, makanya itu pentingnya pembekalan di KUA.
2: Itu yang penting sekali. Jadi bagaimana tadi. Dan tahu kalau dia sebagai suami itu jabatan. Jabatan suami itu tidak gampang. Jadi bagaimana dia menjadi suami yang baik, menjadi istri yang baik. Tentu tadi
1: dipilih sekali 5 tahun.
0: Berarti Kopral Jono ini setiap 5 tahun ganti.
2: Itu kalau
1: dipilih lagi tuh.
0: Oh, dipilih lagi.
2: Aduh, kalau bicara soal ganti mengganti, kontesnya kan lain. Nanti Pak Jono tambah lagi deh.
0: Gas lagi deh.
2: Silakan Pak John.
0: Kalau Kopral Jono sendiri melihat arus informasi dan modernisasi sekarang, bagaimana sebenarnya tantangannya?
1: tidak mungkin sebenarnya susah, gampang sebenarnya. Kalau pemerintah mau, bagaimana buat sebuah aturan, bagaimana supaya itu arus budaya luar itu bisa bisa disaring lah. Tapi ya itulah sekarang era modern. Susah juga, ya kan? Karena susah juga kita orang tua. Ya, kemarin saya ajak kepada orang tua bagaimana cara kita dari kecil memberikan pendidikan kepada anak kita, terutama pendidikan agama lah, ya kan? Karena pendidikan agama itulah sebenarnya dasar. Nanti kalau agamanya kuat, sederas apa punya namanya budaya, pengaruh budaya dari luar, dia bisa sebagai penangkal bagi dirinya. Itu. Jadi jangan bosan-bosannya lah, didiklah anak kita dengan budaya, dengan tradisi, supaya budaya dan tradisi kita ini tidak lekang oleh waktu, tergerus oleh budaya luar kan, seperti itu.
0: Nah, kita kembali lagi ke Pak Marsuki ini. Untuk menjaga yang namanya nilai Sipak Ketawi dalam forum komunikasi pemerhati RRI, apa yang Pak Marsuki lakukan kira-kira untuk menjaga nilai-nilai Sipak Ketawi ini dalam forum komunikasi pemerhati RRI Makassar ini?
2: Tidak henti-hentinya kita mengajak kebaikan. Artinya begini, dan itu bukan cuma ketemu di udara. Ketemu langsung, kita datang di sini ada acara yang sempat supaya kita bisa saling mengenal. Jadi biasa sekali dengan Pak Sekjen, sekali-sekali kita kumpul deh. pakai rongga atau apa kan begitu kira-kira. Kalau ada kegiatan kita rumpun-rumpun itu nanti ada hubungan
1: batin. Walaupun dia jarang ada.
2: ini kayak ikut IKT ini saya itu sepertinya kayak mau ujian. Nanti kalau saya pulang ternyata tidur saya karena dari tadi malam saya pikir itu.
1: Saya belajar tadi.
0: Belajar tadi malam.
2: Tapi itu tadi seringkan saya teman-teman. Ya sekali-kali lah siapa itu si Anu kan datanglah ke studio menyaksikan bagaimana. Jadi itulah tadi usaha-usaha kita supaya terjadi ikatan batin yang kuat. Kita saling mengisi dalam apa dalam jadi apa yang namanya istilah itu kan kalau siaran kan udara.
0: Iya.
2: Kita seudara. Saudara. Karena tadi ini udara yang diisap ini Dinda ini Dinda tuh atau Nanda
1: mulai mi ya agak ketinggi
2: ya bisa saja saya isap lagi udaranya dia tapi dia disaring saudara tetangga sama-sama lihat tangga itulah tadi pentingnya
0: nah, jadi kita kayaknya ini yang ada di dalam studio ini seudara
2: semua seudara lah ya
0: karena satu teman ini
2: iya, itulah tadi saudara udara kan
1: itu pantas semangat sekali tuh
2: tapi ya itu dah jadi ini sering saya katakan forum komunikasi pemerhati itu kalau pemerhati itu apa dik pernah pemerhati itu hatinya
0: yang menaruh hati.
2: Iya. Jangan jadi di samping tadi kelontarong, sirina pace, sipakatuo apa
0: sipatokon,
2: itu semua. Jadi itu di udara.
0: Iya.
2: Saya sekali datang lagi di sini juga supaya lihat siapa itu.
0: Betul.
2: Apalagi kalau dikirim fotonya.
1: Iya. Tapi sekarang itu sipakatuo itu sudah mulai hilang karena kenapa itu banyak sekali kita sekarang kita karena kenapa kita mengsalah artikan yang namanya demokrasi sebenarnya demokrasi di Indonesia itu seharusnya beda dengan demokrasi yang di luar karena kita memiliki Pancasila tapi pas reformasi demokrasi itu kita artikan lain bahwa kita itu harus liberal seenaknya membuat berkata, bicara, apa dan sebagainya, ya kan? Tapi tanpa memperhatikan bahwa kita itu ada Pancasila, di mana di Pancasila itu ada nilai-nilai yang harus kita hormati, yang kita hargai.
0: Salah satunya adalah attitude.
1: Iya. Coba lihat sekarang. Setiap hari kita hanya saling hina, saling fitnah, antar sesama anak bangsa, ya kan? Setiap hari kita hanya saling hina, saling fitnah.
0: Ya.

0: di negara kita persatuan itu salah satunya ya, kita masalah di agak-agakan sedikit.
1: Iya, iya.
2: Tidak apa-apa.
3: Jurang sedikit.
0: Iya. Terlalu banyaknya partai politik.
1: Iya.
0: Partai politik itu salah satu penyebab kita ini apa namanya? Budaya gitu apa namanya? Sepakat itu hilang.
1: Iya.
0: Kita itu beda hanya karena beda pilihan, hanya karena beda warna.
1: Yeah.
0: Akhirnya kita saling gontok-gontokan di situ.
3: Nah, kalau kita melihat ke negara luar itu rata-rata cuma dua. Kepalanya dua atau tiga ya?
1: Dua saja.
3: Yeah. Dua saja partai politik kan?
0: Yeah.
3: Apa oposisi sama apa namanya?
1: Ya, seperti
0: pemerintah.
3: Pro pemerintah sama oposisi kan dua, cuma dua begitu.
0: Amerika saja yang katanya paling demokratis di dunia itu cuma dua partai, Demokrat dengan Republik.
1: Itu.
3: Nah, kita ini terlalu banyak.
0: Ya, terlalu banyak.
3: 14.
0: Di situ celakanya kita. Karena masing-masing itu partai membawa kepentingan masing-masing, bukan kepentingan rakyat.
3: Mm-mm.
0: Bohong itu kalau dia membawa kepentingan rakyat itu. Dia kepentingan partainya sendiri yang dibawa. Coba apa yang dibahas di DPR? Kan coba dia bahas itu kepentingan golongannya, partainya.
3: Yeah.
0: Bagaimana cara dia supaya bisa bertahan di situ, bisa naik gaji apa dan sebagainya. Ketika rakyat menjerit di bawah, manakah mereka turun ke lapangan?
3: Mm.
0: Ya cuma duduk saja manis di kantor. Rakyat mengalami apa namanya harga naik, BBM langka, gas langka. Pernah kan dia turun ke bawah tanya itu? Tidak pernah. Jadi nanti kedepannya DPR mau diganti namanya itu. Bukan Dewan Perwakilan Rakyat tapi Dewan Perwakilan Partai.
3: Iya kan? DPP.
0: Iya. Karena percuma DPR kan? Katanya wakil rakyat.
3: Iya, harusnya peka lah ya.
0: Cuma dia wakil rakyat untuk hidup enak.
3: Iya, oke.
0: Tapi untuk anu tidak ada.
3: Iya, kayaknya di jurang sekali begini kok kalau
1: masih bisa tikungan.
3: Tikung mungkin dulu sedikit.
0: Iya, itu yang menjawabkan kita sekarang itu budaya-budaya kita, tradisi kita itu akan tergerus oleh itu karena dari pemerintah kita sendiri,
3: iya
0: kan? Mereka membiarkan hal yang seharusnya tidak terjadi.
3: Iya.
0: Makanya ketika ada konflik di bawah, jangan dibiarkan, tapi cepat
3: responsif.
0: Iya.
3: Artinya,
0: cepat ditangani. Datang di situ, duduk bersama, apa masalahnya?
3: Sudah sibulong kalau
1: di itu dia.
0: Asalnya seperti itu kan?
3: Iya.
0: Tapi ini kan kita dilihat selama ini ada konflik tapi dibiarkan.
3: Iya, harusnya kan tudang sipulung.
0: Iya. Seharusnya cepat ada sini langsung. Dipanggil semua di situ. Apa masalahnya? Kenapa ini ada seperti ini?
3: Betul. Gitu.
0: Tapi ini kan tidak dilakukan. Dibiarkan berlarut-larut dulu. Muncul seorang pahlawan kesiangan di situ.
3: Pahlawan kesiangan. Iya.
0: Jadi itu memang susah karena kita mau menjaga budaya kita seperti Sulawesi Selatan itu 3S. Tapi dengan pihak ada yang menciptakan suasana yang membuat gaduh seperti itu.
3: Iya, artinya dalam kondisi seperti itu bisa dikatakan nilai 3S ini
0: tidak
3: mungkin bisa dikeluarkan karena dalam posisi yang ya bisa dikatakan ya sama-sama panas lah ya.
0: Iya, ya memang gitu ya. Sekarang terjadi tuh.
3: Okay.
0: Itu seharusnya kan 3S kan dipelihara.
3: Mm-mm.
0: Dulu waktu sebelum reformasi masih tiga partai itu kan aman. Tidak ada konflik, tidak ada, karena masing-masing tidak ada yang sekarang kan banyak masing-masing bicara, ada bicara barang langsung ada yang bela apa namanya, dan itu kan tidak boleh.
3: Betul. Nah, kemudian Koperal Jono, ini kita mau tahu juga mengenai bagaimana forum komunikasi pemerhati atau FKP ini mengambil peran aktif dalam mengedukasi masyarakat agar budaya toleransi ini terus lestari hingga ke generasi muda.
0: Iya,
3: mungkin deh. Pak Koperal Jono atau Pak Haji Marsuki mau menjawab?
1: Itu yang tadi saya katakan bahwa kita bukan cuma di udara, tapi kedepannya nanti tentu ini sebuah tantangan bagi kita.
3: Mm-mm.
1: Bagaimana kita bisa menyentuh masyarakat secara real.
3: Mm-mm.
1: Ya, tapi sudah ada contoh teman, misalnya teman-teman pada waktu hari-hari tertentu dia pergi ke panti asuhan, itu kan bagus. Atau kita kerja bakti atau apa. Ini kita membuat program-program seperti itu. Jadi walaupun ini sebuah tantangan bagi kita, karena bagaimanapun juga kita tentu pandai-pandai mencari tadi hal-hal yang dibutuhkan. Tapi itu yang menjadi keinginan kita, bahwa radio ini, pendengar ini bukan cuma di udara dengar, tapi ada.

0: titik tentu kepada mereka-mereka. Tapi sudah dilaksanakan itu. Kepada kita pilih panti asuhan. Kalau ada misalnya bencana-bencana alam, kita menjadi promotor untuk mengumpulkan itu kan hanya di manage saja dari sebuah tempat. Itu yang mungkin kedepannya kita bisa begitu. Jadi ada hal-hal tertentu di mana kita bisa menyentuh masyarakat dengan tadi membuktikan nilai-nilai tadi itu langsung dibuktikan. Indah dia itu mungkin.
1: Artinya jadi, langsung action lah.
0: Iya. Tetapi tentunya tadi perlu perencanaan yang bagus.
1: Bagus. Ya,
0: sekarang kan ada banyak bentuk-bentuk kerjasama yang saling menguntungkan kan begitu. Nah, itu kira-kira begitu menurut saya.
1: Nah, kalau untuk Koperal Jono sendiri bagaimana?
2: Iya. FKP sendiri kan terdiri dari berbagai suku, ada agama juga, beda agama kita. Jadi itulah indahnya kebersamaan kan. Itulah indahnya perbedaan, yang penting kita bisa memaknai perbedaan itu dengan baik. Bukan kan juga manusia lahir karena adanya perbedaan.
1: Iya.
2: Ya toh? Tanpa adanya perempuan laki-laki itu tidak ada manusia.
1: Iya.
2: Makanya perbedaan itu dia kita maknai. Justru dengan adanya perbedaan itu bisa mempererat persatuan kita sebenarnya. Jangan justru karena perbedaan kita bercerai-berai, ya kan? Justru itu dengan adanya perbedaan itu ya kita semakin mengukuhkan persatuan kita sebenarnya.
1: Iya.
2: Makanya itu kita di berkomunitas itu di FKP sendiri itu ada berapa suku, ada Bugis, ada Makassar, ada apa namanya Toraja. Tapi kita kan bisa jalan kan kita saling menghargai, ya kan? Kita saling menghargai, saling menghormati di antara kita. Kita apa namanya yang mengenai perbedaan-perbedaan itu kita anu dulu, ya kan? Dan kita sentuh-sentuh di hal-hal yang sensitif lah.
1: Iya. Iya. Artinya yang dibahas ini adalah kekeluargaannya.
2: Iya.
1: Bukan masalah agamanya.
2: Siapa pun yang itu tadi. Bukan. Kita tidak melihat agamanya apa, sukunya apa.
1: Intinya dia ciptaan manusia dan ingin.
2: Kita melihat karena dia manusia, sama-sama ciptaan Tuhan.
1: Ciptaan Tuhan.
2: Ya, kita saling menghargai, saling menghormati. Kalau kini ini kita lakukan, saya kira dunia ini damai.
1: Iya.
2: Tapi jelek tahu ini kalau dunia damai.
1: Nana bilang orang itu biasa kalau rencana di akhirat ibarat kita bisa damai.
2: Iya. Ya.
1: Kalau di dunia ini tidak bisa kita damai-damai.
2: Iya, memang tempat konflik. Iya, karena kan ada iblis yang menggoda.
1: Iya.
2: Ya kan?
1: Jangan-jangan saya iblisnya.
2: itu bisa saja.
1: Berjanda.
0: Tapi ada hal yang sangat real yang saya pengalaman begini.
1: Iya.
0: Itu kan di rumah kan radionya besar.
1: Iya, betul.
0: Hari ini putar ini. Itu kalau putar itu lagu Toraja itu kan banyak Toraja di dia saja. Wih, dia senang sekali. Ya putar lagu pokoknya banyak kan. Jadi itu dia bilang ih di mana saya bilang RRI. Jadi itulah bentuk-bentuk kita. Jadi ini kan lagunya yang dikirim ke udara kan macam-macam
1: lagunya. Kalau
0: mulai dari Senin Selasa sampai dengan Jumat apa.
1: Iya, apalagi kan ada program Solata kan program bahasa Toraja.
0: Iya ada.
2: Alhamdulillah.
1: Ada raja.
0: Jadi kedengaran. Itu lihatnya. Jadi ini secara tidak langsung mensosialisasi. Dan biasa juga teman-teman itu kalau di apa sementara dia perjalanan di mobilnya dibilang ih ada Pak Haji kira-kira begitu ya itulah tadi jadi terima kasih banyak
2: dulu sebelum di sini ya di sebelah dulu ada lagu-lagu saudara Tionghoa
1: juga
2: ya setiap hari Sabtu dulu jadi dia datang di sini
1: dia datang untuk
2: menyanyi ya lagu-lagu Tionghoa itu.
1: Oh bisa lagi tuh kayaknya diadakan lagi kembali.
2: Terserah dari pimpinan.
1: Nanti lah ya bisa dibicarakan ya. Karena saya juga rindu itu lagu-lagu.
2: Itulah indahnya perempat karena membicarakan masalah budaya. Jadi kita tahu semua itu. Oh ini budaya ini. Nggak ada penelpon yang akan ini temanya berat kayaknya ini.
1: Iya berat. Tapi kalau ada yang mau menelpon nggak apa-apa juga.
2: Apa-apa.
1: Kita terbuka lah.
2: Iya. Sananya kue-kue yang dibahas banyak itu. Onde-onde
1: atau apa. Salah. Iya. Kalau andalannya lengkap itu si SKP, si Kaporo. Ada yang menelponin ke Koperal Jono?
2: Iya,
1: silahkan.
2: Tersinggung ke apa?
1: Halo, Assalamualaikum. Mikate.
2: Ya, coba kita lagi.
0: Coba lagi.
1: Maaf, Anda belum beruntung. Coba lagi.
2: Saya dulu teman saya dari berbagai suku ya.
1: Iya.
2: waktu saya kuliah, termasuk ada dari Papua, Ambon juga, ada Tionghoa juga. Tapi kita berteman karena kita, artinya kita ini saling menghormati, menghargai, bukan karena dia apa dan sebagainya. Jadi pertemanan jalan terus.
1: Bagus gitu.
2: Iya.
1: Tapi lebih bagus kayaknya ini kalau diangkat kidul ini.
2: Iya, angkat ini. Iya.
1: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dari
3: SD Liwan di Nuri.
2: Garing-garing di Liwan.
3: Kata aja no, kasih jaki.
2: Alhamdulillah. Kata aja Liwan, garing-garing ya.
3: Pak Haji, sehat.
0: Alhamdulillah. Di Liwan mau ulang tahun ku dengar.
3: Iya, datang lagi kalau tidak
1: apa? Apa nih? Mau potong kue di Liwan.
2: Anu. Baru ini, saya seumur hidup ini, ulang tahun ini.
1: Baru 10 tahun umurnya dari Liwang ini.
3: Iya, baru 10 tahun.
2: Baru ulang tahun ini seumur hidupnya.
1: Iya, baru.
3: Tiga bilang.
1: Baru nih ingat tanggal lahirnya.
2: Iya, baru nih ingat.
3: Nah,
2: cari dulu neneknya di kampung, tahu tanggal berapa saya lahir itu.
3: Ini hari, bagus sekali materi ini hari.
1: Iya.
3: Karena dari tadi saya monitor. Saya sangat tertarik karena apalagi keperajuan bawa ke ini materi.
1: Oh jelas dong. Ada juga Pak Haji Marsuk itu?
3: Ada Pak Haji Marsuk juga.
1: Ini namanya duit maut.
2: Tidak dengar Pak Haji Marsuk itu? Semangat gitu. Karena ada berapa
3: cewek di sini. Mereka tidak cewek di situ, semangat sekali itu kudengar.
2: Hah?
3: Ada berapa cewek di situ?
0: Banyak.
1: Tiga. Sepuluh.
2: Iya, pokoknya aja tidak berhenti ketawa.
1: Sepuluh ini Deliwang.
2: Matanya selalu memandang ke samping.
1: Deliwang, bagaimana menurut kita Deliwang? Yeah. Ini namanya nilai Sipakatau. Bagaimana caranya menjaga nilai Sipakatau di Makassar untuk saat ini?
3: Dulu itu sangat-sangat bagus. Tapi sekarang itu anak tidak mau diatur. Iya. Awas saya bilang begini, Pak Masuki kan begini. Kira tu dulu kalau naik itu nak orang tua tak? Mengerti maki? Bilang kalau nak bentar mungkin tu bilang, woi, mak mana kau? Dia bilang, pakai uang. Sebentar tu dah mukok. Begitu itu kalau orang tua dulu. Tapi sekarang anak-anak, bagaimana di? Apakah masalah anu teknologi atau iya,
2: bukan masalah teknologi.
3: Sekarang perkembangan
2: di Liwang.
3: Iya.
2: Jangan salahkan teknologi, tapi bagaimana cara orang tua mendidik anak ini mulai dari kecil.
3: Iya, itu nih saya bilang orang tua itu sekarang. Orang tua dulu itu beda daripada sekarang.
2: Iya, orang tua dulu banyak meninggal.
3: Iya, banyak. Tidak, bukan begitu lah. Aneh jo. Lain. Jo tiap banyak meninggal kat tua.
1: Kawatu nami memang Deliwang.
3: Kawatu nami. Kayak jo lagi bilang, kami meninggal.
1: Iya.
2: Itu pun aja.
3: Ada perbedaan itu juga. Juga. Sekarang orang tua. Sekarang untuk orang tua. Apalagi kalau anak sekarang disuruh itu lagi sekolah, lagi tempat lain. Ini.
1: Aduh, kedapatan main kuih.
2: Iya, di Liwan dulu. Di Liwan dulu tuh, dibelikan sepeda dulu sampai ke gunung.
3: Tidak toji ya.
1: Atau pergi di Banting Murung.
3: Saya itu dulu, Pak Haji itu sangat seram, kan saya. Karena saya di sekolah di SMP, jadi tidak bisa keluar. Jadi ini hari materi yang sangat-sangat bagus, sangat-sangat tertarik. Karena alhamdulillah, kalau ini kita ketahui ini, saya bilang tadi Jono hampir meluntur. Tetapi ini nih, kita ketahui harus dilestarikan.
1: Nah, caranya gimana? Caranya gimana itu, Deliwang?
3: Caranya begini, mengungkapi. Caranya harus disesuaikan dengan baik. Kalau dulu itu, kalau hargai orang. Sekarang itu, kalau Nabila, Saya bilang sekarang orang di kau-kau itu enak-enak itu. Kalau yang kasih tahu kita, kalau kita kasih tahu, saya itu kalau misalnya disuruh ke sini, saya dari ke sana ya. Itu
2: bukan jadi sekarang ini layang-layang
3: ini. ini benar sekarang ini mau nih disampaikan di sini di Kulampu ini, apalagi di Kulampu ini semua. Dan ini juga namanya SKP juga saya sampaikan di sini. Alhamdulillah saya disebut sekali karena saya juga bisa siaran di Kulampu. Begitu. Saya itu bangga sekali sama itu tadi kata-katanya Pak Marsudi. Bahwa tidak, ya tapi tidak dibedakan lah.
1: Iya, tidak dibedakan. Itulah mengapa namanya, FKP ini mengangkat tema siapa nggak tahu.
0: Iya.
3: Bersatu, ya, harus bersatu. Tidak boleh memilih-milih, apalagi kalau orang awas dan penyandang disabilitas. Jadi sudah mendingan.
2: Cuma anunya Deliwang dikasih kesempatan iya. Tapi banyak juga yang tidak mau memanfaatkan kesempatan itu, iya kan?
3: Iya.
2: Tidak ada yang anu, jadi ketika dikasih kesempatan manfaatkan kesempatan itu.
0: Itu ya.
3: Iya, harus begitu.
2: Masalahnya kan tidak dia anu jujur.
1: Iya, karena ini santai aja.
0: Santai saja.
1: Santai saja.
2: Santai saja.
3: Iya,
2: okay.
3: Ini saya sangat sekali kan ini juga radio bagus sekali. Kalau saya begitu dulu tidak tahu apa-apa. Iya, tapi alhamdulillah ya Bung Kapi ini ada radio
2: Kulampu. Sama juga.
0: Iya.
3: Saya bersyukur sekali.
1: Bersyukur tawa Kompro Jono.
3: Karena
1: dengar radio banyak manfaat informasi yang dari apa.
3: Bisa bersiar, bisa belajar penyiar. Bertemu dengan penyiar. Saya bersyukur sekali kepada lagi nih Jono juga. Sebagai staff dari SKP.
2: Gara-gara aneh ini, gara-gara dengar ini dia dapat jodoh ini. Sudah mesti menikah ini.
3: Iya.
2: Saya itu
3: loh. Penjono buka pi. Mulai itu masih ditayang itu.
1: Masih ditayang.
3: Masih ditayang di sebelah.
1: Iya, masih di sebelah itu dia.
3: Sebelah dari itu.
2: Iya.
1: Ya. Kalau Lakapi tidak ada apa dinta yang padahal mau berguru dulu Lakapi di situ.
3: Iya, saya apa. Iya.
1: Oke, Balai Deliwang.
3: Ya, oke, Pak.
1: Iya,
3: thank you, Pak.
1: Amin.
0: Terima kasih, Deliwang.
3: Iya, selamat.
0: Iya.
3: Datang ke kalau satu di.
1: Insya Allah.
3: Iya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kita datang bersatu.
1: Kita kabar jangan mau pergi.
2: Hah?
1: Pasti pergi kita.
2: Jangan dulu ambil kesimpulan kafe karena ini.
1: Iya, iya. Iya. Jadi kita jeda lagi satu kelong ini Kopral Jono karena kita ini kayaknya kehausan sedikit.
2: Tidak, biar tidak ada jedanya.
1: Jangan hantam terus. kita selesai itu Pak Marsuki.
2: Tidak kan semangat kita?
1: Oh, semangat.
2: Iya, semangat.
1: Dilanjut sih pada lagi.
2: Iya.
1: Enggak jadi jeda.
2: Iya.
0: Apalagi ya, ini buktinya.
1: Itu makanya saya bilang perlu kayaknya dieksekusi dulu itu sedikit. Jadi sahabat budaya kita kenal kita dengarkan dulu satu kelong Bura Belo Welo dari Junaidi Salama Gimaring Kalinga.

0: Iya, masih di program Padaran Makassar dalam program IKT. Tentunya kita masih bersama dengan Pak Haji Marsuki dan Kopral Jono.
1: Iya.
0: Menelpon semua.
1: Iya, menelpon.
0: Kita sapa terlebih dahulu dari telepon WhatsApp ini. Halo, assalamualaikum.
2: Halo, assalamualaikum. IKT. Iya.
1: Wih, rasa jahe.
2: Baru ke pulang juga, baru ke Akmun.
3: Dari mana, Yu?
2: Dari ke pasar.
0: Wih, siapa di siapa lagi di pasar? Ah, no. Dibeli ke dibelanjakan gini.
1: Kukir dari Eropa, pasar di pasar.
2: Depan di dekat Paropo, jembatan Paropo.
0: Jembatan Paropo di tahu.
2: Iya, ada.
1: Bukan jembatan Paropo itu, Paropo.
2: Iya. Nak kemana kan di situ kak bantu kalau pagi.
0: Iya. Bunda, mau bertanya atau mau ditanya?
2: Ini temannya si apa?
0: Si Pakatau.
2: Iya. Artinya kalau Makassar. Bunda Makassar nak kena si Anui ki, si hargai ki, si Pakatau ki. Dalam rumah tangga.
0: Ya, dalam rumah tangga lagi ini dibahas.
2: Keluar pergi. Harus ki minta izin kan si Pakatau itu artinya. Lewat ke depan rumahnya orang ada orang kita harus ketawa,
1: kita hello kitty.
2: Kan itu saling menghargai masih si Pakatau ki. Begitu di artinya kalau orang Makassar.
1: Saling menghargai ya.
2: Kita saling menghargai dulu di keluarga.
1: Betul.
2: Baru keluar ki, kayak silaturahim apa ke RRI ki kan begitu dihargai masih saling kenal masih
1: yang tadi yang tadi dihargai yang mudah disayangi
0: harus mentok gak disayangi itu
2: harus ada kasih sayang
1: itu saya tidak bisa hilang itu
0: tapi kok Kopral Jono selalu gimana cambo
2: kasih sayang bersaudara.
1: Itu salah satu bentuk kasih sayang itu.
0: Oh, kasih sayang itu.
1: Iya. Kamu banyak macam-macam itu kasih sayang.
0: Iya.
1: Begitu.
2: Semua harus kasih sayang kan saudara mungkin semua.
0: Iya, betul.
1: Iya.
2: Iya.
0: Saya ini harus kejadian.
2: Kalau kita ini sebagai orang tua, yang adik tak, anak tak, misalnya semua nih.
1: Iya.
2: Karena kita lebih tua. Saling menghargai itu jadi itu adik-adik kah hargai juga kakakmu bilang ini kakak gue ku hargai tongin dan bisa mau bilang begitu bisa.
1: Contoh itu Pak Haji Marsuki dia sayangi semua itu yang ada di KPKD yang kan lebih tua jadi dia sayangi semua
3: itu.
1: Mau perempuan mau laki-laki
0: tersampaikan rasa sayangnya di hati kecil itu
1: tapi tidak tahu dikasih sayangnya apakah ada yang khusus atau tidak.
0: Wah,
2: kalau aku panggil adik adekku jadi saling menghargai makin
0: betul.
2: Kalau Pak Haji panggil kakak Mika
0: tapi masih muda tahu jiwana Pak Haji bunda.
2: Iya.
0: Masih jiwa mudanya.
2: Umur boleh tua tapi jiwana tahu tetap muda.
1: Masih muda tahu masih muda tahu belum tumbuh gigi.
3: Ini masalah ini. Metik.
2: Tapi sekarang itu kulihat toh. Kan dulu itu kita kalau ada pengganti orang tua ya dulu ditanya. Kalau setuju itu orang tuanya baru ditanya anaknya. Sekarang tidak mijani baru dipanggil ditanya orang tuanya.
3: Langsung nih.
0: Jadi anak
2: udah putus baru ditanya kian uang.
0: Oh, berarti ditanya Ki dulu anak anaknya baru mamanya.
2: Dulu begitu, orang tua dulu baku
0: bicara
2: atur, baru tanya anaknya.
1: Sama sekarang lah Kapi, anaknya dulu tanya baru tanya orang
0: tuanya. Itulah yang terjadi.
2: Sekarang bisa baku atur, tapi tetap kita saling menghargai. Siapa tahu
0: Ki. Siapa lebih.
2: Iya, dalam Bugis Makassar kita kan masih ada itu. Ditetapkan itu siapa tahu bisa hargai.
1: Betul.
2: Iya, begitu paling nanti nanti ada orang masuk.
0: Sehat
2: semua di situ.
0: Amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi Unar Sina.
1: Iwar Sina.
0: Betul-betul memang. Iya, penyayang memang Bunda
1: Sina. Ini Iwar Sina dia bahas dalam hal keluarga lah.
0: Iya.
1: Begitu memang.
0: Ada tadi mana telepon ini kok bro Jonathan?
1: Iya.
0: Coba dulu aku cek sedikit. Oh enggak, mati.
1: Enggak. Jadi ini kan dibahas bukan hanya mengenai alam juga. Bagaimana kita hidup selaras dengan alam, lingkungan.
0: Betul.
1: Iya kan? Jadi itu semua sudah terlaksana di Sulawesi Selatan lah.
0: Iya.
1: Contoh yang ada di Kajang, saudara kita di Kajang itu.
0: Iya.
1: Sampai sekarang kan alamnya hutannya lestari.
0: Iya betul.
1: Karena dia jaga, kan dia beranggapan bahwa itu hidupnya tergantung dari alam itu.
0: Iya betul.
1: Makanya dia jaga dan sebagainya. Mm-mm. Jadi mungkin tidak pernah kita dengar ada longsor di sana.
0: Longsor? Iya, tidak pernah. Dari 24 kabupaten kota.
1: Iya.
3: Tidak pernah.
0: Tidak pernah saya dengar dari Bulukumba.
1: Iya Bulukumba itu. Karena dia betul-betul di sana jaga.
0: Betul. Terus kita lihat alamnya wow.
1: Wah, sungguh biasa. Hijau kan?
0: Hijau banget.
1: Dan sebagainya. Mm-mm. Cuma ini kan dengan daerah lain tiba-tiba. Ternyata selama ini ada sana penebangan pohon, penggundulan hutan.
0: Iya.
1: Ketika terjadi tiba-tiba ada longsor,
0: banjir bandang.
1: Di Maros kan beberapa kali tiba-tiba ada longsor apa dan sebagainya. Padahal itu dulu-dulu kita tidak pernah dengar itu.
0: Mm-mm.
1: Berarti selama ini ada memang pentusakan di sana kan?
0: Iya.
1: Gitu.
0: Artinya alam yang marah ini, bukan kitanya.
1: Ini benar kan? Ada yang dibilang itu segala sesuatu yang terjadi di dunia.
0: Uh-huh.
1: Itu pasti yang mengundangnya itu manusia.
0: Uh-huh.
1: Itu ulah manusia sendiri.
0: Betul.
1: Nah, makanya itu.
0: Itu yang terjadi.
1: Itu yang terjadi.
0: Uh-huh.
1: Itulah.
0: Sebelum kita lanjut ini, Kapol Jono, kita angkat lagi teleponnya. Halo. Halo. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Ikate.
4: Ikate bi. Cara ikate.
0: Iya dong. Ibu Nursi ya.
1: Enggak tidur dulu.
0: Oh tidur ibu.
3: Pampang.
0: Pampang satu punya ini.
3: Pampang satu.
4: Iya Pak
3: Yu. Iya.
1: Istrinya istrinya Umar.
4: Apa yang dibahas-bahas ini?
1: Tidak ada, Ji.
4: Tidak ada, Ji. Kalau begitu ke sini,
0: nanti saya minum-minum
4: kopi.
0: Masya Allah.
4: Iya.
0: Bunda, apa mau kita tanyakan atau mau kita tanya? Aku tanya sama Kipale. Kita bunda, bagaimana cara tak rawat di Lesi Pakatau di dalam rumah tangga ta, atau mungkin di sekitar rumah ta?
4: Itu namanya si Pakatau itu. Saling menghargai dan saling menghormati. Itu.
0: Nah, cara tak kita di lingkungan tak bagaimana?
4: Begitu. Setiap kalau misalnya ada orang lewat di rumah kan biasa memanggil.
0: Iya.
4: Ibu apa dibikin? Alhamdulillah dibikin.
1: Tidak bilang ya. Ada di anu tak kue tak bu kalau tidak
4: saya mau. Iya kan tidak mau bilang ada kak kue. Bilang ada.
1: Ada. Kakak dah bilang ada kak bu, bilang tidak ada, tunggu bisa belikan kik dulu nah.
4: Tidak bilang begitu. Kalau bilang begitu, yang bilang tunggu bisa belikan kik ya. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, Masya Allah.
4: Kalau mau dibelikan lagi. Tapi kalau sampai di rumah, kita bikinkan juga air minum. Begitu.
0: Jadi kalau
4: ada juga di rumah, kue ya kita siapkan juga. Sama dengan
1: tapi Anji saya sering ada di rumahnya di Basang.
4: Mau basah.
1: Karena basah. Karena basah jadi nasi kayak Pak Umar.
4: Iya, tiap hari tuh.
1: Itu bilang
4: banyak. Jangan nangis, jangan nangis, sudah lewat tempat di mana basah. Jadi jam-jam begitu, saya lagi bawa kue. Dadar, tawa, dona, roti goreng. Jadi
0: Wih,
4: pilih mau mana tahu. Suka yang mana?
0: Boy, pilih mana suka mau dong. Oke, balik bunda.
4: Oke, ini mah yang Pak Umar ambil.
0: Pak Umar,
1: jangan dikasih tuh Pak Umar.
3: Assalamualaikum.
1: Makasih lagi Pak Umar.
3: Ayo mana lagi Bante Pak Umar?
5: Tidak. Kita itu kan namanya siapa? Saling harga menghargai.
0: Iya.
1: Nah, sama jenis bilang tadi Pak Ibu Nursi ya.
5: Kan ini memang gitu tujuan.
1: Nalang-ngulang jini Ibu Nursi.
5: Tidak. Saya itu di sini melayani orang sakit.
0: Iya.
5: Melayani orang sakit-sakit badan, capek-capek, kaseleo.
0: Iya.
1: Tapi saya, tapi dia tidak mau pijit saya ini, dia tidak mau kena keras badanku.
5: Tidak sama ini aneh, kompresional. Kalau saya ke sana jam pijit ya.
0: Oh dia pijit,
3: tambah lagi.
5: Berapa kali mata mereka? Dua kali mata ketemu dia. Iya, di perempat tu. Selalu napijit terus.
0: Iya, masya Allah. Sakinah sayantam itu.
5: Jadi mau tahu ini kukasihan ini ke dalam pija.
0: Mungkin setrika belakang nah.
5: Itu takut gitu ke berapa kali mesti datang di rumah.
0: Tapi tidak mau disetrika belakang
5: nah. Dia aja mau pijik.
1: Tidak, nanti jari-jarinya Pak Umar angkul ya pijik saya, jari-jarinya patah.
5: Aduh, ini sudah dilatih dong. Sudah dilatih nih, baru lepaskan kita buka panti pijak begitu dan dari dokter. Bukan pijak sembarang, ini bukan dari kampung-kampung tadi. Ini melalui dokter terapi. Iya.
1: Jangan pergi di situ Pak Ji Marsuki, nanti patah-patah.
5: Saya di sini Pak Haji tau. Yeah. Ada obentesku.
1: Itu bilang masa Pak Kui.
5: Lagi. Cuma radio tes dengan listrik apa namanya? Apa namanya?
1: Lagi pas strom mana tes?
4: Wah, kandang. Jangan dipakai seorang kita yang bikin lagi persoalan.
5: Jadi seperti Pak Haji kesengkala dia capek-capek sampai dengan sampai.
1: Betul. Sudah media orangnya Pak Umar Pak Haji itu gemuk. Baru kita kurus.
5: Kita juga tahu keadaannya orang. Kita ini sudah apa namanya ya sudah pernah juga melihat kok.
1: Iya.
5: Sudah dewasa berbagi.
1: Gara-gara
5: sudah banyak pengalaman itu, kan namanya bergaul bertamu teman-teman.
1: Ini.
5: Itu saya gembira kalau saya datang dia ya, di apa di saya gembira sekali kalau banyak tegur kan dia.
1: Ini kan nakal sekali dulu di Pak Umar dulu ini nakal sekali.
5: Sama Pak Jono itu nakal buat Pak Haji.
1: Ketua geng dulu ini di Pampang dulu ini. Ketuaan di sana. Dia ketuanya di preman-preman di sana dulu ini. Iya.
5: Itu dulu.
1: Itu bila memang.
5: Sekarang sudah sadar.
0: Masya Allah.
1: Sadar dengan sendirinya.
5: Iya. Siapa lagi kalau kita bukan kita sendiri yang sadarkan diri kita sendiri kan?
0: Betul. Nah,
5: begitu.
0: Poin penting lagi, pelajaran lagi buat LKP ini.
5: Iya, itu saya bilang LKP ya. Yang penting kau baik, pasti banyak temanmu.
0: Iya, betul. Nah,
5: banyak teman, banyak rezeki.
3: Iya.
5: Cuma-cuma apa namanya uang saya kata-kata apa saja kalau banyak yang suka sih. Oke
0: Pak Umar.
5: Ya,
0: saya
5: bertiga. Kalau ada capek-capek sakit-sakit badan, kesana datang ke sini.
0: Nanti disetrika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Umar.
0: Kita ternyata Kopral Jono selalu mau pijik. Nah, Pak Umar mau pijik. Ya.
1: Iya. Saya tuh tidak suka dipijik-pijik.
0: Oh, suka aja gini. Anu di apa? Kalau Pak Haji mungkin Pak Haji suka dipijit-pijit sama anaknya toh.
1: Iya, dak. Dia tidak suka dipijit sama anaknya.
0: Terus
1: yang spesial.
0: Wah.
3: Tidak mau saya berkata-kata.
0: Cari aman.
1: Habis kata-katanya tuh, habis kata-katanya.
0: Cari aman nih Koprol.
1: Iya. Jadi.
0: Iya, kembali ke topik ini, iya. Koprol Jono dan mungkin Pak Haji. Mungkin ada contoh atau pengalaman yang pernah atau berkesan dari indahnya praktik toleransi di Makassar yang mungkin berbasis nilai lokal sih Pak Gatau.
1: Sebenarnya itu kalau aneh ya, itu indah ketika kita masing-masing ada hari raya kita kan. Hari raya mereka juga kayak kita saling mengunjungi lah. Mungkin itu yang sebuah yang paling berkesan lah. Kita saling mengunjungi, apa dan sebagainya. Ketika kita Idul Fitri misalnya dia datang ke rumah. Iya. Ketika diadakan itu ya kita datang juga. Bersilaturahim ke rumahnya seperti itu. Hmm. Yang penting kita jangan lewat batas lah, ya kan? Seperti yeah. Itu kan ada batas-batasnya itu. Jadi kita memang di Sulawesi Selatan bersyukurlah hidup Sulawesi Selatan karena kita tidak pernah dengar-dengar ada konflik antar agama ya.
0: Iya, betul.
1: Selama saya ada di Makassar tidak pernah itu. Bilang konflik antar agama, antar suku. Tidak pernah ada. Pendatang aman. Pernah tidak? Ini suku ini antara ini kan tidak pernah. Agama ini beda dengan sebagian daerah lain ya, ada konflik antara suku lah, antara agama lah, seperti itu. Karena memang kita itu apa namanya, Sulawesi Selatan itu punya tadi itu salah satu persahabatan itu Sulawesi Selatan itu ya, itu 3S. Mulai dari dulu diajarkan itu di sama orang tua kita. Saling kita harus menghargai orang, saling hormati orang, siapapun mereka, apalagi yang lebih tua,
0: iya
1: kan, yang lebih tua, yang muda lagi ya harus kita juga.
0: Mana lagi ada apa namanya kata-kata pendorong lagi itu saling 3S, rabba si patokko, mali si parape, mali lu si pakainga.
1: Ya pipos. Iya, itu kan dulu kata ada namanya itu bagaimana itu saling membantu, ya kan, antara sesama. Yang kan ya kita apa namanya, yang kita bantu, kita tolong, iya. Tapi sekarang kan kelihatan yang makinnya kita tenggelamkan saja. Seperti itu ya kan, itu seperti itu artinya, itu sudah mulai luntur kan. Itu sekarang itu kayaknya itu makin kesini,
0: iya,
1: orang-orang lebih ke materialistik tuh.
0: Iya. Ya, dulunya kan kita ini kayak iya. Itu rabba si patokong. Yang sedang jatuh itu kita iya. Sama-sama iya. Untuk bangkit.
1: Menarik bagaimana dia supaya bangkit.
0: Supaya bangkit.
1: Iya. Kalau sekarang bagaimana kalau
3: biar mogok.
1: Tambah-tambah saja. Ya,
0: sudah mi dibantu untuk bangkit, kita lagi yang kasih jatuh.
1: Iya.
0: Itu.
1: Dulu itu rasa kekeluargaan itu sangat luar biasa.
0: Luar biasa.
1: Rasa kekeluargaan ya. Walaupun kita tidak bersaudara secara darah. Tetapi rasa kekurangan itu sungguh luar biasa. Sampai kita sudah kenal apa dan sebagainya. Sungguh luar biasa itu.
0: Artinya dia tidak egois lah.
1: Iya, tidak egois. Karena kita itu tidak memandang apa namanya, siapa mereka kan.
0: Iya.
1: Yang penting mereka perlu pertolongan, kita tolong.
0: Iya.
1: Sekarang kan sudah mulai luntur itu.
0: Iya sih sebenarnya iya. Kalau kita lihat.
1: Karena sekarang orang sepada melihat itu lebih ke materialistik itu.
0: Materialistik. Kalau menguntungkan bagi saya, saya berteman sama iya. Kamu. Kalau tidak, tidak. Wah, tidak. Itu dia kurang baik iya. Sebenarnya.
1: Itu juga itu kalau ada maunya baru manis.
0: Sama iya. Yang kualami au. Kaca plosang kalah lagi.
1: Maka mungkin namanya setiap orang begitu. Apa? Indra caberu wajah cabea itu.
0: Indra caberu wajah cabea.
1: Iya, itu biasa kalau orang pinjam sama kita kan. Manis gitu. Senyum. Tapi gilanya ditagi nanti itu. Dia marah-marah itu.
0: Iya.
1: Cemberut.
0: Pada bawa jasa di kole bawa nunah. Tofa.
1: Iya.
0: Aduh, astagfirullah.
1: Jadi makanya kita juga harus hati-hati sekarang itu.
0: Iya.
1: Perlu perhitungan lah artinya.
0: Nanti, kita yang punya penilaian lah.
1: Iya,
0: mana
1: itu,
0: yang
1: itu
0: bisa
1: istilahnya kusangka sayang ternyata benci. Begitu.
0: Kusangka manis ternyata pahit.
1: Ternyata paria. Itu kan begitu. Jadi sekarang itu yang muncul itu saling mencurigai.
0: Iya.
1: Saling curiga mencurigai.
0: Karena tidak ada kepercayaan.
1: Iya, karena kepercayaan itu sudah hilang. rasa keluhan itu sudah hilang.
0: Tidak seperti dulu.
1: Tidak seperti dulu. Mm-mm. Kan itu tadi, itu sumbernya apa itu? Sekarang itu kita kayak sering penghargaan hormat itu sudah luntur.
0: Iya.
1: Ya kan?
0: Nah, kalau Pak Marsuki sendiri bagaimana Pak Marsuki, atau mungkin ada momen yang berkesan dalam praktik toleransi di Makassar yang berbasis nilai lokal?
3: Kalau kami di sana itu kalau ada yang kedukaan, kita melayat kemudian diberi kesempatan masing-masing untuk memberikan ucapan duka cita. Yeah. Jadi dia buat acara itu. Kebetulan kan saya dikemas banyak orang-orang. Iya. Tadi undang di setting bagaimana caranya, saling mengunjungi lah itu. Kemudian yang kemarin saya juga tidak tahu diundang juga pergi di situ.
0: Di mana itu?
3: Di Toraja.
0: Jadi pergi ke?
3: Iya, diundang ya. Apa namanya itu? Rambusolo.
0: Iya, Rambusolo.
3: Rambusolo. Iya, kita di kemas itu bagus sekali juga. Mereka itu kelihatan sekali.
0: Dan dia juga mengerti.
3: Iya, kita mengerti dah. Mengatur makanan,
0: iya,
3: bagi saling menghargai, iya. Ada batasan-batasannya.
1: Salah satu itu toleransi yang paling ngalir itu di Sulawesi Selatan, iya. Contohnya di Toraja.
0: Iya.
1: Rambusolo itu ketika ada itu acara berlangsung,
0: iya.
1: Islam, Kristen, apa itu
3: berbaur
1: di situ.
0: Berbaur.
3: Iya,
0: berbaur di situ. Dan tentunya di mereka sudah tahu,
3: ini.
1: Iya, ini. Ya, memang iya. Itu secara itu makanan itu di media sudah dipisahkan.
0: Iya, sudah dipisahkan memang.
1: Iya. Jadi mereka sudah tahu. Jadi itulah contoh-contoh bagaimana toleransi kayak gitu, memang sering menghargai, sering menghormati.
0: Iya.
1: Siapapun dia. Jadi tidak ada itu gecek-gecek, apa namanya dan sebagainya, saling singgung apa dan sebagainya. Nah, ini bayangin sekarang di kan di media sosial kita lihat sekarang bagaimana dipertontonkan tiap hari ada debat.
0: Iya.
1: Ada, ini seharusnya pemerintah yang perlu dibatasi sebenarnya.
3: Yang debat-debat itu ya.
1: Iya, ini yang perlu sebenarnya dibatasi supaya ini tidak memancing lah.
0: Iya.
1: Di luar. Karena mungkin orang-orang yang di luar yang mungkin pengetahuannya tidak anu, mungkin ya kan ini bahaya.
0: Terima mentah aja
1: ini,
0: gitu.
1: Terima mentah. Jadi makanya ini memang ini tugas berat, kerja berat ini bagi pemerintah sebenarnya. Bagaimana supaya bibit-bibit seperti ini tidak muncul.
0: Iya.
1: Sebagai pemicu rusaknya toleransi kita.
0: Iya.
1: Makanya kalau ada perdebatan seperti ini di media sosial,
0: iya,
1: sedang mungkin cepat dihapuskan, di apa di atau di.
0: Iya, intinya adalah sensornya.
1: Iya,
0: karena dari beberapa hal kita lihat, mungkin dari aksi demonstrasi, penyampaian aspirasi, debat, itu kayaknya ketika apa nih yang bisa dikatakan kayak ketika dia argumentasinya kalah.
1: Iya, itulah.
0: Kena egonya sehingga keluarlah kata-kata yang bisa dikatakan kurang pantas untuk dikeluarkan.
1: Itu. Makanya mereka kerja berat lah, kerja keras bagaimana jadi. Masyarakat juga harus memilah-milah lah mana yang apa namanya ini sebagai provokator, yang mana tidak. Ya kan, jangan telan mentah-mentah seperti yang di media sosial itu kan biasa di TikTok apa dan sebagainya, kita lihat debat antara agama, menjelek-jelekan antara agama. Seharusnya ini kan bisa dijaga oleh pemerintah, ya kan?
0: Ya, di TikTok sih lebih tepatnya, ini saya sering dapat itu.
1: Iya. Jangan dibiarkan begitu saja. Ini kan ini bisa saja ini sebagai bibit pemicu intoleran di Indonesia sebenarnya. Kalau ini dibiarkan seperti ini. Ini pemerintah itu tidak gampang. Kan itu harus mencegah semua itu. Jangan dibiarkanlah ketika ada ini. Sebenarnya lebih mencegah daripada mengobati, kata orang dulu kan, seperti itu. Jadi jangan dibiarkan.
0: Nah, mungkin ada himbauan atau pesan utama yang ingin disampaikan kepada pendengar Pro-4 RR Makassar, mungkin pokoknya, dari pihak Jono, Kopral Jono, atau
1: intinya sebenarnya toleransi, kalau kita mau hidup selaras alam dan hidup damai antara sesama manusia, itu saja kuncinya, saling menghargai, saling menghormati. Itu di situ kuncinya. Jangan lihat pandang agama, lihat sukunya, jabatannya, hartanya, tapi hargailah, saling menghormatilah, karena Anda sama-sama ciptaan Tuhan. Kalau ini kita lakukan, insya Allah kita hidup damai dan harmonis.
0: Siap. Untuk Pak Haji Marsuki gimana? Ada pesan-pesan yang ingin disampaikan?
3: Kalau kita kan manusia ini tidak sempurna, tapi ada kelebihan dan kelemahan.
0: Yeah.
3: Nah, jadi kelebihannya orang yang diambil. Kita pelajari, kita contoh ya apa kelebihannya. Jadi selalu kita mengingat baiknya. Bahkan buruknya, karena namanya manusia juga akan hilang. Jadi kesimpulannya, kelebihannya kita ambil, kelemahannya tahu saja kita ambil. Dan soal toleransi, saling menghargai. Sekali demikian.
0: Siap, Pak Maruf. Panjang Mas. Oke. Jadi sahabat budaya mungkin kayaknya ini kita sekalian pamit nih juga ini, yeah. Bapak Pak Haji Marzuki, karena waktunya kayaknya sudah tipis sekali nih.
1: Iya. Setipis jadi, apa?
0: Setipis tisu.
1: Kulit ari. Jadi Pak Haji Marzuki langsung sedih. Tadi semangat tiba-tiba karena mau pulang.
0: Oh, bodoh. Bisa jadi datang lagi besok Pak Haji. Jadi sahabat budaya, demikian perjumpaan kita dalam program IKT edisi Kamis 8 Oktober 2026. Saya Lakapi pamit undur diri dari Ruang Dengarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tahukah kamu, ternyata ada sejarah menarik di balik penamaan sayur lodeh. Ada pendapat yang mengatakan bahwa asal-usul nama dari sayur lodeh sendiri diambil dari kata terserah lodeh. Penamaan ini diketahui berawal dari masa peperangan antara Kerajaan Mataram Sultan Agung melawan VOC. Diceritakan, saat itu salah satu prajurit Sultan Agung yang berasal dari Betawi ditanya mengenai sayur yang dikonsumsi saat di medan perang. Lantas, sang prajurit Betawi itu pun menjawab, "Terserah lo deh." Dan ketidaksengajaan itulah yang pada akhirnya membuat prajurit lain menganggap makanan tersebut bernama sayur lodeh.

Abang Po, LRT Jabodebek mengenalkan budaya transportasi publik kepada anak sejak dini melalui program EduTrain yang mengajarkan keselamatan, ketertiban, dan penggunaan fasilitas secara bertanggung jawab. Manager of Public Relations LRT Jabodebek Raditya Mardika mengatakan kemarin, pengalaman langsung penting untuk membentuk kebiasaan menggunakan transportasi publik dalam kehidupan sehari-hari. Sejak 2024, sebanyak 38.800 murid telah mengikuti EduTrain dengan 7.700 peserta dan 137 sekolah dan rombongan tercatat sepanjang Januari hingga September 2026. Melalui program ini, peserta belajar budaya antri, memberikan prioritas kepada pengguna yang membutuhkan, mengenal profesi perkereta apian, serta memahami teknologi operasional LRT Jabodebek.

Kita beralih ke berita lainnya. Museum Negeri Nusa Tenggara Barat menyiapkan Museum Sade di Desa Rembitan, Lombok Tengah sebagai destinasi wisata budaya pendamping MotoGP Mandalika pada 9 hingga 11 Oktober mendatang. Kepala Museum NTB Ahmad Nur Alam hari ini mengatakan penataan museum dilakukan agar wisatawan yang datang menyaksikan MotoGP juga dapat mengenal sejarah dan budaya Sade. Museum Sade mengusung tema jejak kehidupan dan identitas Sade yang mencakup sejarah, kehidupan masyarakat, dampak kebakaran, serta semangat Sade untuk bangkit.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Suara Budaya Nusantara.
1: Masih dari lantai 6 gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, masih bareng Ayom Pono Pakalista yang cantik belam-belam se-Jakarta ya Bang Po ya. Ayo udah info tadi ya Bang Po, hari ini Ayom mau ajak Abang Po ke Malang ya Bang Po ya. Kita bareng-bareng bersama dengan RRI Malang dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Hari ini kita bakal ngobrol tentang suara pendongeng, suara budaya Indonesia. Di sana tadi saya sudah melihat gerak-gerik dari Mas Taufik, kicau, kicau gimana? Halo, selamat siang, assalamualaikum.
2: Selamat siang, Pak Nova. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Pak?
1: Alhamdulillah. Adegan yang sedikit tadi coba diulang, diperlihatkan kepada seluruh dunia. Oh gitu ya. Padahal ini lagi ini ya, lagi ada ingus ya.
2: Ini aslinya lagi ini.
1: Lagi nutupin isinya gitu ya.
2: Pak Nova, apa kabar?
1: Kabar baik, alhamdulillah. Baik dan tetap cantik tentunya.
2: Wih, luar biasa. Saya juga cukup tetap ganteng. Karena hari ini kebetulan saya bersama dengan Kak Mora. Beliau ini kan cewek, jadi ya saya yang paling ganteng.
1: Paling ganteng ya, iya benar. Saya iyain aja lah, daripada nanti lempar batu Kak Mora, kan saya takut ya. Iya deh. Oke deh, Malang gimana kabarnya Mas Taufik?
2: Malang beberapa hari ini panasnya minta ampun nih, belum ada hujan sama sekali. Jakarta gimana, Po?
1: Jakarta mah seminggu ini sudah hujan tiap sore ya, alhamdulillah.
2: Waduh, Malang belum ada hujan sama sekali, enggak tahu hujannya mampir ke Jakarta kali ya.
1: Iya, doanya lebih dikencengin lagi noh di sono.

0: Iya kan? Doanya dikuatin lagi. Oke deh. Mas Taufik hari ini menghadirkan Kak Dewi Mora Rizkiana ya.
1: Betul, betul.
0: Kok enggak bawa boneka, Kak?
2: Belum
0: muncul. Oh, sudah bangun dia. Tadi lagi tidur.
2: Aku datang, halo, Mpok.
0: Hai. Panggilnya Mpok Nova yang cantik blam-blam se-Jakarta coba.
2: Oh gitu. Iya. Mpok Nova yang cantik.
1: Blam-blam.
2: Blam-blam Jogja.
0: Se-Jakarta. Iya.
2: Se-Jakarta.
0: Iya, se-Jakarta. Kamu namanya siapa?
2: Namaku Kasih Garuda Pancasila.
0: Hah? Siapa?
2: Iya, Garuda Pancasila.
1: Garuda Pancasila disingkatnya Gasi.
0: Ya Allah, kok bisa Garuda Pancasila jadi Gasi?
2: Iya, soalnya kan orang ngajak anak Indonesia cinta sama negaranya.
0: Ih, cakep kamu. Ih, gemes pengen cubit dah. Oh,
1: yang mau dicubit aku, Pok.
0: Enggak, ini.
1: Sorry,
0: Pok. Yeah. Oke deh, Mas Taufik, daripada kita berlama-lama, Mas Taufik ngobrol dulu sama Kak Mora ya. Ini seru. Seru kayaknya ini obrolannya ya, apalagi menghadirkan si Garuda Pancasila ini nih. Iya deh, nanti di menit 30 Mas Taufik kembalikan ke saya ya, kita buka line telepon. Silakan Mas Taufik.
1: Oke, siap. Ponova yang cantik ya. Oke, Kak Mora apa kabar hari ini?
3: Alhamdulillah baik.
1: Gak sih, udah mandi?
3: Sudah dong.
1: Woi, makanya wangi studio jadi wangi gara-gara Gasi datang nih ya.
3: Iya, mandinya pakai parfum.
1: Oh iya, kayak begitu Gasi masuk tadi kayak bau-bau laundryan, betul ya?
3: Iya.
1: Oke, Gasi Kak Mora hari ini kita membahas tentang suara pendongeng, suara budaya Indonesia. Ya, okay. Ini menarik sekali gitu ya, karena apa namanya mendongeng ini ternyata bukan hanya sekedar bercerita, tetapi ya, ada betul. Muatan-muatan yang bisa dikatakan ini banyak maknanya gitu.
3: Betul.
1: Mungkin apa sih sebetulnya yang menarik dari mendongeng itu, Kak Mora?
3: Sebenarnya kalau kita ngomong tentang mendongeng itu ya, sebenarnya kan sebuah metode gitu ya. Metode yang merupakan cara menjawab tantangan yang ada di masyarakat gitu ya. Jadi kalau masyarakatnya, kita tarik dulu aja dulu. Budaya itu apa sih? Budaya itu adalah cara hidup, pola pikir, nilai dan kebiasaan yang dimiliki oleh suatu kelompok dan diwariskan dari generasi-generasi. Ya, jadi kenapa kita dongengnya itu panjang dari tahun ke tahun gak pernah berubah ya dongengnya.
1: Betul.
3: Karena itu kekayaan Nusantara gitu ya. Tapi kalau misalnya kita kaji lebih lanjut, ternyata dongeng itu ada polanya.
2: Iya, ada pola. Pola baju, pola celana.
1: Kalau kamu kakean pola.
2: Iya dong. Kalau aku gak punya pola, nanti gak dilihat.
1: Oh iya, betul.
3: Jadi ada polanya. Semua dongeng yang ada, kalau misalnya kita kaji lebih lanjut itu ya, ada benang merah bahwa kebaikan, kebenaran akan selalu menang di akhir. Sekalipun mungkin di awal itu kebenaran tidak diterima, kebenaran itu ditolak gitu ya. Tapi pada akhirnya nilai-nilai kebenaran itu diterima oleh masyarakat, dimenangkan di akhir, di akhir dongeng.
1: Okay.
3: Gitu. Jadi kalau kita ngomong berarti sebenarnya ada kritik sosial di sana.
2: Iya. Betul. Yang dikritik itu adalah keserakahan, kesombongan, terus juga adab yang gak baik.
3: Jadi kalau misalnya kita ngomong tentang dongeng, dongeng itu sebuah jawaban gitu dari permasalahan. Kalau kita ngomong tentang sekarang itu, mohon maaf nih dengan era digital itu jadi adabnya anak-anak sekarang itu kurang. Gitu. Etikanya juga enggak karu-karuan. Ya, sebenarnya bisa kita mulai lagi gitu ya. Jawabannya ya melalui cerita gitu. Kita gali lagi, sampaikan lagi, dan kita sosialisasikan kembali bahwa mendongeng itu sebuah kebutuhan, bukan lagi sebuah alternatif, tapi sebuah kebutuhan.
1: Di era sekarang gitu.
3: Justru di era sekarang.
1: Ini bisa menjadi sebuah jawaban juga berarti ya.
3: Iya. Mohon maaf nih ya, kalau misalnya kita mau melihat gitu ya cerita-cerita zaman dahulu. Dongeng-dongeng itu muncul merupakan dari kritik-kritik sosial yang kemudian pada akhirnya disamarkan gitu ya. Disamarkan dalam artian siapa sih sebenarnya yang mau dikritik gitu kan. Orang yang serakah, orang yang sombong gitu ya. Terus kemudian akhirnya yang dimunculkan adalah tokoh-tokoh gitu. Jadi semacam itu tadi ada permasalahan, terus kemudian dijawab. Nah, yang dijawab itu bahasanya satir gitu kan, bahasanya bahasa literat gitu ya. Jadi kalau misalkan ngomong supaya orang yang mendengar itu enggak tersinggung.
1: Oke.
3: Nah, gitu. Dan kalau misalkan kalau untuk anak-anak kita ngomong, iya, kalau untuk anak-anak kecil biasanya paling enak dongengnya Fabel. Kenapa dongeng Fabel gitu ya? Fabel itu kan sesuatu yang dekat sama anak-anak ya, mulai dari binatang, terus kemudian benda-benda mati itu juga termasuk fabel gitu ya. Terus kemudian kalau misalnya kita mau apa gitu. Jadi tujuannya kita mendongeng untuk apa? Misalnya nih, di kelas itu ada anak yang suka berantem. Oke, kita masukin dongeng fabelnya, taruh kata, kenapa ya temanku itu gak pernah menyentuhku, padahal aku ini loh sudah wangi.
2: Dasar kamu, lihatlah penampilanmu buruk sekali.
3: Tapi temanku yang berwarna-warni itu ditulis-tulis terus, kenapa aku gak?
2: Kamu kertas buram sih.
3: Kan kayak gitu, jadi ada semacam perdebatan bahwa setiap setiap kita pasti ada apa?
1: Perbedaan.
3: Iya, perbedaan. Juga ada tarikan-tarikan antara kebaikan, keburukan, seperti itu. Dan itu sunatullah ya. Kalau misalnya kita ngomong di dalam kehidupan kita pasti ada pro kontra. Nah, itulah kita menghadirkan pro kontra sesuai dengan usia audiens kita.
1: Oke. Okay. Gitu. Jadi bisa dikatakan kalau mendongeng itu lebih fleksibel, maksudnya cepat kita bisa menyesuaikan dongeng A berarti khususnya untuk ya, jenis usia sekarang.
3: Betul.
1: Oke.
2: Okay. Iya, soalnya kalau kita ngomong ya tentang lutung kasarung itu disampaikan ke anak TK kak cocok kak.
1: Oh gitu. Segmennya beda.
2: Segmennya beda. Oh. Apalagi Joko Taro. Tak mungkin.
3: Gitu ya,
1: gak mungkin. Taroknya aja juga iya, gak mungkin ya.
3: Terus kenapa yang terkenal kok timun gitu ya. Timun.
1: Kancil.
3: Kancil nyolong timun gitu. Timun emas gitu ya. Kenapa? Karena memang itu usia-usia anak gitu ya. Terus kemudian kalau misalnya di Jawa Timur itu ya, yang biasanya menang di apa bertutur, lomba bertutur itu pasti tentang Arjuna, Gunung Arjuna. Kenapa? Karena memang pilihan kita, dongengnya kita itu adalah dongeng-dongeng yang semi remaja ke atas gitu ya. Jadi kalau kecuali dongeng fabel ya. Kenapa? Jadi kalau misalkan kita ngomong tentang
2: kancil nyolong timun,
3: nah itu di kalangan penulis cerita anak itu bahkan sudah direkonstruksi, termasuk saya itu kalau menceritakan bahwa bukan yang kancil bisa lari melepaskan diri begitu saja, dia ditangkep, dia dikasih tahu konsekuensinya, dia disuruh ikut menanam, dia ikut panen prosesnya, jadi kemudian setelah itu dia tahu bahwa ternyata ketika dia mendapatkan hasil kerja dari dia berproses mulai menanam sampai memanen, itu leganya lebih daripada mohon maaf mencuri.
1: Gitu. Oke. Okay. Nah, ya, gitu. Dan bisa dikatakan bahwa dongeng kini sudah menjadi bagian dari budaya.
3: Iya. Kira-kira. Betul. Karena kan dongeng itu kan kalau kita tarik gitu ya, itu sangat sulit dicari dari mana sejak kapan gitu, karena sejak zaman kerajaan pasti para pendongeng itu sudah ada gitu ya.
1: Betul-betul. Dan dongengnya rata-rata kalau dari sisi alur ceritanya selalu sama gitu ya?
2: Iya, karena pasti itu merupakan kritik sosial kak sesungguhnya.
3: Kalau saya kaji, kalau dipelajari lagi, itu mulai zaman kerajaan apapun itu pasti itu adalah pertempuran antara kebaikan, kebenaran dengan keburukan. Dan pada akhirnya sekalipun kebenaran itu ditutup ataupun apa itu pasti akan menemukan jalannya. Itu pola yang harus kita ketahui bahwa sesungguhnya dongeng itu adalah sebuah jawaban dari ragam persoalan. Nah, tinggal bagaimana kita mengolahnya gitu.
2: Iya, termasuk kayak aku kemarin dia, aku tak ada nih, aku dicuit pada kancaku.
1: Terus kamu ngapain?
2: Terus aku hilang. Kontakkan dana guruku.
1: Kamu wadulan berarti ya?
2: Enggak lah kak, kalau sekali ya aku hiarin. Dua kali tak loroi.
1: Tiga kali?
2: Tak wadul no.
1: Oh iya, jadi ada batasan juga gitu guys ya?
2: Iya. Terus aku bilang, kau gak tahu tak, itu ada lagunya loh.
3: Lagu apa?

0: lawan. Semua saling menyayangi, tidak ejek-ejekan, tidak ukul-ukulan, saling tolong dan sayang dengan tangan. Tidak ejek-ejekan, tidak ukul-ukulan, saling tolong dan sayang dengan tangan. Tak kanda ni orang percaya nare.
1: Ya gitu ya.
2: Iya iya iya iya iya. Tapi kalau Kamora sendiri kan sebagai pendongeng juga kemudian juga pengurus wilayah Jawa Timur bidang per dan juga keanggotaan PPMI Persaudaraan Pencerita Muslim Indonesia.
1: Iya, oke.
2: Ini sebetulnya ada gak sih beda antara dongeng dulu dengan dongeng sekarang? Terus kalau berbicara soal yang namanya budaya, apakah juga masih relate gitu di era-era zaman sekarang yang serba modern ini?
1: Oke, kalau misalnya kita ngomong ya, dongeng itu sebenarnya ada jenis-jenisnya gitu ya. Jenis-jenisnya dongeng itu antara lain mite yang berhubungan dewa-dewa, terus makhluk halus gitu ya. Ini hubungannya sama apa, dinamisme gitu ya, animisme gitu kan. Terus kemudian kalau kita ngomong tentang legenda itu tentang kayak misalnya terjadinya Gunung Arjuna, terus Danau Toba itu ya. Nah terus ada yang namanya benar-benar dongeng. Dongeng itu yang kita ngomong tentang fabel kayak apa?
2: Realita.
1: Kecilin nyalang timun, terus kemudian timun emas dan lain sebagainya gitu ya. Terus kemudian kalau misalnya relate gak sih? Ya relate gitu. Tapi kan dalam satu studi dikatakan bahwa membangun sebuah bangsa itu dimulai dengan membangun karakter. Dan membangun karakter itu tergantung dari cerita apa yang disampaikan sejak sekarang gitu ya. Jadi kalau misalkan kita mau karakter bangsanya kita itu adalah orang yang pekerja keras, suka belajar, maka yang harus kita sampaikan adalah cerita-cerita yang menceritakan tentang kerja keras gitu, tentang orang-orang yang pantang menyerah.
0: Dan itu sudah kita penyai kak, dengan misalnya kita ceritakan ulang tentang tokoh-tokoh bangsa Indonesia
1: begitu. Jadi sebenarnya memang ada sedikit pergeseran ya, pergeseran. Karena kadang-kadang kalau misalnya kita ngomong, mohon maaf nih ya, ketika kita ngomong tentang ceritanya Timun Mas gitu, kalau misalkan saya orang Muslim, ada satu kisah ditanyakan bahwa ah kalau begitu Timun Mas itu nabi ya, kok dia punya mujizat gitu ya. Terus kita ngomong lagi, oh mohon maaf kalau misalnya kita ngomong tentang nabi, kita bisa merunutnya, bahkan kita bisa mencarinya di dalam Al-Quran dan ada literatur yang menguatkannya. Tapi kalau Timun Mas, mohon maaf nih, itu hanya dari tuturan ke tuturan gitu.
2: Jadi kayak mitos gitu bukan?
1: Iya, seperti itu.
2: Oke, okay. Tapi ada dongeng, kalau dongeng-dongeng yang berdasarkan mitos, dongeng yang berdasarkan fakta dan sebagainya, itu memang sebetulnya secara polanya juga sama atau bagaimana?
1: Polanya sama. Polanya sama. Kalau misalnya kita ngomong tentang timun emas itu ya, pastinya apa? Orang yang serakah itu diwakili dengan raksasa, gitu. Betul. Kan ya. Sekalipun dia punya menyembunyikan keserakahannya dengan berbuat baik, mohon maaf ya, dia berbuat baik loh. Berbuat baik dia sama siapa? Ya sama si nenek. Nah iya sama si janda, si siapa, Mbok Srini itu ya. Berbuat baik dia, tapi di akhir apa yang dilakukan, dia akhirnya merebut apa yang dikatakan dia berbuat baik. Sebenarnya kan itu, mohon maaf ya, kalau misalnya kita pemerintah nih, weh gak boleh ya. Maksudnya ada penguasa gitu ya, penguasa kepingin sesuatu yang lebih dalam. Pada akhirnya dia memberikan masukan yang seakan-akan itu
2: orang baik.
1: Orang baik. Tapi
2: memframing.
1: Tapi ketika selesai apa yang terjadi, dia ambil itu semua kebaikan beserta bunganya gitu ya.
2: Oke.
1: Tapi namanya orang ya, itu tadi kita ngomong ada kebaikan dan kebenaran yang tidak bisa dipisahkan. Kebenarannya apa? Sekalipun yang membesarkan adalah seorang penguasa gitu ya, diizinkan gitu ya sama penguasa, tapi ketika dia membesar, apa yang terjadi, dia punya pemikiran sendiri, dia tumbuh menjadi pribadi yang tahu bahwa ini benar, ini salah, dan bagaimana dia bisa tetap apa istilahnya ya,
0: bertahan
1: ya. Dia tetap bisa di sismi gitu.
2: Oke.
1: Jadi sama polanya.
2: Sama polanya, sama ya, cuman sama. Memang kalau dari sisi pendongeng dari Kamora sendiri ini kan berarti bisa dikatakan memiliki tanggung jawab moral yang tinggi juga, karena bukan, karena suara pendongeng itu akhirnya menjadi bagian dari budaya yang harus diteruskan.
1: Betul.
2: Ke generasi berikutnya. Benar. Khususnya yang tadi mungkin Kamora bilang bahwasanya setiap kebaikan itu pasti akan menang.
1: Ya.
2: Ceritanya. Berarti bisa dikatakan pendongeng juga merupakan pemframing.
1: Kalau dibilang pemframing enggak ya. Tapi sebenarnya mirip, tapi cuman kita ngomongnya adalah pembangun karakter ya. Kita kenapa? Ya tadi dikatakan di awal bahwa kita tuh punya permasalahan. Permasalahannya apa? Karakter kita gitu ya. Anak-anak yang butuh dibangun. Dibangunnya dari mana? Enggak mungkin dong misalnya gini, "Eh, kamu kalau nanti enggak sekolah jadi orang BODU." Kan enggak gitu ya. Tapi kita ulas lagi, kita dongengin lagi kalau misalnya kita mau jadi orang hebat itu coba deh dengerin kerja dongeng keren. Kita dongengin buku yang biasanya ditulis terus kemudian dianurapi misalnya gitu terus kemudian tahu bahwa oh ketika buku ditulis dengan tinta warna-warni dia bisa menjadi sangat indah dan kemudian dia bisa menjadi sosok buku yang berwawasan luas dengan fabel ya. Jadi kita hadirkan bahwa buku itu adalah sosok gitu, sosok yang luar biasa gitu. Jadi kalau misalkan kita ngomong kenapa sih kok dongengnya tentang binatang tuh mudah diterima sama anak-anak gitu. Begitu. Terus kemudian kalau misalkan kita taruh kata ini air putih ini bisa jadi dongeng loh gitu. Jadi sebenarnya kita mau pakai senjata apa. Jadi kalau misalkan
2: apapun yang ada yang kelihatan itu bisa jadi bisa. Sebuah objek gitu
1: bisa.
2: Ya.
1: Oke.
2: Nah, ini kalau dikatakan apalagi di era teknologi sekarang, ini kan merupakan tantangan buat pendongeng juga Suara pendongeng itu bukan hanya apalagi AI sekarang juga bahkan suara pun udah bisa mirip sangat mirip dengan orang. Ini sebetulnya menjadi sebuah tantangan buat para pendongeng Kamora.
1: AI.
0: Oh, iya. Tapi harus diingat kalau manusia itu punya satu hal yang gak dipunyai AI. HATI.
1: Oke, kita memang
2: punya ini ya.
1: Iya. Manusia punya hati, Kak, gitu ya. Jadi AI itu sekalipun yang disampaikan itu sebuah kebenaran ya, gitu ya, karena dia kan ngumpulin dari banyak data gitu ya. Tapi dia kita harus ingat bahwa AI enggak punya hati gitu ya.
2: Betul.
1: Tetap enggak punya hati. Karena apa? Karena dia mengatakan kebenaran tok gitu ya. Misalnya, tapi AI bisa salah ya.
2: Betul.
1: AI itu bisa salah, ada bias, ada apa ilusi gitu ya. Tapi kalau misalnya kita ngomong sebagai manusia, takarannya itu hati.
2: Iya.
1: Itu pasti.
2: Yang jadi koridornya lah ya.
1: Iya, benar. Jadi kalau misalkan kita, saya yakin siapapun orangnya, orang yang dikatakan model kayak apa.
0: Iya, kalau dia punya hati, pasti dia orang yang baik.
2: Kalau gak sih, punya hati gak?
0: Enggak.
2: Berarti gak baik dong.
0: No, aku hatinya ikut Kak Mora.
2: Oh iya. Oke deh, sudah hampir jam 13 lebih 30 menit. Kita juga akan nanti membuka untuk line interaktif. Jadi untuk Anda, saya akan kembalikan ke
3: Pak Nova.
2: Nova.
3: Lama banget sih Mas mikirnya.
2: Enggak mikir.
3: Kenapa nama Ayah tuh enggak ada di pikiran Mas Taufik? Harusnya ada ya gak sih ya?
1: Iya.
2: Karena saya ingetnya Gasing.
3: Oh gitu. Oh begitu, mulai berpaling sejak ada Gasi.
2: Karena Gasi diisi wangi.
3: Oh aduh. Gasi masih semangat Gasi?
0: Masih dong Pak Nova.
3: Kamu biasanya minum apa?
0: Aku gak minum, lah. Aku puasa.
3: Oh iya, puasa sunat ya.
2: Puasanya sepanjang tahun ya.
0: Aku minum kalau ada di itu, di laundry.
3: Oh iya Allah. Oke deh, Mas Taufik kita break dulu ya. Dan mungkin sebelum break kita infokan dulu nomor telepon yang bisa dihubungi untuk Malang berapa?
2: Oke, di kalau di Malang di 0341404504 itu untuk teleponnya. Kalau untuk telepon WA-nya ada di 081-555-69-1053.
3: Boleh diulang lagi, lebih slowly.
2: Oh iya siap. Ya. WA-nya 081-5-nya 3 kali, 1053.
3: Oke, untuk Jakarta jangan lupa seperti biasa di 021-3504-510 ya. Nanti kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Yang ingin ngobrol sama Gasi silahkan ya, jangan kemana-mana ya.
2: Oke.
1: Oke.

0: Abang tuh udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digital nih. Iya benar, RRI digital hadir buat Abang Empok supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empok sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empok agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis, tis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Malang. Mas Taufik.
3: Siap, Pak.
2: Oke dah. Ya udah, mumpung kita masih punya waktu, kita kasih aja waktunya buat pendengar ya, Mas Taufik ya.
3: Boleh.
2: Di Malang sudah ada atau mau diinfo lagi nomor teleponnya?
3: Oke, saya info lagi nih ya. Mungkin buat pendengar yang tadi baru saja bergabung dan tadi belum sempat menyimak untuk line interaktifnya, ada di 081-5-3-69-10-53 atau di 0341-404-504.
2: Oke,
3: jadi,
2: ya.
3: Silakan, ini kayaknya sudah ada yang bergabung.
2: Silakan, Mas Taufik.
3: Kita terima dulu. Halo, selamat siang.
4: Halo, Kulonuon.
3: Kulonuon.
4: Bagian barat, selamat menjelang sore bagian timur. Ini presenternya ganti nih. Aduh, Malang, RRI Malang.
2: Lah, ganti. Halo, dari mana? Enggak ada. Masih Mas Taufik. Cikgu, mandi dulu, Gi, mandi. Biar seger.
4: Sebelumnya yang aku tahu, kalau aku dengar gini muncul Mas Taufik, benar kan?
3: Iya, betul.
4: Di paparan duluan, namanya ada Mas Aji.
3: Iya, Mas Aji hari ini cuti, jadi saya yang maju.
4: Itu yang aku tahu. Jadi saya
5: buka. Iya, pelayarnya Mas Aji.
4: Iya, gitu, Pak Nopa, Braam.
2: Oh, kalau di sini mau kita pelayarnya Mas Taufik nih.
4: Betawi ya.
2: Yeah. Udah langsung dah tuh langsung. Langsung sama pertanyaannya.
4: Halo, Kakak Dewi Mora Rizkiana.
5: Halo.
4: Salam kenal juga dengan Cikgu Ria di Jakarta Selatan.
5: Masya Allah, salam kenal.
4: Kak Mora Dewi Mora Rizkiana.
5: Aduh,
4: pendongeng pengurus wilayah Jawa Timur bidang perekrutan. Aduh, luar biasa. Keanggotaan PPMI atau persaudaraan pencerita muslim Indonesia.
5: Masya Allah.
4: Masya Allah, gimana saya mau ngasih pertanyaan di teman di temanya siapa tadi ya, dengan temannya siapa namanya, Kakak Mora?
5: Gasi Garuda Pancasila.
4: Kasih ya. Memang kalau ini hebat sekali nih Mbak Dewi Mora Rizkiana, STP, SPD, SPD.
5: Estelernya kemana-mana.
4: Penulis dan penulis
5: personal.
4: Aduh, asal Malang, Jawa Timur, organisasi pencerita dan meraung apa namanya?
2: Ulang lagi, Cigu, langsung ke pertanyaan. Tadi udah disebutin.
4: Perceritanya banyak.
2: Ya.
4: Itu kak, memang di Malang nih, adakah dengan buku cerita karyanya, buku anak-anaknya yang ditulis tadi ya, boleh dong kasih tahu dong apa di ini pengen tahu gitu loh. Nah terus menjelaskan dengan lebih detail mengenai profil organisasi PPMI Persaudaraan Pencipta Muslim Indonesia. Itu saja pertanyaan dari
2: dulu ya, saya banyak gitu ya.
4: Oke, okay. Kalau begitu Mas Taufik, Mbak Nova, Abraham.
2: Yo,
4: terima kasih juga. Lagi dengan Cikgu Ria, selamat siang, bye.
2: Selamat siang. Oke deh Cikgu Ria.
3: Bridgingnya panjang banget ya.
2: Iya, openingnya panjang gitu ya, kata pengantar dulu. Oke, okay. Mas Taufik biar adil ke Jakarta dulu ya.
3: Boleh, silakan.
2: Halo, selamat siang.
6: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
6: Dari Roni Jakarta, Pak Nova.
2: Oh, Bang Roni di Jakarta. Halo.
6: Kulon nuwun, Pak Taufik.
3: Ya, Mangga. Sugeng siang.
6: Sama Mbak Mora, sama Gapi.
3: Gasi.
2: Gasi, kok gapi sih? Oh, iya. Ya, Mas Roni silakan.
3: Tanya, Bang.
6: Ya, Pak Nova. Yang diceritakan sama Mbak Mora, apakah ada yang berbentuk budaya gitu loh, Mbak Anu Pak Nova?
2: Oke. Okay. Jangan ke Pak Nova, ke Mbak Moranya.
6: Iya. Ya. Mbak Mora, apakah okay. ada cerita tentang
2: budaya?
6: Kisah kemayangan gitu. Misalkan kayak ceritanya Gatot Kaca yang
2: okay.
6: di Mandra dan seterusnya yeah. itu.
2: Oke.
6: Okay. Iya. Misalnya tentang ini apa daerah asal misalkan atau cerita apa nih untuk anak-anak itu supaya mereka itu mudah mengingat gitu, Mbak Mora.
2: Okay. Okay,
6: cerita apa nih yang akan diceritakan atau sering diceritakan sama si Mbak Mora gitu.
2: Baik.
6: Apa cerita tentang wayangan atau cerita tentang apa gitu.
2: Baik, Bang Roni. Yo.
6: Oke.
2: Ya, selamat siang.
3: Roni. Ada lagi mungkin, Pak?
2: Udah dulu dah dua pertanyaan, okay, nanti keblenger Kak Moranya.
3: Betul, ya. Betul. Silakan jadi Ci Guria tadi mungkin bisa dijawab.
7: Oke, kalau misalnya tentang buku gitu ya. Mm-hmm. Sebenarnya PPMI Malang Raya udah pernah nerbitin buku sejak mulai mengudara di RRI Malang loh. Mm-hmm. Dan itu sudah 2 volume. You know. Iya, yang pertama aku anak pemberani, sama yang kedua adalah aku bangga menjadi anak Indonesia gitu ya. Kalau kita ngomong tentang nilai-nilai budaya ya, kita harus tahu bahwa segala sesuatu misalnya dibangun gitu ya, tokohnya itu adalah orang-orang, tokohnya itu adalah yang memiliki karakter budaya Indonesia. Misalnya dia suka menolong, kekeluargaan, religius, toleransi dalam keberagamaan, dan pastinya ramah dan santun. Kita yang jadi PR sekarang itu adalah ramah dan santun ya. Mm-hmm. Kita itu kan kalau misalnya anak-anak zaman sekarang sedikit selfish gitu ya, agak egois, egosentris gitu ya. Jadi ada kepekaan-kepekaan sosial yang butuh dibangun kembali gitu. Jadi seperti itu. Terus kemudian kalau PPMI sendiri, apakah apa nanti deh kita ngobrol lebih panjang gitu ya. Tapi yang pasti kita berusaha untuk turut serta membangun karakter bangsa melalui cerita gitu. Itu menjadi sebuah komitmen tersendiri buat PPMI.
2: Cakep.
7: Itu ya. Terus yang ngobrol yang tadi yang kedua apa?
3: Apakah ada
2: cerita tentang budaya?
7: Baik. Saya adalah salah satu pendongeng atau pencerita yang membangun imajinasi melalui Mahabharata, Pandawa 5, termasuk saya suka Sri Kandi gitu ya. Oh, okay. Jadi dulu zaman saya masih SD itu saya Jawa Pos tuh selalu nunggu-nunggu gitu ya. Nunggu-nunggu apa? Nunggu-nunggu wayang gitu ya.
2: Cerita Petro itu kali ya.
7: Iya, saya juga termasuk suka yang itu ya, apa siapa itu yang berlima itu?
2: Iya, iya.
7: Iya, siapa
3: Puno Kawan.
7: Iya, Puno Kawan. Saya paling suka gitu ya. Sukanya si Semar ya, Mbah Semar gitu ya.
3: Karena jadi memang karakternya itu juga berbeda-beda gitu.
7: Iya, dan itu kalau misalnya kita ngomong itu kan seni peran ya, seni peran, tapi ada nilai-nilai yang mereka sampaikan gitu di dalam pemeranan mereka di Puno Kawan atau iya, karakter yang ingin dibangun gitu. Bahwa manusia itu macam-macam gitu ya. Ada yang seperti Semar yang luar biasa mengayomi. Betul. Gitu, ada si Gareng yang begini dan begitu,
3: Bagong,
7: gitu. Ya, ada Bagong yang gonggong-gong, gitu. Tapi, ya seperti itu. Jadi kalau misalkan kita ngomong tentang apa sih yang harus disampaikan, itu tergantung dari misalnya nih ya Kak Mora ngisi di sebuah tempat, gitu ya. Pasti sebuah tempat tuh memiliki ada permasalahan sendiri. Misalnya nih ya, Kak Mora di kelas kami, di sekolah kami ini lagi marak bullying, gitu ya. Kemarin tuh ada anak begini-begini, tolong dong nanti dongengnya seputar bullying supaya anak-anak itu enggak ngebully temennya gitu.
3: Oke.
7: Nah, kemudian apa dong yang kalau begitu kita bangun? Ya tergantung. Tergantung maunya gini. Mau yang dongeng beneran yang pakai tokoh fabel atau cerita gitu. Jadi itu dikomunikasikan gitu ya. Jadi kalau misalkan kita melayani kebutuhan masyarakat, wah kayak ya. Itu disesuaikan dengan tantangan yang ada di lembaga yang kita datengin kayak gitu. Jadi kalau misalkan diomongkan Kak Mora ceritanya tentang apa aja? Boleh deh lihat Kak Mora itu insya Allah dari tahun berapa itu ya suka bikin Dio siaran di RRI gitu ya. Jadi saya punya playlist sendiri. Jadi kalau penasaran cari aja di Kak Mora Berkisah. Bahkan sebelum RRI digital loh ya.
3: Gitu. Jadi yang penasaran tadi mungkin buat Bang Roni bisa langsung dicek gitu ya. Ada lagi mungkin Pak dari Jakarta Pak?
2: Belum ada. Semarang, Semarang Malang. Jadi kagak fokus.
3: Ini kayaknya kangen lumpia Semarang.
7: Tahu gimbal.
2: Ya gimana okay. Malang?
3: Silakan sekali lagi untuk yang ini cuma nyapa-nyapa doang ada tapi nyapa-nyapa doang nggak apa-apa deh ya. Nah saya juga punya pertanyaan dan ini pertanyaannya mungkin juga akan mewakili gitu kalau berbicara soalnya namanya dongeng gitu apalagi berkaitan dengan yang namanya budaya gitu. Memang ada nilai-nilai budaya yang bisa ditanamkan dalam sebuah dongeng yang diceritakan oleh seorang pendongeng.
7: Bisa. Karena gini ya. Kalau misalnya kita kembalikan ke bahwa Indonesia itu memiliki karakter yang santun dan ramah gitu ya. Dan suka menolong, gotong royong gitu kan. Terus kemudian toleransinya tinggi. Maka kita hadirkan tokoh gitu ya. Tokoh misalnya, tokohnya siapa gitu. Terus misalkan ketika kita bangun karakter itu, kita masukkan di dalam dongeng yang kita sampaikan ke anak-anak atau ke audiens gitu ya. Karena dongeng itu juga tergantung siapa audiensnya. Iya, gak mungkin ya tadi seperti kita ngomong ya gak mungkin dong anak PAUD ceritanya tentang Jaka Tarub itu kan gak mungkin gitu ya. Tapi bisa jadi kalau misalnya kita ngomong dongengnya tentang Arjuna gitu misalnya. Arjuna, kenapa kok Arjuna? Arjuna itu memiliki semangat juang yang tinggi gitu ya. Terus kemudian kalau misalkan dia punya semangat juang, dia adalah pembelajar yang tangguh. Itu semangatnya sama ya, kayak anak Indonesia hebat. Di mana? Gemar belajar.
3: Berarti kalau Arjuna tidak mencari cinta ya?
7: Tenang. Jadi maksudnya gini, audiensnya siapa dulu?
2: Iya benar-benar.
7: Kalau kita ngomong anak usia dini, ya berarti yang kita ini kan adalah dari motivasi sisi, belajar.
2: Lihat audiensnya juga itu, ya Kak Mora ya.
3: Kalau
7: ngomong
3: ya.
7: Kalau ngomong sama anak SMP ya. SMP,
2: kalau SMP, Mas Topik bisa. Itu nanti dongengnya jalan ke sorga Kak Mora.
3: Alhamdulillah. Ini relate sama pertanyaan kali ini, Bo. Ini ada pertanyaan juga dari Ulia. Apakah ada kesulitan dalam menciptakan cerita dongeng yang bernuansa Islami sebagai seorang pendongeng nih Kak Mora?
7: Sebenarnya semua punya tantangan sendiri gitu ya. Yang pasti kalau misalnya kita mau menceritakan, menghadirkan sebuah cerita atau kisah ataupun dongeng itu harus dimulai dari banyak membaca. Gak mungkin kita bisa memperkaya wawasan tanpa membaca. Gak mungkin, sama sekali gak mungkin gitu ya. Terus kemudian kalau misalkan kita mau ngomong tentang sebuah kisah misalnya, kita ngomong tentang kisah, kita balik lagi ya. Kita ada runutannya dan ada hal-hal yang gak bisa kita apa misalnya rubah. Nih. Iya, kalau misalkan mau nyampaikan tentang ayat Al-Quran ya harus ayat Al-Quran gitu ya. Tapi kandungannya, ilustrasinya, imajinasi yang dibangun itu kembali kepada pencerita seperti itu. Jadi kalau misalkan ada gak sih dongeng Islami di dalam Al-Quran? Ada dong, di mana? Misalnya nih An-Naml, surat semut gitu ya. Berhenti! Seorang laki-laki gagah mengajak pasukannya berhenti. Dan kemudian beliau tersenyum. Ada banyak binatang kecil yang sedang menyeberang. Dan pasukannya bertanya, kenapa kita berhenti? Iya, kenapa kita berhenti? Tenanglah, tunggu sebentar lagi. Nah setelah itu sudah selesai
2: ngantuk ini. Gitu ya. Kan kalau didongengin gitu ya.
7: Waktunya keburu habis.
2: keren, luar biasa. Keren. Tapi Kak Mora berarti setiap mendongeng tidak selalu melibatkan Gasi dong ya. Kasian deh lu Gasi.
3: Betul.
7: Loh, aku ya tergantung dibutuhkan atau tidak.
3: Tergantung callingan ya Gasi.
2: Oh gitu ya.
7: Misalnya aku dihalangin gini ya. Ayo Gasi ikut, ya aku ikut. Kalau enggak ya aku penyimak. Aku adalah penyimak nomor satu.
2: Oh panggilan dong.
3: Oke.
2: Keren luar biasa, iya, luar biasa ya.
3: Menarik sekali ya kalau berbicara soal dongeng, apalagi di zaman sekarang dan dongeng ini ternyata juga bisa dikaitkan dengan yang namanya budaya gitu karena banyak muatan-muatan sosial yang baik untuk masa depan bangsa gitu kan. Oke deh.
2: Luar biasa.
3: Terima kasih buat yang sudah bergabung ya. Kok, no apa masih ada lagi?
2: Masih ada waktu ini Mas yang mau bergabung silakan untuk 1-2 penelpon kita masih punya waktu di 021-350-4510 untuk Jakarta. 021-350-4510 boleh ke WhatsApp-nya kita di 0812-112498. Malang ulang Datu.
3: Kalau di Malang bisa di 0341-404-504, di WhatsApp kita ada di 081-555-69-1053.
2: Oke.
3: Nih kalau ngomongin dongeng jadi keinget orang tua gitu dulu waktu kita kan masih sering di dongengin dan memang rata-rata kalau kita melihat dongeng dari dulu sampai sekarang itu secara temanya ya secara ilustrasinya hampir sama ya.
2: Iya, betul.
3: Kebaikan, kebenaran pasti akan selalu menang gitu.
2: Iya.
3: Ini memang merupakan sebuah skemanya atau bagaimana ke orang?
2: Iya, iya.
7: Kan dongeng itu sebenarnya ada masuknya kalau misalkan itu berangkat dari keprihatinan. Pasti berangkat dari keprihatinan. Kenapa kita, bukan juga dalam artian misalnya kita prihatin sama anak kita, bukan juga. Betul. Tapi ada semacam pagar-pagar halus yang kita tanam di sekitar anak-anak gitu atau di sekitar audiens supaya dia tahu bahwa ada batas yang gak bisa dilanggar gitu. Okay. Termasuk kan misalkan kita Indonesia itu memiliki sifat itu tadi ramah dan santun gitu ya. Jadi kalau misalkan orang Indonesia itu harus ramah dan santun ya. Oh, apakah aku sudah ramah hari ini? Apakah aku sudah menyapa teman hari ini? Itu kan sebuah pertanyaan reflektif ya buat anak kecil misalnya gitu. Apakah aku sudah berbuat baik sama teman? Apakah aku sudah membantu teman hari ini? Itu bisa dibangun melalui sebuah dongeng gitu. Jadi sekali lagi dongeng itu sangat fleksibel dan sangat luar biasa. Yang dibutuhkan adalah bagaimana cara meramunya supaya cocok nyampe ke audiens sesuai dengan kebutuhan gitu. Iya.
3: Jadi kalau memang cocok bisa.
2: Aduh, korban TikTok ini kayaknya. Kamu Rahayu penasaran, pernah nemu gak sih di satu keadaan, satu kondisi gitu loh Kak Mora bercerita, Kak Mora mendongeng. Tapi ada beberapa anak yang mungkin biasa saja gitu ya, yang tidak biasa didongengkan sama orang tuanya barangkali. Atau tidak biasa diceritakan, ya Kak Mora udah menggebu-gebu kan ya, tapi mereka tetap aja
3: nggak menyimak gitu.
2: Biasa aja gitu loh ekspresinya.
7: Oke, kalau misalkan gitu ya pasti ada lah ya. Cuman kan kalau misalnya kita menisbatkan diri sebagai seorang pendongeng, itu senjatanya nggak cuma satu gitu ya.
2: Tuh.
7: Jadi kalau misalkan, jadi kita ada namanya ice breaking gitu ya. Itu kalau misalkan udah di panggung, itu kan jadi seni pertunjukan juga gitu.
2: Bener,
7: jadi kalau misalkan setidaknya apa penguasaan panggungnya ada, karena ketika kita mendongeng, kita sedang mentransfer nilai. Ada nilai yang ingin kita sampaikan secara halus sekali supaya kena di hati anak misalnya atau di hati audiens. Meskipun kita gak bisa menafikan bahwa semuanya kuasa Allah gitu ya. Tapi kan kita.
3: Alam.
7: Tapi ada satu kalimat menarik gitu ya. Kalau gak salah dulu dari pendongeng Malang yang sudah almarhum itu ya Kak Aziz Franklin itu yang mengatakan bahwa sebenarnya di dalam dongeng itu ada dong-ing gitu ya. Kita mengharapkan audiens kita dong. Dong itu ngerti. Ing itu di dalam. Jadi apa? Ya di dalam dongeng itu ada sesuatu yang ingin kita sampaikan. Pesan itu nyampe enggak? Nah, ketika kita nyampeinnya, bagaimana caranya supaya tahu bahwa itu kita tanya, ada pertanyaan reflektif. Kalau dengar cerita tadi dapat apa ya kira-kira kita gitu ya.
2: Kalau
7: misalnya kamu jadi si ini mau enggak sih? Enggak mau. Kenapa? Itu jahat dong kan? Berarti kan mereka milih gitu ya. Itu.
3: Oke deh. Bisa dikatakan kalau dongeng itu adalah sebuah pesan terselubung.
7: Iya. Sesuai pesanan.
2: Iya, benar. Oke deh, Kak Taufik. Kak Taufik, ya dah, enggak apa-apa.
3: Makasih loh, Pak.
2: Iya. Ya kenapa gak sih?
8: Kenapa iya?
2: Oh ini, makasih.
3: Dipanggil Kak Ponopa.
2: Eis, kita seumuran kan, peace. Oke dah kalau gitu. Terakhir nih sebagai penutup, mungkin pesan, ya harapan, seperti apa Kak Mora?
7: Harapannya sih ya orang tua nggak berhenti mendongeng buat putra putrinya gitu ya. Terus kemudian juga orang-orang yang aware gitu ya, mungkin tetap apa mensosialisasikan, membudayakan kembali dongeng di rumah-rumah supaya anak-anak itu tahu ada nilai-nilai yang bisa mereka teladani dari sebuah dongeng yang disampaikan begitu.
2: Oke, keren, luar biasa.
3: Luar biasa. Jadi
8: terima kasih.
2: Bukan dirimu. Kak Mora.
3: Saya jadi pengen jadi pendongeng saya.
2: Yes, enggak apa-apa.
3: Karena kalau di dongeng itu kan ada pesan terselubung gitu.
2: Iya. Apa nih? Ke mana nih?
3: Kalau bilang secara langsung kan susah gitu.
2: Iya, benar. Iya, betul ya. Ke siapa pesannya? Aja. Mau ngedongeng sama siapa nih? Sama Kak Mora, sama Aye.
3: Oke deh.
2: Ya, Mas Taufik, terima kasih ya. Kita udah di menit terakhir ini ya. Kak Mora keren, luar biasa.
7: Terima kasih.
2: Teruslah berkarya, teruslah menginspirasi, teruslah menyampaikan pesan gitu ya.
3: Pesan kebaikan.
2: Iya, dah. Insya Allah. Kenapa?
8: Aku gak disapa.
2: Oh iya, lupa, tunggu dulu antri.
3: Atu-atu.
2: Iya. Tak sumpel nih. Oke deh, Gasi, terima kasih.
8: Sama-sama.
2: Iya, nanti di Malang kita ketemu ya.
8: Oke, tak tunggu buat Nova yang jadi ke Jakarta belak-belak.
2: Iya. Jangan lupa ajak Kak Nova keliling ya.
8: Oke, siap.
2: Oke, makasih. Mas Topik, terima kasih ya.
3: Terima kasih Pak Nova ya.
2: Salam buat teman-teman yang di RRI Malang ya.
3: Thank you Pak Nova.
2: Iya, terima kasih untuk semuanya. Salam sehat, salam bahagia. Selamat siang, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Abang Po, Nyababe, dan semua pendengar di seluruh Nusantara, demikian tadi kita bersama dengan RRI Malang. Seru ya Bang Po ya, kalau berbicara tentang dongeng memang tidak ada habisnya. Karena ada pesan, ada sebuah kebaikan yang disampaikan dalam setiap dongeng ya. Jangan berhenti untuk mendongengkan atau membacakan cerita kepada anak-anaknya ye. Ayem Ponopa Kalista pamit dulu, undur diri dulu dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Makasih buat semua yang ada di kesana, makasih Mas Doni, makasih si Put, namanya enggak tahu, nanti catat satu-satu ya namanya ya, biar disebutin biar viral. Putri Biani Suci, terima kasih ya. Terima kasih semuanya, salam sehat, salam bahagia, selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Sahabat budaya, di Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, masyarakat senantiasa menjalankan tradisi gotong royong pembangunan rumah yang dikenal dengan nama Batokok Kudo-Kudo. Tradisi ini dilaksanakan pada saat pemasangan rangka atap bangunan baru dengan mengundang kerabat serta warga sekitar. Dalam pelaksanaannya, para tamu undangan hadir membawa sumbangan berupa seng atau bahan bangunan untuk membantu pemilik rumah. Kegiatan ini mencerminkan kekeluargaan, kepedulian sosial, serta semangat saling membantu antar warga nagari.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: Suara Budaya Sulawesi Selatan. Nusantara Sore Pro 4 Makassar.
1: Anda masih mendengarkan Nusantara Sore Pro 4 RRI Makassar.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore sahabat budaya di mana saja berada. Kita berjumpa di acara Sirina Paces Nandung Lirik Laguna Prompat Ces. Iya, dan hari ini kita akan bicara tentang apa ini, Dila?
1: Nah, tentang barang impiannya yang dulu versus sekarang. Oh, kayak mungkin dulu tuh berimpian kayak punya mobil, sekarang berimpian punya helikopter.
0: Bisa, jauh ya
1: perbedaannya.
0: Oh, kamu mau ikut dua orang, terlambat ya.
1: Iya.
0: Enak banget ya kamu ya.
2: Dingin sekali kak, mau keademkan.
0: Nggak ada soalan. Jam 3 itu sudah hard standby.
2: Nggak mau mau deh, nggak mau mau deh.
0: Iya lah. Oke, baiklah, hari ini kita bicara tentang barang impian dulu versus sekarang ya.
1: Iya.
0: Oke deh, kita terima telepon dulu ya. Siapa ya? Telepon ya. Assalamualaikum.
3: Sirina Pace.
4: Waalaikumsalam. Halo.
0: Iya, halo.
4: Tunggu lirik lagunya Prom Pace.
1: Iya, dengan siapa, di mana?
0: Kirim suaranya kecil ada adik.
1: Iya.
4: Dengan orang.
1: Dengan orang.
0: Dengan Deni.
1: Lupa ini suaranya.
0: Sering. Kenapa kecilkan suaranya, Dek?
1: Kecil.
4: Halo.
0: Iya, halo.
4: Bagus itu.
0: Enggak bagus gini uang. Apa kita pakai?
4: Pasti itu.
0: Ah, bohong, Ki.
4: Pasti gua pakai hati.
0: Tapi
4: hati.
0: Hati.
2: Hati.
1: Hati
2: dipakai untuk berbicara dengan Sri.
1: Aku no komen deh.
2: Begitu kah?
4: Sama Dila.
0: Ah, Dila?
4: Sri sama ini, sama Dila.
0: Oh iya,
2: ada semua tahu aja.
0: Tanya deh namanya.
2: Masa terakhir-akhir kita disebut juga.
0: Iya.
4: Kalau
0: kudapai kantik kucubit kina. Oh iya. Aku wakil Kak Sri ya, ini sama Dila. Oke, ya.
2: Kita datang nah
0: hari Sabtu.
2: Hari Sabtu.
1: Lusa.
0: Gak ada urusanku.
2: Aduh.
1: Bombe
2: betul lah Mi deh.
1: Di bombe Mi.
0: Biar Mi bombe Mi. Ada urusanku.
4: Ini tuh tidak ada. Tadi satu begitu ganti lah.
0: Iya.
2: Nanti todeng liwang saya dibungkuskan ke anti.
0: Iya.
2: Kasih banyak-banyak porsinya deng liwang.
1: Tapi dia yang ambil gitu.
0: Oke.
2: Topik ta hari ini deng liwang dulu kan pasti ada tuh barang impian ta. Kalau dulu tuh apa barang impian ta dan sekarang tuh apa Mi?
4: Apa itu?
0: Apa barang impian yang dulu kita impikan? Iya,
2: kayak gitu, apakah ya, dulu kita kecil impikan punya mobil, sekarang punya mobil-mobilan?
4: Iya.
0: Contoh. Apa barang impian tak yang belum kita beli waktu kecil ya? Terus atau sudah Miki beli? Ada barang impian tak?
4: Ya sudah saya beli loh, saya kira gitu.
0: Oh, itu impian tak, tapi sudah dibeli.
4: Iya, sudah aku.
0: Iya,
2: mantap tahu.
0: Oke. Ih, belum pikir baca lagu-lagu na tahu.
2: Iya.
0: Deliwang, Sarengku, Mulyadi penyanyi ya, Mapoji Cenin Tebu, Arman Dian Rusanda, Orang Bajiku, Herman Kumis, ada siapa ya? Coto Bantaeng, Udin Pansel, Mula
4: Orang Bajiku mah.
0: Orang Bajiku, oke deh, baiklah.
2: Insya Allah deh ini
0: Wang. Iya, oke.
4: Kalau bisa kita datang ke siang, kurang baru saja panggil kak.
0: Iya, insya Allah ya.
2: Iya, insya Allah deh ini Wang.
4: Iya, datang ke semua hari.
0: Seri,
2: datang betul orang kayak gini. Ada mi lagu kulima.
4: Iya,
2: nasami.
4: Mainilah.
2: Ada jadilah. Mainilah.
1: Iya.
4: Terus datang lagi Ines. Mana Ines?
2: Nah saya ini mau nyanyi.
1: Mau sembah lagu dan liwang.
4: Iya,
1: Sherlock saja, Sherlock.
2: Iya.
1: Bagaimana cara tak mau berdatang kalau anda tahu? Anda tahu
2: tempatnya?
1: Di
4: Nuri Baru.
1: Iya, di Nuri Baru, kalau luas sekali di Nuri Baru di liwang.
4: Jadi saya ada tuh. Melewati kampus kan, amin.
1: Dilewati kampus Ami.
4: Iya, ada masjid.
1: Masjid.
4: Saya pun begini. Nanti nomor pun diambil di kan di perompak.
0: Oh, ada jin.
2: Oke, aman.
1: Iya. Iya. Oke.
2: Iya, paling deng liwang di.
1: Iya, oke. Ya, lagunya tahu Kak, lagu.
2: Oh, sudah.
0: Orang bajiku.
2: Orang bajiku.
0: Iya.
2: Assalamualaikum deng liwang.
1: Terputus
0: mi. Diborongin Pak Om.
2: Capek nih liwang kodong nih.
0: Iya, oke. Kita terima lagi penelpon yang berikutnya ya. Ada Ibu Sri Sinta di Minasaupa. Iya. Assalamualaikum, Sirina.
1: Sirina Pace.
0: Putus ki.
1: Aduh.
2: Telepon ulang.
0: Iya, assalamualaikum.
1: Sirina Pace.
3: Ya, assalamualaikum.
0: Iya, Sirina Pace. Den nompo.
3: Nandong,
0: iya,
3: nompo pacas.
0: Iya,
3: yes,
2: den nompo.
0: Den nompo di Jene Ponto. Den nompo. Pertanyaannya tahu ada
3: adik. Iya.
2: Ines, pertanyaannya. Pertanyaannya, den nompo. Apa barang impian tak waktu kecil dan sekarang apakah sudah bisa dibeli atau belum?
3: Apa itu?
2: Apa barang impian tak waktu kecil yang kayak oh iya mau sekali kak beli nih, terus sekarang sudah ada, sudah kak beli, kayak contohnya tadi deng liwang low speaker.
3: Oh, waktu kecil.
2: Iya.
3: Kalau saya tuh impianku dari kecil itu motor sih.
1: Iya. Tapi sudah tersampaikan?
3: Iya, mulai dari ya sudah tercapai.
2: Alhamdulillah.
3: Iya, mulai dari kecil itu impian saya.
2: Beli motor.
3: Jadi saya itu pertama kerja di Makassar langsung beli itu.
2: Mau
3: beli yang lain.
2: Oke, lagunya kak.
0: Lagu apa yang kita mau dengar dari Nompo? Sebelum kita tahu lagu-lagunya?
3: Belum pi.
2: Curiga kan, dana dengar betul lah. Kak harus kita lagi ulang sing.
0: Bibir doer mak deh.
3: Masalahnya tuh di telpon ini suara takut sekali.
2: Iya kak.
3: Iya kecil sekali baru kalau di kaki radio kayak apa itu ada cucunya.
2: Bunyi kalau ada radio.
0: Iya. Oke deh.
3: Iya harus menjadi radio.
0: Salah mak. Sarengku mapoji cening tebu coto bantaeng mula cening macening capa atau ya tak putus ki capa makasing nurapanja baju. Panyambeang, Hamida, Makasoro Baru, Bunga Ripala, Lenya Serena Sambena, Papalaku, Beloma.
3: Apa itu Lenya Serena Sambena?
0: Lenya Serena Sambena.
3: Ya itu.
0: Iya Nurdin Takwa. Ada buku iya. Nu Kuti Kuatiang, Indok Logo, Dua Ati Siruntuk. Lanya tak
3: itu betul
1: itu
3: betul
1: lanya seri
0: nia sambet nah
2: ya intinya itu
3: kalau detek ni kalau detek ni bahasa suaranya kalau itu yang dua tidak kece suaranya
1: kenapa bisa didengar bini suaraku dan nompok
2: saya
3: didengar cuma kecil berarti tidak terlalu jelas.
1: Kenapa ya?
2: Jaringan tak apa yang dengan nompok. Gak jelas ki suara atau di sini.
3: Bagus ji. Kalau dengar tadi bagus ji, jelas ji.
0: Kenapa? Sejelas.
1: Ada
0: mungkin
1: ada.
0: Makasih ada nompok.
3: Kalau dengar jelas.
0: Iya.
3: Ya oke, makasih waktunya lagi tugas ki Palma. Anak bagan cantik. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Deh kau semua
2: menggeser posisi kantin.
0: Oke deh. Kita ke penelpon berikutnya ya. Ya ikutan ya dengan kelong ini. Oke, Pak Radin di Bantimurung kita coba terima dulu. Assalamualaikum Pak Radin.
2: Sirina Pace.
5: Cek nandel lagu nomor 4 cek
2: asik
5: Nen Ila
2: iya
5: Sri
2: iya
0: Oke, pertanyaannya.
6: Dilupakan terus ya saya.
2: Eh, udah sebutin namamu.
1: Dia yang tidak mendengar.
6: Kami lagi lupakan, gak lagi nih dilupakan, Kak.
0: Tidak, Jit, masa orang dilupakan.
5: Apa itu?
0: Pertanyaannya Pak Radin adalah apa barang impian tahu waktu kecil terus sudah mikir beli atau belum begitu?
5: Barang impian?
0: Iya,
2: yang mau sekali dibeli waktu
0: kayak
2: kecil.
0: Kayak mau dibeli apa gitu, baju kah atau apa gitu, atau motor kah kayak tadi. Siapa deh nompo bilang ya?
2: Iya.
0: Bilang, kita mau beli motor tapi sudah mide capek beda impiannya untuk beli barang itu. Kita apa? Apa?
5: Kita mau beli lalu ini, baju.
0: Baju,
2: oh, terus. Baju
5: tapi, dia itu sudah.
0: Oh, sudah dibeli.
5: Iya, sudah dibeli sama orang.
0: Sama orang. Oh, ada pernah begitu kejadiannya. Oh, kodong.
5: Iya, hilang sudah.
0: Oh, ya hilang sudah ya. Oke, okay, baik.
5: Ada orang ngambil sudah.
0: Oh, kodong. Oke, okay, baik. Yeah. Baik, mau dengar kelong apa ikutan Ki? Belum Pitori.
2: Enggak, Pak, ikutan Mika.
0: Ikutan Mili ya, oke deh.
2: Tapi bisa beri request.
0: Ayo, terus. Oke deh. Kelongnya ikutan, ya. Silakan.
5: Oke. Okay. Selamat bertugas semua.
2: Iya, makasih Pak.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay, baiklah. Satu penelpon berikutnya lagi. Kita coba terima Pak Marsuki Yusuf. Assalamualaikum.
7: Sirena Pace.
0: Ay, putus Ki, adede. Tunggu nang, adede. Ini Mi, kayak tadi malam putus lagi ya. Putus nyambung, putus nyambung. Tunggu lagi, oke, okay, oke, okay, assalamualaikum.
2: Sirena Pace.
0: Belum, Nes. Belum,
2: karena kalau assalamualaikum Mak Kitoka, mau Mak bilang Sirena Pace.
0: Ih, jojo Ki, Nes. Ini Ki putus Ki terus deh.
2: Okay. Putus nyambung.
0: Nah, kita telepon biasa ya, yang mau bergabung ya. Anu tidak tampak Ki di PC. Kita telepon biasa.
2: Lomba-lomba ini.
0: Iya, oke deh, Ibu Lina, Pak Marsuki. Oke, okay. Pak Marsuki, assalamualaikum.
7: Sirena Pace.
2: Mati.
8: Bumi. Oh, tadi putus deh.
0: Bentar. Oh ya, sekarang tersambung nih Pak Marsuki. Iya, Sirena Pace.
8: Senandu lirik lagu apa, Pak?
7: Yes.
0: Ya, satu
8: aja. Ya, ada kali cerita tadi.
0: Iya. Satu aja.
8: Tanyalah.
2: Ada tawaran dari Pak Marsuki. Terima kasih deh, Pak.
0: Makasih.
8: Terima kasih. Oke, mainkan.
0: Mainkan.
8: Mainkan. Lagu jadi ikutan saja.
2: Iya, ikutan saja.
0: Oke,
2: Pak, kita tanyaannya. Kita dengar mi topiknya.
8: Tahu mi.
0: Iya. Apa itu?
2: Apa?
8: Kita kepalat sama orang. Putus Ki.
0: Barang apa yang kita mau beli waktu
8: kecil? Oh, barang.
0: Iya. Barang apa yang kita mau beli waktu barang kecil impian. Mungkin barang impian.
8: Oh, kalau dari dulu sudah itu ya sudah tercapai.
0: Iya.
8: Beli rumah.
0: Iya.
8: Tapi berjuangnya panjang. 30 tahun.
2: Iya. Ini Pak Marjuki.
1: Jadi
8: iya, tidak gampang juga.
1: Iya, tahu cocok ya.
8: Tapi ada pilihan itu, kalau kita ada cita-cita, ada pilihan rencana. Iya, kalau tidak ada usaha, tidak bisa dipambil.
0: Iya, betul juga.
8: Itu saja.
0: Oke, okay, makasih Pak Marsuki.
2: Makasih Pak Marsuki.
8: Selamat bertugas, Nanda. Ya, tinggal pulang.
0: Iya, Pak.
8: Assalamualaikum.
2: Upload itu foto tadi, nah.
0: Ayo.
8: Ada, Mi.
0: Iya.
8: Terima kasih banyak, Nanda.
0: Iya, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita dengarkan kelong ya, sahabat budaya. Dua kelong sekaligus berturut-turut.

0: Jadi disebut pedagang kaki lima.
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

Sore, Pro 4 RRI Makassar. Nusantara Sore, Pro 4 RRI Makassar.

0: Anyway, kita masih bersama di Sirina Paces, Senandung Lirik Laguna Prom Paces. Dan kita punya topik hari ini apa, Dila, sama Ines?
1: Nah, topiknya masih seperti yang tadi, yaitu barang impian tau waktu kecil. Nah, iya. Boleh mungkin diceritakan apa dan apakah sudah tercapai?
0: Atau belum? Atau belum, oke ya. Kita ke penelpon biasa dulu ya, sahabat budaya. Assalamualaikum.
2: Sirina Pace.
3: Senandung Lirik, lagunya PM4 Jazz.
0: Iya, dengan siapa, Ki?
3: Dengan Ibu Murti di Langaji Talula.
0: Oh, Ibu Murti, baiklah. Iya. Ibu Murti, pertanyaannya adik-adik ya tadi sudah mungkin ditahu.
1: Apa barang atau barang impian?
0: Iya, barang impian.
1: Ya. Barang impian.
3: Kita sudah waktu kecil.
0: Iya, kecil. Sudah bikin beli atau belum begitu?
1: Iya, begitu.
3: Saya impian waktu kecil dulu tapi tidak tercapai.
0: Belum tercapai. Apa itu? Tahu enggak?
3: Saya dulu waktu impian itu saya dulu mau jadi guru olahraga tapi tidak tercapai.
0: Oh, tahu.
1: Kenapa bisa enggak tercapai? Karena apa?
3: Karena waktu itu tidak sementara pertengahan dikasih kawin.
0: Tahu ah.
3: Iya. Okay. Jadi tidak tercapai ini.
0: Oh iya. Yeah. Oke, okay, baiklah. Mau dengar keluh apa, Bu? Kita sudah dengar tadi Kelena yang saya bacakan, Ki.
3: Iya.
0: Yeah. Iya, yang mana keluh apa judulnya?
3: Lagu apa?
0: Oh, Nora Panja baju Pak apa nih? Mapoji cenen tebu coto bantai mula macening capak makesing Nora Panja baju panyambeang Hamida makasorok baru bunga ripala
3: Hamida
0: oh, Hamida Arnold Sisham. Oke deh,
3: iya.
0: Oke, terima kasih ya Ibu Murti.
3: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita ke penelpon berikutnya. Oke. Ada. Ya. Assalamualaikum.
2: Sirina Pace.
4: Waalaikumsalam.
0: Iya.
4: Sirina Pace. Iya. Senandung Lirik Laguna Prom Paces.
0: Iya.
4: Apa kiku lupa nanti nih?
0: Iya. Kenapa lupa?
4: Anu, baru kak keluar dari rumah sakit.
0: Iya. Kapan masuk ibu?
4: Waktu hari Senin dan tena operasi.
0: Oh iya,
4: dari baru kak keluar Miki? Tadi.
0: Baik-baik, Miki.
4: Baik, Alhamdulillah. Ente nih adik-adik semua.
0: Iya, alhamdulillah. Iya, Bu, pertanyaannya adalah apa barang impian tak yang belum kita beli mungkin yang sekarang atau sudah Miki beli?
4: Waktu kecil itu dan tenis sepeda mini.
0: Yeh, sekarang. Jadi bagaimana ceritanya nih? Sudah Mi dibeli atau belum?
4: Waktunya kecil dulu mamaku enggak mau tuh kan kakak bersaudara.
0: Iya.
4: Dia bilang enggak boleh kalau sepeda mini kak ada dua laki-laki adek no. Jadi sudah mi kodong tantam tapi lama-lama tuh naik kelas kak ini belikan ya.
0: Jadi sudah
1: capek itu alhamdulillah.
4: Iya, sepeda mini yang warna pink.
0: Lucu.
4: Lucu lah.
0: Harusnya jangan warna pinggi. Karena supaya bisa pakai saudaranya yang lain ibu
4: itu, tapi itu laki-laki tuh senang tonji napake itu warna pink.
1: Nah suka-suka tonji Jepal ya.
4: Nah suka-suka tonji ada keranjangnya di depan.
0: Iya
1: lucu.
4: Lucu nih.
0: Lucu. Iya, kita mau dengar kelong apa ibu?
4: Anu itu makasorok baru apakah?
0: Iya, makasorok baru.
4: Iya, itu mau.
0: Iya,
4: terima kasih dan tenang. Lanjut tugas kita semua adik-adik. Lanjut tugas kita sehat selalu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, kita ke penelpon berikutnya sahabat budaya 0811 400. Biasa ya kan 0811 400 9250. Saya coba terima telepon berikutnya ya. Assalamualaikum.
2: Sirina Pace.
0: Ya halo Pak Arifin.
5: Senandung Lirik Laguna Prom Pace.
0: Ah salona okay. Jawab nah deh malas. Oke deh, pertanyaannya.
5: Orang cantik semua.
0: Orang cantik semua. Dari mana gila orang cantik semua? Oh,
5: oh. Ada satu komandannya toh? Ada satu.
0: Siapa komandan dah?
5: Komandan. Oh ya.
0: Oke deh.
1: Komandan.
0: Komandan. Oh pengawal ya. Oh ya.
5: Komandan kompi.
0: Komandan. Pertanyaannya adik-adik apa?
1: Kita lebih suka apa barang tak barang impian tak waktu masih kecil dan sekarang sudah tercapai sudah punya atau belum?
0: Iya.
5: Dulu waktu itu saya ketahui ke Kaina mau beli lano mobil remote toh?
0: Iya. Terus?
5: Pas ini saya berapa saudara 4. Ini yang saya mau dibeli dan saat ini yang 3 marah. Tidak banyak kalau Arifin dibelikan saya tidak.
0: Mati.
5: Tidak jadi.
0: Jadi.
5: Jadi sekarang kan ceritanya saya ini yang anak saya.
0: Jadi besar pergi baru beli.
5: Pertama besar. Saya sudah ceritanya sudah mudah minta, mudah.
0: Iya.
5: Yeah. Saya beli. Ya. mobil robot yang bisa nanya orang. Yang bisa nanya orang. Kan bisa itu. Main-mainan.
0: Iya.
5: Yang dicas itu bisa naik orang.
0: Biar orang besar juga bisa.
5: Ya itu nih yang saya beli.
0: Sampai sekarang beli Miki? Tahu
5: ah? Tidak berpikir kerja.
0: Bukan main-mainan di.
1: Iya tahu. Lebih anu ki yang dapat.
0: Ya lebih lebih besar ki dari harga
1: dari impiannya.
0: Alhamdulillah. Iya. Baik, Pak Arifin. Kalau apa ini? Hamidah Makassoro baru yang mana? Kita mau dengar.
5: Apa?
0: Hamidah Makassoro baru. Dua kelong nih, Hamidah dan Makassoro baru. Kelong apa yang kita mau dengar?
5: Hamidah.
0: Oke, terima kasih ya, Pak Arifin. Ye.
5: Terima kasih.
0: Ye. Assalamualaikum.
5: Terima kasih.
0: Ye. Anu ki gangguan di
1: putus-putus gini. Iya, enggak terlalu jelas.
0: Makanya Ines anu.
1: Agak-agak
0: gini.
1: Iya.
0: Satu lagi.
1: Iya.
0: Assalamualaikum.
1: Sirina Pace.
6: Halo, senang nulirik lagu na perempat deh.
0: Asik. Ya. Dengan siapa di mana?
6: Dengan Bobby dan Tene di Polman.
0: Bobby di Polman.
6: Okay. Apa kabar dan Tene?
0: Baik. Ada Ines, ada Dila juga.
6: Ines.
0: Teman saya.
6: Siapa satu?
0: Dila.
6: Dila, salam kenal di.
0: Iya. Yeah. Pertanyaannya tahu Ines.
1: Apa barang impian tak waktu kecil dan sekarang sudah tercapai atau belum?
6: Kalau saya itu barang impianku ya dari kecil mau beli sepeda motor. Tapi sampai sekarang ini belum tercapai.
0: Gitu.
1: Masih proses anu.
6: Iya, masih proses.
0: Betul. Oke deh, baik.
6: Gentene.
0: Iya.
6: Ada titip salam.
0: Iya, siapa?
6: Kaimet.
0: Oh iya, salam kembali sehat di.
6: Iya. Iya, alhamdulillah sehat. Katanya rindu bede.
0: Iya, salam rindu juga deh buat dia.
6: Bilang sama Kaimet ya, kalau mori, kalau rindu ya masuk ki di perempat.
0: Iya.
6: Karena saya itu alhamdulillah sudah bergabung lagi di perempat.
0: Alhamdulillah, terima kasih ya.
6: Siap-siap di Ntene.
0: Kita juga, Bobby.
6: Ines sama Dila ya.
0: Iya.
6: Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berapa nih adik-adik?
1: Sudah cukup.
0: Oke deh, baiklah kita dengarkan dulu sekaligus dua kelembar turut-turut.

0: kita masih bersama di Sirina Pace, senandung lirik laguna Prom Paces. Ada penelpon berikutnya, kita coba terima dulu. Pak Saleh di Rapokaling. Kayaknya penelpon ke toh hari ini balas dendam Ki, karena tadi malam toh iya, tidak bisa terima teleponnya, tahu ah. Tidur bisa semua orang tua iya deh. Oke deh, baiklah. Oke. Putus Ki. Ditambah lagi Pak Jangkis, Pak Saleh. Iya. Aduh. Susah yang katna.
1: Iya, berlomba-lomba.
0: Iya.
1: Pas, gimana nih?
0: Berlomba-lomba. Pak Saleh. Mana di? Saya telepon apa nih? Deh, susah kak mengangkat ya.
1: Yang mana Mi ini mau diangkat?
2: Kalau baku lomba-lomba ke.
0: Pokoknya aku angkat semua aja. Aku terima iya, ya, kayak deh. Iya. Assalamualaikum.
1: Putus belum, Ki. Pika.
0: Astaga, Ines. Malas deh Ines. Eh.
1: Nggak bisa kini angkat ini, kok baku lomba-lomba.
0: Assalamualaikum.
1: Sirina Pace.
3: Warahmatullahi wabarakatuh, saya menang.
0: Betul.
3: Lautan gorak.
0: Iya.
3: Sirina Pace senandu lirik lagu na Prom Paces.
1: Oke, Pak Saleh.
0: Apa kabar, Pak?
3: Alhamdulillah, kabar baik semua.
1: Alhamdulillah.
0: Pertanyaannya Pak Saleh. Iya,
1: kita sudah tahu topiknya tidak?
3: Belum, tentang, baru buka ini.
1: Oh, ini tentang apa impian tak apa di barang impian tak waktu kecil.
0: Sudah mikir beli atau belum? Mm-hmm.
1: Sekarang sudah bisa dibeli.
3: Impian saya dulu waktu kecil mau menjadi anak pelaut.
1: Barang-barang Pak, barang.
0: Barang.
3: Oh, barang.
1: Iya. Kenapa? Bukan.
0: Awas di belana.
1: Bukan saya. Bukan ibu, bukan kak. Serius. Langsung kita putus.
0: Oke, di line.
1: Astaga saya.
0: Bukan.
1: Deep.
0: Ya.
1: Pak Saleh.
0: Assalamualaikum.
1: Telepon lagi dulu Pak Saleh.
0: Iya. Sirina Pace.
4: Waalaikumsalam. Senandung lirik laguna Prom Paces.
0: Iya, tahu Pak. Siapa namanya?
4: Akhirnya saya pemenangnya.
1: Iya, pemenang kedua Mi ini.
0: Siapa ini? Pak Asis di Maros. Maros hujan atau panas, Pak Asis?
4: Musim salju di sini.
0: Oh, alhamdulillah salju. Turunnya apa?
1: Kapuk.
0: Apa itu? Yang turun apa? Yang turun saljunya kapuk atau ya uang?
4: Es batu.
0: Saya kira. Oke deh, pertanyaannya adalah
4: tadi,
0: Ines.
4: Tadi malam udah tembus ke dentene.
0: Tadi mam telepon Kika.
4: Tidak ada kuota. Kenapa? Tidak ada kuota.
0: Oh, kodong.
4: Tapi monitor ya.
0: Monitor Ki. Oh iya, susah tembus tadi malam memang. Banyak penelpon.
4: Mau pergi beli, susah naik motor malam-malam.
0: Oh iya, matanya kabur. Kalau lihat janda di jauh sana, terang.
4: Kita yang menyiar.
0: Ah, ya Kak, kodong maafkan kepala. Bagus nih kalau monitor Ki, terus toh di perompat toh. Iya, matanya kabur adik-adik kalau malam jalan. Tapi kalau dia lihat janda dari jauh
1: langsung
0: kelihatan. Biar itu malam.
1: Kecona.
0: Biar itu malam. Oke deh. Pertanyaannya adalah
1: kita waktu kecil apa barang impian tak dan apakah sudah bisa dibeli atau belum?
4: Dulu itu saya mau punya rumah.
1: Iya.
4: Pinggir jalan toh?
1: Iya.
4: Tapi luas pakarangannya.
1: Oh iya. Rumah impian.
4: Alhamdulillah.
1: Sudah bisa.
4: Sekarang sudah tercapai.
1: Alhamdulillah.
0: Oke deh. Ikut senang Ki juga deh.
1: Iya. Kayak bahagia Ki juga kalau bisa dicapai itu yang.
4: Iya, dulu kan saya. Rumah saya kecil dulu.
0: Ayo, lucu Ines kayaknya. Papa bukan kita Ines sih. Oke, alhamdulillah. Oke.
1: Nah, mentem-mentem belum bisa ku capai impianku. Diketahui
4: maka berusaha sambil berdoa.
1: Iya, cocok
4: ya. Kalau cuma doa tidak bisa tercapai.
0: Nah, itu tuh. Jadi
1: iri lagi ke berdoa aja kan.
0: Oke deh, kalau ngapa kita mau dengar Pak?
4: Mapoji Waitebu.
0: Tahu, Mapoji cenin tebu Pak.
4: Iya, yang itu.
0: Naruba-ruba bisa deh.
4: Kapan lagi menyiar bentennya?
0: Saya? Duh, kulupa ini. Yeah. Indar teh kulihat di roster ke baru. Kulupa gitu ngapa hari apa
4: sebentar Kamis, yang besok. Baca kabar anak siapa Ines?
0: Iya, mau baca Ines ini sebentar.
4: Ah, saya suka kalau Ines.
1: Asik. Yeah.
4: Mantap suaranya.
1: Okay. Makasih, Pak.
4: Makasih, yeah. Pak. Ya. Ines, Dila.
1: Yeah.
4: Siapa lagi?
1: Sri.
4: Mm. Yeah, saya ki berdua.
1: Iya. Yeah.
4: Badan tenen lanjut tugas.
0: Makasih. Iya.
4: Yeah. Saya ki juga di tenen. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita ikuti dulu kabar anak perempat di.
1: Iya, Tor.
5: Kabar anak perempat.
6: Sahabat budaya, di Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, masyarakat senantiasa menjalankan tradisi gotong royong pembangunan rumah yang dikenal dengan nama Bataga Kudo-Kudo. Tradisi ini dilaksanakan pada saat pemasangan rangka atap yang ada di bangunan baru. Tradisi ini dilaksanakan pada saat pemasangan rangka atap

0: Baik Sobat Budaya, di mana saja berada, kita bersama di Sirena Pace, Senandung Lirik Lagu Napram Pace. Ini tuh datang-datang senyum-senyum.
1: Kenapa kak?
0: Oke deh, Assalamualaikum
1: Sirena Pace.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya toh, ada Saro
2: Senandung Lirik Lagu Napram Pace.
1: Asik.
0: Yeah. Pertanyaannya adalah
2: kenapa ketawa?
1: Ada salting kita.
0: Salting.
2: Jangan sampai deh.
1: Tidak ada seri di sini, Deng Saro. Tidak ada seri di sini. Deng Saro, apa impian tak waktu kecil? Barang impian tak waktu kecil. Dan apakah sudah tercapai sekarang atau belum?
2: Sapi, karena saya mencontek gembala sapi.
1: Asik, 10 ekor.
2: Gembala kami. Dulu banyak sapi yang kami.
1: Iya toh.
2: Tapi sekarang sapi mana?
1: Satu dulu. Satu dulu. Nah kira kapan di lah gampang kian di?
0: Gampang kita rana.
1: Gampang nak minta-minta satu.
2: Banyak tuan yang kena salah sih.
0: Lama kin akhirnya tuh gampang na beranak. Memang ini saat ini. Kalau sekali dia bicara dia lucu
1: iya.
0: Oke. Kelong apa yang kita mau dengar? Kita dengar di kelong-kelong tadi saya sudah baca.
2: Habis dibaca rumput terkali ini bertambah yang baru sekarang populer.
0: Oke, okay. Ada Coto Bantai, ada juga Mula Macenik Capama Kesing, Nora Panjak Baju Pan apa nih? Panjang ya. Panya Beang, Bunga Ripala Papalaku, Belo Mak Belo, Baku Nukuati yang Indok Logo Dua Ati Siruntu. Oke, lanya takacin takacinikang. Oke, okay. Ada juga surat
2: ada
0: tiketiku. Ah, itu ji.
2: Mana ada tiketiku?
1: Asik, apa itu?
2: Tapi jawab dengan benar, tapi jangan kira dengan protes.
1: Apa itu?
2: Jangan protes, jangan heran. Hewan apa yang tidak ada kakinya?
1: Hewan yang tidak ada kakinya?
2: Hewan apa yang tidak ada kakinya?
1: Tiga kakinya.
0: Hewan apa tiga kaki? Nah, apa tiga kakinya?
1: Ay, tidak kutasa jauh. Ya.
2: Kalau kita tahu sih.
0: Tidak bisa dijawab kak. Kalau tidak dijawab, masa mau lama kita bicara? Nanti orang lain tidak masuk menelpon kak.
1: Iya sih.
0: Iya. Menyerah Miki. Jangan lah.
1: Badak.
2: Dengar kita dulu.
1: Apa pale? Coba Miki jawab nih, menyerah Miki langsung.
2: Banyak kita tahu ini.
1: Ayam ayam yang pincang.
2: Jangan penjaya. Lebih baik soalnya.
1: Dua aja itu satu.
2: Jangan korong.
0: Jangan korong.
2: Jadi geram.
0: Iya, dah. Cewang
2: apa yang
0: tidak protes? Iya, silakan dijawab. Jawab Miki apa?
1: Kita menyerah.
2: Apa lagi?
1: Iya, ampung.
2: Eka tidak nak jawab, baru ampung.
1: Sapi sapi, tapi pincang kaki na satu.
2: Salah. Ini mantan pengembala ini.
1: Iya, apa sih balik tawa dan seru.
2: Ah, beca.
1: Beca, bukannya itu. Jangan protes.
2: Jangan protes. Hewan apa yang kakinya?
0: Oke deh, baiklah. Makasih ya, Den Saro. Iya. Kelong apa tadi bilang?
1: Kelong apa tadi? Kelong tak, Den Saro?
2: Baku udah kuat iya.
1: Baku udah kuat iya.
0: Oke deh, makasih Nadila.
1: Harus sekali gitu.
0: Harus ada terakhir jadilah.
2: Baca lagi ketawa mama.
1: Iya dong.
0: Ayo makasih ya.
1: Oke Den Saro.
2: Oke, panas ya. Oke.
0: Oke.
2: Dan punya okay, okay. Kalau pulang saya selalu banyak umur kita mau bikin. Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada penelpon berikutnya, kita coba terima lagi ya. Sahabat budaya. Yes. Assalamualaikum.
1: Sirena Pace.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senandung Lirik lagunya Pro 4.
0: Asik.
3: Ibu Tekne sama Dila ini atau istri?
0: Dila sama Ines.
3: Dila apa kabar?
1: Iya, baik-baik Bunda.
0: Pertanyaannya Ibu Rabiana, adalah
3: gitu. Ya apa itu?
1: Impian tak semasa kecil apa ya? Barang
3: buah impian ku masa kecil.
0: Barang
3: itu
0: apa yang belum kita beli atau tercapai begitu?
3: Seandainya Melia kak ini deh, biar kemana kak ini mau untuk saya pergi di mana-mana, tapi walaupun bagaimana jadi itu tommy kesendirian itu.
1: Iya.
3: Itu juga anu saya topiknya di.
0: Apa tadi barang apa?
1: Barang apa?
3: Waktu itu masih kecil.
1: Barang apa? Barang impian.
3: Kalau saya waktu itu baru kecil, kalau mau pergi beli baju nah biar tengah tante kena bilang jangan mesti kita pergi karena saya pergi kan.
0: Ya begitu.
3: Nah beli kan nggak itu bukan anu ku suka itu jadi.
0: Iya tuh.
3: Menangis nggak saya tuh?
0: Oh ya.
3: Iya.
0: Ya, oke deh, iya, baik.
3: Iya, emang itu karena bukan di pilihanku.
0: Iya tuh,
3: beli,
0: warna
3: merah, nasi, coklat, aku mau.
0: Iya tuh, ya,
3: itu saja.
0: Oke deh, baik.
3: Lagunya
0: iya, kalau apa yang kita mau dengar, Bu? Sudah dibacakan tadi? Ada Indologo, ada Belo Mabelo, ada Dua Ati Siruntu, Lenya Taka Cinikang, Suraknu Tau Ritengena Atiku, Taletek Kami Ciniku, Bunga Ripala, Wai Mata Janda, apalagi nih,
3: Pakari Pak Lemai,
0: Suraknu.
3: Oh iya itu mau.
0: Oke, okay, baiklah.
3: Itu dan Teh Nen, ada berdua, makasih yang selalu.
0: Iya, Ibu. Sehat-sehat
3: kita juga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua mi penelpon di yang ikutan Pak Saleh. Assalamualaikum Pak Saleh.
1: Iya Pak Saleh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terputus tadi.
2: Kita lengkung di rentang pulau Pacet. Awas nanti gutin di lagi.
1: Aduh, astaga bukan saya Pak Saleh.
0: Tidak dipercanda jadi terganggu jadi latawa. Tidak juga dong, saya yang bercandai Dila. Oke deh.
1: Apa tidak tadi? Lanjut ke dulu cerita tak Pak Saleh.
0: Iya,
1: ada tadi itu kita mau cerita.
2: Oh, ceritaku.
1: Iya, yang tentang impian tak yang mungkin sudah tercapai.
2: Oh, impianku.
1: Barang-barangnya
2: ya. Waktu kecil. Semoga bisa beli energi cuci ya, terbukti sekarang.
0: Apa itu?
2: Cocok gitu?
1: Iya sih,
0: barang apa?
2: Impianku itu, terbesar nanti besok lusa. Kalau pulang orang Tanah Maraja, wih, bagaimana tongseng kita ini bisa tong sukses di situ, alhamdulillah.
0: Gucci Pak, apa barang yang kita impikan? Apa barang yang kita mau beli begitu?
2: Ya, barang dibeli. Sepertinya ya, saya beli mobil, kalau lebih waktu.
1: Iya Pak, cocok ya Pak.
2: Beli ke mobil karena demi uangku. Waktu impanku juga, waktu kecil itu kalau lewat orang naik mobil, Pak. Kapan tapi kita miliki ini? Alhamdulillah dimiliki ini.
1: Alhamdulillah. Bagus itu Pak Saleh.
0: Oke deh, mau dengar kelang apa Pak Saleh?
1: Ikut kayaknya tuh, amangnya ikut.
0: Iya, ikutan. Kelang apa yang kita mau dengar?
2: Indologo mau, yang terlalu panjang.
0: Oh, semoga nanti bisa ya. Oke, diputar ya Pak.
2: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baiklah, kita ke penelpon berikutnya, sahabat budaya 0811-400-9250. Ada siapa di sana? Ada Ashar di Bone. Assalamualaikum.
1: Sirina Pace.
4: Waalaikumsalam, senandung lirik Laguna Pro 4. Ces, ces,
0: asik, ces. Asik. Oke deh. Pertanyaannya itu Dila.
1: Nah Pak Asar, waktu kecil pasti itu ada kayak impian tak, barang impian tak. Barang impian tak waktu kecil.
4: Barang impian.
1: Iya.
4: Sampai sekarang.
1: Iya, tapi mungkin bisa jadi tercapai Mika atau belum begitu.
4: Kalau saya sudah beli, alhamdulillah sepeda motor sudah saya beli. Kalau barang impianku berikutnya yang saya belum beli, mobil.
1: Semoga bisa tercapai.
0: Iya, amin.
4: Mobil belum beli.
0: Oke, baik. Ikutan kelongnya nak.
4: Iya. Oke sih.
0: Oke sih.
4: Oke, terima kasih.
0: Sama-sama.
4: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita dengarkan kelong di.
1: Iya.
0: Kelong sekaligus bertorot-torot.

Sultan Syarif Abdul Hamid Al-Qadri, sang perancang lambang negara Indonesia, Garuda Pancasila, biasa disebut dengan Sultan Hamid II, adalah Sultan ketujuh Kesultanan Qadriyah Pontianak. Sultan Hamid II lahir di Pontianak, Kalimantan Barat pada tanggal 12 Juli 1913. Merupakan putra dari Sultan Pontianak ke-6, Sultan Syarif Muhammad Al-Qadri, dan istri ketiganya yang bernama Syekah Jamilah Syarwani. Garuda Pancasila merupakan bukti usaha Sultan Hamid II dan cita-cita Indonesia sebagai bangsa yang bersatu. Lambang ini mencerminkan keberagaman, kekuatan, dan ketabahan rakyat Indonesia sepanjang sejarah.

0: sore. Pro 4 RRI Makassar.
1: Cobain ini nih, bisa bikin kreatif loh.
2: Enggak ah, aku pede kok sama karyaku.
1: Kenapa murung? Coba cicip dikit, bisa bikin kamu happy.
2: Ide apa sih? Halu kamu. Aku punya hobi dan kegiatan positif yang bikin aku happy tahu.
1: Bro, enggak usah lah olahraga. Nih, kalau pakai ini nih, bisa bikin kurus loh.
3: Ah, hoax. Kalau mau kurus, ya olahraga. Bukan pakai narkoba.
4: Ingat, jangan takut menolak narkoba. Takutlah jika terjerat kasus narkoba. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
0: Nusantara Sore, Pro 4 RRI Makassar.

0: Baik, kita masih bersama di Sirina Paces, Senandung Lirik Laguna Prompat Ces. Tinggal satu orang bertahan, sahabat.
1: Yes.
0: Ines yang selalu bersama kita.
1: Asik.
0: Oke deh, Ines, kita terima telepon dulu baru tanya pertanyaan sama Ibu Dewi di Takala. Okay. Ada Ibu Dewi. Assalamualaikum, Sirina Pace. Bu Dewi.
2: Assalamualaikum.
0: Iya.
2: Senandung Lirik Laguna Prompat, Ces.
0: Iya tahu. Panas ki di Takala, Ibu Dewi.
2: Alhamdulillah.
0: Tidak
2: panas.
1: Kekira, kita ya. Bakalan bilang alhamdulillah mulai mi hujan.
0: Iya.
1: Kita ya, kita tunggu iya. Gitu ya.
2: Dari pagi sampai sore terik. Sekali.
0: Kita di sini apa, Ines? Dingin.
1: Di sini dingin.
2: Dingin namanya. Kita di situ.
1: Tapi kalau keluar deh, bang-bang
2: kayak terbakar.
0: Oke, pertanyaannya adalah kalau kita beli barang, maksudnya ada barang impian tak yang belum kita beli sampai sekarang atau sudah, Mi?
2: Barang. Ada.
0: Ada apa?
2: HP.
0: HP.
1: HP apa?
0: HP apa? HP mahal kah?
1: HP mahal.
2: HP mahal.
1: Susah-susah memang kalau HP mahal.
2: Iya, di HP ku kudungnya HP jadul ya.
0: Iya, tapi yang penting kan bisa WA aja, toh.
2: Alhamdulillah bisa, menghubungi propat.
0: Iya, oke deh. Bu, sudah mungkin dengar kelong-kelong apa tadi yang saya bacakan?
2: Baru Pak datang.
0: Aduh. Makasih anu Kiki tadi.
1: Harus lagi ulang ini
0: membaca lagi. Coto bantaeng. Bercanda, Bu. Mula macening capa makesing, nura panjak baju apa nih? Panjang
2: itu. Itu mau
0: panyambeang.
2: Nura panjak baju panyambeang.
0: Nah, tahu.
2: Artinya dianggap dia sebagai baju ganti.
0: Ai. Malas deh. Oke deh, baik Ibu.
2: Coba gak perempat tidak anggap dia pengganti.
0: Tidak juga pang dereng apa ki. Oke deh.
2: Oke, panen sayang, sehat selalu. Assalamualaikum
0: juga.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke penelpon berikutnya. Assalamualaikum. Halo. Sirina Pace.
3: Halo.
0: Halo Ibu Nurmala.
3: Lagu na perompat teh.
0: Oke deh Bu Nurmala, pertanyaannya ya. Kalau ada barang yang kita sudah beli atau barang yang kita suka terus sudah bikin beli atau belum?
3: Barang.
0: Iya.
3: Ya, impian tuh itu cuma mau Dewi Rabia.
0: Oh iya.
3: Sekarang sudah tercapai.
0: Sudah tercapai, alhamdulillah. Oke, Ibu.
3: Lagunya apa dan
0: iya. Aduh, baca kak lagi. Coto bantai. Ada coto bantai mula macinin capa makasing, bunga ripala, papalaku, belo, indololo.
3: Ya, papalaku.
0: Oke deh. Ya, makasih ya, Bu.
3: Terima kasih,
0: iya, Bu.
3: Iya. Sehat selalu semua.
0: Iya, makasih.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Nurmalah, terima kasih di Kompleks Agraria.
1: Iya.
0: Nampaknya Ines deh.
1: Iya.
0: Oke, 0811 409 250 yang mau ikutan kelong ini, dua kelong. Ada Nura Panjak Baju Pan... Apa nih? Panyambeang dan Papalako. Ada penelpon berikutnya. Assalamualaikum.
1: Sirina Pace.
0: Putus kira. Deh. Anu cik, mau juga request lagi, kita dengar. Ada berapa? Assalamualaikum.
1: Sirik na pace.
4: Nandung lirik, lagu na perompat ce.
0: Iya, dengan siapa ki bu?
4: Buanti.
0: Buanti di mana Buanti?
4: Di Petarani.
0: Oke deh. Buanti, pertanyaannya adalah ada barang impian tak yang sudah kita beli atau belum nih?
4: Udah, HP.
0: HP, jadi sudah?
4: Iya. Iya, sekarang sudah ada.
1: Iya.
4: Walaupun hati biasa.
1: Iya, tapi bahagia magi karena bisa ki iya, beli ini impian iya. Tak. Iya, tahu.
0: Iya, oke deh, Bu. Ikutan kelongnya ya. Papalaku.
4: Iya, iya.
0: Oke deh.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dengar kelong kalau gitu, Dik. Nanti kita terima telepon lagi ya.

nilai dianggap berharga karena kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi. Para seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman sekarang.

0: Baik, kita masih bersama di Sirina Pacis, Senandung Lirik Laguna Prom Pacis. Ada penelpon berikutnya. Assalamualaikum, Sirina Pacis.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senandung Lirik Lagunya Prom Pacis.
0: Iya, tahu. Jangan cuman.
1: Ya, dengan Bahar di Bulu Caming ini.
0: Iya, Bahar. Pertanyaannya adalah...
1: Iya, Bahar di Bulu Caming.
0: Iya. Pertanyaannya adalah kalau kita mau beli barang atau benda yang mungkin ya, kita impikan, apa itu? Sudah tercapai belum?
1: Saya, kalau barang-barang mau dibeli ya belum pi karena HP-ku sudah bagus.
0: Oh iya.
1: Ya bagus HP-ku, HP anu. Ya. HP apa namanya? Apa Toki namanya. Tapi anu, internasional.
0: Internasional.
1: Anu, waktu dulu itu.
0: Ya,
1: okay, jadi belum pi saya omat, belum pi kembali barang-barang.
0: Iya, okay. Lagu
1: apa lagi? Pakai lewat dia sempit.
0: Iya, jalan apa?
1: Ada di putar Amor Sulang. Kalau tidak salah, Rabu malam. Banyak orang yang bergembira di sini. Karena anu, apa?
0: Coto Bantai, iya baik.
1: Coto Bantai, aduh. Banyak orang sekarang di HP-nya.
0: Iya.
1: Bagus ini kali itu.
0: Iya, terima kasih ya, Pak Bahar.
1: Iya, terima kasih banyak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Pak Bahar adalah, kayaknya dia belum nikah, dia bilang. Bahar di Bone Caming. Terima kasih untuk gabungnya dan baik penelpon terakhir kita di acara Sirina Pacis. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sahabat budaya, di kota Solok, Sumatera Barat, para seniman daerah secara aktif mempromosikan seni pertunjukan tarian tradisional yang dikenal dengan tari piring Ateh Karambia. Tarian ini menampilkan ketangkasan para penari dalam langkah dan menari di atas pecahan tempurung kelapa sambil menggenggam piring. Dalam pelaksanaannya, atraksi seni ini kerap ditampilkan dalam berbagai agenda festival kebudayaan dan penyambutan acara adat daerah. Pertunjukan ini mencerminkan keberanian, ketelitian, serta keunikan ekspresi seni masyarakat Minangkabau.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

negara mempunyai mitologinya sendiri, dan dari mitologi lahirlah falsafah kepada manusia. Sama seperti mitologi Yunani, Mesir, dan juga Romawi, semuanya adalah bidang ilmu yang lahir akibat pemikiran masyarakat lampau. Salah satunya, Dewa Janus dari Romawi. Tahukah Anda? Dilansir dari British Museum and Almanac, bulan Januari dalam kalender Masehi ternyata diambil dari nama dewa bangsa Romawi, yaitu Dewa Janus. Dewa Janus adalah salah satu dewa sebagai pelindung gerbang atau dewa pintu. Janus digambarkan dengan dua, satu melihat ke masa lalu, yang lain ke masa depan. Pada zaman Romawi kuno, gerbang kuil Janus dibuka pada masa perang dan ditutup kembali pada masa damai. Dan hingga kini, Dewa Janus diabadikan dalam kalender Masehi sebagai nama Januari, yang kita kenal sebagai awal bulan dalam kalender Masehi, bulan Januari.

berkunjung ke Pulau Bali, tak lengkap rasanya jika tidak menonton tari kecak. Pada pementasannya, tari kecak banyak diminati oleh turis, baik dalam negeri maupun luar negeri loh, teman perdua. Tapi, kamu tahu nggak bagaimana sejarah dari tari kecak? Tari kecak memiliki sejarah yang kaya dan menarik di Bali. Diciptakan pada tahun 1930-an oleh dua tokoh penting, yaitu Wayan Limbak, seorang seniman Bali, dan Walter Spice, seorang seniman Jerman yang tinggal di Bali. Tari kecak awalnya terinspirasi oleh ritual keagamaan Bali, khususnya ritual Sanghyang. Ritual Sanghyang sendiri merupakan tarian tradisional yang penarinya melakukan komunikasi dengan Tuhan atau roh para leluhur dalam kondisi tidak sadar. Maksud para penari yaitu menyampaikan harapan dan doa kepada masyarakat. Dalam perkembangannya, tari kecak mengalami perubahan menjadi sebuah pertunjukan tari yang menggambarkan cerita Ramayana. Di dalamnya, sekelompok pria bertelanjang dada duduk bersila dalam lingkaran sambil menggerakkan tangan dan tubuhnya sambil bersama-sama menghasilkan suara cak-cak-cak yang khas yang menggambarkan tentara kera dalam cerita Ramayana yang membantu Rama dalam pertempurannya melawan Rahwana. Tari kecak dikenal karena penggunaan vokal yang kuat tanpa menggunakan alat musik pengiring. Gerakan-gerakan yang kuat dan kohesif dari para penari menciptakan atmosfer

yang dramatis dan memukau. Pertunjukan tari ini menjadi salah satu daya tarik budaya utama di Bali dan menjadi penting dalam menarik wisatawan dari seluruh dunia untuk menyaksikan keindahan seni budaya Bali.

0: rahasia hijaunya? Sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat buka macam ni.
1: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Yuk ke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak

0: Jumat sore, Pro 4 Makassar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore sahabat budaya di mana saja berada. Kita berjumpa sore hari ini seperti biasa di dunia wisata, dan saya akan menghadirkan informasi untuk kita semua hingga nanti kita jelang mengikuti lagu bernuansa islami dan kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya. Sebentar akan hadir pada pukul 17.58 menit waktu Indonesia Tengah. Saya mau hadirkan dulu satu kelang berikut ini. Nanti informasinya saat lagi ya sahabat budaya.

0: Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya. Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?
1: Om Swastiastu, Bli, ampure mengganggu. Ring di jeni ke perpustakaan deh.
2: Hah? Bahasa planet mana tuh? Anak zaman now gini masih pakai bahasa jadul.
1: Maaf, Bli. Saya diajarin sama ibu saya dan saya tidak malu pakai bahasa itu. Malah saya bangga. Permisi, Bli. Saya kesana dulu.
3: Menggunakan bahasa ibu berarti melestarikan keanekaragaman bahasa daerah.

0: Utara Sore, Pro 4, Makassar.
1: Kalau bicara tentang tempat wisata yang ada di Kabupaten Baru, sahabat budaya, ini ada beberapa tempat yang bisa sahabat budaya kunjungi. Kalau punya waktu libur di, iya. Kalau libur ke itu, ada tempat wisata yang bisa kita kunjungi, sahabat budaya. Nah, destinasi wisata air yang ada di Baru, ada namanya Air Terjun Waterfall. Atau biasanya bilang Air Terjun Waisai. Nah, lokasinya ini, sahabat budaya, dia berada di Dusun Waisai. Maksud saya Dusun Waisai, Desa Lipukasi, Kecamatan Taneteriaja. Nah, memiliki ketinggian, atau tempat ini memiliki ketinggian yaitu sekitar 20 meter dengan air yang sangat jernih dan dikelilingi hutan bambu serta sawah. Sering muncul juga fenomena pelangi abadi saat cuaca cerah. Nah, untuk tiket masuk ke tempat ini yaitu gratis, biaya parkir ya mungkin berlaku begitu ya. Baik, kita ke informasi berikutnya saat lagi, kita dengarkan dulu kelang berikut ini.

Tahukah kamu, ternyata kalimat Hom Pimpa Alium Gambreng punya makna yang sangat dalam. Kalimat ini berasal dari bahasa Sanskerta, mengajarkan nilai yang luar biasa pada anak-anak. Kalimat Hom Pimpa Alium Gambreng berarti dari Tuhan kembali ke Tuhan. Mari kita bermain. Walaupun digunakan hanya dalam permainan tradisional Indonesia, kalimat Hom Pimpa juga memiliki sebuah ajaran yang dapat kita terapkan. Kalimat Hom Pimpa Alium Gambreng ini mengajarkan kepada anak-anak bahwa hidup yang sedang dijalani ini anugerah dari Tuhan dan akan kembali pada Tuhan. Kalimat ini juga memiliki makna untuk menikmati kehidupan dengan melakukan permainan yang membuat hati senang. Saat melakukan Hom Pimpa dan menunjukkan telapak tangan atau punggung tangan, kita tidak tahu apakah kita akan menang atau kalah. Nah, dari sanalah kita belajar untuk menerima dengan lapang dada hasil dari apa yang telah kita pilih. Hanya saja, sejarah penggunaan kalimat Hom Pimpa Alium Gambreng ini tidak diketahui secara pasti. Kemungkinannya adalah kalimat ini mulai digunakan sejak Indonesia dalam era kerajaan Hindu-Buddha. Tapi untuk saat sekarang, maraknya game online di kalangan anak-anak menjadikan Hom Pimpa ini mulai tersingkirkan.

0: Om Swastiastu, Bli. Ampure mengganggu. Pering dijeni ke perpustakaan, ge.
1: Hah? Bahasa planet mana tuh? Anak zaman now gini masih pakai bahasa jadul.
0: Maaf, Bli. Saya diajarin sama ibu saya, dan saya tidak malu pakai bahasa itu. Malah saya bangga. Permisi, Bli. Saya kesana dulu.
2: Menggunakan bahasa ibu berarti melestarikan keanekaragaman bahasa daerah.

0: Sabtu sore, Pro 4 Makassar.
1: Baik, sahabat budaya di mana saja berada, kita masih di Baru atau ke tempat wisata yang ada di Baru. Satu tempat di mana ada air terjun, namanya Air Terjun Sarang Burung atau Batu Lapa. Lokasinya ini berada di Dusun Batu Lapa, Desa Tompo, Kecamatan Baru, Binuang, Kecamatan Balusu. Tempat ini memiliki 7 tingkatan air dengan aliran air yang melewati tebing batu berunduk menyerupai tirai air raksasa. Kolam alaminya cocok untuk merendam kaki atau bermain air. Ada lagi dan TNI masih ada sebenarnya. Tapi berhubung kita akan mengikuti lagu bernuansa Islami dan juga azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya sebentar akan hadir pada pukul 17:58 waktu Indonesia Tengah. Jadi saya cukupkan dulu ya sahabat budaya informasinya. Nanti lain waktu kita ketemu dan kita akan bahas lagi tentang air terjun yang ada di Baru. Permandian atau tempat ya sahabat budaya bisa berkunjung lah, di sana ada airnya ya. Kita jelang untuk mengikuti lagu bernuansa Islami. Kita dengarkan dulu satu kelong dari Azizi Blackout dengan judul Kelona Doa.

panen durian Sumber Jambe atau yang disingkat Tari Padumbe merupakan tari khas Sumber Jambe, Kabupaten Jember. Seperti makna dari nama tariannya, Tari Padumbe menunjukkan aktivitas panen durian. Durian sendiri merupakan salah satu hasil bumi yang cukup terkenal dan menjadi unggulan di Kabupaten Jember. Tarian panen durian Sumber Jambe memiliki dua formasi gerakan, yakni formasi lurus memanjang dengan formasi 4 perempuan dan 1 laki-laki. Saat memainkan tari Padumbe, penari perempuan membawa buah durian asli berukuran kecil sebagai alat peraga tari. Kemudian, buah durian tersebut diletakkan dalam sebuah keranjang terbuat dari anyaman bambu. Tarian Padumbe diciptakan tepatnya pada tahun 2021 oleh sanggar tari yang ada di Kecamatan Sumber Jambe, Kabupaten Jember. Tarian ini sering ditampilkan tepatnya pada acara-acara resmi tingkat kabupaten. Seperti salah satunya, pernah ditampilkan secara massal oleh 200 siswa-siswi pada gebyar gunungan hasil bumi se-Kabupaten Jember dan pencanangan Hari Budaya Jember yang digelar beberapa waktu yang

0: Dan ingatlah kisah Nabi Ayub ketika dia berdoa kepada Tuhannya. Ya Tuhanku, sungguh aku telah ditimpa penyakit. Padahal Engkau Tuhan yang maha penyayang dari semua yang penyayang. Pelajaran yang berharga dari Nabi Ayub. Ketika Nabi Ayub kena penyakit, diberi penyakit oleh Allah selama 18 tahun. Bukan 1 tahun, bukan 2 tahun, bukan 3 tahun. Nabi Ayub kesabarannya sangat luar biasa. Ditinggalkan sama umatnya. Karena Nabi Ayub sudah bau badannya. Karena kesabarannya Nabi Ayub, sampai Nabi Ayub baca doa ini. Anni masani durru anta arhamur rahimin. Artinya apa? Ketika Allah berikan penyakit kepada kita, jangan sekali-kali kita mengeluh. Sabar menghadapi penyakit. Karena penyakit yang Allah berikan, ketika kita sabar, itu menjadi penghapusan dosa bagi kita. Dan di hadis lain, Imran bin Husain, seorang sahabat Nabi, yang ketika diberi penyakit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak pernah mengeluh. Ternyata apa yang dikatakan Imran bin Husain? Setiap pagi ada malaikat datang memberi salam kepadaku. Suatu ketika Imran bin Husain datang kepada Rasulullah. Dia mengatakan, ya Rasulullah, doakan saya supaya saya bisa sembuh. Didoakan, sembuh Imran bin Husain. Datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, kenapa malaikat tidak pernah datang lagi kepadaku? Rasulullah mengatakan, engkau kan sudah disembuhkan. Apa kata Imran bin Husain? Doakan saya lagi ya Rasulullah supaya saya sakit. Sakit kembali Imran bin Husain. Datanglah sahabat-sahabatnya untuk menjenguk. Apa katanya? Wahai Imran, engkau kena penyakit yang begitu parah. Apa kata Imran bin Husain? Engkau melihat penyakitku parah, tapi sesungguhnya saya bahagia karena tiap pagi malaikat turun memberi salam kepadaku. Jangan ngomong kepada siapapun setelah saya meninggal nanti. Oke coy, sabar menghadapi penyakit itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bisa jadi pengampunan dosa bagi kita.
1: Nusantara Sore Pro 4 Makassar.

0: Baji Misar, Batam, Malabiku, di mana saja berada. Selanjutnya kita ikuti kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya.
1: Sahabat budaya, saatnya kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya.

Kepada kaum muslimin muslimat yang berbahagia, kami bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kami hadirkan lagu bernuansa islami dan kita jelang mengikuti risalah maghrib.

Apa yang biasanya ditampakkan? Banyak yang memahami aturan ini dengan penafsiran bahwa hanya telapak tangan dan wajah, kadang kaki wanita, yang boleh diperlihatkan. Wanita Muslim menaati aturan tersebut dengan memakai hijab, berupa kain yang menutup kepala mereka dan hanya menampakkan wajah, sementara rambut, leher, dan dada tertutup. Anda dapat memilih berbagai tipe hijab atau penutup kepala. Pilih salah satu yang tepat untuk Anda. Shayla atau jilbab, lilitkan shawl segi empat di kepala dan gunakan peniti untuk menempelkannya di bawah. Khimar, shawl lebar, dililitkan dengan ketat di kepala dan jatuh di tengah punggung. Jika Anda ingin kain yang lebih menutup, pilih shawl sepanjang lantai. Khador merupakan khimar versi yang lebih panjang. Niqab atau cadar merupakan penutup wajah yang dipilih banyak wanita Muslim sebagai perlindungan tambahan. Burka atau burkak merupakan kain selubung yang menutupi kepala sampai kaki. Satu-satunya bagian yang terbuka adalah jala kecil di depan mata. Secara tradisional, hijab bermotif polos dan tidak berwarna mencolok seperti hitam, putih, biru, dan coklat. Jika Anda nyaman memakai corak dan warna, Anda bisa memilih shawl modis dari toko pakaian untuk menggantikan hijab polos. Sebagai pelengkap hijab, kenakan atasan dan bawahan longgar dan tidak menampakkan lekuk tubuh. Pakaian yang tembus pandang atau ketat harus dihindari. Pakaian yang Anda pilih bergantung sepenuhnya pada tingkat kenyamanan dan pemahaman akan aturan kesopanan. Minta opini sekunder dari orang tua jika Anda tidak yakin tentang pakaian tertentu. Jika Anda ingin menutupi tubuh sepenuhnya, beli rok maxi, celana berpipa lebar, gamis, dan abaya. Ingin memakai celana jeans atau legging, padankan dengan atasan atau gaun panjang melambai. Jika Anda ingin pakaian yang lebih ketat, tutupi dengan gamis atau abaya. Seperti halnya warna dan corak pakaian yang mencolok, riasan wajah juga tidak boleh berlebihan. Jika Anda ingin merias wajah untuk sehari-hari, pilih riasan natural. Pakai sedikit alas bedak, perona pipi, maskara, dan pengilap bibir hanya untuk menampilkan kecantikan dan fitur wajah alami. Untuk acara khusus, Anda boleh memakai riasan yang lebih dramatis. Hindari kalung besar dan anting mencolok. Sebaliknya, pilih perhiasan kecil yang mudah diselipkan ke balik hijab. Jika Anda ingin memakai aksesori, cobalah memilih aksesori yang tidak terlalu mencolok.

hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi berkata, agama seseorang sesuai dengan agama teman dekatnya. Hendaklah kalian melihat siapakah yang menjadi teman dekatmu.

0: Baji Misari Batam Wa'ala berikut di mana saja berada. Selanjutnya kami hadirkan acara berikutnya yaitu Risalah Maghrib hari ini dengan topik sholat dan bersama Ustaz Muhammad Arsyad. Bersama Ustaz Muhammad Irsyad.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kembali kita memuji Allah dengan segala kemahabesarannya. Bersolawat kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berkata di dalam Al-Quran, inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya kewajiban salat itu telah aku atur ketetapan waktunya. Maka tugas kita sebagai manusia adalah tunduk sujud di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada lain Allah, tujuan Allah menciptakan kita manusia hanya untuk beribadah kepadanya. Ibadah yang dimaksudkan oleh Allah di sini adalah bagaimana kita memperbaiki kualitas daripada salat lima waktu kita. Salat lima waktu yang Allah wajibkan kepada kita sesungguhnya bukan untuk Allah. Bukan untuk Allah salat lima waktu itu, melainkan salat lima waktu itu untuk kita kembali manusia. Jadi pahala salat itu kembali kepada manusia. Awwalu ma yuhasabu fi yaumil akhiri as-salah, yang paling pertama dihisab, dihitung oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah amalan daripada salat kita. Makanya jamaah yang dimuliakan Allah, salat itu wajib hukumnya dan mesti kita lakukan senantiasa dengan ikhlas hati. Maka jangan pernah harap seseorang manusia ingin selamat di alam kuburnya, ingin selamat di yaumil hisab, di yaumil mizan, di yaumil mahsyar, di titian siratul mustaqim, bagi mereka yang menganggap remeh, menganggap enteng salat lima waktu tersebut. Allah subhanahu wa ta'ala tidak memerintahkan begitu saja, tidak mewajibkan begitu saja perintah solat itu. Melainkan banyak proses-proses sebelumnya, sebelum Allah mewajibkan solat itu. Di antaranya adalah pengorbanan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam lewat peristiwa Isra wal Mi'raj dalam menjemput perintah solat itu. Satu-satunya perintah yang Allah perintahkan kepada Rasulullah, dan Rasulullah diperintahkan khusus untuk menjemput perintah kewajiban solat itu. Maka saya mengingatkan kembali kepada kita semua, setinggi apapun pangkat kita, sebanyak apapun harta kita, sekuat apapun tenaga kita, sehebat apapun kesehatan kita, kita punya segala-galanya, kita memiliki harta, tahta, jabatan, wanita, yang seluruhnya itu kita bisa nikmati kapan saja dan di mana saja. Tetapi jangan pernah lupa, seluruhnya itu hanyalah titipan dari Allah, dan Allah tidak meminta apa-apa dari kita. Allah tidak meminta banyak dari kita. Kata Allah, wa'budullaha, manusia, kata Allah, sembah aku, sembah Allah dengan setulus hati kita, dengan seikhlas hati kita, karena tidak ada manusia yang selamat di alam kuburnya karena meninggalkan solatnya dengan sengaja. Maka sekali lagi saya mengingatkan kepada kita seluruhnya bahwa ibadah solat itu bukan untuk Allah, tetapi ibadah solat itu untuk kita manusia. Kitalah manusia yang akan menuai nanti pahalanya di yaumil akhir tentang pahala solat kita. Maka bersungguh-sungguhlah kita beribadah di hadapan Allah, bersungguh-sungguhlah kita sujud di hadapan Allah. Terkadang memang ada manusia yang nanti tertimpa satu masalah, satu musibah, lalu khusyuk betul-betul solatnya. Tetapi ketika ia diberikan kebahagiaan oleh Allah, maka ia lupa kembali dengan solatnya. Maka dari sini bisa kita simpulkan bahwa kebahagiaan dan kesedihan sama-sama adalah cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat Allah memberikan kita kesedihan, di saat Allah memberikan kita kesusahan, maka yakin dan percaya Allah ingin memanggil kita seakan-akan Allah berkata, "Hei manusia, kamu terlalu jauh berjalan membelakangiku," kata Allah. "Kembalilah kamu." Akhirnya kita diberikan teguran dengan musibah. Tetapi jangan menganggap remeh kebahagiaan yang kita rasakan, karena bisa jadi kebahagiaan itu juga ujian dan cobaan yang Allah berikan kepada kita. Seolah-olah Allah berkata, "Kuberikan kebahagiaan kepada manusia fulan. Saya mau lihat, Allah mau lihat apakah ketika dia berbahagia, dia tidak meninggalkan solatnya dan tetap sujud di hadapanku." Makanya pesan saya terakhir kepada seluruh jemaah, insyaallah mudah-mudahan Allah meneguhkan hati kita, membuat hati kita istiqamah, dan membuat insyaallah menguatkan tenaga kita untuk kita senantiasa mengistiqamahkan ibadah solat. Karena solat adalah tiangnya agama, runtuhnya agama karena orang-orang yang memeluk agama itu tidak menghidupkan ibadah-ibadah yang Allah wajibkan kepadanya. Maka jaga agama kita, jaga keikhlasan kita untuk tunduk sujud di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sekira ini yang dapat saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Nasihat Umar bin Khattab. Dari begitu banyak sahabat, tak kutemukan sahabat yang lebih baik daripada menjaga lidah. Aku memikirkan tentang semua pakaian, tetapi tidak menemukan pakaian yang lebih baik daripada takwa. Aku merenungkan tentang segala bentuk amal baik, namun tidak mendapati yang lebih baik daripada memberi nasihat yang baik. Aku mencari segala bentuk rezeki, tetapi tidak menemukan rezeki yang lebih baik daripada sabar.

Orientasi dunia bisa jadi menyilaukan mata kita terhadap penghargaan kita atas sesuatu. Perkara ting mungkin menjadi begitu tak berarti dalam pandangan kita. Sementara, hal yang jelas maknanya berubah menjadi sesuatu yang remeh di hadapan kita. Salah satu perkara yang sering mendapat perlakuan tak wajar adalah persoalan akhlak dalam hidup dan kehidupan kita. Dalam sebuah hadis riwayat Al-Hakim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan gamblang memberikan sebuah perbandingan. Betapa manusia lebih sering mementingkan segala yang kasat mata ketimbang yang kekal dan penuh makna. Dalam hadis tersebut Rasulullah bersabda, "Adab kesopanan atau akhlak seseorang lebih berharga dari simpanan emas yang dimilikinya."

malam berikut di mana saja berada kaum muslimin muslimat yang berbahagia. Kami masih menghadirkan lagu bernuansa islami. Kita jelang akan mengikuti sebentar apresiasi budaya dan komunitas akan hadir bersama kita di malam hari ini. Sebentar ya sahabat budaya, saya hadirkan kembali kelong berikut ini.

Hadis riwayat Bukhari berkata, seorang mukmin bukan tukang tuduh, bukan pula tukang laknat, tidak pula orang yang suka berkata keji dan berucap kotor.

0: Suara Malam Pro 4 RRI Makassar.
1: Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.
2: Kabaratna Pro 4.

0: Barana Perempat pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Sahabat Budaya, Kota Padang, Sumatera Barat, Pulau Pasumpahan menjadi destinasi wisata bahari unggulan dengan keindahan pesisir dan terumbu karang. Kegiatan konservasi rutin digelar untuk menjaga ekosistem laut sekaligus mencerminkan potensi alam daerah.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam sahabat budaya di mana saja berada. Kita berjumpa di malam hari ini seperti biasa di hari Kamis kami hadir untuk malam ini dengan apresiasi budaya lokal spesial obrolan komunitas. Dan hari ini saya sudah bersama narasumber, ada dua narasumber saya hadir di malam hari ini. Ada Muhammad Fadli Saleh, beliau adalah seniman dan pekerja seni. Assalamualaikum, selamat malam Fadli.
1: Waalaikumsalam Kak
0: Anti. Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik-baik.
0: Baik. Ada juga narasumber saya Santiyani Rahman, beliau adalah Ketua Indonesia Skecher Makassar. Assalamualaikum, selamat malam Santi.
2: Waalaikumsalam Kak.
0: Apa kabar?
2: Alhamdulillah baik.
0: Baik ya. Kita nanti akan bicara apa sahabat budaya. Mereka kebetulan adalah komunitas-komunitas yang bergerak di bidang seni. Dan hari ini kita akan bicara tentang pameran seni sebagai media ekspresi. Seperti apa nanti perbincangannya saat lagi ya. Kita akan kembali bersama kedua narasumber.

0: masih mendengarkan Nusantara Malam Pro 4 RRI Makassar.
1: Baik sahabat budaya di mana saja berada, kita masih bersama di apresiasi budaya lokal dan alhamdulillah saya sudah punya kedua narasumber. Walaupun kedua narasumber saya malam hari ini, mereka itu adalah apa ya namanya, satu komunitas, ada juga komunitas yang satunya, tapi yang paling lama itu kayaknya baju kuning begitu. Oke, baiklah. Kalau Santi belum pernah jadi narasumber saya malam hari ini ya, Santi ya. Ya. Kan? Kita baru pertama kali ketemu ya, Santi ya. Oke.
2: Okay.
1: Salam kenal balik. Baik, kalau yang satu malas tidak sejauh ini enggak usah. Baik, kita ke Fadli dulu. Fadli, kalau bicara tentang pameran seni sebagai media ekspresi, Anda ini adalah seorang seniman sekaligus pekerja seni. Boleh ditahu dulu sejauh mana sih pameran ini membantu Fadli sendiri menyampaikan pesan atau emosi yang tidak bisa diungkapkan melalui karya itu sendiri? Silakan.
3: Sebenarnya karya seni sendiri yang menjadi media ekspresi. Mm-mm. Cuma ketika karya itu cuma jadi konsumsi pribadi atau mm-hmm. cuma disimpan di studio, mm-hmm. pesan itu atau ekspresi itu tidak tersampaikan. Mm-hmm. Apa yang kita sampaikan lewat karya seni itu tidak bisa tersampaikan kemana-mana. Mm-hmm. Kita hanya menikmatinya sendiri. Yeah. Bahasa kotornya orang bilang itu beronani ki, gitu. Mm-hmm. Makanya itu kita butuh pameran mm-hmm. untuk menyampaikan pesan kita ini yang kita sampaikan lewat karya seni supaya bisa dilihat orang lain. Bahkan banyak seniman ketika karyanya laku, dia merasa dilema.
1: Yeah.
3: Karena ketika karya itu laku, karya itu menjadi barang pribadinya sang kolektor. Mm-hmm. Bisa saja disimpan di kamar pribadinya, ruang kerja pribadinya atau kamar tidurnya yang pada akhirnya tidak dilihat orang lain, cuma dia saja. Mm-hmm. Yang bagi seniman, mungkin pesannya itu tidak akan dilihat lagi sama orang lain. Yeah. Cuma sang kolektor. Mm-hmm. Maka itu perlu yang namanya pameran supaya menjadi media bagi seniman memperlihatkan mm-hmm. ekspresinya, pesannya, mm-hmm. Apa yang ingin, entah mungkin kritikan mm-hmm. yang ingin disampaikan lewat karya seni.
1: Oke, baiklah. Kita ke yang berikutnya. Kayaknya tidak sabar saya bertanya juga ke yang satunya ya, Fadli. Baik, kita ke Santi. Santi, boleh tahu Skecher Makassar itu ya terbentuk tahun berapa kira-kira?
2: Nah, itu awalnya Kak, baru kita sadari setelah pameran ini kita ngobrol sama ketemu cerita sama mm-hmm. sesama komite. Mm-hmm. Ternyata yang selama ini kami kira tahun 2011 berdasarkan

0: sketsa yang sudah ada disimpan oleh salah satu pendirinya itu ternyata tahun 2010 jadinya. Oh, malah begitu. lebih awal satu tahun. Dan itulah gunanya sketsa. Dan itulah gunanya sketsa. Jadi ada tanggal, ada hari, dan itu yang menjadi evidence bahwa oh ternyata terbentuknya tahun 2010, bukan 2011 yang seperti kami kira. Saking cairnya komunitas kami tuh, Kak. Jadi tiba-tiba kayak misalnya kayak orang yang lagi dekatan gitu kan, jalan bareng, tiba-tiba langsung jadian tanpa ada tanggal ini, tanggal jadian gitu.
1: Kayaknya saya tersinggung gitu ya. Ya, yang di samping tahu. Oke. Dan ini sebenarnya Sketcher Makassar itu sebenarnya komunitas apa sih? Kayak
0: komunitas sketsa, Kak. Jadi dia itu merupakan sebuah cabang dari Indonesia Sketchers yang berada di Jakarta, Indonesia Sketchers Pusat. Kita benang merahnya itu merupakan urban sketcher. Urban sketcher itu lebih aktivitasnya lebih ke menggambar lingkung yang ada di sekitar kita, merekam kegiatan atau suasana yang ada di sekitar kita yang bisa tertangkap oleh indera penglihatan kita, Kak. Jadi bukan menggambar hayalan begitu.
1: Begitu ya.
0: Iya,
1: jadi
0: itu
1: yang nyata atau real,
0: yang nyata
1: gitu ya?
0: Yang real.
1: Oke, baiklah. Nah, yang berikutnya, Santi kayaknya banyak, Fadli ya. Oke. Apa alasan dan momentum utama yang membuat Indonesia Sketcher Makassar memilih pameran sebagai media ekspresi ketimbang aksi atau medium lain? Nah, ini kan ada pameran yang berlangsung kapan ya mulainya?
0: Berlangsungnya itu sejak tanggal 3 Oktober dan akan berakhir insya Allah tanggal 10 Oktober, Kak, Sabtu depan.
1: Ya,
0: begitu.
1: Sabtu ya, iya, tanggal 10,
0: Sabtu ini
1: ya.
0: Iya, jadi masih berlangsung ini, Kak.
1: Di mana tempatnya, boleh tahu?
0: Tempatnya di Punam, Jalan Ratu Langi.
1: Ratu Langi. Oh, dekat-dekat sini, Ci.
0: Iya, Kak.
2: Iya, deh. Sambil ngopi-ngopi kan?
1: Iya, di sana. Betul, oh, bisa ngopi juga di sana.
2: Warkop Punam kan?
0: Di Warkop Punam, Kak.
1: Punam. Iya. Oh, jadi di sana ada pamerannya langsung, ada juga nongkrong.
0: Nongkrong.
1: Iya. Kalau Fadli ajak mau.
2: Karena tema pameran juga ngopi rong.
1: Oh, ngopi rong temanya.
0: Dalam rangka memperingati Hari Kopi Sedunia yang jatuh pada setiap tanggal 1 Oktober, Kak. Jadi kita mengadakan pameran yang bertema ngopi rong.
1: Ngopi rong temanya. Sambil taro-taro sketsa teman-teman dari komunitas sketcher betul, apa saja yang dipamerkan di sana kira-kira?
0: Yang dipamerkan itu segala,
1: kita kan belum tahu ya.
0: Segala bentuk, temanya itu kan tentang kopi, jadi tema gambar-gambar yang diperlihatkan itu adalah semua yang berkaitan dengan kopi.
1: Oh, begitu.
0: Iya, semua yang berkaitan dengan kopi, tapi tersaring oleh pengalaman pribadi masing-masing artisnya, masing-masing sketchernya begitu, Kak. Jadi mereka mau mengangkat tentang misalnya budaya kopi di dekat rumahnya begitu, misalnya kayak Warkop Asahra yang di samping sini,
1: RRI,
0: kan
1: ya.
0: Di RRI itu kan beda dengan warkop yang lain itu. Kalau Warkop Asahra itu dia lebih bukanya lebih pagi ya, jam 5.
1: Iya, jam 5.
0: Gitu yang
1: warnanya terang-terang.
0: Warnanya terang-terang.
1: Merah, kuning gitu ya.
0: Kebanyakan para pengunjungnya itu biasa datang itu setelah habis sholat subuh gitu.
1: Iya,
0: malah.
1: Betul.
0: Jadi itu satu kekhasan yang bisa diangkat dan diceritakan dalam sketsa, pameran sketsa itu, Kak.
1: Oh, begitu. Gitu.
2: Ada jadi, juga yang mensketsa kebun kopinya di Andrekang.
0: Iya, di
1: Andrekang.
0: Iya, Kak. Pokoknya semua yang tema-tema kopi gitu.
1: Oh, begitu ya. Oke. Baik, kembali lagi. Momentum yang membuat Indonesia Sketcher Makassar memilih pameran sebagai media ekspresi ketimbang aksi atau medium lain begitu. Kenapa ya?
0: Iya. Karena bagi kami melalui pameran itu, karya teman-teman itu bisa langsung diapresiasi oleh publik. Seperti tadi yang dikatakan sama Kak Fadli, percuma kalau kita berkarya tapi disimpan, di keep sendiri gitu.
1: Iya,
0: jadi pesan yang ingin disampaikan tidak nyampe gitu. Begitu Kak.
1: Itu begitu ya maksudnya. Oke. Baiklah, kita ke Fadli kembali. Oke. Fadli, kalau bicara tentang perbedaan antara, atau apakah ada perbedaan antara makna karya saat masih berada di studio dengan saat sudah dipajang di ruang pameran? Kita tahulah kalau pamerannya, oh ya sudah beberapa tahun lagi lalu ya, itu kalau saya lihat pameran tuh, wah karyanya sangat unik, terus dia menggambarkan yang biasa kan kadang kita tidak bisa baca dengan pemikiran kita sendiri tanpa ada keterangan tertulis. Oke, silakan Pak.
2: Ketika karya sudah dilempar ke publik dalam bentuk pameran atau apapun itu, setiap orang yang melihatnya punya kebebasan untuk memaknai karya itu. Jadi karya itu bisa berubah maknanya ketika orang lain yang melihatnya. Ketika, anggaplah kita memaknainya sebagai A, B, C, sebagai senimannya, bisa saja orang lain maknainya D, E, F. Dan itu tidak salah. Karena itu sudah lepas. Sudah lepas ke publik ini karya. Tanggung jawab seniman terhadap karyanya hampir hilang. Walaupun tetap mempertanggungjawabkan karya itu ya. Tapi masyarakat, orang manapun yang melihatnya bebas menterpretasi apapun karya itu. Jadi ketika bisa, maknanya bisa berubah ya, bisa saja. Apalagi ketika karya itu sudah bertahun-tahun melewati zaman yang berbeda, itu bisa saja berubah maknanya. Tergantung zaman itu memaknainya. Dan nilainya bisa berubah tentu saja.
1: Gitu deh. Oke, baik. Nilainya berapa kira-kira?
2: Iya.
1: 1 sampai 10, 10 ya. Oke, baik, kita ke Santi kembali. Santi, sebenarnya pesan atau keresahan terbesar apa yang ingin disampaikan oleh komunitas ini atau komunitas Sketcher Makassar itu melalui pameran ini kepada di Makassar? Silakan.
3: Iya Kak, salah satu keresahan kami yaitu adalah bagaimana kita ini sebagai bagian dari apa masyarakat yang sudah digitalize gitu kan, itu tidak jarang
1: melihat ya
3: menjalani kehidupan itu, kehidupan sehari-hari begitu cepat tanpa tanpa sempat merasakan apa sih sebenarnya itu yang kita kerjakan. Semuanya serba instan gitu. Misalkan kalau kita jalan-jalan, kita ingin membuat story, jadi di saat itu juga kita langsung mengedit, kita mengedit dan langsung di upload ke media sosial untuk mendapatkan likes atau komen-komen yang serba instan begitu. Nah, jadi keberadaan Indonesia Sketchers ini memperlihatkan kepada masyarakat bahwa kita mengajak mereka untuk bagaimana bisa kayak slow living gitu Kak. Misalnya ada objek yang ingin kita gambar, itu mau tidak mau kita harus berhenti dulu mengamati. Misalnya objeknya katakanlah seorang tukang becak yang tertidur di pinggir jalan. Jadi mau tidak mau kita harus berhenti di pinggir jalan situ mengamati, mengamati sekitarnya. Jadi mengajak untuk masyarakat luas itu untuk lebih aware, lebih peduli dan lebih memperhatikan dan melihat dan merasakan bahwa kita hidup ini di saat ini present. Begitu Kak.
1: Oke. Ada pertanyaan dari pendengar kita. Kita buka line telepon juga ya sahabat budaya. Pertanyaannya begini, kerennya ini komunitas, kalau mau join di mana Kak, atau adakah IG-nya begitu, Instagram-nya ya? Santi, silakan.
3: Kalau teman-teman ingin join di komunitas kami, bisa reach out Instagram kami di @is.makassar. @is.makassar. Di situ semua ada infonya bahwa kita akan mengadakan sketch gathering setiap bulannya.
0: Jadi kalau teman-teman berminat langsung datang saja ke titik kumpul yang disertakan di flyer di flyer setiap bulannya itu, Kak.
1: Jadi kalau mau kepoin tentang Skechers Makassar, boleh langsung dikepoin IG-nya tadi.
0: Iya.
1: Kegiatan-kegiatannya pun diupload di situ.
0: Iya, kegiatan-kegiatannya diupload di situ. Dan kalau ada yang mau ditanyakan, silakan langsung DM Mimin saja.
1: Oh, ada Miminnya. Kayaknya sampingnya Miminnya ya. Oh, jadi boleh. Jadi kalau siapapun yang berminat bisa langsung menghubungi Skechers Makassar ya.
0: Iya.
2: Okay. Atau langsung saja datang ke skate bar nanti.
0: Iya.
2: Kalau ada kita skate bar, skate bareng, langsung datang saja.
1: Kapan biasa ada diadakan gitu?
0: Biasanya di akhir pekan, Kak. Akhir pekan. Karena kan teman-teman pada kerja, kuliah, sekolah, jadi
1: Usia akhir. Berapa biasanya mereka yang boleh hadir atau ikut begitu ya?
0: Open, bebas.
1: Oke.
0: Kalau misalnya untuk anak SD, ya minimal ada orang tuanya yang dampingi.
1: Oh,
0: gitu.
1: Iya. Bisa diajarkan di sana juga?
0: Bisa, Kak, bisa banget. Kita belajar bareng. Iya, tidak ada teman-teman yang kayak merasa kayak pintar sendiri. Kemudian ini enggak, semuanya. Semua teman-teman IS Makassar itu saya jamin mereka humble semuanya. Malah mereka lebih suka kalau ditanya-tanyain gitu, ditanya-tanyain. Kak, tipsnya bagaimana ini, Kak? Bagaimana cara mewarnai? Bagaimana cara mengarsir? Itu langsung kayak dikasih kursus private gitu di tempat.
1: Ada memang peralatannya harus dibawa dari anggota itu sendiri ya.
0: Iya, masing-masing. Okay, senyamannya mereka.
1: Iya. Bawa meja sendiri.
2: Sampai meja juga, Kak.
1: Ada di tempatnya ya. Ada memang bingkai yang berdiri di situ ya.
0: Minimal kayak apa ya, alas-alas.
2: Papan alas. Kayak papan ujian
1: Begitu. Iya. Ada itu meja-meja mini begitu yang dibawa bisa ya.
0: Color.
1: Bisa ya?
2: Bisa juga kalau mau dibawa.
1: Tapi berat ya, Valdir ya.
2: Jadi Kak, jarang sih Skechers bawa. Karena merepotkan.
1: Lebih bawa apa yang biasa kan?
0: Buku sketsa saja, Kak. Iya, buku sketsa, buku. Karena kan buku tidak perlu pengalas, jadi dia sudah tebal. Begitu.
2: Sama drawing pen atau pensil.
0: Pensil, iya.
1: Oke, baiklah. Kita jeda dulu, nanti kita akan kembali saat lagi kita dengarkan kelong berikut ini.

0: udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah. Bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih kamu tuh, jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, gak.

0: Utara Malang, Pro 4 RRI Makassar.
1: Baik, kita masih bersama di Pro 4 RRI Makassar, apresiasi budaya lokal. Kalau Fadli sendiri itu dia dari komunitas
2: Artifact Project.
1: Artifact Project. Ada
2: dan IS
1: juga.
2: Makassar juga.
1: IS juga Makassar. Banyak sekali komunitasnya Fadli kayaknya.
3: Iya, betul.
1: Iya. Ada Revolusi Esok Pagi.
2: Revolusi Esok Pagi itu nama pameran.
1: Pameran yang diadakan, ya pernah ya. Tapi komunitasnya ada dua diikuti.
2: Iya,
1: oke. Okay, baiklah. Kita ke yang berikutnya. Sebenarnya bagaimana sih Fadli kita mendefinisikan kebebasan ekspresi dalam konteks karya yang dipamerkan oleh teman-teman di komunitas? Boleh, silakan.
2: Ke
1: Santi nih, Santi dulu, Santi. Oh, ya, mohon maaf, bukan Fadli, Santi. Oke, okay, silakan.
3: Jadi bagi kami itu kebebasan berekspresi itu adalah bagaimana teman-teman member itu melihat dan menerjemahkan sesuatu berdasarkan pengalaman yang mereka alami di lapangan itu sendiri, Kak. Terus tidak ada keharusan bahwa karya mereka itu harus terlihat bagus sekali, harus terlihat estetik, harus terlihat indah. Itu sama sekali tidak ada tekanan untuk itu. Jadi kita biarkan mereka mengalir begitu saja sesuai dengan style mereka, style gambar mereka masing-masing. Jadi beda itu, Kak, misalnya teman-teman yang berlatar belakang mahasiswa arsitek dengan seorang yang suka bikin komik, itu beda Ki ininya, outputnya.
1: Gambarnya.
3: Jadi itu tidak ada batasan bahwa semua harus estetik, harus bagus begitu. Yang penting pesan apa yang mereka rekam dari pengamatan mereka itu mereka berhasil tuangkan dalam bentuk sketsa dan pesannya bisa terdeliver dengan baik ke audiens, ke penikmat ini, ke publik begitu, Kak.
1: Nah, di acara pameran biasa kan ada pengunjung bertanya tentang gambar yang mereka hadirkan. Nah, Sketcher Makassar juga punya anggota-anggota yang bisa menjelaskan apa yang mereka gambarkan gitu, atau memang siap untuk ditanyakan?
3: Kalau pameran itu sebisa mungkin, kan banyak ada teman-teman yang baru ikut pameran tuh, jadi mereka bingung bagaimana caranya ini, apa captionnya begitu. Yang kami lakukan adalah bagaimana caranya supaya teman-teman itu memberikan caption yang dimengerti oleh publik. Anggap saja begini, coba bayangkan kamu ingin menjelaskan karyamu tapi tidak mungkin kan setiap saat kamu ada di situ, setiap ada pengunjung mau minta dijelaskan kamu harus hadir di situ, kan tidak mungkin. Jadi sebisa mungkin buatlah caption yang dengan bahasa yang gampang dimengerti oleh audiens atau oleh publik gitu. Jadi begitu mereka membaca, oh karya ini tentang ini, jadi mereka paham gitu tanpa tanpa kamu harus hadir setiap saat untuk menjelaskan. Begitu, Kak.
1: Begitu. Jadi jadi memang sudah ada ditempel gitu penjelasan-penjelasannya.
3: Ada penjelasannya dan juga di karya itu sebisa mungkin ada memang caption, Kak, karena memang basicnya kita itu ada storytelling. Iya, jadi
1: betul.
3: Bukan hanya gambar objeknya tapi ada juga keterangan tulisan tangan kalau bisa. Jadi kayak journaling gitu, Kak.
1: Iya,
2: apalagi kan karya sketsa ini menggambar apa yang di depan mata. Apa yang depan mata pada saat itu, on the spot lah ceritanya. Jadi gampang sih sebenarnya orang untuk memahami, karena ini gambar yang kita bikin realis sih, bukan sih hasil imajinasi. Apa yang di depan yang digambar juga itu tidak dimodifikasi. Jadi tidak perlu sih pemaknaan yang dalam tentang karya dari sketsa di teman-teman di IS ini. Jadi sederhana aja lah.
1: Oke, baiklah. Kembali. Nah, yang berikutnya, Fadli, bagaimana kita melihat respon publik di ruang pameran? Apakah reaksi audiens mempengaruhi cara kita memaknai karya tak sendiri atau karya teman-teman yang lain? Ya.
2: Bisa jadi. Karena ketika kita membuat karya, pasti kita berharap karya ini disukai atau tersampaikan pesan yang ingin disampaikan. Tapi ketika respon pengunjung tidak sesuai dengan ekspektasi kita, ternyata pengunjung tidak tidak ada satupun pengunjung yang bisa memahami apa yang kita buat, itu pasti pemaknaan kita ke karya kita sendiri akan berubah. Jadi mungkin gak berpikir, kayaknya cara aku melukis mungkin kurang tepat atau mungkin perlu ada perubahan ke sana-sana gitu. Mungkin seperti itu.
1: Oke. Tapi kalau dari komunitas yang Fadli dan Santi jalani selama ini, apakah dari setiap individu itu ada peningkatan sejak dia masuk ke komunitas untuk mengikuti suatu apa pameran atau seni itu sendiri? Iya.
2: Harusnya sih ada.
1: Ada.
3: Saya melihat ada apalagi ada. Yang rajin ikut gathering.
1: Ya.
3: Rajin ikut gathering. Bukan hanya sekedar ikut gathering, tapi juga di rumah juga rajin latihan. Pasti ada peningkatan, Kak.
1: Iya. Gitu ya.
3: Iya.
1: Tapi kalau dari pengalaman-pengalaman melihat teman-teman di komunitas sendiri, itu mereka kalau menggambar atau mengesketsa begitu, biasa didekati tidak? Apa yang mau digambar? Tuh? Ada ditanyakan biasa begitu sama teman-teman yang lain?
2: Kalau sketch on the spot, pasti banyak, bukan cuma teman-teman kita, orang-orang di sekitar kita, pasti datang menonton apa digambar ini. Karena itu menjadi daya tarik tersendiri untuk orang-orang yang di sekitar kita, kepo lah ya gitu.
1: Iya, kita penasaran, apalagi kayak kita yang orang awam ya. Apa yang mau digambar? Padahal baru di satu garis kalau orang ditanya apa yang mau digambar. Ya kan rasa penasaran itu ada begitu ya. Masyarakat itu pasti tahu apa digambar ini. Itu pertanyaan begitu. Jadi biasa seperti itu juga ya, ada ya. Masukan-masukan juga kepada teman-teman ada biasa.
3: Masukan-masukan paling
1: kayak umpama gambarnya, sketsanya gitu.
3: Oh, tidak. Kita tidak mengatur.
1: Tidak.
2: Kalau bertanya ya, kalau teman bertanya mungkin kita sama. Kalau tidak bertanya
1: karena biasa rata-rata, mohon maaf ini, para seniman itu atau para seni yang melukis itu mereka diam dalam membisu biasa kadang-kadang ya, jarang itu bisa, maksudnya dia fokus begitu, lebih fokus, memang begitukah kalau seorang peseni atau pesketsa itu sendiri?
3: Kembali ke pribadinya masing-masing banyak ada yang ekstrovert, ada yang introvert. Kalau ekstrovert itu ngomong sambil jalan menggambar gitu.
1: Kalau di samping saya itu ngomong sambil gambar juga.
2: Saya introvert.
1: Kalau Santi
3: sama Kak, saya introvert banget.
1: Aduh, tidak boleh nih kayaknya disandingkan ini tidak cocok kayaknya.
3: Admin yang ekstrovert.
1: Oh iya, kayaknya. Sebenarnya dia harus di samping ya.
3: Iya,
1: karena dari tadi kerjaan ini orang. Oke, baiklah. Kembali kepada Santi. Nah, mengapa memilih bentuk pameran? Ya, Santi. Fadli, maaf. Mengapa memilih bentuk pameran fisik atau ruang ketimbang media digital untuk mengekspresikan gagasan kita atau gagasan pameran saat ini?
2: Kalau pameran digital itu hanya cocok untuk karya-karya digital. Kalau karya-karya yang sifatnya dibuat secara manual atau tradisional itu harus pameran offline, fisik. Karena foto itu tidak bisa menangkap keseluruhan karya itu, walaupun secara bisa ditangkap emosi, ekspresi, spirit dari karya itu yang disampaikan oleh sang pelukis, sang seniman itu tidak bisa disampaikan, tidak bisa ditangkap oleh foto sebagus apapun kameranya. Itu baru dua dimensi. Bagaimana kalau karya-karya tiga dimensi seperti patung atau instalasi itu tidak mungkin bisa dipamerkan dalam karya dalam pameran-pameran digital. Maka karya pameran secara offline itu secara fisik itu menjadi wajib.
1: Gitu ya. Oke, baiklah. Menarik kalau bicara tentang seni maupun pameran. Kita kembali ke Santi kembali. Santi, kalau bisa bicara tentang bentuk ekspresi atau karya seperti apa saja yang dihadirkan para anggota komunitas Indonesia Sketcher Makassar dalam pameran kali ini. Tadi selain kopi ada kebunnya, terus ada tidak bartendernya, ya kan? Pasti kalau kopi itu ada bartender. Ada tidak ya seperti itu? Ya.
3: Ada, Kak.
1: Oh, ada.
3: Iya, ada. Bahkan teman-teman itu sampai hunting ke bandara.
1: Ke bandara iya. Sultan Hasanuddin Makassar. Iya. Oke. Okay.
3: Jadi di salah satu karyanya itu ada beberapa apa? Kayak pramugari yang lewat itu dia tangkap gitu. Di ada kafe, kemudian ada pramugarinya lagi memegang apanya? Cangkir kopi, apanya? Cup kopinya itu yang sambil jalan itu dia tangkap gitu, Kak. Iya, sampai se-amazing itu memang.
1: Iya. Kan sepersekian detik begitu ya, atau sepersekian menit itu kan memegang cup. Jadi terekam memang ya.
3: Terekam. Pokoknya sesempatnya dia menggambarkan itu dipindahkan ke gambar. Anggaplah kayak kita memotret gitu, Kak, memotret. Iya. Tapi kita menggambar begitu. Makanya jatuhnya ke sketsa, karena sketsa itu barang yang apa karya yang tidak setengah jadilah, yang raw, yang masih apa ya, raw gitu.
2: Ya, sketsa itu menggambar dengan cepat.
3: Iya, menggambar secepat
2: hanya hitungan menit.
1: Iya.
2: Harus jadi.
1: Iya.
3: Iya. Selesai tidak selesai dikumpul kan? Jadi
1: PR itu,
3: iya. Jadi itu yang memang jadi ininya kami, apanya jargonnya kami ya kalau di lagi sketch gathering waktunya sudah selesai, jadi masih ada yang masih belum selesai
1: dikumpul
3: untuk kita foto bareng dan itulah secair-cairnya kami di komunitas kami bahwa kita menerima karya itu apa adanya gitu, tidak ditambah-tambah.
1: Berarti otaknya harus cepat jalan ya. Otak dan tangan harus bekerja sama begitu ya. Yeah.
3: Harus sinkron.
1: Karena kalau tidak, aduh, kemana? Apa tadi kupikir nih? Jadi enggak boleh pikirkan yang lain-lain, harus ke karya itu saja ya.
2: Fokus
1: ya, gitu ya.
3: Gunanya mengamati.
1: Oke, baiklah, kembali ke Fadli lagi. Fadli, kalau bicara tentang respon publik di ruang pameran tadi, mengapa ini kita mengolah atau bagaimana cara kita mengolah berbagai ekspresi individu seniman menjadi satu narasi besar yang utuh dalam sebuah pameran? Kan kita tahu nih, kemarin yang acara pameran itu yang sempat saya hadir, ada nih itu yang tiga dimensi ya. Ada juga gambar tentang seni badik itu sendiri, seorang penari, seorang perempuan, sosok perempuan yang memakai baju adat Sulawesi. Iya, dengan rumbai di kepalanya itu ya. Oke, silakan Fadli.
2: Itu gunanya tema pameran. Kalau pameran Revolusi Esok Pagi itu tiap tahun itu selalu ada tema yang diangkat. Dan melalui tema itu kita rangkai semua karya untuk jadi sebuah narasi tersendiri. Jadi semua seniman itu yang kita undang ataupun lewat open call harus membuat karya mengikuti tema. Itu juga menjadi tantangan bagi seniman, harus mampu membuat karya mengikuti tema. Jadi bukan membuat karya seenaknya atau semampunya, tidak. Menjadi tantangan untuk seniman harus bisa membuat karya baru dengan tema yang ditentukan, yang kemudian kurator kita akan merangkum semuanya, merangkai semuanya, menjahit semuanya menjadi sebuah narasi yang menarik yang ditulis nanti dalam tulisan kuratorial begitu.
1: Jadi memang kalau pameran itu bukan asal pamerkan pameran saja ya, tapi memang harus bentuk panitia juga yang cukup besar ya.
2: Betul.
1: Oke deh. Persiapannya juga apa ya, harus matang begitu ya. Biasanya persiapannya kemarin Santi, mohon maaf, berapa lama sketcher ini merencanakan pameran yang berlangsung saat ini?
3: Kurang lebih 4 bulanan Kak, mulai dari start dari pembicaraan awal.
2: Lama Kak.
1: Iya. Kenapa lama sekali? Ada apa di balik itu? Alasannya?
3: Iya, karena pertama kita membutuhkan karya yang kekinian. Maksudnya bukan karya lama, Kak.
2: Iya. Karena kan kita, saya bilang tadi, mengangkat tema. Jadi kita harus memberi waktu kepada sketcher-sketcher, seniman-seniman untuk membuat karya sesuai dengan tema. Jadi kita kalau satu bulan kayaknya agak susah untuk seniman berkarya.
3: Iya. Sesuai tema. Jadi durasi waktu untuk berkarya itu kita perpanjang supaya banyak karya yang masuk, Kak. Gitu.
1: Iya. Ini yang di pameran ini berapa kira-kira anggotanya begitu? atau berapa kira-kira yang kira-kira saja kira-kira Fadli mungkin 17, atau Santi
2: kayak 17
3: 19 ya 19 yang sudah lulus
1: lulus kurasi.
3: Jadi dari 70-an karya itu dikurasi lolos menjadi 42 karya Kak. Begitu.
1: Iya, iya. Jadi tidak ada batasan, maksudnya satu orang itu harus umpama satu karya bisa dua karya, bisa tiga karya
3: bisa,
1: gitu ya.
3: Iya, semakin banyak kayaknya lebih bagus. Jadi menunjukkan bahwa mereka itu produktif begitu Kak.
1: Iya, iya. Wow, hebat komunitasnya ya. Baiklah, kembali lagi. Saya tadi sudah ke Fadli, sekarang ke Santi. Oke, Santi kembali lagi. Nah, bagaimana komunitas merangkul ragam latar belakang anggota agar tiap karya itu terasa personal namun tetap menyatu dalam satu tema pameran?
3: Ya. Oh, iya Kak. Jadi sedari awal mereka tertarik dan mau ikut gabung, kami menjelaskan dari awal bahwa di komunitas kami itu ada namanya manifesto.
1: Manifesto.
3: Manifesto itu bahwa salah satunya adalah komunitas kami menghargai setiap karya yang telah dibuat berdasarkan style mereka masing-masing. Seperti yang tadi sudah kita jelaskan bahwa masing-masing orang itu punya output yang berbeda, jadi itu kami hargai. Mau memakai bahan alat-alatnya juga itu beragam, itu welcome saja. Jadi tidak terbatas pada kamu di komunitas ini kita semuanya harus digital. Tidak seperti itu juga. Jadi mau memakai pensil saja boleh, mau memakai pulpen, mau memakai gabungan cat air dan pewarna lainnya itu boleh. Jadi beragam semuanya kita hargai begitu Kak.
1: Oh iya, kemarin kita ada pameran itu pernah yang saya tonton ada 3 dimensi ya Fadli.
2: Iya ada.
1: Di saat ini sudah ada juga Santi di pameran yang berlangsung saat ini.
3: Oh, 3 dimensi.
2: Sketsa
1: ada. Kalau di daerah sudah ada. Oh, jadi memang juga sketsa tok.
3: Iya.
1: Oke.
3: On paper.
1: On paper. Oke.
2: Cuma tadi manifesto dari IES Makassar itu mengutamakan yang namanya men-sketch on the spot. Jadi bukan kita memotret dulu baru di sketsa atau potretnya orang di sketsa atau diambil di internet baru di sketsa, enggak. Kita harus ke tempat situ men-sketsa di tempat. Supaya kita bisa merasakan atmosfernya.
3: Betul, iya.
2: Panasnya betul, mungkin,
3: Kak.
2: Baunya mungkin di situ.
3: Jadi multidimensi jadinya multidimensi.
2: Jadi walaupun sketsa cuma visual tapi itu bisa memperlihatkan suasana di situ. Bukan cuma secara visualnya saja, tapi mungkin kayak tadi panasnya, baunya mungkin di situ. Kalau pamong pasar ada baunya, bisa dirangkum dalam sketsa. Walaupun itu hanya secara visual.
1: Begitu. Oke. Okay. Tapi rata-rata teman-teman memang pergi ke tempat itu yang ada cerita-cerita pengalaman yang mereka ceritakan. Saya ambil gambar ini kemarin Kak Fadli, Kak Santi itu di tempatnya ini begini gitu ya. Saya cari itu suasananya agak susah begitu. Ada cerita pengalaman-pengalaman begitu pada komunitasnya sendiri. Ada teman-teman yang begitu.
3: Iya pasti ada Kak, setiap
1: suka dukanya begitu ya?
3: Iya suka dukanya setiap tempat yang kita datangi pasti ada saja.
1: Cerita. cerita unik yang lucu ya.
3: Kayak waktu itu pengalamanku Kak, men-sketsa di bagian mana itu saya lupa. Jadi pas saya sketsa itu didatangi Kak kayak preman gitu.
1: Iya.
3: Didatangi preman, jadi mau tidak mau saya kasih, segini saya dulu Deng, tapi saya gambarkin, gak apa-apa Ji. Jadi dia malah suka gitu, jadi setelah itu saya kasih lihat nih karyanya, saya kasih, Deng ambil Miki Deng.
1: Oh begitu, itu seninya ya?
3: Iya itu seninya Kak, kemudian kalau di lokasi itu banyak bocil, itu mereka kan suka sekali lihat itu.
1: Iya, suka bertanya.
3: Kita akan dikerumuni, jadi kita kayak artis instan begitu Kak.
1: Begitu ya.
3: Iya, mereka sangat mengapresiasi yang namanya bocil-bocil. Biasa sampai bang, Kak minta kak gambar kak dulu kak gambar. Jadi mereka berpose juga untuk diminta digambar begitu.
1: Oh, begitu.
3: Iya Kak.
1: Bahkan pernah digambar juga begitu.
3: Iya sampai. Iya selalu terjadi Kak kalau ke lokasi yang banyak bocilnya. Jadi itu salah satu bahasa yang cair buat kami untuk terkoneksi dengan lingkungan sekitar itu dengan gambar. Paling gampang sekali itu kak.
1: Baiklah, kembali lagi kita ke Santi. Bagaimana? Apakah ada tantangan khusus tadi? Mungkin yang tantangannya khusus ya, bagi saat menuangkan ide atau emosi komunitas ke dalam bentuk karya seni visual atau pameran.
3: Iya.
1: Ada enggak tantangannya?
3: Iya, ya, tantangannya itu umumnya itu kak, teman-teman masih takut berkarya begitu, takut menggambar. Kayak kalau kita apa ya, kalau di sekolah-sekolah itu kayak kalau kita masih sekolah itu yang teman tak lihat kita menggambar, kita kayak
1: gugup, tidak pede.
3: Iya, tidak pede. Jelek gambar. Iya. Itu banyak dari member awal gitu. Begitu. Pertama kali mereka gabung, tapi setelah beberapa kali ikut gathering, kita membangun kepercayaan diri mereka bahwa di sini tidak ada sama sekali yang menjudge karya kalian. Gitu. Jangan pernah menjudge diri kalian bahwa karya kalian jelek begitu. Tidak ada karya yang salah begitu. Jadi komunitas kami itu sebisa mungkin menjadi safe place, tempat yang aman untuk mereka berkarya begitu kak, saling mendukung begitu.
1: Kalian tidak tanya saya, saya bisa gambar apa?
3: Kita bisa
1: gunung, matahari, itu aja pemandangan alam yang dulu-dulu ya. Yang dari legendnya orang Jepang mengajarkan kita itu yang dulu-dulu, old dulu ya.
3: Iya, betul.
1: Jadi masih itu yang saya bisa gambar. Kalau yang lainnya maaf saya tidak bisa gambar. Itu Ji, katanya peninggalan Jepang itu gambar itu ya. Iya, iya ya. Kan maksudnya dari orang-orang tua dulu ceritanya itu ya, itu gambar itu gitu. Karena kalau di sekolah tuh mau gambar pemandangan itu Ji. Matahari, gunung, terus rumah, ada sawah, jalan yang setapak, ada tiang listrik berdiri, terus ada apalagi namanya burung-burung yang terbang. Itu dia.
2: Dari Sabang sampai Merauke kayaknya gambarnya.
1: Kayaknya begitu waktu kecil ya. Jadi alhamdulillah ada komunitas ini jadi bisa merangkum beberapa karya seni anak-anak bangsa kita ya.
2: Itu ya makanya di proses kurasi kemarin ini bukan estetikanya yang dinilai. Yang dinilai itu apakah ini sudah on the spot tidak?
3: Iya.
2: Kalau kelihatan bahwa ini foto yang di sketsa atau apa gitu yang bukan on the spot memang langsung dieliminasi.
1: Oh jadi Santi dengan Fadli tahu membedakan itu?
2: Ada kurator,
1: teman-teman.
2: Kita punya kurator.
1: Iya, tapi teman-teman ya itu kurator itu tahu begitu.
2: Iya.
1: Ada ilmunya memang.
3: Pasti, iya.
1: Ternyata seni bukan hanya ini ya.
3: Iya, Kak.
1: Hanya asal tapi punya ilmu begitu ya.
2: Karena pasti goresan itu menjelaskan tentang kondisi senimannya.
1: Oh begitu. Iya. Wow, kita orang awam ya, kiranya asal-asal saja ya, ternyata ada begitu seninya juga dan materi pelajaran juga didapat ya dari situ ya.
2: School SKS lah ya.
1: School SKS, jauh berapa itu ya, berapa semester kira-kira ya. Oke, baiklah, kembali lagi, seberapa besar pameran tata letak Fadli ya untuk kita sendiri, seberapa besar peran tata letak atau layout pencahayaan dan alur ruang pameran dalam memperkuat ekspresi karya seniman itu sendiri?
2: Sangat-sangat mempengaruhi karena setiap karya itu perlu perlakuan yang berbeda.
1: Oh iya,
2: okay. Kayak yang ada mungkin karya butuh jarak tertentu untuk bisa dilihat. Mungkin karena ukurannya atau bagaimana, dia butuh jarak tertentu. Jadi kalau kita tahu bahwa itu butuh jarak tertentu, kita jangan taruh di lorong yang cuma jaraknya mungkin cuma 1 meter. Kita letakkan di agak luas jarak pandangnya, bisa sampai 4-5 meter orang melihatnya atau lebih jauh mungkin. Terus latar belakang, backgroundnya ini lukisan, pasti akan mempengaruhi karya itu. Bisa memperkuat, bisa memperlemah. Bukan cuma motif yang ada di belakangnya, warnanya saja sudah bisa mempengaruhi karya itu. Atau karya di sebelahnya. Itu bisa saling memperkuat atau bisa saling melemahkan. Jadi karya yang bisa saling menguatkan bisa diletakkan berdekatan. Dan kita buat jarak juga. Jangan terlalu dekat antar karya. Karena bisa kita distorsi ketika kita melihat ini. Kita melihat satu karya, tetap ternyata sudut mata tak melihat karya lain. Pasti terganggu dengan ke itu. Terus pencahayaan. Kalau karya dua dimensi itu butuh pencahayaan sangat bagus, full dilihat itu karya. Beda sama karya tiga dimensi atau instalasi, mungkin mereka perlu pencahayaan yang berbeda. Mungkin dibuat lebih dramatis atau ada beberapa partnya dari karya itu yang lebih diekspos dibandingkan bagi part-part lainnya. Maka penggunaan lighting itu sangat mempengaruhi untuk memperkuat karya itu.
1: Gitu,
2: apalagi lewat ruangan juga bisa mempengaruhi juga, kayak di mana orang masuk, di mana orang keluar, jangan sampai menumpuk orang di satu titik, menjaga sirkulasi lah.
1: Gitu deh. Oke. Baiklah, kembali lagi ke Santi. Santi, kalau bicara tentang pameran ini, bagaimana pameran ini membantu mengubah cara pandang masyarakat umum atau pemerintah lokal terhadap komunitas Indonesia Sketcher Makassar? Oke, silakan.
3: Kami berharap bahwa dengan pameran ini masyarakat tidak hanya melihat kami sebagai komunitas tempat berkumpul untuk menggambar bareng, tapi sebisa mungkin komunitas kami ini bisa dilihat sebagai bagian dari masyarakat kota yang punya perhatian pada lingkungan sekitar. Jadi komunitas kami ini bisa merekam dan mendokumentasikan kota dan kehidupan masyarakat yang ada di dalamnya, Kak. Begitu. Kemudian kami juga berharap agar pemerintah dan masyarakat bisa melihat kami sebagai mitra, sebagai mitra dalam berkontribusi melalui melalui cara yang berbeda, yaitu melalui seni visual dan dokumentasi visual, kemudian melalui kegiatan publik dan edukasi. Begitu, Kak. Jadi seperti itu.
1: Oke, Fadli, ada yang perlu ditambahkan, yang closing lah sekaligus ya?
2: Closing.
1: Iya, tidak dirasakan.
2: Iya, tinggal 4 menit ya.
1: Oke. Baik, closing sekalian Fadli. Iya, tentang topik kita, pameran seni sebagai media ekspresi. Silakan.
2: Pameran itu ruang, wadah, bukan cuma ruang seni, tapi juga ruang budaya dan ilmiah. Kalau IS itu jadi media arsip, tapi kalau karya seni lain tuh lahir dari bukan cuma imajinasi, tapi juga penelitian panjang dan perenungan panjang dari sang senimannya. Jadi ketika kita masuk ke sebuah pameran, yang kita temukan itu berbagai macam imajinasi, berbagai macam pengetahuan, berbagai macam hasil pemikiran dari sang seniman. Makanya sebuah pameran itu sangat kaya. Maka hadirlah dalam sebuah pameran.
1: Iya, oke. Okay.
3: Datanglah ke pameran kami, Kak.
1: Iya, Santi, yang closing juga, silakan.
3: Iya. Saya hanya mau mengajak teman-teman, para pemirsa, untuk datang melihat pameran pameran sketsa yang diadakan di Warkop Punam Jalan Ratu Langi, Kak. Gitu, tanggal 3 sementara berlangsung tanggal 3 sampai 10 Oktober gitu. Jam beroperasinya ini Warkop. Jadi kita mengikuti jam beroperasi Warkop itu. Kalau Punam kalau enggak salah bukanya jam 7 pagi. Close-nya itu jam 4 sore.
2: 4 gitu, atau 5.
3: 4 atau 5 sore.
1: Sore.
3: Iya,
1: Kak. Iya, enggak bisa pergi kalau malam.
3: Pagi-pagi.
1: Pagi, Ji. Kalau gitu
2: nama pamerannya itu sketsa loka.
1: Sketsa loka.
2: Iya,
1: artinya
2: dunia sketsa.
1: Dunia
2: kalau dibahasakan
3: tempat untuk sketsa.
1: Oke, baiklah. Baik, terima kasih untuk kedua narasumber saya, untuk Muhammad Fadli Saleh, seniman dan pekerja seni, ada juga Santi Yani Rahman, beliau adalah Ketua Indonesia Sketcher Makassar. Sukses untuk aktivitasnya, sukses untuk pamerannya, kita berdoa semuanya berjalan dengan lancar ya. Untuk berikut-berikutnya nanti bisa datang lagi ke RRI ya.
2: Siap, siap. Tinggal tunggu panggilan saja.
1: Tinggal promo ke saya dulu ya. Kita panggil bareng-bareng ya, siap. Ngobrol tentang seni. Alhamdulillah. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih sudah panggil.
1: Terima kasih.

Gelaran Aprombat pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Sahabat budaya Tugu Pahlawan adalah ikon kota Surabaya, Jawa Timur. Monumen ini menjadi salah satu tempat yang berkaitan dengan sejarah perjuangan masyarakat Surabaya dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Kawasan Tugu Pahlawan juga menjadi tempat wisata sejarah yang banyak dikunjungi masyarakat. Selain menikmati suasana sekitar, monumen pengunjung dapat mengenal lebih dekat sejarah perjuangan kota Surabaya.

0: Mozaik Budaya.
1: Rampana Kapa atau biasa disebut dengan Rambutuka merupakan pesta pernikahan adat Toraja. Dengan menggunakan pakaian adat khas adat Toraja, kedua mempelai menjalani tahapan demi tahapan yang ada. Setelah disahkan secara agama, kemudian kedua mempelai akan disahkan adat dengan suatu perjanjian di hadapan pemerintah adat dan seluruh keluarga yang hadir. Setelah melakukan ucap janji dengan ketua adat yang disebut dengan ada, maka keduanya akan menggelar pesta pernikahan untuk seluruh keluarga dan juga tamu yang hadir. Di Toraja sendiri, masyarakat masih mengenal sistem kasta, di mana sistem kasta tersebut juga berlaku dalam pesta pernikahan adat Toraja yang akan digelar. Namun disinilah uniknya pernikahan adat Toraja, di mana acara pesta pernikahan tersebut dibagi menjadi tiga, di antaranya Bobo Banang, Rampo Karoeng, dan Rampo Allo.
2: Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan.

Seri dokumenter Suku Dayak Iban Kampung Sungai Utik bagian kedua, Rumah Betang Jantung Kehidupan Masyarakat Dayak. Kehidupan masyarakat Dayak Iban tidak bisa lepas dari rumah panjang atau rumah betang. Dewasa ini masyarakat Dayak yang masih tetap mempertahankan rumah panjang, di antaranya adalah masyarakat Dayak Iban yang lebih banyak tinggal di Kabupaten Kapuas Hulu,

0: Kujaku Simang Rare Lendang.
1: Sungai Utik adalah salah satu kampung masyarakat Dayak Iban yang terletak di bagian utara Kabupaten Kapuas Hulu. Pusat kampung terletak di tepi Sungai Utik yang mengalir ke arah selatan, bermuara ke Sungai Cemeru, dan selanjutnya bermuara pula ke Sungai Kapuas. Bagian selatan wilayah kampung merupakan daerah dataran rendah yang terdiri dari daerah rawa yang sering tergenang air. Sementara pada bagian utara adalah daerah berbukit-bukit. Secara administratif, Kampung Sungai Utik merupakan salah satu dusun di wilayah Desa Pengembangan Rantau Perapat, Kecamatan Embaloh Hulu. Sungai Utik sendiri merupakan pusat desa pengembangan yang meliputi dusun Sungai Utik, Munggu, dan Lau Rugun.
2: Sungai Utik merupakan sungai terbesar yang mengalir membelah wilayah dari utara ke selatan, melintasi pemukiman Dayak Iban Sungai Utik. Sungai ini biasa digunakan untuk lalu lintas alternatif oleh penduduk dengan menggunakan perahu motor untuk menuju ke Nanga Embalo dan Putusibau. Airnya cukup bersih dan dingin karena berasal dari daerah pegunungan dan mengalir melalui kawasan hutan primer yang sangat luas. Kondisi tanahnya masih subur. Hal ini dapat dilihat dari pertumbuhan tanaman yang diusahakan oleh masyarakat seperti padi, jagung, sayuran, ubi, karet, dan tanaman lainnya. Kawasan yang dimanfaatkan oleh masyarakat untuk kegiatan pertanian meliputi bagian tengah dan sekitar pemukiman. Sementara bagian lain, sekitar 70% masih merupakan hutan primer yang banyak terdapat berbagai jenis kayu bangunan dan berbagai satwa.
1: Penduduk yang mendiami wilayah Sungai Utik adalah suku Dayak Iban, dengan bahasa Iban sebagai bahasa sehari-hari. Mereka tinggal di rumah panjai atau rumah panjang, yang merupakan ciri khas rumah orang Dayak. Bentuknya masih cukup orisinal dan masih utuh, dengan panjang 170,65 meter yang terdiri dari 28 pintu, memiliki ruai, bilik, tanyo, sadau, dan sadau bugau. Di rumah betang inilah, setiap warga masyarakatnya mengenal satu sama lain secara lebih terbuka dan dekat. Rumah betang adalah lambang persatuan. Di rumah betang inilah, orang tidak mengenal diskriminasi.
3: Satu rumah betang nih yang dulu-dulunya sih satu keluarga kena ya banyak nih kena ya kawin dengan suku-suku lain. Jadi itu udah jadi keluarga, udah nyatu jadi keluarga macam di Singote ini, udah keluarga Singote ini enggak dianggap kita orang datang atau orang lain dia pun apa namanya suku-suku apa saja kan gitu, udah dianggap keluarga biarpun bukan keluarga gitu. Semuanya Iban kalau udah datang di sini enggak ada. Orang Singote semua udah udah Iban Sungoti semua gitu. Biarpun dia enggak kawin ditinggal di sini pun kita enggak boleh apa namanya ngomong seperti itu dengan orang. Oh, kamu ini numpang aja sini, Pak. Oh, kamu ini enggak benar numpang aja orang lain tuh, orang asing istilahnya. Kita enggak bisa begitu dengan orang.
2: Rumah panjang dan wilayah adat merupakan dua hal pokok yang tak terpisahkan sebagai penyangga hidup orang Iban. Dan ketika keduanya masih bisa dipertahankan di tengah kompleksitas persoalan yang dihadapi oleh orang Dayak di tempat lain pada umumnya, maka orang akan bertanya, mengapa? Ini kemudian bisa menjadi bahan yang menarik untuk dipelajari. Bagaimanakah orang Iban mempertahankan wilayahnya di tengah bergejolaknya pembalakan hutan secara besar-besaran di Kabupaten Kapuas Hulu?
1: Proses pembuatan rumah betang memang tidak seperti masyarakat modern mendirikan sebuah rumah, namun melalui prosesi yang cukup panjang. Banyak hal yang harus dilakukan. Seperti diungkapkan Pak Gajah sebagai salah seorang tokoh suku Iban Sungai Utik. Hal penting setelah dilakukan penentuan lokasi adalah proses tuai umai atau kepala rumah betang bersama beberapa tokoh adat pergi beburung ke hutan untuk menebang kayu besar yang akan dijadikan sebagai tiang bumbung atau tiang utama untuk rumah betang yang akan ditancapkan paling pertama dalam pembangunan rumah betang.
3: Tiang yang kita tancap tuh tiang bumbung dulu, yang terlebih dahulu. Baik pun tiang utama, itu dari bawah sampai ke bumbung atas itu tidak dipotong. Memang langsung itu memang udah tradisi orang Iban. Dari bawah sampai ke atas. Dari setelah itu udah kita cerita nanti, yaitu setelah satu hari dan habis itu baru kita mulai guru lagi. Kok kayak guru setiap pintu itu harus tiang tengah itu dulu, tiang bumbungnya yang kita tancap dulu. Nggak boleh tiang lain dulu. Nah itu dikasih apa nama tiang bumbung itu tadi dikasih apa? Bahasa Iban yang pakai nampi itu nyiro. Udah tuh kasih ya tangkai beliung. Ujung bumbungnya itu dibalut dengan daun terong lagi. Ditutup dengan daun terong. Itu ada cerita sendiri-sendiri. Daun terong itu tadi dibilang orang, supaya langit itu zaman dulu lah, orang masih kita enggak tahu, kita hanya dengar cerita aja, macam dongeng gitu. Daun terong itu supaya langit itu enggak bisa runtuh. Maka dari daun terong itu dia takut bahwa daun terong itu tajam. Begitu cerita.
2: Dalam pengerjaan rumah betang, dimulai dari hilir, kemudian diteruskan sampai ke hulu. Hal ini merupakan ungkapan masyarakat Iban bahwa segala sesuatu yang dimulai dari hulu akan merusak kehidupan di hilir. Memukul gong selama pembangunan rumah betang merupakan salah satu keharusan bagi masyarakat Iban. Selain itu, pembangunan rumah betang tidak lepas dari adanya persembahan makhluk hidup. Masyarakat Iban lebih mengenalnya dengan istilah berdarah. Biasanya, mereka memotong babi atau hewan-hewan peliharaan lainnya. Hal ini sebagai upaya untuk mencegah dari gangguan roh-roh jahat yang memungkinkan akan membuat ketidaknyamanan terhadap rumah betang.
3: Setiap kita nancap satu rumah tuh kita aruh berdarah, potong babi satu ekor, ayamnya satu ekor, kepalanya disimpan di lubang tiang, mana tiang yang dulu tiang bumbung masukkan gitu. Mungkin ada roh-roh yang tidak bagus di bawah itu kita dari kasih ya ada anulah ditumbal dari itu dia
4: keselamatan.
3: Jadi untuk menjaga keselamatan kita.
1: Dengan jumlah penduduk 251 jiwa yang terbagi ke dalam 66 kepala keluarga, orang Iban Sungai Utik masih menjaga interaksi yang baik dengan alamnya. Bagi masyarakat Dayak Iban, upacara adat harus tetap dilaksanakan di rumah panjang. Misalnya, gawai kenyalang, pesta syukuran atas panen padi yang merupakan gawai terbesar dalam masyarakat Dayak Iban. Gawai ini diadakan 3 hari 3 malam, bahkan 7 hari 7 malam di rumah panjang yang melibatkan semua warga rumah panjang. Tidak seperti pada masyarakat modern, kehidupan di rumah panjang sangat khas dan mempunyai kelebihan tersendiri. Apabila akan mengadakan sebuah pesta atau gawai, tidak perlu membuat kartu undangan. Karena lokasi yang berada pada satu atap, cukup memberitahukan kepada semua warga secara lisan bahwa akan diselenggarakan gawai.
3: Macam yang kita cerita tadi, gawa kelingkang apa semuanya. Jadi untuk memudahkan kita ngumpul-ngumpul orang ini, jadi kita nak memerlukan surat undangan. Hukum ke sana ngumpul di tempat tua rumah atau ngumpul di tempat kepala desa gitu, ngumpul di tempat padusun. Jadi itu kan tak perlu kita beri undangan apa semua. Jadi kita ciri khas kita tetap ngumpul macam kita ini tadi. Jadi mudah kita nyatukan ngumpul orang. Jadi kecil besar datang semua. Jadi kalau kalau ya rumahnya di sana. Jadi kalau musim hujan atau musim apa itu susah mau nyatukan, mau ngumpul orang banyak. Itulah kelebihannya depan ciri rumah panjang ini. Jadi dari segi itu jadi kita mudah. Tidak susah-susah lagi manggil atau mengundang orang, baik pun gawai, baik pun ada perkawinan, baik pun apa-apa saja yang ada kerjaan kita di rumah betang atau orang meninggal apa semua ini. Jadi kalau orang meninggal umpama satu rumah ini, jadi orang nunggunya kan mudah kan, dari tempatnya agak banyak kan.
2: Sesuai dengan bentuknya yang panjang dan besar, Rumah panjang atau rumah betang dibangun dengan panjang kurang lebih 180 meter dan lebar 20 meter. Lebih dari 30 tahun bangunan ini telah dihuni oleh masyarakat Iban Sungai Utik. Diungkapkan Rangga, salah seorang generasi muda suku Iban, bahwa rumah betang selain untuk tempat tinggal juga mempunyai makna lain, yaitu merupakan simbol persatuan. Pada zaman perang dulu, rumah betang dilindungi dengan benteng yang dalam masyarakat Iban disebut dengan istilah kuta.
4: Rumah betang ini dikumpulkan satu. Itu lambang persatuan. Ketika sebuah kelompok dulu zaman yang ngayau dulu, mereka berkoloni. Bangunlah rumah betang ini. Itu menunjukkan persatuan. Di situ juga dibangun sekokoh mungkin. Mungkin zaman perang dulu. Saya yakin itu pasti ada benteng. Biar lebih memudahkan untuk membuat koloni atau apa bentengnya, pembangunan benteng.
5: Ada benteng
4: di sini, Pak. Di sini sekarang enggak.
6: Ada dulu.
5: Dulu ada.
6: Dulu ada.
4: Kuta namanya dulu.
6: Kuta pagar dengan belian. Kayu belian tancap seperti barau itu. Tancap tinggi-tinggi.
5: Tinggi-tinggi. Padat gitu, Pak.
6: Padat sampai enggak kelihatan.
1: Menyusuri rumah betang pada setiap sudutnya syarat dengan nuansa keakraban penghuninya. Pada saat kita memasuki pintu utama di bagian hulu atau hilir, pemandangan pertama yang akan terlihat adalah sebuah ruangan panjang yang semuanya terbuat dari kayu. Pada bagian lain, tampak pintu-pintu bilik berjejer rapi dari hulu ke hilir menghadap ke serambi rumah. Di dalamnya adalah ruangan atau bilik yang dipergunakan untuk mereka tidur dan menyimpan barang-barang berharga milik keluarga ataupun individu. Di bagian belakang bilik terdapat beberapa ruangan yang digunakan sebagai dapur dan kamar tambahan. Hal yang menarik adalah di setiap pembatas antara bilik satu dengan yang lainnya terdapat sebuah pintu kecil. Hal ini dimaksudkan sebagai jalan pintas dalam berkomunikasi antara penghuni bilik satu dengan yang lainnya. Setiap bagian dibangun dengan teliti dan syarat akan makna serta fungsinya. Seperti diungkapkan Pak Simon, tokoh adat rumah betang Sungai Utik, bahwa pembangunan rumah betang ini penuh dengan perhitungan, termasuk dalam memutuskan tinggi tiang-tiang penyangga pada rumah ini. Di suku Iban, Sungai Utik, rumah betang berdiri di atas tiang-tiang penyangga dengan tinggi kurang lebih 2 meter. Berbeda dengan rumah betang yang ada di suku lainnya. Hal tersebut tidak lepas dari maksud untuk melindungi dari serangan musuh.
3: Dia kan model rumah panggung kan, dia agak tinggi. Tapi ya kalau orang Baloh itu rumahnya agak sampai 6 meter ke atas atau mungkin lebih. Tapi orang Iban memang dari dulu sejarahnya pernah rumah betang. Karena orang Iban ini punya kemampuan, punya keberanian. Nah, maka dia rumahnya tuh tidak seberapa tinggi, kurang lebih 2 meter atau semua. Jadi tombak itu agak susah dia nombak karena tombaknya agak panjang, jadi dia tidak bisa nombak ke atas karena tombaknya kan agak panjang. Nah, maka itulah rumahnya tidak seberapa dibuat tinggi gitu. Nah, jadi kalau dia tinggi, jadi musuh tuh kalau rumahnya ada 3 meter gini, ketinggiannya tuh, jadi tombak itu mudah untuk nombak orang yang di atas itu. Jadi kita buat 2 meter atau seberapa gitu. Jadi musuh tuh agak susah. Jadi dia lari pun susah di bawah kolong tuh. Jadi kalau tinggi itu tadi dia mudah dia lari itu. Nah, itulah ceritanya orang Iban gitu.
2: Dalam kehidupan sehari-hari, bagian terbuka rumah panjang merupakan tempat para pemuda Dayak belajar kepada tetua mereka. Disitulah sejarah lisan, tradisi dan filsafat hidup dengan berbagai kebijaksanaan tradisional dan pengetahuan asli manusia Dayak, cerita rakyat dan kisah-kisah kepiawaian nenek moyang diturunkan kepada generasi berikutnya. Di sana pula para putri Dayak belajar menganyam dan menenun bersama-sama di rumah panjang. Di rumah panjang pula acara-acara ritual dilaksanakan. pengadilan adat yang demokratis digelar, persoalan-persoalan sosial kemasyarakatan dirundingkan, dan keputusan bersama ditaati setiap orang, termasuk ketika akan menyambung rumah panjang.
3: Kalau di rumah betang nih, biarpun orang datang, yang mau tinggal di Sungote kan, mau nyambung rumah panjang. Yang disambung tuh nggak boleh ke hulu kilir yang disambung.
7: Kilirnya boleh sambung?
3: Kilir nggak boleh. Kulu dulu nyambung, kata bapak. Kilir
7: boleh sambung, kilir.
3: Nyambung ke hulu sana. Nyambung ke hulu.
7: Ketika mau gabung dengan rumah betang.
3: Jadi dia nyambung di hulu. Di hulu bapak. Bila di hulu dia nyambung. Kilir nggak bisa. Di hulu. Karena waktu kita nancap tiang ini kan ada kesepakatan, ada batasnya. Dia nyambung di hulu. Berapa pintu aja ke hulu sana pokok tanah cukup. Kalau tidak cukup di depan ke di mana. Adatnya menyit. Apa yang kita ceritakan tadi, dia harus berburung. Dia harus manggul tanah. Manggul tanah. Dia harus nancapnya tadi sesuai dengan orang ke dulu, sesuai dengan mereka yang dulu. Kalau mereka potong ayam, potong babi, kita yang dulu pun potong ayam, potong babi juga. Tapi itu bukan kita sendiri yang buat. Jadi serumah betang nih bantu kita semua untuk membuat rumah betang itu tadi. Jadi bapak ini, aku ini panggil tukang, aku ini nukar sendiri. Tapi itu tidak ada istilah gitu kalau persatuan di rumah betang ini. Tetap satu betang ini, satu bilik itu satu orang tetap nolong. Ngerjakan itu rumah itu sampai selesai gitu. Malah kalau ya rumah masih ikat dari benar rutan dulu disiapkan kita cari rutan, cari apa bahan bangunan tuh gotong royong semua tuh.
1: Rumah panjang terbukti memudahkan setiap warga masyarakatnya mengenal satu sama lain secara lebih terbuka dan dekat. Adanya kesamaan bentuk tempat tinggal dari setiap keluarga pada rumah panjang selain akan menumbuhkan sikap pergaulan yang harmonis dan kehidupan kolektif sesama warga, juga untuk mengurangi dan mengatasi kecemburuan sosial yang merugikan kehidupan kolektif. Ini berarti peran dan fungsi rumah panjang dalam membina dan mempertahankan kelangsungan hidup nilai-nilai budaya tradisional merupakan modal dasar pembangunan bangsa yang patut diperhitungkan.
2: Demikian seri dokumenter Suku Dayak Iban Kampung Sungai Utik bagian kedua, Rumah Betang, Jantung Kehidupan Masyarakat Dayak, dipersembahkan oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. Naskah Budi Prihantoro, dibawakan oleh Prabawati Sukarta dan Zulham Simatupang. Penata musik Oktavianus Rangga. Teknik rekaman Dani Alramdani. Pengarah acara Apolonius. Produser pelaksana

4.000 tahun. Tidak seperti sekarang, dulu pakaian berkancing hanya dimiliki oleh orang-orang kaya saja. Posisi kancing baju pria dan wanita pun berbeda. Karena wanita biasa memakai baju sendiri, maka akan lebih mudah jika letak lubang kancingnya di sebelah kanan. Sedangkan pada pria, mereka akan selalu dipakaikan oleh wanitanya, sehingga letak lubang kancing baju pria ada di sebelah kiri. Untuk penggunaan kancing pada pergelangan tangan baju, dimulai sejak tahun 1700-an ketika Prusia diperintah oleh Raja Frederick Agung, di mana kancing masih terbuat dari kerang dan benda keras. Tujuannya untuk mengurangi kebiasaan para tentara yang biasa menyeka keringat menggunakan ujung lengan baju, akhirnya menyebabkan kotor.

0: Besok kita jadi naik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

0: R, tolong dong di print laporannya.
1: Iya, bentar lagi tanggung nih.
2: A few moments later.
0: Mana R, laporannya?
1: Aduh, sorry, aku lupa, Sus.
0: Kamu ini gimana sih, R? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu nggak berubah, lihat aja. Kamu pasti akan tergeser.

0: Pro 4 92.5 FM. Suara Budaya Sulawesi Selatan.
1: Jadi ke mall gak? Aduh, jam segini dengerin lagu sedih. Kenapa toh? Kenapa? Putus cinta? Ditinggalin? Atau jangan-jangan terlanjur sayang tapi nyatanya cuma temen?
2: Apa sih?
1: Abis, lagu kamu sedih banget. Kenapa sih?
2: Enggak, tadi abis baca cerita di buku adekku.
1: Terus?
2: Ya, ceritanya sedih gitu.
1: Terus-terus?
2: Terus, keinget lagu ini deh.
1: Emang ada hubungannya cerita itu sama lagu ini?
2: Adalah.
1: Ini lagu apa sih? Kok kayaknya pernah denger gitu?
2: Ya ampun, masa lupa sih? Ini kan soundtracknya Romeo and Juliet. Film fenomenal yang romantis bingit.
1: Oh, iya. Romeo and Juliet. Si Bambang Leo sama Tante Clairy kan?
2: Iya.
1: Emang kamu baca cerita apa sih?
2: Nih,
1: Temang Dongan. Cerita apa nih?
2: Cerita rakyat.
1: Masa?
2: Iyalah.
1: Daerah mana?
2: Sumbawa.
1: Emang ceritanya mirip sama Romeo and Juliet?
2: Iya.
1: Serius?
2: Iya, ini tuh Romeo and Juliet dengan kearifan lokal. Tahu gak sih?
1: Kearifan lokal? Kamu bohong ya?
2: Enggak, beneran ini.
1: Coba ceritain.
2: Baca aja sendiri.
1: Mau kemana?
2: Mandi kan? Katanya mau ke mall. Jadi?
1: Iyalah jadi. Jangan lama-lama loh.
2: Iya, paling sejam kurang dikit lah.
1: Itu lama tahu.
2: Tunggu ya.
1: Pasti lama nih. Belum mandinya, belum milih bajunya, belum dandannya. Aduh. Ngapain ya? Cerita rakyat Sumbawa, Temang Dongan. Masa sih ceritanya mirip Romeo and Juliet? Mumpung hari masih lama, baca aja deh. Ini dia. Cerita ini mengisahkan tentang seorang gadis cantik bernama Sari di desa Pungkit. Sehari-hari Sari menenun kain sarung, kebaya, selendang, dan tudung kepala di atas loteng.
3: Wah, betapa cantiknya Sari. Aku benar-benar terpesona dengan kecantikannya.
4: Iya, dia memang cantik sekali. Tapi kenapa dia menenun di atas loteng?
5: Itu karena Sari tidak ingin terganggu. Lihat, sejak pagi kalian para lelaki sudah berkumpul di sini. Bagaimana Sari bisa menyelesaikan kain tenunnya kalau hampir setiap hari kalian datang melihatnya?
1: Jadi Sari ini nenunnya di atas loteng karena sering digangguin. Wah, pasti cantik nih orangnya. Coba baca lagi deh. Kecantikan Sari kerap membuat banyak pemuda jatuh hati kepadanya. Namun tidak pernah berhasil menarik perhatiannya. Tuh kan bener, si Sari ini orangnya cantik. Ceritanya klasik banget deh. Terus apa lagi ya? Ini dia. Diceritakan kalau Sari memiliki teman bermain bernama Sena. Persahabatan mereka selalu seia sekata bagai saudara. Dan akhirnya menjadi cinta. Wah, ternyata cintanya udah sama Sena. Terus Sari juga memiliki sepupu laki-laki dari garis keturunan ayah bernama Rambanging. Dan sepupu laki-laki dari garis keturunan ibu bernama Sempuang.
6: Adinda Sari.
7: Iya, Kak Sena.
6: Biar aku saja yang memintal benang itu. Nanti tanganmu terluka.
7: Tak apa, Kak. Biar aku saja. Kak Sena tentu lelah setelah bekerja di ladang.
6: Tidak mengapa. Biar aku saja. Hatiku akan sangat sedih jika tanganmu yang cantik itu terluka.
7: Kak Sena, tak mengapa. Aku juga tidak mau Kak Sena terluka.
8: Kalau begitu, biar aku yang memintal benang itu.
7: Kakak Rambanging, apa yang kakak lakukan di sini?
8: Tidak ada. Aku hanya ingin melihat wajah cantikmu, Adinda Sari.
9: Hei, minggir! Sari itu milikku.
7: Kakak Sempuang?
8: Enak saja. Sari itu calon istriku.
9: Jangan asal bicara, Rambanging. Aku yang lebih dulu meminang Sari.
6: Adinda Sari, sebaiknya kita pergi dari tempat ini.
7: Iya, Kak Sena.
1: Wah, berantem nih. Mulai seru ceritanya.
2: Rin, tunggu ya. Dandan bentar.
1: Oke. Baca lagi ah. Mumpung Tari baru habis mandi, pasti lama tuh milih bajunya. Belum dandannya. Terus, mana dia? Oh, ini dia. Keluarga Dea Lebah, utusan orang tua Rambanging, yang sepupu dari keluarga ayah Sari, dan keluarga Sampuang yang merupakan sepupu dari keluarga ibu Sari, datang dengan niat meminang Sari. Kedua keluarga ini diterima dengan sangat baik oleh ayah Sari. Tapi sayang, kedua pinangan ini akhirnya ditolak. Karena penolakan tersebut timbul perpecahan di antara keluarga Rambanging dan Sampuang. Nah loh, berantem beneran nih.
10: Berani sekali keluarga Sampuang meminang Sari. Jelas anak kita Rambanging yang lebih cocok untuk Sari. Kalau begini, kita harus buat perhitungan dengan mereka.
1: Wah, berantem mereka nih. Makin seru aja ceritanya. Baca lagi deh, penasaran nih akhirnya gimana. Sari merasa bersalah karena penolakannya membawa bencana untuk keluarga besarnya. Sementara Sari tidak ingin berbohong dengan perasaannya kepada Sena.
6: Oh, adindaku Sari, hati ini ikut merasakan kesedihan yang kau rasakan. Apa yang harus kakak perbuat? Adinda?
7: Kakak Sena, ada apa?
6: Kau melamun lagi?
7: Aku bingung, Kak.
6: Kau memikirkan masalah pertengkaran keluarga Rambanging dan Sampuang lagi?
7: Iya, aku sedih melihat mereka bertengkar hanya karena aku menolak lamaran mereka.
6: Mungkin ini salahku juga.
7: Mengapa?
6: Perasaanmu padaku?
7: Tidak, Kak. Perasaan ini tulus untuk kakak, dan aku tidak bisa membohongi perasaanku sendiri.
6: Tapi melihatmu sedih seperti ini, benar-benar menyakiti perasaanku. Seandainya aku bisa melakukan sesuatu untuk mendamaikan keluarga besarmu, pasti akan aku lakukan.
7: Kak Sena.
1: Nah, ini nih, namanya cinta zaman Siti Nurbaya. Orang tua ngasih, malah keluarga besar yang larang. Kalau gini bisa jadi kayak cerita Romeo dan Juliet ya. Lanjut baca lagi ah. Kayaknya Tari belum selesai nih dandannya. Mana ya tadi? Ini dia. Lanjut lagi. Untuk mendamaikan kedua belah pihak, akhirnya Sari memutuskan untuk mengundang keluarga Rambanging dan Sampuang ke Temang Dongan. Sesampainya di Temang Dongan, Sari dan Sena saling tatap, kemudian menangis sambil berpelukan. Nah, kenapa nih?
7: Ayah, ibu, paman, bibi, kakak Rambanging. Ayah, ibu,

0: Bahagia.
1: Hei Sampuang, jangan asal bicara. Lihat dulu kedudukanmu.
0: Kau yang seharusnya melihat tampangmu sendiri.
2: Cukup. Aku mohon, aku tidak bisa memilih kalian berdua karena hatiku telah bersamanya.
3: Sanu, aku mencintai Adinda Sari sejak kecil dan cinta kami akan selalu bersama.
2: Selamat tinggal ayah, ibu, selamat tinggal semua. Kak Sanu, aku mencintaimu.
3: Aku pun sama Adinda Sari, sampai maut yang memisahkan.
0: Tidak, Adinda Sari.
4: Menerjunkan diri ke jurang Temangdongan.
5: Hah? Mereka bunuh diri gitu?
4: Wah, beneran. Katanya si Tari, ternyata emang ceritanya mirip Romeo dan Juliet gitu. Cinta sampai mati. Sari dan Sanu tewas di dasar jurang dan tak lama kemudian jenazahnya ditemukan oleh keluarga Rambangi dan Sampuang yang terpaksa kembali dengan berat hati dan menyesali pertengkaran di antara mereka. Aduh, kalau yang namanya nyesel emang selalu belakangan. Coba aja mereka direstuin, pasti kan gak gini endingnya.
6: Sedih deh. Udah siap nih? Loh, kok nangis? Kenapa?
4: Aku baca cerita ini, ternyata beneran sedih loh.
6: Dasar, jadi baca juga toh.
4: Iya, habis kamu sih mandinya lama, belum dandan lagi.
6: Sorry, bagus kan ceritanya?
4: Iya loh, mirip Romeo and Juliet.
6: Tahu gak?
4: Apa?
6: Ada yang bilang kalau tubuh Sari dan Sena ini berubah menjadi batu bertindih yang bentuknya seperti tubuh manusia. Terus rambut Sari berubah menjadi tumbuhan pakis yang sering dipakai buat obat penyubur rambut. Nih kayak rambut aku pakai pakis.
4: Ih kamu jahat deh.
6: Lu kok jahat? Kenapa?
4: Itu kan rambutnya Sari. Tega.
6: Mau kemana? Jadi ke mall gak?
4: Males gak mood.

0: Reklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Banyak dari kita tahu, Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Tapi tak semua tahu bagaimana naskah itu lahir dan siapa saja yang berada di baliknya. Yang menarik, proklamasi itu bukan lahir di pagi hari, tetapi justru ditulis di tengah malam, dalam suasana sunyi, tegang, dan belum pasti. Tepat pukul 3 dini hari, 17 Agustus 1945, ada 3 tokoh bangsa yang terlibat. Di antaranya, Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo berkumpul di rumah Laksana Meida di Jakarta. Di tempat itulah mereka menyusun kalimat penting dalam sejarah bangsa Indonesia. Naskah proklamasi ditulis langsung oleh tangan Insinyur Soekarno, lalu diketik oleh Sayuti Melik dengan mesin ketik pinjaman. Tanpa seremoni, media asing, dan perayaan, hanya dipenuhi semangat dan keyakinan bahwa bangsa ini berhak menentukan nasibnya sendiri. Proklamasi bukan sekadar teks, tapi buah dari keberanian di tengah ketidakpastian. Bukti bahwa kemerdekaan lahir di perjuangan yang senyap, bahkan saat sebagian besar rakyat masih tertidur.

0: tokoh terkenal berkaliber nasional, wajar tidak banyak orang yang tahu. Boleh jadi orang bertanya-tanya, siapa Ibu Ruswo? Hingga namanya diabadikan sebagai nama jalan di kota Yogyakarta. Ibu Ruswo berperan penting pada masa revolusi fisik di Yogyakarta. Ia memang tidak mengangkat senjata dan maju ke medan pertempuran. Namun berjuang di belakang layar memasok logistik bagi para prajurit. Tak heran Ibu Ruswo disebut ibunya para prajurit. Mengutip laman Historia, ketika serangan umum 1 Maret 1949, Yogyakarta bagai kota mati. Pada masa sulit itulah muncul Ibu Ruswo, menggerakkan kaum perempuan di sekitarnya untuk memasok makanan bagi para pejuang. Ia juga menyulap rumahnya menjadi dapur umum. Terima kasih Ibu Ruswo, dalam senyap engkau berjuang.
1: FM Pro 4 RRI Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jumpa lagi saya Bang Rian di Ruang Dengar Anda di malam hari ini, tentunya di program acara Kilon Tarong. Di hari malam Jumat ya sahabat budaya, di tanggal 8 Oktober 2026. Seperti biasanya sahabat budaya yang bergabung di malam hari ini bersama Bang Rian, tentunya kami membuka kesempatan kepada semuanya yang ingin bergabung di line telepon kami, di telepon WA, telepon biasa. Silahkan ke sahabat budaya di 0811 400 9250. Kita angkat telepon kita. Halo, Kilon Tarong.
3: Halo, Kilon Tarong, Mbak.
2: Iya, para dincu. Bagaimana posisi di mana ini?
3: Sisi di rumah.
2: Di rumah, Ki.
3: Panas.
2: Kenapa?
3: Masih panas.
2: Panas kenapa malam ini? Masa masih panas di rumah tak biar malam?
3: Iya, masih panas.
2: Aduh.
3: Subuh baru anu ini dingin.
2: Iya ya, biasanya subuh baru dingin, Di.
3: Iya.
2: Oke, Pale, Opadin. Opadin, Paradin. Lagu tak apa ini kita mau dengar ini?
3: Bujung Meti.
2: Bujung Meti.
3: Iya.
2: Oke, Andrikan atau Ansar S?
3: Andrika.
2: Oke, menyapa Ki.
3: Ada Pak Asis.
2: Ye.
3: Bu, aduh. Apa Pak Umar Ibu Rusia.
2: Ye.
3: Ibu Marlina di Petrang. Si Sinta MU.
2: Ye.
3: Padi Pasani. Sumelilumu.
2: Ye.
3: Ada pondak di Pindang. Namanya Anita semua di Sope sama Indah di Sope.
2: Yeah.
3: Ada
2: siapa?
3: Siapa lagi?
2: Sama mamanya.
3: Rebenya Rais di Repet ini. Sama Ibu Mawar, Ibu Niat ya. Sama semuanya mi.
2: Oke, siap.
3: Selamat bertugas, Maria.
2: Iya, siap.
3: Nonton mulai ini.
2: Iya.
3: Bandung sama itu.
2: Apa?
3: For FC, Tayram.
2: Hah?
3: Yangnya klubnya Tayram.
2: Klubnya Thailand.
3: Ya, klubnya di Asnawi itu di situ.
2: Oh, gitu. Oh, iya, yeah, yeah. Siap. Iya, yeah.
3: Oke, baik. Assalamualaikum bertugas.
2: Yeah,
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Paradis sahabat udah di belakang yang perdi 0000. Bayangin nolnya 0811 400 9250. Halo, Kilon Tarong.
4: Ya, Kilon Tarong
2: Bung Rian. Iya, dengan siapa Ki?
4: Dari SD Nompo ini.
2: SD Nompo Tawa. Panas juga di rumah tak?
4: Ya jelas panas.
2: Panas di?
4: Biar siang panas.
2: Malam tong panas.
4: Ya begitulah. Kadang panas, kadang dingin.
2: Jadi apa maunya di?
4: Itu baru tidur sendiri lagi.
2: Eh, kok, Kayaknya di Suruki banyak istighfar kayak ini pas di Nopo.
4: Mau diapa di? Terima padanya.
2: Terima padanya tahu. Oke, Pak, lagu tahap ini pas di Nopo.
4: Palolona bontoran. Palolona bontoran.
2: Taulolona.
4: Iya, Taulolona bontoran.
2: Taulolona bontoran. Iya, Safar.
4: Iya, betul sekali.
2: Iya, oke, Pak Le. Menyapa Ki.
4: Yang tadi Pak Radin ya?
2: Pak Radin tadi.
4: Iya, Pak Radin.
2: Iya.
4: Satu aja, Ibu Semisya Maisar.
2: Iya.
4: Ibu Rosmin Yase.
2: Iya.
4: Tersinta.
2: Iya.
4: Artina, Ibu Niar.
2: Iya.
4: Ibu Nursia Basabang Omar.
2: Iya.
4: Ibu Lina, Pak Aziz, Pak Aziz. Om Tading,
2: yeah.
4: Pak Rading, Pak Rading,
2: yeah.
4: Pak Dunasewan,
2: yeah.
4: Dasti, Dasti, Dasti, Dasti, Ibu Niar, Pandato, masa misterinya,
2: yeah.
4: Ibu Sambil Lumo, Dewi Tengadar, Nurmina, Nureni,
2: yeah.
4: Ibu Bawati, Erdewi,
2: yeah.
4: Pak Yani Tasmon,
2: dan semuanya
4: Ibu Narga dan Ali Tawa.
2: Oke.
4: Dan semuanya mata berkaca deh.
2: Oke, pasti nampak.
4: Oke, Pak Dede dan
2: Ibu Jati.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada PSD Dopo sahabat Bunda. Di belakangnya 0811 4009220.
5: Halo.
2: Halo.
5: Halo, Kelontaro.
2: Iya, Kelontaro Pak Uli. Gimana kabar sehat Pak Uli, sekeluarga?
5: Alhamdulillah Karyan,
2: sehat. Alhamdulillah tawa sekeluarga.
5: Iya.
2: Tapi Pak Uli lagunya ikutan kina?
5: Iya Karyan, oke.
2: Okay. Kalau begitu menyapa Ki Pak Uli?
5: Iya menyapa wakil Memunaganing yang Rawang, ada yeah. Samsia Maisal, ada Kainalai Nur, ada Asar di Bone, ada Ibu Marlina,
2: yeah.
5: Ada Pak... Ada Pak Arjuna,
2: yeah.
5: Ada Pak Hamsa, ada Opais, ada Nasriani Amsir, ada Sarifuddin Ami,
2: yeah.
5: Ada siapa lagi? Ada Rostiani Yasir, ada siapa ini?
2: Siapa?
5: Ya, dan ada siapa lagi?
2: Lagi.
5: Iya, dan semua-semuanya lagi monitor Karyan. Karyan, okay, makasih banyak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat budaya. Nanti Bang Rian kembali lagi bersama Anda. Jangki kemana-mana di, tetap bersama kami di malam hari ini di acara Kilon Tarong hingga pukul 11 malam nantinya. Kita dengarkan dulu lagu dari Bujumeti sama Taulonana Bontoran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

mulai dianggap berharga karena kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi. Para seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad kelas. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman sekarang.

0: 92,5 FM Perempat RRI Makassar. Sobat Budaya, masih bersama kami di acara Kilon Tarong di 0811 400 9250. Halo Kilon Tarong.
1: Halo Tarong Buria, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Pak Ahmayani di?
1: Iya.
0: Iya, bagaimana? Si Sopeng J. Panas juga Sopeng kan?
1: Panas-panas juga.
0: Tidak ada bedanya di.
1: Iya.
0: Oke, paling Pak Mayani mau dengar lagu apa ki?
1: Mapoji temanesa.
0: Mapoji temanesa.
1: Temanesa.
0: Mapoji. Mito. Siapa penyanyinya?
1: Nggak tahu mi juga.
0: Mapoji temanesa, mana itu temanesa. Waduh, ndak ada ini pak lagunya. Ada lagu lain?
1: Tidak
0: ada Pak Mayani.
1: Tidak ada. Makunrai Paceo deh Pak Le. Makunrai Paceo deh.
0: Makunrai Paceo deh.
1: Iya.
0: Lagu baru kah?
1: Tidak tahu juga.
0: Iya, karena ini.
1: Epa Perlia.
0: Iya.
1: Epa Perlia nih. Nyanyikan.
0: Epa Perlia. Makunrai. Yang ada cuma anu ji. Makunrai zaman now sama Makunrai mata dui ji yang ada.
1: Zaman now apa itu Makunrai zaman now?
0: Zaman now. Oke, Pak. Ya, menyapa ki Pale.
1: Ya. Jumpa buat yang baru lewat ada Uli Ape. Ada Pak Rading, ada SD Nompo. Ada Arga di Sinjai, Saripudin di Sinjai. Ada Pak Gapur, ada Pak Pajar di Palopo, ada Angga Prasatya, ada Pak Sani di Sukamaju, ada Pak Amsa, Ibu Marlina, Pak Asis, Pak Endro, ada Ama sama Aulia, ada Putri Selayar, ada Ibu Rabia di Rapocini, ada Tantri sama Esti, ada Aulia sama Ama, Ustam Prahara, ada Aldi. Ali Daya dan semua-semuanya. Bun Riam.
0: Oke, siap.
1: Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Amayani sahabat Bude. Di belakangnya Pak Amayani 0811 400 9250. Halo, Kilon Tarong.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana ki?
2: Liwang.
0: Yang Liwang tahu.
2: Datang ke satu.
0: Insya Allah Den Liwang nah, karena mudah nanti waktu, karena Bang Liang bias siaran subuh.
2: Oh begitu.
0: Iya, Insya Allah lah nanti kalau ada waktu. Nah, tapi selamat ulang tahun Den Liwang nah.
2: Iya. Okay.
0: Semoga dilancarkan rezeki kita.
2: Terima kasih.
0: Nih tambah jodoh. Doa tambah itu. Jodohnya minta berapa kah? Minta berapa jodohnya kah?
2: 5.
0: Kasatong juga 5 dede. 2 saja ndak habis. Iya seke, gaske. Deluang lagu apa ini?
2: Lagunya Tua Macan Ri.
0: Hah?
2: Tua Macan Ri.
0: Kenapa Tua Macan Ri? Sekira lagi mencari-cari ki. Apa ji? Tadi minta 5 katanya.
2: Cuma lagu.
0: Doa ucapan adalah doa.
2: Cuma lagu.
0: Oh, cuma lagu kah? Oke, Vale. Menyapa.
2: Apa kabar kalau atau jangan gitu kan deh.
0: Apa?
2: Itu janda.
0: Par lagi itu. Jadi yang mana ini? Tua Macan Ri atau anu?
2: Pitu janda deh.
0: Pitu janda.
2: Iya.
0: Awin doh mana mi? Pitu janda kah? Aduh.
2: Pitu janda Arman dari Sanda.
0: Arman dia Sanda.
2: Iya.
0: Cari kangkil. Menyapa Miki sambil ku cari kangkil lagunya.
2: Pertama-tama yang suka lagu ini ada Indra di Sopte. Suka lagu.
0: Masa.
2: Iya.
0: Oh.
2: Dua tuh lagunya Kak Indah.
0: Iya.
2: Ada tuh Pak Chandra sama Pipi Ganda. Terus ada tuh sama Rizka. Terus ada Sendiri di Pak Kato.
0: Iya.
2: ada yang baru lewat, ada apa? Siapa tuh tadi yang baru lewat?
0: Deng Liwang. Pak Mayani.
2: Pak Mayani, salam kenal nah. Ah. Ada Putir Silayar.
0: Yeah.
2: Terus Irwan di Jembatan Kampar bersama istrinya. Terus ada Kusnyati dan Kenda yang ada di Kota Pajar.
0: Yeah.
2: Rahman di Limpo. Nur Hikmah di Maros.
0: Yeah.
2: Terus ada lagi. Saya buat pakai rendah.
0: Pak Irwan. Yeah. Ada lagu tak?
2: Ada lagu ku.
0: Pintu Janda dah ada.
2: Itu.
0: Yang itu mah, tu bapa cang tu mah.
2: Ah, itu itu apa deh?
0: Itu janda tu, sudah
2: ada.
0: Dilarang itu kita tuju.
2: Perasaan itu, perasaan itu ada penagih putar kerang.
0: Man, yang ada sini pitu luhur, pitu bidadari, pitu bujung ji.
2: Ada arum angin tu biasa menyanyi, sudah
0: enggak. Ah.
2: Biasa nak putar itu, bajikan. Benar tu sudah putar pagi-pagi tu acara baring.
0: Iya.
2: Iya.
0: Nah, dia. Saya
2: biasa monitor.
0: Iya. Iya, berarti mungkin di komputer mana ya?
2: Iya.
0: Ya, yang ini mudah deh, tebal macam ini mudah.
2: Iya, tebal.
0: Ya. Ah. Oke, pale iya.
2: Selang sama mamanya.
0: Iya, siapa renta?
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Iya, siapa renta? Ada di Deng Liwang sobat budaya di belakangnya Deng Liwang 0811 400 9250. Halo Kilontarong.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam berkatuh.
3: Iya, Hamzah.
0: Apa Hamzah baru muncul Pak Hamzah?
3: Muncul ya terus saya pernah memang satu bulan saya tidak muncul karena lagi baring.
0: Oh, lagi baring ki. Iya, sia-sia kina.
3: Iya, baring dia aduh di RS.
0: Astaga, sakit apa ki?
3: Tapi tetap monitor.
0: Iya, mantap, luar biasa. Tapi iya. Doa aku untuk Pak Hamzah selalu sehat, amin.
3: Mungkin anu lagi ini.
0: Apa?
3: Tang hari Rabu akan datang dan seterusnya mungkin saya juga belum tidak mengudara lah.
0: Oh. Tadi. Lagi medical check up lagi?
3: Oh tidak, mau lagi
0: luar istirahat daerah.
3: di Eropa.
0: Wih, luar biasa.
3: Sudah lengkap ini paspor apa semua.
0: Wih, Masya Allah di Eropa.
3: Selamat. Baru saya langsung ke Dubai.
0: Oh, umrah kah?
3: Tidak.
0: Jalan-jalan
3: di Eropa kan, jalan-jalan di Polandia.
0: Wih, mantap, luar biasa. Iya, hati-hati kina. Pak Hamzah, lagunya ikutan kina.
3: Oke, ikutan. Iya.
0: Menyapa
3: yang
0: ki?
3: Penting tembus.
0: Iya.
3: Menyapa yang baru kita? Lewat siapa? Deng Liwang.
0: Deng Liwang.
3: Oke, Deng Liwang. Selamat malam. Oh, lihat ya di Sinjai. Semua pendengar yang ada di Sinjai, selamat malam.
0: Mm-hmm.
3: Pak Asis di Maros.
0: Pak
3: Abaya di Sopeng. Kemudian Pak Bahar di Bole Camik. Opa Is, Opa Di. Wang Datu. Rubala di Petra Utara. Ada salah di Lapa Kali.
0: Iya.
3: Weh, tetangga aku hampir kulupa, Pandria.
0: Iya, Pak Umar.
3: Pak Umar lagi ulur sih, hampir kulupa.
0: Hampir, Mi.
3: Iya. Iya, saya kira ada begitu, dan semua-semuanya.
0: Iya, hati-hati kita. Pasalnya
3: apa semua, ya.
0: Siap.
3: Lanjut, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Hamzah, sahabat budaya. Baik, nanti Bari akan kembali bersama Anda. Jangki kemana-mana di... Dan akan tahu dulu lagunya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
2: Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek. Mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
3: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.

0: Saribata malam berikmas bersama kami di acara Kilontarong di 0811 400 9250. Halo Kilontarong.
1: Halo, assalamualaikum Bang Rian Kilontarong.
0: Waalaikumsalam Kilontarong.
1: Apa kabar Bang Rian
0: Cu? Alhamdulillah, kita bagaimana kabar Pak Asis Cu?
1: Alhamdulillah, kabar panas.
0: Hei, panas mentong di. Oke, boleh Pak Asis. Mau dengan lagu apa Pak Asis?
1: Lagunya Kahar AS, Kadekku Jangan-Jangan.
0: Kadekku Jangan-Jangan?
1: Iya.
0: Kadekku, mana itu kadekku? Kahar AS, oke. Mainnya apa Ki?
1: Pertama ada Payan Kasmun di Sopeng.
0: Iya.
1: Ada apa lagi di Banti Murun itu?
0: Pak Deli,
1: yang di Bantimurung siapa lagi namanya? Paradit.
0: Ayam.
1: Paradit di Bantimurung.
0: Mm-hmm.
1: Ada Ibu Lina di Petrang Utara.
0: Iya. Yeah.
1: Pak Hamsa di Kampan 2.
0: Iya. Yeah.
1: Pak Sain Sukamaju.
0: Mm-hmm.
1: Bapak Din di Tidung.
0: Iya. Yeah.
1: Di Nuri Baru. Ibu Mawar di Munsidi.
0: Iya. Yeah.
1: Dengiran di Jalan Barukang.
0: Iya. Yeah.
1: Ibu Pak Umar dari Bunur Sia.
0: Yeah.
1: Di Kampan 1. Dan susahnya Ban Riang.
0: Oke, siapa sih?
1: Terima kasih banyak.
0: Ya, makasih banyak juga nak.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Pak Asis 0811 400 9250. Halo.
2: Halo.
0: Iya,
2: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Kilontarong. Dengan siapa Ki?
2: Warganya Polman.
0: Pak Bobby.
2: Iya, betul. Alhamdulillah bisa gabung lagi malam.
0: Iya.
2: Apa kabar Bang Rian?
0: Ya, baik Ji. Kita bagaimana kabar ta?
2: Alhamdulillah kabar baik. Mari temo.
0: Kabar panas juga di Polman ka?
2: Iya, alhamdulillah cukup panas dan gerah.
0: Gerah sama jadi selama
2: iya, sama Ji Bang Rian. Tidak ada bedanya.
0: Tidak ada bedanya, tahu. Lagu apa ini Pak Bobby?
2: Kenapa?
0: Lagu apa lagu ini?
2: Kalau saya, bolehkah lagu Mandar?
0: Bisa.
2: Ya kalau ada Pamenangan di situ.
0: Pamenangan, ada.
2: Aldo Usman.
0: Iya, ada. Oke.
2: Oke, Wandria.
0: Menyapa, Ki?
2: Ya, menyapa dulu buat Bunda Sopi di Pau-Pau.
0: Yeah.
2: Kemudian Opa Ding, ada Pak Jangkis, ya, Pak Jangkis ya.
0: Iya. Yeah.
2: Kenal.
0: Mm-hmm.
2: Ada Pak Akar. Ada Puan Datu, Pak Nur Alam, ada Tantri Hesti.
0: Iya.
2: Yeah. Terus ada Ica di Bone.
0: Mm-hmm.
2: Kemudian ada siapa lagi ya? Ada Pak Saleh di Repukaling.
0: Iya. Yeah.
2: Kemudian ada siapa lagi, Ahmadiyani Tasmum bersama Nurmin Ainur, ada Tauki, ada Ibu Sumi, dan semuanya Bunda yang
0: tanpa
2: terkecuali. Selamat malam semuanya.
0: Iya, selamat malam.
2: Oke, Bunda, makasih. Lanjut juga.

0: Panggil lagunya ikutan kita.
1: Oke lah.
0: Siap, Pak Renta. Menyapa Ki.
1: Menyapa yang baru lewat tadi. Siapa itu?
0: Pak Bobby.
1: Oh, kampungku itu, kampungku.
0: Oh, tahu di Polman, tahu.
1: Tidak, Pak Bobby, kampungku itu Bobby.
0: Di mana?
1: Bontobila.
0: Aca. Iya.
1: Ha, iya, Kang.
0: Iya, cocok, Mi.
1: Iya, iya. Itu bilang tadi, ih, Bobby, berarti kampungku dong. Bontobila, kan? Iya.
0: Siapa lagi?
1: Iya. Pertama ada Pak Bobby, ada Pak Asis. Walaupun saya tidak disapa oleh Pak Asis, tetap juga saya menyapanya itu, Bun.
0: Iya.
1: Iya. Tidak, begini. Kalau di perompak itu, begini. Kayaknya, Pak Riang. Biasa itu kan orang... Barusan kita sapa, sebentar begitu masuk, dia lupa menyapa. Kenapa? Karena habis menyapa, langsung pindah ke alamat lain. Masuk ke, pindah ke tetangga toh.
0: Iya.
1: Iya, langsung bisa maksudnya ya. Artinya pindah lagi di radio lain.
0: Iya.
1: Jadi dia tidak dengar bahwa dia disapa begitu.
0: Iya, tahu.
1: Ya, Bobby, Pak Si, Pak Uli Ape, Hamak Yani, Pak Sani. Asri Dioto.
0: Iya.
1: Siapa lagi?
0: Siapa?
1: Pak itu Desaro.
0: Desaro.
1: Ada juga yang iya, ada juga yang di Barukang. Siapa itu?
0: Duh, kenapa lupa-lupa saya, ya? Siapa?
1: Iya, saya semua yang saya sapa semua kayaknya Batangang ya.
0: Iya,
1: Iya, Batangang. Kalau Pecahan belum saya menyapa Pecahan di.
0: Silakan.
1: Iya, Pecahan sekarang Pecahan ada Marlina, Ibn Sopi, Margarita. Terakhir buat Nurikma. Masuk ke Nurikma.
0: Oke.
1: Untuk Bun Riang yang cakep.
0: Siap, enggak.
1: Selamat ke Pajukai jaman-jaman.
0: Siap, Pak Renta.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa enggak, sahabat budaya. Baik, nanti Pak Riang akan kembali lagi bersama Anda. Jangan kemana-mana.

0: kita itu beda. Beda pendapat, beda pilihan, dan beda agama, suku, dan budaya.
1: Kita itu sama. Sama-sama ingin perdamaian. Sama-sama ingin dihargai.
2: Berdamailah, walaupun kita berbeda. Lakukan yang terbaik untuk bangsa. Toleransi adalah saling menghargai, bukan saling menghakimi.

0: Selesuran Tumbal Bikuman bersama kami di acara Kilauan Taron di malam hari ini, sahabat budaya. Ingin bergabung silakan di 0811-4009-250. Halo, Kilauan Taron.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kilauan Taron.
1: Kilauan Taron, Bang Rian.
0: Iya, Bu Fatma. Agak
1: gitu, mari cendece muke.
0: Alhamdulillah, mari cendece mua. Idi.
1: Alhamdulillah juga.
0: Alhamdulillah tawa. Bunda Cu.
1: Iya. Yeah.
0: Posisi di mana Ki?
1: Di rumah.
0: Oh, di rumah Ji tahu. Asik kira lagi di mall Ki ini.
1: Sumur.
0: Mungkin dengar lagu apa ini Bunda?
1: Ada Sare Apa Mi Kutaeng?
0: Apa Bunda?
1: Sare Apa Mi Kutaeng? Rizwan Tompo.
0: Sare Apa Mi Kutaeng?
1: Iya.
0: Ilham Iwan Tompo.
1: Iya.
0: Oke, siap Bunda. Cuma menyapa Ki Bunda.
1: Minta maaf ya tidak sebut satu dan satu.
0: Iya.
1: Saya doakan saja semoga sehat selalu sama sekeluarga ya.
0: Iya.
1: Bahagia selalu sekeluarga. Mulai A sampai Z.
0: Iya.
1: Oh, ada teman-temanku juga sahabatku. Bunda yang mendengar ya.
0: Iya.
1: Sehat ke selalu, bahagia ke selalu, sahabatku ini.
0: Iya tahu.
1: Iya, pendengar apa ya, kurang tidak pasif mendengar tapi tidak masuk.
0: Oh iya, pasif.
1: Iya. Bang Rian, sehat ke selalu sekeluarga, bahagia selalu ya.
0: Amin, Bunda.
1: Kita salam juga sehat nah. Sama ibunya atau panggil mama ya anaknya.
0: Iya. Mama.
1: Panggil mama ya?
0: Iya.
1: Siap. Bagaimana keadaannya kasihan?
0: Alhamdulillah, baik sih. Iya, siap.
1: Aman-aman ya?
0: Aman-aman Bunda, aman okay. Insyaallah.
1: Ya guys, terimu tiba-tiba tengah malam kan.
0: Siap.
1: Iya.
0: Makasih iya, Bunda.
1: Iya, sehat selalu Riang ya.
0: Iya, yeah, siap.
1: Riang juga jaga kesehatan.
0: Iya, siap.
1: Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bunda Fatma, sahabat Bunda dari Goa. Di belakangnya 0811-4009-250. Halo.
2: Ya.
0: Kilauan Taron.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Kilauan Taron.
2: Ya, Kilauan Taron.
0: Iya, Pak Bar.
2: Ya, betul Pak. Iya, kami.
0: Ini boleh camin tahu.
2: Iya. Apa kabar di Makassar Mulia?
0: Kabar panas.
2: Sama juga di sini. Ya,
0: sama juga.
2: Panas. Oh. Siang hari panas. Malam-malam begini panas.
0: Panas nih, iya. Semoga iya. Biasa hujan lah pagi.
2: Lagunya di pakai waktu sudah sempit karena banyak orang mau masuk.
0: Iya.
2: Lagunya pakai Aldi. Coto Bantaeng.
0: Coto Bantaeng. Oke.
2: Iya, iya. Ada kan?
0: Ada Mi.
2: Iya, iya. Coto Bantaeng.
0: Iya, menyapa Miki.
2: Iya. Terima kasih. Menyapa buat Nordi Maros.
0: Iya.
2: Puan Datu di Pindrang. Ibu semua jangan lupa di sebelah sana. Pak Umar di Pampang 1 bersama Ibu Nursia. Pak Umar di Pampang 2. Siapa lagi nih? Pak Sawi juga di Pekaling. Siapa lagi nih? Ada juga teman-teman di Komplek Agraria.
0: Iya,
2: Makassar. Normal. Iya, salam kenal. Semuanya Bun Riang.
0: Tak
2: perlu kecuali ya Bun Riang.
0: Iya.
2: Tugas Ki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Bahar sama boleh di belakangnya Pak Bahar 0811-4009-250. Halo Kilauan Taron.
1: Kilauan Taron Bariaku.
0: Iya Ponda Tucu.
1: Iya.
0: Kabar sehat.
1: Lagunya ikut saja kan.
0: Lagunya ikut saja di. Siap.
1: Iya. Siap gerak.
0: Menyapa Ki.
1: Menyapa buat tadi ada Pak Bahar Camia, keren Pak Bahar. Ada juga Bu Nursia dan Nojeng. Ada Opais, Pak Rading, Pak Sale, Pak Hamsa.
0: Iya.
1: Seri Margareta, Mayani Sasmung, Abdullah Desewang, Bobby tadi, Iwan Putra Bima, Kasmati Dompe, Rama, Seri Margareta, Andi Tarap. Siapa lagi?
0: Siapa?
1: Sama Marita, spesial Bu di sampingku yang melotong-lotong.
0: Iya.
1: Istriku tersayang Nur Alam. Terima kasih Bariaku.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Istriku yang melotong-lotong katanya. Oke, kita dengarkan dulu lagunya teman-teman. Nah, sampai nanti Bari akan kembali bersama Anda.

0: Where are you from?
1: Bicara bahasa Indonesia saja.
0: Wah, Mister, bisa bahasa Indonesia ya?
1: Bisa dong, saya tahu banyak Indonesia.
0: Eh, kalau Mister tahu Indonesia, coba aku tanya nih, siapa presiden pertama Indonesia?
1: Soekarno, benar?
0: Benar, Mister. Wih, aku gini ya, apa lambang negara Indonesia?
1: Burung Garuda ya?
0: Wih, Mister, saya bangga deh jadi orang Indonesia.
1: Kalau kamu bangga, saya balik tanya. Kamu tahu Pulau Kanawa di mana?
0: Di mana ya?
1: Pulau Bintan tahu?
0: Saya nggak tahu, Mister.

0: Masih bersama Bang Rian di malam hari ini, tentunya di acara Kelontarong. Kita lanjut lagi di 0811400925. Halo Kelontarong.
1: Halo Kelontarong.
0: Haji Lenteng, bagaimana? Sehat? Sehat Ki?
1: Syukur alhamdulillah.
0: Nah, mungkin dengan lagu apa Bu Haji?
1: Apa itu lagu? Apa itu Uang Mekar?
0: Aik, enggak aku tahu. Uang Mekar? Oh, ada Dengkila.
1: Anu paling.
0: Ada Ji Uang Mekar. Yang itu mah.
1: Apa?
0: Uang Mekar. Iya, ada Ji. menyapa Miki.
1: Kan Bapak lihat nih teman-teman.
0: Iya.
1: Banyak dulu. Ibu Ramla, Mbak Sasa, Ibu Ayu, Nur Hayaeda, Pak Jono, Haji Nur Suci, Pak Hasif, Andi Pendri.
0: Iya.
1: Banyak itu.
0: Iya.
1: Ibu Nanti,
0: yeah.
1: Ibu Tia, sama-samanya nih tuh.
0: Oke, siap Bunda. Makasih banyak Bu Ajina. Ada Haji Lente. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Haji Lente sama Bu Dedi. Belakangnya Bu Haji 0811400925. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Halo Bunda Ciu.
2: Kelontarong.
0: Miang miang. Bagaimana kabar, sehat kita berdua?
2: Alhamdulillah.
0: Sehat.
2: Kalbun Riang.
0: Aman, sehat.
2: Amin. Panas. Itu yang selalu diharapkan.
0: Iya, itu yang selalu diharapkan, tahu.
2: Iya.
0: Tapi panas benar.
2: Tapi kayaknya panas.
0: Sore Miano, Bu Mar, kipas apa kipas ki.
2: Itu kipas jalan.
0: Oh, jalan juga.
2: Tapi panas terus nih.
0: Pakai kipas tangan, tahu.
2: Nanti tempel jadi pipi.
0: Daripada kipas dari mulutnya.
2: Dende.
0: Bunda, mau dengar lagu apa lagi Bunda?
2: Oh, masih bisa kah?
0: Iya.
2: Anu mau jalannya mau. Apa itu bagus?
0: Apa Mi?
2: Ikau Tonji.
0: Ikau Tonji.
2: Iya.
0: Mana Mi? Ikau Tonji. Rido JK atau iya, Ocha iya. Cilada?
2: Siapa?
0: Ocha Cilada.
2: Ocha Cilada.
0: Atau Rido iya, JK?
2: Itu mau Ocha Cilada.
0: Oke, siap. Menyapa Ki.
3: Lombok.
2: Ke Lombok.
0: Sembarangan. Menyapa Melki Pale.
2: Jumpa dulu.
0: Yeah.
2: Pertama ada Julenteng. Apa kabar Baji? Selalu Ki.
0: Yeah.
2: Ada tadi. Apa itu nih?
0: Siapa?
2: Ibu Fatma.
0: Yeah.
2: Ada Ibu Harsina. Ada Ibu Sinta. Ada Ibu Lina. Semoga sehat Ki. Ada Ibu Niar, Ibu Mawar. Ada Ibu Nelly. Ada Pak Hamzah.

0: Pak siapa ini?
1: Siapa?
0: Pendatu bersama Nur Alamnya. Ada juga itu di bulan Dengerang di mana di Tekem? Dengerang yang di mana itu kemarin? Yang pintar bikin kompor motor. Oh di utara kota apa ya? Siapa lagi nih yang Deliwang, ya Miskol, Hasnadiwati, di Blue Rock, tuh berhenti mi.
1: Iya.
0: Ada yang semuanya mi.
1: Semuanya mi.
0: Bundria.
1: Oke siapa Renta?
0: Bundria. Sehat selalu ya.
1: Ini Syaki juga nak.
0: Kalau pulang, lalu jaga kesehatan.
1: Iya, yeah, siap kita juga dah berdua dah.
0: Mambil tahu mereka.
1: Biar mana?
2: Ada.
1: Apa?
2: Ada Bundria.
1: Ih, kenapa bisa ya? Ih.
2: Ada Bundria sehat selalu.
1: Amin.
2: Di keluarga.
1: Amin.
2: Ada di Liwa yang dapat miskul-miskul. Putri Sayar.
1: Iya. Yeah.
2: Putri Mangkasar. Dan semua-semua anak Mi Adria.
1: Semuanya Mi.
2: Ya. Adria. Jaga selalu.
1: Amin. Takut tu Mi.
2: Dilihat Mak.
1: Iya.
2: Dilih moran na jele. Datang jumpa di rumah.
1: Iya, insya Allah perintah. Siap perintah.
2: Ya, baru kustiri kaki.
1: Bili, jahana mi berde.
2: Sama ya, sampai kak dapat kak tapi kapri.
1: Lah kapri.
2: Maksudnya di kena juga tahu ada teman di Malaysia.
1: Iya.
2: Sama jika itu besar kebadan lah.
1: Oh, kau gimana?
2: Juga istri kaya itu kau suka kimplisa.
1: Ya, kembali nah.
2: Sama di limpo dan pokoknya semua anak yang mendengarkan apa namanya RRI perempat.
1: Yes ya.
2: Sehat semua.
1: Yeah.
2: Yang utama penyiarku.
1: Siapa itu?
2: Ini yang buat potek-potek. Bundri yang gagal.
1: Mulai.
2: Saya sekeluarga. Hati-hati walau pulang saya.
1: Ini kenapa kak?
2: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam. Oke sahabat budaya. Satu perempuan terakhir di sesi kita sahabat budaya. Di. Halo Kilantarong.
3: Halo Kilantarong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Iya indah deh Mbak Ji.
3: Iya tadi yang orang gagalnya perempuan.
1: Ih. Sama miseng, golai miseng.
3: Gola-gola, kan aku suka sih gola-gola orang lah. Saya ngomong itu apa adanya.
1: Warara.
3: Memang kalau digolai orang sebentar lagi gigi semut.
1: Indah, lagunya ikutan kina?
3: Ikut, nah yang jelasnya tembus kak.
1: Iya, harus dong.
3: Karena sudah diputar tadi aku dengar lagu yang mau aku request.
1: Yang mana itu yang anu? Pitu janda.
3: Toba nama Chandring.
1: Toba nama Chandring.
3: Karena aku tahu kalau ada lagu begitu diputar, kalau bukan Kak Ruslan yang sekarang itu pasti Kak Riang. Karena dia yang tahu dari lagu-lagu begitu. Dua orang.
1: Iya kak.
3: Ya memang.
1: Yang posan tadi itu siapa lah tadi kelupai?
3: Nggak aku tahu siapa kelupai.
1: Ending erang kak.
3: Karena lagu itu dari tahun 2013 itu lagu viral sekali kena.
1: Oh iya kak.
3: Iya selalu saya request, selalu juga dinyanyikan lewat udara. Tapi apa namanya waktu Kak Mul
1: berarti, ya, berarti,
3: satu, kata,
1: berarti belum kak lahir itu di.
3: Oh lahir mah kita di bonek.
1: Oke, boleh menyapa Miki Indah.
3: Menyapa ke buat yang baru lewat dia ada Ibu Nursia, Pak Umar. Saya selalu Ki Bunda. Terus ada satu lagi itu. Lupa nih gara-gara kita kerja.
1: Ya, saya missing. Iya, iya.
3: Siapa tuh di mengungsi di Kak Mawar di?
1: Iya. Yeah.
3: Ibu Mawar. Pokoknya semua yang di mengungsi di Ibu Kasri Sinta. Terus apa Ibu Nur di mana di Maros ya?
1: Budo Maros.
3: Iya, terus ada di Kak Bobi di mana tuh? Di Polman yang tadi ku dengar.
1: Iya, Polman.
3: Ada Pak Abdullah Siwan. Tembus mi tuh.
1: Ya, Pak Abdullah Siwan. Belum.
3: Oh, di sebelah Ji sudah tembus, kudengar.
1: Oh, fantastis.
3: Terus ada Kak Uki, Kak Yani. Siapa itu yang disinjai biasa?
1: Pak Uli Ape.
3: Iya, Pak Uli Ape, Kak Tika, terus. Habis itu siapa? Kenalan ya?
1: Ini kita itu.
3: Ibu Dewi, di mana itu? Tak kalah, di Kasri Dewi juga di Pakato, ada Andi Amtra, ada Pak Lupus. Yang di Toraja itu biasa ada, aku dengar di, dari Toraja. Iya, pokoknya di Bone semua yang lagi monitor karena ada katanya di grupnya RR Bone itu opesnya perempat.
1: Siapa?
3: Siapa di Asar siapa?
1: Asar di Bone.
3: Iya, karena di RR Bone itu kak ada grupnya RR Forum RRI Forum Pendengar apa? Forum RR Pendengar
1: apa?
3: Boleh potong,
1: oh, ada grupnya di sana di.
3: Iya, ada namanya Forum Pendengar RRI Bone.
1: Oh ya tahu.
3: Ada di situ pokoknya pendengar RRI Bone karena kan RRI Bone biasa berjaringan dengan Pro 1 Makassar.
1: Iya, iya.
3: Kayak sekarang kan mendengar juga Pro 1 Makassar. Jadi ada memang di situ kak anunya tahu grupnya tersendiri dan ada kak di dalamnya juga.
1: Okay.
3: Jadi saya sapa buat semua yang ada di grup di salam sehat kompas selalu dan semua pendengarnya dari Pro 4 Makassar juga salam kompas penuh persahabatan. Bapak Kak Riang yang gantengnya Pro 4 selamat bertugas sakit selalu. Tapi tidak gemuk minta stabil nih. Jadi tambah gambar lagi dilihat. Makasih Kak Riang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Sanggeng gola-gola miseng nanaka. Oke, Pak Rian pamit undur diri dari Ruang Dengar Anda. Minta maaf kepada sahabat budaya yang belum sempat bergabung di malam hari ini karena waktu kita tidak mencukupi. Kita akan ketemu lagi di lain hari bersama Bang Rian dan tentunya dengan penyiar-penyiar lainnya. Bang Rian tentunya mengucapkan terima kasih dan minta maaf jika ada salah kata selama Bang Rian siaran. Bang Rian pamit undur diri dari Ruang Dengar Anda mendengar mengucapkan suara budaya Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pernahkah Anda mendengar nama Warung Madura? Warung Madura adalah toko kelontong yang menjual berbagai barang untuk sehari-hari, mulai dari kebutuhan dapur, aneka jajanan, pulsa token listrik, hingga bensin eceran. Lantas, mengapa dinamakan Warung Madura? Selaras dengan namanya, pemilik atau penjaga warung ini berasal dari Madura. Ini bermula dari seorang perantau asal Sumenep yang sukses menjalankan toko kelontongnya di suatu kota besar. Kabar kesuksesan itu segera menyebar di kampung halaman. Hal tersebut membuat orang-orang terdekatnya tertarik untuk menjalankan jenis usaha yang sama. Terlebih, jiwa perantau yang melekat pada masyarakat Madura turut mendorong tekad mereka untuk membuka toko kelontong yang kini dikenal sebagai Warung Madura. Warung Madura semakin berkembang pesat dari hari ke hari, apalagi karena pelayanannya yang buka 24 jam setiap hari.

0: Tahukah Anda mengapa dokter saat operasi menggunakan pakaian hijau? Berikut ada beberapa alasan praktis dan psikologis. Yang pertama, kontras dengan darah. Pakaian hijau memberikan kontras yang baik dengan warna merah darah, sehingga memudahkan dokter dan staf medis untuk melihat dengan jelas saat melakukan prosedur bedah. Hal ini memungkinkan mereka untuk memperhatikan detail yang penting dan menghindari kesalahan yang dapat terjadi karena kebingungan visual. Yang kedua, pemurnian dan kebersihan. Pakaian hijau dalam ruangan operasi sering dekali diasosiasikan dengan kebersihan dan sterilisasi. Ini memberikan rasa percaya diri kepada pasien dan staf medis bahwa lingkungan operasi telah dijaga kebersihannya sebaik mungkin untuk mencegah infeksi dan komplikasi. Ketiga, mengurangi kelelahan mata. Warna hijau cenderung menenangkan mata, terutama dalam situasi yang menuntut konsentrasi tinggi seperti operasi. Dengan memakai pakaian hijau, dokter dan staf medis dapat mengurangi kelelahan mata dan tetap fokus pada tugas mereka selama prosedur bedah yang panjang. Dan yang keempat, tradisi dan standar praktik. Penggunaan pakaian hijau telah menjadi bagian dari tradisi dan standar praktik di banyak fasilitas medis di seluruh dunia. Ini membuatnya menjadi norma yang diterima dan diikuti oleh dokter dan staf medis di berbagai negara. Meskipun ada berbagai warna pakaian bedah yang digunakan di beberapa tempat, seperti biru atau putih, pakaian hijau tetap menjadi pilihan yang umum karena manfaat praktis dan psikologisnya yang telah terbukti.
1: Anda masih mendengarkan Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan.

Pendengar, dengan tendangannya irama ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami di Perempat RRI Makassar. Terima kasih sahabat budaya atas kebersamaan Anda. Besok kami akan kembali mengudara di jam 5 waktu Indonesia Tengah. Saya Febrian Januar yang bertugas mengucapkan sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya dimanapun saat ini Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Makassar Program 4 kembali mengudara hari ini melalui FM 92,5 MHz. Dari kawasan Riburan di nomor 3 Makassar, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti rangkaian acara kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Dengan kembali bertobat kepadanya dan bertakwalah kepadanya, serta hadirkanlah solat, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang persekutukan Allah, yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka, dan mereka menjadi beberapa golongan. Tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka. Dan apabila manusia sentuh oleh sesuatu bahaya, mereka menyeru Tuhannya dengan kembali bertaubat kepadanya. Kemudian apabila Tuhan merasakan kepada mereka barang sedikit rahmat daripadanya, tiba-tiba sebagian daripada mereka mempersekutukan Tuhannya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ahmad Al-Sugairi berkata, pria mengimpikan wanita sempurna. Wanita menginginkan pria sempurna. Mereka tidak tahu bahwa Allah menciptakan mereka untuk menyempurnakan satu sama lain.

0: Sahabat budaya, saatnya kita ikuti program acara Nuansa Fajar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda berada. Kembali kita berjumpa di acara Dialog Nuansa Fajar Live. Hari ini kita akan membahas tentang ruqyah dalam perspektif Islam. Dan alhamdulillah kita sudah bersama Ustadz Suwardi Rafi SPDI, MPDI dalam DAI DMI atau Ikatan DAI Muda Indonesia. Kita sudah tersambung lewat Zoom, kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum, selamat pagi Ustadz. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, alhamdulillah. Gimana kabarnya Ustadz? Bisa di open mic, open camera Ustadz? Karena kita juga live di YouTube ini.
2: Oh iya, siap-siap. Iya, alhamdulillah. Baik.
1: Iya, gimana Ustadz? Kita akan membahas tentang ini, tentang ruqyah perspektif Islam ya. Seperti biasanya mungkin ada pengantar sekitar 5 menit, baru kita nanti buka interaktif dengan pendengar kita. Yang nanti pendengar mau interaktif dengan Ustadz bisa telepon di 0811-400-9250. Tafadhal Ustadz.
2: Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Amdan wa syukurinillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Ashadu an la ilaha illallah wa la syarika la ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih wa sallallahu ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Alhamdulillah di subuh hari ini kita bisa berjumpa. Semoga di subuh hari ini Allah turunkan berkah. Kita juga sama-sama telah melaksanakan sholat subuh secara jamaah, mungkin di masjid atau mungkin ada yang masih di rumahnya sholat, tidak sempat di masjid. Semoga Allah terima ibadah yang telah kita lakukan bersama.
1: Amin.
2: Nah, terkait dengan tema yang sekira ini menarik dan ini sekira sangat penting untuk kemudian kita ketahui bersama. Apa itu ruqyah? Ya, ruqyah dalam perspektif Islam ini ya harus kemudian kita pahami secara baik, karena ada orang yang memahami ruqyah ini dalam pandangan sendiri yang secara ini dia memahami bahwa pengobatan spiritual, ya, pengobatan alternatif. Nah, kalau kemudian kita lihat sebagai fenomena ruqyah semakin populer di tengah masyarakat muslim modern, ya. Karena ia hadir sebagai alternatif pengobatan non medis, ya, yang mungkin diklaim mampu menyembuhkan gangguan jin, sihir hingga penyakit psikomatik, ya. Terkait dengan popularitas ini di satu sisi memang menunjukkan kesadaran di religiusitas masyarakat. Namun di sisi lain juga membuka ruang penyimpangan akidah ketika ruqyah dipraktikkan tanpa dilandasi dengan tauhid yang kokoh. Nah, ini harus menjadi garis bawahi untuk kita semuanya. Jadi tidak jarang ruqyah dikemas dengan narasi sensasional, ritual, simbolik atau diklaim sebagai supranatural yang menempatkan ruqyah sebagai figur yang istimewa. Nah, tentu dengan kekuatan tertentu. Pada titik inilah ruqyah berpotensi bergeser dari ibadah tauhid menjadi praktik yang mendekati bahkan jatuh ke dalam syirik. Nah, jadi perlu juga kemudian kita hati-hati. Oleh karena itu diperlukan pendekatan akidah wasatiyah, ya, pendekatan keyakinan yang Islam yang moderat, ya, seimbang dan tentu profesional. Nah, yang menempatkan tauhid murni sebagai pusat sekaligus menolak sikap ekstrim, baik ekstrim yang mungkin rasionalistik maupun yang ekstrim spiritualistik. Ya. Tentu untuk menimbang dan menata ulang praktik ruqyah yang secara profesional. Karena sekarang ini banyak sekali para peruqyah amatiran. Ya. Tiba-tiba jadi peruqyah, sudah hafal 1-2 ayat sudah jadi peruqyah. Nah, tidak memahami secara betul bagaimana ruqyah itu. Dan tentu dengan bukan sekedar bacaannya tetapi secara praktik, ya, kadang banyak yang melanggar etika, ya, makanya itu ruqyah ada yang syariah, ada yang syirkiah, ya, yang syariah ini sesuai dengan tuntunan syariat, ya, tentu dengan ayat-ayat Al-Quran dan doa-doa dari Nabi, dan tentu juga praktiknya tetap menjaga adab dan etika. Nah, Ada juga yang syirkiah ini memang kadang juga baca ayat, tapi secara praktiknya bahkan melanggar rana-rana dan etika tertentu, ya, di luar batas-batas syariat. Nah, kalau konsep ruqyah dalam Islam itu secara etimologi, ya, itu kemudian kita pahami bahwa ruqyah berarti bacaan atau doa perlindungan, ya. Dalam terminologi syar'i, ruqyah adalah doa atau bacaan yang digunakan untuk memohon kesembuhan dan perlindungan kepada Allah dari penyakit atau gangguan tertentu. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membolehkan memang ruqyah selama tidak mengandung unsur syirik, sebagaimana Nabi pernah bilang, perlihatkanlah bacaan-bacaan ruqyah kalian kepada aku tidak mengapa. Melakukan ruqyah selama di dalamnya tidak terdapat unsur kesyirikan. Ini disebutkan dalam hadis riwayat Muslim, ya. Para ulama kemudian merumuskan bahwa kriteria ruqyah syariah yaitu menggunakan ayat-ayat Al-Qur'an, asma Allah atau doa-doa yang mansur, ya, kemudian menggunakan bahasa yang dipahami maknanya. Kemudian tentu meyakini bahwa kesembuhan datang dari Allah semata. Ya, bukan dari bacaan atau para perukia itu sendiri, tapi memang kesembuhan dari Allah. Ya, wa nunazzil al-Qur'an ma huwa syifaa'ur rahmatul lil mu'minin. Ini menjadi dasar, ya, bahwa Allah yang menurunkan Al-Qur'an, ya, sebagai syifa, sebagai obat penyembuh. Ya, maka ketika kemudian kita berharap kesembuhan, mintalah kesembuhan sama Allah, karena Allah yang meletakkan kesembuhan pada obat, Allah menjadikan wasilah air, ayat-ayat Al-Qur'an dan doa-doa kita sebagai penyembuh. Ya. Jangan sampai bergeser bahwa seorang perukiah, pokoknya saya ini yang mampu menyembuhkan. Ya, sudah bergeser dari makna daripada rukiah itu sendiri kalau dia menganggap bahwa dirinya yang kemudian mampu menyembuhkan. Nah, ketika rukiah bergeser menuju syirik, ini penting kita pahami bahwa pergeseran rukiah menuju syirik terjadi ketika, satu, misal ketika keyakinan terhadap kekuatan selain Allah seperti jin, penolong, kodam atau energi tertentu, termasuk juga penggunaan jimat, rajah atau simbol mistik yang tidak memiliki dasar syar'i. Kemudian termasuk personifikasi perukiah sebagai sosok sakral yang pasti menyembuhkan. Nah, ini harus dipahami. Kemudian ritual irisional yang tidak memiliki legitimasi Al-Quran dan Sunnah. Nah, biasanya praktis sepanjang ini masuk dalam kategori syirik atau khafi, syirik tersembunyi, karena memalingkan ketergantungan batin dari Allah kepada selainnya. Nah, sehingga kita diingatkan dari ayat Al-Quran bahwa jika Allah menimpakan kemudaratan kepadamu, tidak ada yang dapat menghilangkan selain Dia, dan jika Dia memberikan kebaikan kepadamu, Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ini Allah sebutkan dalam Quran surah apa, Al-An'am ayat 17. Nah, sehingga perlu kita perhatikan terkait dengan implikasi etis dan sosial, ya, bahwa ruqyah yang tidak terkontrol itu berpotensi melahirkan komunikasi, ya, agama, kemudian manipulasi psikologis, dan termasuk sebenarnya stigmatisasi penyakit mental sebagai gangguan jin semata. Sehingga akidah wasatiyah menurut tanggung jawab moral kita bahwa ruqyah harus menjadi sarana tazkiyah, tazkiyah nafs. Jadi ia menjadi penyucian jiwa, bukan alat dominasi simbolik atau ekonomi. Nah, ini khawatir ada yang salah kaprah, ya. Sehingga kalau bisa kemudian kita simpulkan secara umum bahwa ruqyah adalah satu praktik yang sah dan bernilai ibadah apabila dilandasi tauhid yang murni tentu. Namun ia juga dapat sebenarnya berubah menjadi sarana syirik ketika keluar dari koridor akidah yang benar. Nah, perspektif akidah tentu menawarkan jalan tengah yang kritis, ya, termasuk juga proporsional dan berorientasi nilai dengan menegaskan bahwa kesembuhan hanya berasal dari Allah, sementara ruqyah hanyalah sebab yang tidak memiliki daya otonom. Jadi kita berlandaskan semua landasan kita dan yakini bahwa kesembuhan itu datang dari Allah. Ya, ini kita pandang secara yakin, ya, bahwa tidak ada kesembuhan dari manusia atau dari benda, dari obat, melainkan kesembuhan itu dari Allah. Ya. Saya kira itu menjadi pengantar kita dalam sesi diskusi kita.
1: Terima kasih. Baik, terima kasih Ustaz. Banyak hal yang tadi kita dapatkan bahwa ternyata ruqyah itu memang salah satu cara ya dalam pengobatan Islam ya. Dan tentu tadi ada dua hal yang tadi di garis bawah ini, bahwa ada ruqyah syariah dan juga ada ruqyah syir'iyah. Nah, ini perlu kita simak tadi baik-baik, syir'iyah dengan syar'iyah. Baik, kita syariah tadi dan syir'iyah yang diperbolehkan dan ada yang tidak diperbolehkan. Kita buka terima kembali penelpon di 0811-400-9250. Assalamualaikum.
3: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, dengan siapa dari?
3: Pak Bahar di Boneh-Caming, Bo.
1: Pak Bahar di Boneh-Caming. Ya,
3: ya. Tapi mungkin di luar tema Pak Ustaz. Ya. Saya bertanya Pak Ustaz sedikit, karena waktu ini saya singkat.
1: Ya.
3: Berdosakah orang Pak Ustaz, kalau pas pertengah makan, diingat membaca Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, kan luar biasa Pak Kiai. Jadi saya kira itu pertanyaan saya.
1: Ya, pas lagi makan.
3: Wabarakatuh.
1: Ini di luar tema Ustaz. Terkait dengan pas lagi makan lupa baca itu tadi. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar. Ya, silakan ditanggapi Ustaz.
2: Tanya berdosa ke membaca tadi ya ketika lupa ya.
1: Iya.
2: Saya kan masalah doa makan ya maksudnya tadi ya.
1: Iya, mungkin doa makan
2: lupa tapi, kemudian
1: tapi
2: untuk
1: mungkin
2: meratupi dari doa yang dilupa mengucapkan subhanallah.
1: Alhamdulillah. Ya.
2: Datang. Nah, sebenarnya kan bukan unsurnya dosa di situ, sebenarnya kan memang setiap memulai perbuatan itu memang dianjurkan untuk
1: baca doa.
2: Membaca doa. Nah, termasuk memulai aktivitas kita dengan membaca basmalah. Nah, yeah. Utamanya. Jadi adapun itu tadi ya silahkan ya. Nah, kalau misalnya lupa Anda apa-apa baca ulang kembali.
1: Yeah.
2: Baca termakan dibaca ulang kembali baca doanya silahkan.
1: Iya. Yeah. Gitu ya Pak Bahar. Selanjutnya assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, tapi dengan siapa?
4: Syahril di Liang-Liang Maros.
1: Pak Syahril di Liang-Liang Maros. Pak ya. Syahril, kaitannya dengan topik kita bagaimana?
4: Iya,
1: ruqyah.
4: Ya, begini. Assalamualaikum, Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ini kan pembahasannya tadi, ada ruqyah syariah, ada syirkiah.
1: Iya.
2: Iya.
4: Seperti apa itu Ustaz? Syirkiyah itu akan ada saya lihat cara-cara meruqyah tidak kedengaran kayak mak japi-japi.
1: Oh, menggunakan seperti, mantra.
4: Iya, ya, kayak mantra-mantra. Tapi baca Al-Qur'an yang katanya itu.
1: Oh, iya.
4: Bukan. Iya, itu aja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustaz, silakan.
2: Oke. Okay. Baik. Kalau ruqyah syirkiyah tadi ya,
1: yeah.
2: Ya, ya kan itu dalam membaca mesti harus sebenarnya dibesarkan supaya tidak muncul tadi tanggapan-tanggapan lain. Apa baca ini? Mengaku dibilang ayat Al-Quran tapi tidak kedengaran, makanya sebaiknya itu kalau meruqyah ayat-ayat yang dibaca dibasarkan supaya didengar, supaya dipahami juga.
1: Yeah.
2: Karena kan efeknya juga beda. Kalau di dengan suara yang besar ya, suara yang kedengar dengan tidak baik secara kepada pasien, begitu juga para orang-orang yang berada di sekitarnya. Terkait dengan norma-norma di dalam menjalankan praktik ruqyah, selama dia memakai ayat-ayat Al-Qur'an dan doa dari nabi yang memang selama ini kita masyhur dengar, ya silakan ya. Alhamdulillah itu bukan termasuk kategori, cuma seringkali dalam praktik ayat dia baca tapi ada praktik-praktik lain yang kemudian dilakukan, misalnya dia pakai dupa kah, dia pakai sesuatu yang misalnya dianggap sakral, misalnya dia sambil memadukan baca Al-Quran dan dia mengeluarkan keris, mengeluarkan badik, mengeluarkan apa begitu benda-benda dia anggap juga sakral, ya itu sudah bercampur, ya, sudah tidak syar'i lagi. Sudah tidak syar'i lagi karena meyakini bahwa selain ayat yang dia baca, dia meyakini juga hal lain bahwa ini menjadi pembantu lagi kesembuhan. Padahal cukup dengan ayat dan Al-Qur'an yang kita bacakan. Nah, termasuk juga praktiknya kadang tidak syar'i, ya, yang sebenarnya norma, kadang sesuatu yang tidak sebenarnya mesti kemudian kita pegang, ya, jangan dipegang. Ya, misalnya kan kalau perempuan rata-rata kan ya, pasiennya banyak perempuan, cuma kadang biasa melanggar batas-batas ini. Sorry, ya, kalau bisa, termasuk juga kalau bisa diusahakan ya, pakai kos tangan, ya, pakai kos tangan untuk kemudian ketika meruk. Ya, ini seringkali batas-batas seperti ini kadang dilanggar.
1: Nah, kalau itu sudah begini, Ustaz, misalnya pernah kita terlanjur istilahnya pengobatan lah secara tradisional, kan biasa kita ada orang-orang yang dianggap mampu rukyahnya, tapi rukyah tidak syar'i. Nah, gimana itu, Ustaz? Apakah kita termasuk orang yang berdosa atau bagaimana? Atau caranya bertobat itu apakah memang bagaimana? Karena kan biasa orang karena sakitnya itu ada orang bilang pergi dulu obat-obat tradisional, tapi larinya ke sandro atau dukung. Nah, itu gimana, Ustaz?
2: Ini kan kalau sudah mengarah kepada sandro dukun ini kan sudah meyakini bahwa ada sesuatu yang mungkin dianggap bisa menyembuhkan selain daripada Allah. Tapi selama tentu keyakinannya tidak bergeser, ya, pas tetap kemudian kita perlu hati. Nah, inna malak malu bin niat, ya, setiap amal perbuatan itu tergantung daripada niat. Kalau niatnya untuk sembuh karena Allah, ya, tentu kita berharap dari praktek atau mungkin dari ikhtiarnya untuk pergi ke tadi, ya, orang berobat. Tapi pastikan kalau biasa kan ustadz juga dianggap sebagai sanro, tanya orang juga dianggap sebagai sanro biasanya. Nah, kalau misalnya yang didatangi dianggap di sanro sebagai ustadznya, kalau misalnya memang prakteknya memakai ayat-ayat Al-Qur'an ataupun doa-doa dan praktek di lapangan misalnya tidak melanggar norma-norma, silahkan. Tapi kalau sudah hal-hal yang lain, misalnya harus mendatangkan, harus bawa ayam, harus potong sapi di sini, harus ini itu kan sudah melanggar sebenarnya. Mengarah kepada kesyirikan sebenarnya.
1: Baik, kalau ada juga pendengar kita ini dari Pak Enal di Rapokali, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah kalau rukyah itu harus mendatangkan Ustaz atau praktisi khusus, apakah kita bisa melakukan rukyah sendiri dan caranya bagaimana, Ustaz? Ini Pak Enal di Rapokali.
2: Baik, ya. Pertanyaannya menarik. Sebenarnya kan setiap kaum muslim ini wajib sebenarnya harus belajar. Ya, jadi harus dipahami bahwa ustadz ini bukan pemadam kebakaran. Ada keluargamu nih harus dirukyah. Sering-sering kali ditelepon begitu. Ya, bukan pemadam kebakaran ini. Harus tiba-tiba datang begitu. Makanya harus juga belajar. Ya, dan ini sangat sederhana sebenarnya. Sangat mudah orang kemudian belajar. Dan bisa semuanya. Pertama, kalau praktek secara mandiri, lebih bagus lagi sebenarnya dianjurkan, ya. Rukyah mandiri boleh. Nah, banyak cara sebenarnya, diantaranya kalau misalnya rukyah mandiri, baca saja ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat rukyah, misalnya Al-Fatihah, ulang-ulang, Al-Baqarah 1-5, ayat kursi, ayat 102, termasuk Al-Baqarah ayat terakhir, bisa disambung juga dengan Trikul Kulawahat, Kulajal Falak, Kulajal Berina, silakan, dan ayat-ayat Al-Quran yang lain yang dianggap ini sebagai ayat rukyah, silakan. Nah, termasuk juga zikir-zikir itu rukyah mandiri juga, zikir pagi petang sebelum tidur, baca doa itu bagian dari para rukyah. Ya, termasuk perbanyak baca Al-Quran juga bagian daripada rukyah sebenarnya, rukyah diri sendiri.
1: Banyak mengaji, banyak mengaji di rumah, ya, membacakan Al-Quran. Iya, tapi kalau misalnya Ustaz, ada juga yang biasa kan menganggap bahwa rumahnya ada lagi gangguan jin, ya, itu bolehkah misalnya kita merukyah? Maksudnya bukan orangnya, tempatnya.
2: Tempatnya.
1: Iya.
2: Saya banyak tempat, termasuk rumah, tempat usaha. Saya banyak sekali di Rukiah. Yeah. Ada kisah ya teman yang punya tempat usaha, apa namanya, alat elektronik. Yeah. Saya dipanggil, memang sangat terasa sekali. Waktu masuk di rumahnya ya kita sudah memang merasa merinding sekali. Dan apa namanya, suasananya lain dari yang lain. Alhamdulillah setelah kita rukiah mungkin sekitar 15 sampai setengah jam waktu itu. Tuan rumah langsung mengatakan, Alhamdulillah Ustaz, sudah sangat beda sekali rasanya ketika saya masuk di rumah saya ini. Setelah kemudian kita rukiah, usahanya makin baik dan makin lancar. Termasuk juga ada teman itu rumah makannya. Alhamdulillah setelah kita rukiah langsung masuk pesanan 400 box dan sebagainya. Jadi boleh memang kalau misalnya bukan pribadinya ya biasanya memang tempat usaha. Di rukiah dan ada praktik tertentu.
1: Iya. Jadi silakan pendengar yang mungkin ingin bergabung, kami masih kasih kesempatan bisa lewat telepon atau WA atau voice note ya, bisa juga dikirim di 0811-400-9250. Sekali lagi di 0811-400-9250. Baik. Kemudian ada lagi pertanyaan ini Ustaz. Dari Ibu Rahma, ini kapan harus kita rukiah? Kapan sih momen ideal seseorang itu sadar kalau dirinya itu butuh dirukiah? Apa ada tanda-tanda khusus, Ustaz?
2: Oh ya, baik. Sebenarnya kan yang bisa merasakan sendiri kapan harus rukiah sebenarnya pasien itu sendiri, orangnya. Kalau dia misalnya termasuk cemas berlebihan, gelisah, sering mimpi-mimpi aneh, termasuk kategori yang harus dirukiah itu ketika sudah mulai malas beribadah, itu termasuk gangguan daripada jin. Ya, berat sekali beribadah. Ini banyak kasus seperti ini terjadi. Jadi banyak ciri-ciri yang sebenarnya perlu dipahami. Termasuk emosi yang tidak terkontrol. Banyak hal ya sebenarnya ya, yang perlu dipahami terkait dengan dan terkadang juga biasanya di lapangan nanti kadang kita bacakan rukyah baru kemudian juga bereaksi ya, dia menganggap bahwa tidak ada jadi sakit ya. Saya banyak kasus seperti itu, lain yang telepon saya, lain yang bereaksi ya termasuk yang menelpon saya yang bereaksi. Dia niat telepon saya, Ustaz tolong datang ke sini rukyah saya ya untuk bapak saya. Bapak saya ternyata sampai di rumahnya, saya baru turun dari mobil, orang yang justru menelpon saya yang muntah-muntah ya, masuk di rumah semakin dia muntah-muntah. Ini saya mulai rukyah bapaknya, saya rukyah ternyata satu keluarga yang kena bereaksi. Akhirnya saya rukyah satu keluarga. Jadi kadang biasa nanti di lapangan baru kita tahu bahwa ternyata ini memang punya terjangkiti ya. Jadi kita sendiri bisa merasakan kalau kita merasa sudah lain-lain perasaan kita, sudah lain-lain tidak nyaman dan lain sebagainya, termasuk susah tidur. Ya banyak pasien saya seperti itu, termasuk ada juga beberapa yang kesana kemari berobat di rumah sakit ini, di rumah sakit itu, dokter tidak temukan penyakitnya. Nanti setelah kita rukyah barulah ternyata ketahuan oh penyakitnya seperti ini.
1: Jadi untuk membedakan medis dan non medis itu dulu ya, begitu Ustaz ya, kalau misalnya sudah berobat keliling ke rumah sakit mungkin belum ada didapat penyakitnya, mungkin salah satu alternatifnya itu adalah dengan rukyah Ustaz ya.
2: Iya betul, banyak seperti itu yang berobat di mana. Kadang juga di rumah sakit ini hari ada yang minta ke rumah sakit minta di rukyah.
1: Jadi memang harus ada penggabungan ya, medis dan non medis.
2: Iya begitu ya. Saya biasanya kan kalau saya rukyah itu saya diagnosa dulu dan saya tanya dulu, sudah periksa ke dokter tidak? Sudah, apa hasil diagnosanya dokter? Begini-begini, terus apa hal lain? Iya, tapi ada hal lain yang saya rasa, maka saya lanjut lagi rukyah. Tapi sebenarnya kan penyakit medis maupun non-medis bisa dengan cara rukyah.
1: Iya, karena orang biasanya kalau lagi demam, biasa pakai rukyah Ustaz ya. Kalau orang Arab itu kan tidak langsung ke rumah sakit ikhtiarnya dengan cara rukyah mandiri dulu. Bacakan diri surat Al-Fatihah atau apalah ayat-ayat Al-Quran. Nah, kalau memang baru tidak ada, baru ikhtiarnya lari ke dokter. Kemudian silakan yang lain sahabat budaya, kalau ada yang mau bergabung kami masih tunggu. Tadi ada Pak Saleh mau coba bergabung, silakan dicoba kembali Pak Saleh di 0811 400 9250, tapi terputus tadi Ustaz. Kemudian ada juga ini, banyakkan anak-anak muda sekarang ini Ustaz ngelihat rukiah itu kan menganggapnya hal kuno misalnya nih. Cara ngetrainin konsep rukiah mandiri ini sebagai bagian dari self-healing ke anak-anak muda itu gimana Ustaz? Secara syar'i. Iya, karena kan banyak anak-anak muda juga kayaknya dianggap wah ini tidak terlalu ngelihatnya ya, bagaimana ya?
2: Iya. Jangankan sebenarnya sih, jangankan anak muda, termasuk juga bapak-bapak, nenek-nenek kadang menganggap tidak masuk akal ini dan tidak ada yang seperti itu. Nah, biasanya kalau nanti pada saat menjadi pasien, pada saat dia sendiri yang mengalami seperti itu, bahwa ternyata ada yang seperti ini. Ini hal seperti tidak boleh dinafikan bahwa sejak dahulu ada yang seperti ini. Ada di zaman Nabi, ada seorang sahabat melakukan perjalanan, ada seorang kepala suku yang terkena sengatan atau gigitan binatang melata. Ya, kemudian diminta sama masyarakat di sana untuk mengobati kepala sukunya. Kemudian datang di sana dibacakan ayat-ayat rukyat, salah satunya adalah surah Al-Fatihah, alhamdulillah sembuh. Sembuh. Ya, ini kadang ketika diperhadapkan dengan satu masalah baru dia tahu, oh, ini ternyata memang betul ada yang seperti itu. Dan ini memang harus kita juga kepada para parukiah harus juga banyak-banyak sosialisasi di tengah masyarakat ya, karena banyak yang tidak tahu dan tidak meyakini hal seperti itu karena adanya kurang penyampaian, kurangnya penyampaian. Karena banyak ustadz yang ceramah memang jarang yang membahas terkait dengan persoalan seperti ini.
1: Betul.
2: Ya, padahal ini hal yang sebenarnya sangat urgent di tengah-tengah masyarakat ya. Kalau diperhadapkan dengan kejadian-kejadian yang seperti ini ya, banyak. Saya termasuk banyak merukyah di kalangan anak-anak muda sebenarnya. Dan saya banyak sekali pasien anak-anak muda. Ya, termasuk di sekolah, bahkan saya pernah mengadakan rukyah massal. Termasuk waktu saya kan ini sebenarnya aktif merukyah ini sudah hampir separuh daripada hidup saya sejak tahun 2003 saya mulai merukyah, jadi sudah hampir sekitar 23 tahun.
1: Dan kalau kita mau bergabung itu Ustaz, kan ada memang biasanya nanya untuk pelatihan rukyahnya Ustaz, ada organisasi
2: boleh kita ada juga, ada namanya asosiasi rukyah syar'i. Sekarang kan banyak sebenarnya komunitas-komunitas perukyah sebenarnya. Silakan masuk bergabung, boleh, karena sekarang banyak komunitas-komunitas.
1: Ustaz, kemudian ini juga saya mau tanyakan ini, kan sering ada anggapan nih kalau lagi di rukyah itu harusnya, katanya mitos atau fakta sih, harus muntah atau histeris baru dianggap berhasil, atau itu memang bagian indikatornya, karena kan biasa orang nanti kesurupan baru mau dipanggilkan Ustaz untuk rukyah. Ya, gimana Ustaz?
2: Baik, jadi begini, ini harus dipahami. Kadang itu ada pasien saya nelpon, Ustaz, bagaimana ini kalau saya di rukyah, saya malu-malu nanti kalau saya
1: kesurupan, saya
2: berteriak-teriak terus saya mengamuk-ngamuk. Cuma saya bilang, jangan dibayangkan kalau rukyah itu sama seperti yang sering kali di televisi. Televisi harus loncat-loncat ke sana kemari. Saya bilang begini, itu tergantung sebenarnya kondisi pasien seseorang. Kalau memang ringan-ringan, ya juga efeknya juga ringan. Makanya setiap orang itu punya reaksi tersendiri.
1: Berbeda-beda.
2: Ada yang memang sampai mengamuk, bicara sembarang, sampai kemudian ada yang muntah-muntah, ada yang sampai pingsan, menangis sejadi-jadinya. Ya, banyak reaksinya, termasuk juga sebenarnya diam juga bagian daripada reaksi. Merasa nyaman, merasa tenang ketika mendengarkan ayat-ayat Al-Quran juga bagian dari reaksi. Jadi jangan hanya dipahami bahwa ketika tidak muntah berarti dia tidak bereaksi. Nah, harus pokoknya harus muntah ini yang dia teruk ya. Jangan dipaksakan ya, karena tergantung reaksinya. Kalau memang jinnya agak bandel biasanya seperti itu.
1: Iya. Nah, kalau misalnya sampai ada yang diruk ya Ustaz, terus biasanya kan itu dia menyebut salah-salah misalnya, wah ini biasa dia sebut tetangganya atau apa, itu yang bisa orang bikin orang berselisih. Nah itu apakah pengaruh dari jin memang atau bagaimana?
2: Nah, pertama, jin itu bisa berkata jujur, bisa juga bohong.
1: Oh iya iya iya.
2: Ini... dia mengajari sahabat untuk membaca doa untuk mengusir setan itu, justru setan, justru jin. Seperti sama seorang sahabat diajari baca ayat kursi, itu insya Allah akan membuat saya lari terbirik-birik kalau baca ayat kursi. Itu setan mengajari. Nah justru begini, bahwa kita sebagai mana di kalangan umat Islam, bahwa jangan sampai terprovokasi, dengan apa yang mungkin diceritakan, karena memang sifatnya kadang memang adu domba, ya sifatnya kan setan memang setan begitu, suka adu domba. Jangankan secara halus, secara kasar, saja biasa sering seperti itu, sering membisik-bisikkan kita begini. Ya makanya kalau ada yang seperti itu, biasa memang kadang ada benarnya, ya memang kadang juga hanya mengadu domba, makanya perlu kehati-hatian, tidak boleh langsung menjas. Sibuk kami, anu si tetangga kita yang kasih kena ke ini, pokoknya dia itu jangan, pokoknya harus di, nah ini juga perlu hati-hati, karena disitulah muncul bibit-bibit permusuhan dan perselisihan. Tetap kemudian perlu hati-hati, tidak bisa dipercaya 100%, tapi tetap menjadi pertimbangan, karena memang ada yang kesurupan memang karena faktor kelalaian, mungkin jinnya masuk karena dia pada saat itu kosong lagi lalai. Ada memang karena faktor sihir, karena memang ada orang lain yang memang berniat jahat seperti itu. Jadi memang banyak faktor yang menyebabkan orang seperti kesurupan dan lain sebagainya. Karena faktor datang sendiri jinnya atau memang karena ada yang kasih sihir.
1: Jadi apa solusinya kalau ketika begitu Ustaz, misalnya apalagi sampai menyebut anggota keluarga, misalnya ipar itu anak inilah yang kasih kena, itu kita sebagai pasien harusnya bersikap apa itu Ustaz?
2: Tetap karena ini kalau dalam sistem hukum di negara kita kan, itu tidak bisa menjadi kekuatan hukum yang kuat. Jangan sampai dianggap ini langsung kita bertindak, langsung didatangi rumahnya, dilempari, dimarah dan lain sebagainya, kan belum tentu. Makanya tetap kemudian kita mendalami yang seperti ini, bagaimana menyelesaikan hal-hal yang sebenarnya bisa dikomunikasikan dengan baik. Ya, kalau perlu enggak usah reaktif seperti itu, mendatangi rumah, misalnya dianggap tetangga kita, keluarga kita, enggak usah. Ya biasanya kalau hanya lewat, biasanya kita kasih rukyah. Kadang juga ketika kita merukyah, biasanya kembali kepada yang mengirim, para pembuat seperti itu. Itu efek, efeknya juga kepada para pembuat sihir begitu. Kembali kepadanya.
1: Baik. Silakan sahabat budaya, karena juga waktu sangat terbatas, Ustaz, mungkin ada closing statement sekaligus doa Ustaz mengakhiri kebersamaan kita di acara Nuansa Fajar. Tafadhal.
2: Oke, baik. Terima kasih untuk semuanya. Perlu kita pahami bahwa rukyah ini bagian daripada ikhtiar kita untuk sembuh dari penyakit, baik sebenarnya penyakit medis maupun non medis. Kita berharap dari ayat-ayat Al-Quran yang kemudian kita bacakan, banyak ayat-ayat dalam Al-Quran, termasuk unsurnya memang bersifat doa, doa perlindungan, doa kesembuhan, dan doa-doa yang diajarkan sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga ikhtiar kita dengan bertawakal kepada Allah, bahwa semata-mata kesembuhan itu datang dari Allah dengan ayat Al-Quran sebagai wasilah, doa-doa sebagai wasilah, ada misalnya media yang kita pakai, misalnya air dan lain sebagainya, itu mudah-mudahan menjadi asbab kesembuhan kita, karena memang disunahkan kalau sakit harus berobat, tapi perlu kita yakini adalah bahwa faiza maridtu fa huwa yashfin, ketika kemudian kita sakit Allah yang memberikan kesembuhan. Ya, jadi jangan sampai kita termasuk tergolong orang yang mengarah kepada syirik. Ya, seakan-akan menyembuhkan itu adalah dokter, seakan-akan menyembuhkan itu adalah obat, ya, menyembuhkan itu adalah ustaz. Ya, padahal semua itu adalah sarana, semua adalah wasilah. Ya, sebaik-baik penyembuh adalah kita kembali meyakini bahwa Allah yang menyebutkan, tapi tetap ikhtiar berobat kepada dokter. Kalau memang harus bersifat ditangani oleh medis, ya, kalau memang tidak bisa ditangani sama medis, ya tentu kemudian insya Allah tentu dengan ruqyah. Tapi terkadang banyak ustaz kita yang sengaja dipanggil sama dokter untuk kemudian menangani pasien yang mungkin sudah angkat tangan dokternya, ya. Ya, tetap bisa kolaborasi antara ustadz dan dokter ketika menangani pasien yang mungkin susah untuk kemudian sembuhkan. Bahkan termasuk kan sekarang banyak penyakit-penyakit, ya, termasuk kanker dan lain sebagainya, bisa dilakukan dengan ruqyah dan penyakit-penyakit yang lainnya. Nah, saya kira itu insya Allah kita sama-sama berdoa. Termasuk saya berdoa dengan ayat-ayat ruqyah dan doa-doa ruqyah. Ya, siapa tahu ada para pendengar yang sakit, ya saya doakan lewat ayat-ayat ini semoga Allah hadirkan kesembuhan kepadanya.
1: Amin.
2: Ya.
1: Amin ya rabbal.
2: Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يعافي نعمة يكافي مزيدة يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم عظيم سلطانك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله.

dapetin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.

Budaya dimanapun Anda berada, masih bersama di 92,5 FM Prompat RRI Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Nah, Sobat Budaya, berbagai informasi tentunya akan kami hadirkan di ruang dengar Anda terkait dengan berita yang diturunkan oleh tim pemberitaan Radio Republik Indonesia Makassar di edisi berita 9 Oktober 2026. Di antaranya informasi terkait dengan berita tentang DPRD Sulsel menyoroti kompensasi listrik dan kuota BBM, di mana Komisi D DPRD Sulsel selalu menggelar rapat dengar pendapat menyoroti pengelolaan energi di Sulsel terkait keluhan masyarakat dan pelayanan listrik, BBM, dan gas. Ketua Komisi D Andi Kadir Khalid menyebutkan pertemuan ini menjadi evaluasi penting. Salah satu poin utama yaitu kompensasi bagi pelanggan PLN yang terdampak pemadaman. Dan masih ada perbedaan pemahaman soal aturan sehingga DPRD berencana berkonsultasi ke kementerian terkait. Dikatakan jika aturan tidak sama dipahami, rakyat bisa dirugikan, tentu pihaknya akan menanyakan langsung ke kementerian soal regulasi kompensasi ini. Selain listrik, DPRD juga mempertanyakan kecukupan kuota BBM dan gas. Jika kuota tidak sesuai dengan kebutuhan, kekhawatiran kelangkaan bisa kembali terjadi. Sementara itu, perwakilan Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, Wahyu, menjelaskan kuota BBM Sulsel tahun 2026 turun sekitar 6,5% dibandingkan tahun lalu. Meski demikian, hingga akhir September penyaluran justru berjalan 10% di atas kuota 200% di 24 kabupaten kota selama 10 hari demi menstabilkan stok. Wahyu berharap pemerintah provinsi mendukung usulan penambahan kuota ke pusat agar penyaluran tetap aman hingga akhir tahun. Lebih lanjut, terkait dengan harga LPG di lapangan yang melonjak, Pertamina mengajak Pemda ikut mengawasi penyaluran dari pangkalan hingga pengecer agar harga patokan 18.500 tetap terjaga.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat kantor ya. Terus kalau telat kantor, aku bakal dipecat ya. Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan. Mozaik Budaya.
4: Ritual Atunupanroli atau ritual memegang linggis yang panas ini dilaksanakan dalam upacara adat yang melibatkan seluruh masyarakat suku Kajang jika terdapat masalah. Seperti halnya kasus pencurian di tengah pemukiman masyarakat adat, namun tidak diketahui siapa pelakunya. Maka jika terdapat kasus pencurian, seluruh warga dikumpulkan oleh pemimpin adat atau ammatoa, yang nantinya akan menggelar sebuah upacara untuk mengungkap siapa pelaku pencurian. Ammatoa akan memulai ritual membakar linggis dalam api yang membara hingga linggis berubah warna menjadi kemerahan. Pihak-pihak yang dicurigai sebagai pencuri akan diminta memegang linggis panas itu satu persatu. Sebelumnya, ammatoa akan menyampaikan ritus bahwa siapapun yang jujur tidak akan merasakan panas. Sebaliknya, siapapun yang telah berlaku tidak jujur akan merasakan panas hingga tangannya akan terbakar.
5: Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan.

0: bisa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.
2: Sahabat Budaya, kembali kami hadirkan informasi untuk Anda di mana pemerintah Kabupaten Maros menyiapkan sejumlah langkah untuk mencegah pelajar terlibat aksi geng motor yang berpotensi mengarah pada kekerasan. Menurutnya, Kepala Kesbangpol Maros Herwan, Pemkab Maros akan memperkuat koordinasi dengan TNI dan Polri serta melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah khususnya tingkat SMP dan SMA. Sementara Wakil Bupati Maros Andi Mutasi Mansur menuturkan sosialisasi akan melibatkan Dinas Pendidikan, para guru dan Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI. Sosialisasi tersebut akan memberikan pemahaman kepada pelajar mengenai bahaya geng motor dan aksi kekerasan berkelompok. Selain sekolah, pemerintah juga meminta orang tua meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas anak, terutama pada malam hari, dan orang tua diminta memastikan anak sudah berada di rumah dan tidak membiarkan pelajar berkeluyuran hingga larut malam. Pemerintah menilai komunikasi antara orang tua dan anak penting untuk mengetahui aktivitas serta lingkungan pergaulan anak setelah pulang sekolah. Pemerintah Kabupaten Maros juga akan terus melakukan pengawasan terhadap pelajar dan berkoordinasi dengan aparat keamanan menyusul adanya informasi keterlibatan sejumlah pelajar dalam kegiatan aksi geng motor.

0: Mbak, kopinya ya, biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya, bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.
3: Sekilas mirip, tapi tak sama. Kura-kura dan penyu. Yaps, pernahkah Anda bertanya apa sih perbedaan dari keduanya? Keduanya merupakan bagian dari Ordo Testudines yang sama-sama memiliki karakteristik fisik yang khas dengan adanya cangkang yang menutupi sebagian besar tubuh mereka. Pada dasarnya, kedua satwa ini pun sama-sama memiliki sifat tertutup dan pemalu. Namun, terdapat perbedaan signifikan untuk dapat membantu kita agar tak tertukar mengidentifikasi antara kura-kura dan penyu. Cara mudah untuk mengetahuinya yaitu terletak pada kakinya. Kaki penyu lebih menyerupai seperti sirip atau dayung yang akan memudahkannya untuk berenang. Sedangkan kura-kura memiliki kuku tajam pada keempat kakinya. Nah, bagaimana? Sudah tahu kan perbedaan dari keduanya, kura-kura dan penyu?
4: Sa, temenin kakak belanja yuk.
5: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
4: Nah, itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
5: Kan nanti dikasih plastik, Kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
4: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
5: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
4: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
5: Siap kakakku.

0: Sahabat Berdaya masih bersama di 92,5 FM Perumbatan RRI Makassar. Tentunya kami masih menemani Anda di pagi hari ini. Sudah jelang pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Sebentar kita bersama di acara Bari Basa Kabar Pagi, obrolan santai. Namun sebelumnya sahabat Berdaya, kami hadirkan dulu Kabar Ratna Pro 4.
1: Kabar Ratna Pro 4.

0: Sahabat Budaya, di Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, ribuan peziarah rutin mendatangi kawasan makam Syekh Burhanuddin dalam kegiatan keagamaan yang dikenal dengan nama Tradisi Basapa. Kegiatan ini diisi dengan pendoaan, iktikaf, dan syiar bersama sebagai bentuk penghormatan atas jasa penyebaran ajaran Islam. Dalam pelaksanaannya, acara keagamaan ini menjadi momen berkumpul peziarah dari berbagai penjuru wilayah. Tradisi ini mencerminkan rasa syukur, kedalaman spiritual, serta penguatan tali persaudaraan antar umat.
1: Demikian Kabar Rakna Pro 4.

0: 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan.
1: Sahabat Budaya, saatnya kita ikuti program acara Barik Basa. Kabar pagi, obrolan santai.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda berada. Kabar pagi obrolan santai hadir di ruang dengar Anda. Edisi siar hari ini tepatnya Jumat 9 Oktober 2026 ya. Bersama saya Ruslan hadir menyemai Anda di acara Baribasa dengan tema tentunya berkaitan dengan berita tadi yang diturunkan oleh tim pemberitaan Radio Republik Indonesia Makassar, di mana informasi saat ini terdengar maraknya geng motor ya. Nah, tentu dalam hal mengupayakan supaya tidak marak dari geng motor, tentu ada juga upaya yang dilakukan oleh orang tua ya dalam hal mengawasi anak-anak. Nah, terkait dengan hal tersebut, maraknya geng motor sobat budaya, pemerintah Maros tentu memperkuat bagaimana supaya memiliki peran penting orang tua ini dalam menjaga anak-anaknya supaya tidak terlibat dalam aksi geng motor, di mana memperkuat sosialisasi dan juga diharapkan juga untuk orang tua memastikan anaknya sudah berada di rumah dan tidak membiarkan berkeluyuran hingga larut malam. Nah, saya tidak ingin membahas tentang bagaimana berita ini, tapi yang pastinya kita kaitkan dengan pola asuh orang tua dulu. Orang tua kita dulu luar biasa. Bagaimana mungkin kalau kita ingat zaman kita kecil dulu tuh rasanya beda sama anak-anak yang sekarang ya. Dulu kalau kita main lupa waktu, tentu ketika mau balik ke rumah itu sapu lidi atau sepatu sudah siap menunggu di depan pintu ya. Nah, kalau anak-anak sekarang mungkin banyak yang masih keluyuran di malam hari. Kalau kita dulu ketika sudah berkaitan dengan disiplin waktu, ketika aturan rumah tidak bisa ditawar, pokoknya jam 5 sore harus sudah mandi, maghrib wajib di rumah, dan hormat kepada orang tua adalah harga mati. Jadi orang tua dulu itu jarang bilang I love you atau memeluk anak, tapi perhatiannya itu tunjukkan lewat tindakan seperti menyiapkan makanan favorit atau bekerja keras tanpa mengeluh. Selain itu juga kemandirian alami kita rasakan anak-anak dulu ya, terbiasa menyelesaikan masalah sendiri, kemudian main outdoor tanpa pengawasan melekat, dan belajar tanggung jawab dari tugas rumah tangga harian. Selain itu kita jarang dulu memang karena permainan-permainan tradisional membentuk kita menjadi anak yang kuat ya. Kalau sekarang kan anak-anak lebih banyak main gawai ya, anak-anak dulu lebih terlatih terhadap penolakan dan teguran keras. Nah, itu pola-pola asuh tempo dulu. Kalau kita mau sandingkan dengan kehidupan sekarang, itu jauh sudah dengan bagaimana kedisiplinan dalam mengasuh orang anak-anak dulu ya. Nah, silakan sahabat muda yang mau bergabung boleh bergabung di 0811 400 9250. Mungkin bisa sahabat muda sharing-sharing bagaimana sih pola asuh orang tua tak dulu, bagaimana orang tua itu dulu membentuk kedisiplinan, membentuk tanggung jawab, dan juga membentuk kepribadian yang kuat dan mandiri ya. Nah, tentu banyak tips-tips yang pernah kita rasakan orang tua dulu bagaimana membentuk karakter kita menjadi anak-anak yang tentunya lebih disiplin dan patuh kepada orang tua. Kita terima dulu penelpon. Assalamualaikum. Baribasa.
1: Cuma satu orang.
2: Baik, ada dua ya kamarnya.
0: Halo.
2: Kawan untuk menginap.
0: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Baribasa.
3: Dari bagian kabar pagi orang santai.
0: Dari ya. Pak Marsuki ya?
3: Ya, dari Marsuki Yusuf.
0: Iya. Gimana kabar tak sehat?
3: Alhamdulillah, sehat banget ya.
0: Iya.
3: Thank you.
0: Ketinggalan ke jam tangan
3: orang
0: tadi.
3: Biasa.
0: Ya, kalau kita bicara ya tentang orang-orang dulu, bagaimana ya plus minusnya mendidik anak-anak?
3: Jadi pertama bahwa dalam rumah tangga itu ada hubungan emosional yang sangat dalam. Iya, ada suatu kondisi yang saling membutuhkan dengan keluarga. Iya. Kalau bicara orang tua dulu itu terus terang sangat keras kalau orang tua saya.
0: Ya.
3: Itu itu mungkin caranya mempengaruhi, tapi kerasannya itu dalam hal-hal yang bagus. Ya, kita diatur, diurus, diperhatikan. Ini sedikit pengalaman dari ketika saya mengatakan bahwa ada hubungan emosional yang bagus antara orang tua dan anak itu. Orang tua itu mampu rendang.
0: mampu renung,
3: sama perhatikan kita, begitu cintanya kita.
0: Ya.
3: Ada hal-hal yang sangat berkesan ketika kita terjadi hubungan yang bagus dengan orang tua. Ini pengalaman sedikit. Biasa itu orang tua saya kalau dia pergi di kantor kan diberikan dia minuman dalam botol. Setelah pulang itu minumannya masih ada sisa-sisa, kira-kira dua jari. Itulah yang dikasih kita. Artinya apa? Dia ingat kita. Di situ terjadi hubungan yang bagus.
0: Dia sisakan di.
3: Iya. Nengerak.
0: Nengerak. Dan campur di mana?
3: Itu kebiasaan yang bagus itu. Banyak orang tuh begitu kalau dia pergi satu kegiatan. Dia kalau umur sedikit. Tapi dia bertanya sih baru kasih anaknya.
0: Iya, supaya berkah juga tuh, supaya halal.
3: Iya, berkah juga.
0: Harus minta izin bahwa ini pastikan halal sampai di rumah.
3: Iya, tapi kalau kita keliru, waduh tidak ampun.
0: Iya.
3: Luar biasa, langsung dicambuk. Itu, sekarang kita, itu sebuah nilai atau keadaan yang kita, tularkan kepada anak kita setelah kita mempunyai anak.
0: Iya. Jadi orang tua dulu juga memang hati-hati di membawa makanan pulang.
3: Iya.
0: Artinya harus jelas dulu ini.
3: Iya. Kayak tadi. Kemudian dalam rumah itu kita diberi suatu tanggung jawab kegiatan sehingga kita merasa ada produktivitas dalam keluarga.
0: Contohnya apa itu?
3: Diajar menjadi orang yang kreatif, orang yang kinerja.
0: Contoh penugasannya gimana Pak Haji? Pak Marsko, apa contoh penugasan di rumah biasa?
3: Contohnya misalnya disuruh ke menyapu.
0: Oh, sudah dibagi.
3: Disuruh ke menyiram tanaman.
0: Iya.
3: Menyiram tanah.
0: Iya, berarti melatih kemandiriannya.
3: Iya, kemandirian. Karena kalau kita itu mandiri mempunyai kemampuan untuk bersaing. Iya, karena memang alam pada waktu itu menumpah kita harus begitu.
0: Iya.
3: Itulah tadi. Ada aku empat laki-laki, Pak Ambo.
0: Laki-laki semua, Di? Ada perempuan juga?
3: Ya, ada empat laki-laki. Ada ketentuan.
0: Iya.
3: Jam 9 harus ada di rumah.
0: Jam 9 malam?
3: Iya.
0: Oh.
3: Dulu.
0: Berarti agak
3: tapi
0: longgar.
3: Tapi saya tinggal di kompleks. Jadi lingkungannya bagus. Saya awasi dari jauh di mana dia main.
0: Agak
3: dia
0: longgar, main. Agak longgar berarti dia kalau jam 9 ya?
3: Kadang-kadang juga dengan anak kita sama-sama main bulu tangkis. Jadi situ ada hubungan, dia rasa cinta.
0: Nah,
3: biasa kalau dia kita terlambat pulang dia juga cari mana bapakku. Jadi ketika kecil jauh kita begitu, kita berkumpul teman-teman, kita juga bilang sahabat teman-teman, sudah malam. Jadi ketika kecil jauh kita begitu, kita berkumpul teman-teman.

0: Sekarang kalau kita kembali kepada tadi yang senyalemen tadi itu dikatakan agen motor, sebenarnya mereka itu hanya karena kasihan, dia tidak ada identitasnya dalam satu kelompok.
1: Artinya dia tidak.
0: Ini yang kita upayakan. Bagaimana daya? Iya. Karena kalau kita pikir genkan itu kan membuang energi. Ya kan? Tetapi energinya pada hal yang salah. Akhirnya kasihan semua jadi repot. Pak polisi juga itu tindakannya preemptif, tidak bisa keras, dia bina, dia koordinasi, dia pokoknya cobalah kita, itu biar memprotapnya. Karena, tapi kasihan juga kalau hal-hal yang terus berkembang, tidak bisa, kita harus eliminir dari awal. Maka itu tugasnya pemerintah, masyarakat, dan kita semua yang ikut di dalam, itu banyak berkembang. Tapi di sisi lain, kalau kita berbicara mengenai geng motor, saya tidak pernah. Saya selalu optimis. Kenapa? Yang game motor itu anak muda. Bertanya, berapa anak muda ada di Makassar? Mungkin ada 1,000 orang. Kan begitu. Yang berbuah hanya mungkin sebagian kecil. Artinya ini adalah kasus. Kasus ini kita identifikasi mulai dari sisi lingkungannya, manusianya, dan lain-lain. Banyak faktor-faktor yang melekat sehingga mereka menjadi sebuah kelompok-kelompok geng motor. Dia tidak punya kegiatan, dia frustrasi karena ekonomi dan sebagainya. Mungkin begitu. Dia tinggal dalam satu masyarakat yang mewah, kemudian dia tidak diperhatikan. Tidak ada semacam apa ya, saling mengingatkan, saling sepakat tahu, saling membantu. Akhirnya juga dia timbul rasa cemburu, dan seterusnya. Ini yang beginilah kita sikapi semua. Jadi memang persoalannya tidak seperti itu, tapi dengan adanya tindakan-tindakan pemerintah untuk memberikan pengawasan yang ketat, saya kira mereka ini mulai berpikir bahwa tidak akan seperti itu. Karena hukum berbicara, tidak ada ampun. Apalagi kalau mereka ini yang berbuat ini didata. Ya, didata itu dibuatkan surat pernyataan mengetahui orang tua. Bila berbuat, hukumannya berat. Tapi dia berjenjang, tidak bisa kita langsung hukum. Kita bina dengan baik. Dibina oleh keluarga, masyarakat, dan pemerintah.
1: Baik.
0: Saya kira demikian. Terima kasih panjang ini.
1: Terima kasih Pak Marsuki.
0: Simpan kembali Tuan untuk nanti saya ambil.
1: Nanti saya simpan di studio.
0: Insya Allah itu dapat pahala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penelpon selanjutnya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu.
1: Mari bahasa dari Dedi Wang. Mari
2: bahasa ini.
1: Dedi Wang.
2: Mari bahasa ini karena tanggal lu meluwa. Dedi Wang.
1: Gimana kabarnya Dedi Wang?
2: Alhamdulillah kabar baik ini.
1: Oke, Dedi Wang, kita cerita tentang pola asuh orang tua dulu ini. Kalau Dedi Wang masih ingat gak orang tua kita dulu bagaimana mendidik, menanamkan disiplin, menanamkan rasa?
2: Pola asuh orang tua deh.
1: Karena ini kan sekarang marak game motor ya, lagi kembali marak. Karena mungkin itu tadi.
2: Dulu itu orang tua bilang orang tua pernah sini kita maki toto ata. Soalnya dia mungkin nanya, melatih mata toto ata nggak bilang. Saya bilang, ayo nanti gue rumah gini. Kalau saya bilang itu, kalau itu nak, ada, saya ke mana kangkut tau, ada ke mana kangkut, saya tegur ke. Kita bilang, kalau disuruh pergi sekolah, biasanya itu, dapat ke tempat lagi itu tidak wajar itu, Bu. Jadi kalau menurut saya, ini tergantung dari orang tua. Tergantung dari mamanya sama bapak. Biasanya juga itu anak-anak kan juga biasanya berkeliara karena tidak ngajar masih waktu masih kecil. Waktu umur 15 tahun ke atas.
1: Sejak dini lah ya, diterapkan.
2: Sejak dini ya harus
1: ditanamkan
2: itu namanya kita kata tahu.
1: Kita
2: kata tahu itu artinya saling mengingatkan, saling menghargai.
1: Ya, siapa kata itu saling menghargai, menghormati.
2: Menghormati. Harus berpikir dengan negatif buat positif. Jadi orang tua ini

0: Beda orang tua dulu daripada orang tua sekarang, Bu.
1: Iya.
0: Yeah. Orang tua sekarang itu kalau pegang HP, ya berarti kayak enak anaknya.
1: Anaknya pegang HP, ibu juga pegang HP.
0: Iya, Pak. Iya, bersama.
1: Jadi tidak ada komunikasi.
0: Tidak ada komunikasi dari orang tua.
1: Kalau kita dulu ingat itu kalau mau makan itu tidak makan kalau kurang satu, misalnya di liwang 10 bersaudara. Nah, belum pi datang semua kumpul di situ, tidak makan dulu itu orang tua ditunggu malam mana di liwang.
0: Iya, dicari dulu.
1: Dicari
0: kalau nggak lamanya rumah kasar di Boyerung.
1: Iya, di Boyerung.
0: Pengandring asin tahu atau?
1: Iya.
0: Apalagi itu, ini apalagi itu kalau misalnya itu, misalnya mau maghrib ambot tuh?
1: Iya, maghrib itu sudah.
0: Kalau mau maghrib itu, cerita semua itu anak.
1: Iya.
0: Cerita kumpul kalau Nabi hilang itu.
1: Iya.
0: Tidak bisa ke apalagi kalau maghrib. Jadi kalau maghrib itu banyak berbahaya.
1: Iya.
0: Orang dulu itu kan berkata begitu, ini kita dulu.
1: Iya, pakai pemali biasa tuh.
0: Iya, pakai pemali biasa dulu.
1: Pemali kalau.
0: Ini sekarang. Bagaimana di?
1: Sampai jam 12 malam.
0: Kami.
1: Sampai jam 12 malam, tidak ada penanganan di rumah, santai-santai.
0: Sampai jam 12 malam sekarang, Bu. Saya berarti kan itu. Sampai jam 12 malam lagi.
1: Iya.
0: Masa di luar.
1: Tidak cari penanganan di bayar.
0: Iya, tidak cari penanganannya. Nah, bila sekarang orang tua ya. Kau tuh, saya tuh, masa saya mau urus kan urus remo, itu pikirannya orang tua sekarang, ibu-ibu sekarang, terkira dulu, ajarkan ke orang tua tak, kalau pergi di rumahnya teman tak bertamu, duduk ki, atau kamu kepinjam apa-apa, duduk ki, ternyata saya mau pinjam motor nyambu, contoh ini tuh, kata mantan rumahnya, haruslah bisa kepinjam motor tak?
1: Ah, tidak bisa dari om, tidak bisa.
0: Kubilang itu contoh ini.
1: Iya, contoh jadi.
0: Iya, misalnya bisa kepinjam motor tak haruslah.
1: Iya.
0: Sebentar ji, ada yang mau beli baru dari motornya anuku, kita harus beli motor kah?
1: Iya.
0: Begitu. Apalagi itu dulu. Tur tu kurai kendaraan bu, hanya sepeda. Itu nih kalau misalnya tu kita mau keluar, datang itu orang-orang bilang pinjam kanu tak. Apalagi itu kalau benda-benda kayak pisau bu itu, kalau misalnya pinjami, tidak banyak nak kasih pulang orang dulu itu.
1: Iya. Kenapa bisa?
0: Jadi sasarankan bahwa saya sarankan Bu ini bahwa kedepannya ini masyarakat harus perhatikan namanya contohnya Ambo misalnya bagunya janji tuh contohnya kadang-kadangnya saya terpilih kusumbe harus lah begini itu tidak jadi itu Nabi bilang itu hari duduk di atas melupakan kata-katanya. Jadi ini harus di ditanamkan itu namanya tradisi.
1: Iya.
0: Artinya itu siri napatnya. Artinya siapa tahu itu kalau siapa ingat. Oke, Bu.
1: Oke, makasih, Liwang. Oke,
0: ketemu ke datang besok, nih.
1: Iya, baik. DP2 ke besok, Liwang. Nanti pilih dia, Ki.
0: Oh, begitu?
1: Iya, karena saya tugas dari jam 10 sampai jam 5.
0: Oh, jam 5? Iya. Oh, begitu. Bisa deh kita datang jam-jam. Ada aja. Acara apa besok? Acara apa?
1: Baik, selanjutnya sahabat budaya masih ingin bergabung di 0811-400-9250. Assalamualaikum, baribasa. Halo. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oh iya, gimana kabarnya?
2: Nah, ini apa? Koy?
1: Magalo nih.
2: Hah?
1: Magalo saat datang.
2: Oh, Magalo nih kak?
1: Iya.
2: Masa liburan ini kak?
1: Apa kalau bahasa banyak baja boni?
2: Suara laki-laki sih.
1: Iya. Magalo, makanja, ma.
2: Magalo, kanja, makasing.
1: Iya, makasing.
2: Iya.
1: Gimana? Sehat-sehat sih Pak Jono?
2: Alhamdulillah.
1: Ada undangan nenek Deliwang mau ulang tahun besok.
2: Eh, Deliwang itu baru mau ulang tahun seumur hidup itu kapan?
1: Ulang tahun ke berapa itu? Hampir 40 kak bang.
2: Baru dapat tentunya toh. Kan keluarganya di kampung dulu.
1: Sembarang itu.
2: Deliwang toh.
1: Panjang umur ke Deliwang. Jadi anu diceritain nih Pak Jono mengenai pola asuh orang tua dulu karena memang ingat-ingat dulu orang-orang dulu itu bagaimana cara mendidik anak-anak. Nah sekarang ini kita prihatin ini anak-anak biasa maghrib belum pilih cari sama orang tua tengah malam. Tapi ini kita kaitkan dengan maraknya juga aksi geng motor saat sekarang ini. Penyebabnya kira-kira apa nih menurut Pak Jono? Ngapa dari buku?
2: Macuan ini nih itu?
1: Ah, macuan ini, matuan ini.
2: Macuan ini nih, jadi sakit kiri.
1: Iya.
2: Kalau memang orang tua kita dulu itu bantu kesannya itu orang tua kita lah perhatian.
1: Perhatiannya lah ke anak.
2: Perhatian jadi maghrib saja kita belum pulang dulu kita sudah dicari. Tanya teman kita, kau tidak lihat ini, kau tidak lihat ini.
1: Aling saya juga pengali gola-gola itu ya, si depim. Aling juga pengali gola-gola supaya dia jalo.
2: Itu meh.
1: Paling pengali gola-gola atau pengalian keropok.
2: Ya, jadi ya memang beda sekarang orang tua sekarang. Orang tua banyak yang meninggal juga. Itu lah, mereka kasih sayangnya itu adalah bantu perhatian. Sekarang itu orang tua itu apalagi orang kaya ya itu bentuk kesannya itu bukan dari bentuk perhatian tapi dari bentuk materi
1: kasih semua ya, yang apa
2: dia kasih semua apa yang diinginkan anaknya belikan motor HP yang mahal dan sebagainya jadi itu dia anu itu bentuk perhatian dari situ kesannya ke situ bukan dari bentuk perhatian dari bentuk materi akhirnya anak-anak kurang kasih sayang, kurang perhatian dari orang tuanya.
1: Iya.
2: Akhirnya banyak yang mencari perhatian di luar. Anak-anak yang motor itu bukan anak miskin.
1: Betul.
2: Betul?
1: Karena ada motor.
2: Karena kan punya motor apa sebagainya.
1: Karena ada motornya.
2: Iya. Justru itu anak-anak itu kan kurangnya perhatian di rumah.
1: Iya.
2: Pas sudah jam saat jam kan maghrib ya jam 2 saja ada pulang banyak orang tuh sekarang tidak pernah mau tahu. Dia tidak pernah tanya di mana ini, kamu di mana kok, sama siapa kok.
1: Iya.
2: Dia tidak pernah tanya dia cari anak itu. Dia bahkan dia cuek gitu. Apalagi kalau orang kaya yang sibuk, gue pergi pulang malam.
1: Iya.
2: Gitu? Mana lah tau itu mengenai anaknya. Yang penting dia ini saya sudah kasih mereka apa yang mereka kan. Sudah saya belikan apa yang mereka butuhkan misalnya motor apa dan sebagainya. Ya mungkin mereka itu sudah cukup itu kasih sayang mereka itu. Padahal ada yang lebih dibutuhkan oleh anak-anak kita selain itu ya.
1: Iya.
2: Itulah materi. Itu adalah perhatian.
1: Perhatian di bukan hanya sekedar materi ya. Terus.
2: Berarti aku bertamu, mulai pagi, mau pergi sekolah atau apa. Ketika mau pergi, ya tak.
1: Kalau,
2: dengan siapa mau pergi, mau kemana.
1: Kalau Pak Jono, apa nih paling berkesan cara mendidiknya orang tua dulu yang paling kita ingat, paling terkesan dan susah dilupakan itu bagaimana orang tua dulu mendidik? Apa, ada kira-kira nggak yang kita ingat aturan-aturan atau apalah? Atau
2: banyak dirupa sebenarnya apa yang diajarkan oleh kita dulu mengenai kedisiplinan harus bangun pagi dan sebagainya harus belajar itu jadi banyaklah memiliki disiplin kita itu pagi-pagi sebelum mandi ya harus bangun sholat apa dan sebagainya. Ya kan? Maghrib itu harus sudah ada di rumah. Itu kalau tidak itu biasanya kalau nanti sudah satu tiga kali sudah diperingatkan itu biasanya itu bukan lagi teguran itu, tapi biasanya itu rotan atau kayu lah.
1: Kayak sama kayu di.
2: Iya. Kalau sudah anu ingatkan begini-begini. Dan memang kita dulu sangat hormat sama orang tua kita. Kita tahu semua orang tua kita.
1: Iya, iya.
2: Maghrib itu, kalau maghrib itu sudah membiasakan orang, itu sudah adem di rumah.
1: Iya, baru didengar salawat itu.
2: Iya. Gitu, biar bagaimana ngobrol kita di pinggir jalan, kalau sudah anu itu, kita pasti bubar itu. Iya, tapi anak sekarang tidak.
1: Iya.
2: Bahkan malah di dekat masjid dia nongkrong. Dan memang orang itu sekarang itu memang ada sebagian saja ya. Cuek. Dia tidak perhatikan itu anaknya. Dia tidak pernah mau tahu di mana anaknya sekarang. Jangan kan anak laki-laki, anak perempuan saja. Dari jam 2 malam sih ada berkeliaran. Kan biasa seperti ini. Ini diperhati, adakah orang tuanya ini? Diperhatikan kan semua orang tuanya ini? Anak seperti ini? Jadi terjadi. Baru ketika anaknya berbuat di luar, ditangkap sama polisi, dia menangis-nangis nih. Nah, dia salahkan polisi, disalahkan apa, tapi kau tanya diri sendiri bagaimana selama ini kau terhadap anak?
1: Yeah.
2: Bagaimana perhatian yang kau berikan sama anakmu selama ini? Itu jadi apakah kau sudah pernah tanya apa kegiatan anakmu di luar itu? Nanti setelah dia sama polisi, baru dia menangis-nangis seperti yang ada di BBM yang beredar itu, yang pelaku-pelaku yang kejadian di Sudiang itu. Kita kemana yang menangis-nangis?
1: Iya.
2: Kan makanya ketika tanam tanam di rumah, kok cari, tanya mereka kemana ini, harus pulang. Tapi juga susahnya sekarang karena orang tua itu takut sama anaknya.
1: Iya.
2: Bukan lagi anak-anak takut sama orang tua, tapi orang tua itu takut sama anaknya. Itu makanya mulai dari kecil ya, didik memang nih. Karena nanti kalau besar baru mau ada, susah mikir di melawan itu.
1: Iya.
2: Sampai itu kayu kan. Kayu kalau masih kecil itu mulai dibentuk, mau bengkok kemana, mau belok kemana, itu bisa.
1: Kalau sudah besar, susah mendikasi lurus.
2: Iya.
1: Kalau sudah bengkok.
2: Betul. Besar bengkok baru mau bentuk. Susah itu karena melawan itu. Yang kejadian yang seperti yang terjadi, anak bunuh orang tua. Ini memang pola asuh, pola didik ada orang tua dulu sangat beda lah.
1: Yeah.
2: Ini tadi saya bilang, orang tua dulu mengedepankan namanya perhatian. Kasih sayangnya sebelah bentuk perhatian itu lebih kepada anaknya. Walaupun misalnya secara materi mereka kekurangan, tapi anak-anak tidak pernah kekurangan namanya kasih sayang perhatian dari orang tuanya.
1: Yeah.
2: Jadi sekarang, mungkin dia secara ekonomi dia berlebih, tapi secara perhatian dan kasih sayang itu dia merasa kekurangan. Karena dia mau curhat, cuman curhat tidak ada bapaknya, mamanya sibuk dua. Ya ini seperti itulah. Dan mungkin ini kalau kita ingin apa namanya ini seperti yang terlibat game motor ini ya. Kalau kita memang kurang, mungkin ini yang kap itu yang terlibat itu panggil semua orang tuanya ke kantor baru kasih surat pernyataan. Jadi saya sudah pernyataan. Apabila anda lingkar sudah melakukan hal yang sama, karena orang tua juga ikut ditangkap. Berikan tanggung jawabnya kepada orang tuanya, sebenarnya orang tuanya betul-betul memperhatikan anaknya. Itu. Kalau ini dilakukan oleh polisi, saya kira orang tua itu pasti akan kembali memberikan perhatian yang lebih kepada anaknya. Karena itu tadi, karena ada surat pernyataan itu. Kalau tidak ada, cuma ditangkap lepas, dikatakan lepas, saya tidak ada efek jeranya.
1: Oke, baik.
2: Saya kira seperti itu,
1: Mbak. Ya, terima kasih, Pak Jun.
2: Ayo tugas saya selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Pak Jono ya. Tadi sudah hadirkan semacam banyak hal terkait dengan orang-orang tua dulu bagaimana menerapkan sistem perhatian yang lebih kepada anak-anaknya. Jadi meskipun kurang secara materi, tetapi dia memperhatikan kasih sayangnya itu dalam bentuk perhatian. Assalamualaikum. Bari basa.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bari basa.
1: Iya, Pak Radin di Bantimurung.
3: apa dibahas-bahas ini ya, Bu?
1: Ini mengenai cara pola asuh orang tua dulu supaya anak-anak itu dulu terbentuk kepribadiannya yang lebih matang, lebih mandiri, disiplin. Tapi kalau sekarang banyak orang memberikan perhatian itu kurang perhatian, tetapi banyak memberikan perhatian.
3: Kalau saya dulu tidak diperhatikan juga sama orang tua, tapi saya kayak masih kecil. Tinggal saya punya orang tua, jadi jadi diri saya.
1: Jadi cara membentuk diri bagaimana?
3: Kadang saya tinggal di rumah keluarga, keluarga biasa nasihati saya ya. Begini, jangan perbuat yang tidak serolok ya.
1: Jadi orang tua dulu tidak terlalu jadi banyakkan perhatian dari keluarga.
3: Ya, keluarga baru saya tinggal sama
1: tante.
3: Saudara yang tua. Baru pergi merantau lagi. Jadi saya di saya punya anak waktu kecil kasih ajar dia. Yang buat begini yang tidak bagus.
1: Ya,
3: artinya waktu kecil. Sampai sekarang tidak ada yang anu ya, 9 orang punya anak.
1: 9 orang luar biasa.
3: Iya.
1: Laki-laki berapa?
3: 6.
1: Oh, 6. Baik,
3: hanya 2 saja di sini.
1: Wah, luar biasa. Di
3: Sabah tinggal semua itu.
1: Butuh kesabaran mendidik anak 9 itu.
3: 3 orang.
1: Biasa tak 1, juta 2.
3: Biasa saya, kalau saya pergi kerja kan.
1: Iya.
3: Tanpa kerja, kadang-kadang 1 bulan, 2 bulan, saya ajar dulu. Atau jangan pergi jalan-jalan jauh.
1: Iya.
3: Baru saya pergi kerja tanpa kerja. 2 bulan, 1 bulan baru pulang. Pergi rumah.
1: Iya.
3: Jadi besar semua sekarang.
1: Alhamdulillah.
3: Iya, tidak sudah jaga, tinggalkan juga. Dia masing-masing sudah
1: berkeluarga.
3: Jaga dirinya, iya.
1: Iya. Oke.
3: Oke,
1: tapi kalau di itu saja, halo Pak Radin, tapi kalau di tempat tadi di Ban Timur aman, jadi dari geng motor enggak ada aksi-aksi geng motor ya kalau malam hari. Enggak pernah jadi.
3: Kadang-kadang ada juga kalau bulan puasa ini.
1: Iya.
3: Balapan gitu.
1: Iya,
3: apalagi subuh-subuh itu.
1: Iya.
3: Kalau bulan-bulan puasa itu.
1: Iya.
3: Itu anak-anak yang besar lagi suaranya itu. Kendal potnya itu.
1: Kalau masih balapan mungkin itu ya, tapi kalau sudah main kriminal ya istilahnya membegal orang, nah itu yang perlu di
3: itu belum ada saya dengar itu kalau yang membegal itu di sini bagi daerah sini lah.
1: Alhamdulillah kalau tidak ada ya. Oke, makasih.
3: Tidak tahu lah kalau luar-luar daerah. Dari kecamatan.
1: Makasih Pak Radin.
3: Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Pak Radin di Ban Timurung. Baik sahabat budaya, kita break dulu sejenak. Kita hadirkan dulu kelong berikut ini.

0: Mozaik Budaya.
1: Maraga adalah permainan ketangkasan dengan menggunakan bola dari anyaman rotan yang disebut dengan raga. Maraga adalah permainan tradisional Bugis yang menggunakan bola rotan yang biasa digunakan dalam permainan sepak takraw namun lebih tebal. Jumlah pemain biasanya terdiri dari 5 sampai 15 orang pria, usia remaja sampai dewasa. Permainan ini memadukan ketangkasan dalam memadukan unsur olahraga dan seni. Aturan bermainnya cukup sederhana, yaitu setiap pemain yang menerima raga harus menjaga agar tidak jatuh ke tanah dengan menyepak, melambungkan atau memantulkan dengan tangan, bahu atau anggota badan lainnya tanpa memegangnya.
2: Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan.
3: Dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.

0: Baik, sahabat budaya masih bersama di 92,5 FM Perombatan Makassar, suara budaya Sulawesi Selatan. Tadi kita sudah nikmati dua lagu dari Makassar dan juga Bugis ya. Dua lagu Makassar dari Indar Labosi dan juga Hajaniah Mukhtar. Kita masih membahas tentang bagaimana pola asuh orang tua dulu membentuk karakter anak-anak muda atau membentuk kedisiplinan serta bagaimana memberikan semacam upaya menjadikan anak itu lebih baik dan berhasil begitu ya dalam konsep bagaimana mendidik orang-orang dulu. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Bari basa.
1: Bari basa.
0: Dengerang, gimana kabar tak Dengerang?
1: Alhamdulillahirrabbilalamin. Sehat walafiat. Kalau kita baik-baik.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Posisi
1: salam Jumat.
0: Posisi di mana nih?
1: Saya lagi di jalan ini, Mbak. Oh, iya. Dari tempat kerja.
0: Iya.
1: Tadi saya monitor sepanjang jalan ini.
0: Iya.
1: Ya.
0: Alhamdulillah. Iya.
1: Jadi kita langsung masuk di fokus ini masalah geng motor barangkali ya.
0: Iya, ini lagi marak lagi.
1: Geng motor dalam kurung begal.
0: Begal, iya.
1: Yang berapa hari lalu saya baca di salah satu media cetak.
0: Iya.
1: Di daerah gua. Baru yang begal ini kan banyak-banyak anak di bawah umur.
0: Oh, di bawah umur ya. Berarti memang
1: ya. Jadi begini, Mbok.
0: Iya.
1: Kita sebagai orang tua tidak ada yang menginginkan anaknya jadi begal.
0: Iya.
1: Jadi kita sering berdoa baiti jannati, rumahku bagaikan surga di dunia ini.
0: Iya.
1: Ya. Tapi kadang-kadang pergolanya anak-anak, Pak. Sekarang dengan dulu itu memang jauh beda. Kita mengaji dulu hantam pakai rotan, kita menangis orang tua kita mengadu sama orang tua bilang tolongin tongko. Dia buka anunya, ikat pinggang baru dia tambahi lagi
0: kita. Enggak berani ki melapor.
1: Enggak berani ki melapor. Itu contoh kecil.
0: Iya. Yeah.
1: Sekarang mau anak-anak saja bermain di dalam masjid, dicubit sedikit, dia lapor orang tuanya. Orang tuanya mengamuk, nembak aja anakku. Nah, ini yang jadi masalah. Problem, maju kena, mundur kena. Jadi sekarang memang orang tua sayang ke anak sebenarnya.
0: Terlalu sayang, pertama, tapi cara menyayanginya beda ya.
1: Iya, cara pendidiknya. Kami itu anak-anak sekarang, tabe. Tidak, nonjok ikulantu gak kalau dalam masjid.
0: Ya benar, karena tadi Pak Jono perhatiannya orang tua itu kurang, tapi kasih materi. Pokoknya apa minta motor, kasih ki. Pokoknya perhatian sukanya kepada
1: sekarang,
0: kasih sayangnya ya bentuk barang.
1: Sayang anak mau.
0: Iya sayang.
1: Padahal lu dibalikin motor metik. Ya dibuka knalpotnya, dikasih knalpot racing. Kan tidak ada orang tua bilang ganti knalpotnya itu, kasih knalpot racing, buka kaca spionnya. Tidak ada Bu Ambo toh.
0: Yeah.
1: Jadi kalau kita mau menjaga itu anak 1x24 jam seperti saya ini, pagi-pagi kita sudah keluar kerja, kadang-kadang pulang malam.
0: Yeah. Kayak anak kemennya jam 4 subuh sudah berangkat ke kantor.
1: Saya selesai sholat subuh. Saya sudah mengurusi kasihan apa namanya orang sakit. Jadi itulah. Jadi kalau kita mau mengajar, kadang-kadang ada berita-berita juga bilang jaga anak. Tak betul kita jaga anak.
0: Yeah.
1: Kadang-kadang kalau dia kumpul itu anak saya saja merokok, Pak. Tapi kalau begitu dia lihat motorku dia kasih lempar itu rokoknya. Tapi dari jauh saya sudah lihat ini merokok, rumbu mami bawa anak. Dan bau rokok bajunya kalau dia pulang. Kita mau pukul pasti dia melawan karena dia lebih besar dari saya. Kan begitu. Teman kali kamu.
0: Iya. Cocok kan nabi antar di pajon nabi. Kalau karasmi itu kayu susah dibentuk kalau sudah bengkok.
1: Iya. Jadi itulah makanya mak. Kalau anu jangan bi anak-anak sekarang dengan dulu. Kalau dulu itu masih kurang manusia, Bu. Tahun 70-an itu masih kurang. Samanya saya. Masih kurang manusia. Sekarang di jalan lagi orang main bola.
0: Tapi apa yang paling berkesan dulu orang tua kita dulu yang cara didiknya itu bagaimana? Apa mungkin ada yang tersimpan membekas begitu caranya mendidik, disiplinnya
1: cara, atau? Kalau saya berbicara masalah cara mendidik orang tua, dulu itu dipelototi saja mata kita sudah takut. Maaf doanya itu orang tua ya. Kalau ada tamu nak kita lewat, ay, mati muka sebentar. Bisikan lagi ke pinggang. Iya. Dan di sekolah juga begitu. Kadang-kadang kita setiap hari sini periksa kuku. Itu kan disiplin.
0: Iya. Kuku, rambut.
1: Kita masih ikut periksa kuku.
0: Rambut juga itu kalau lewat-lewat mi panjangnya. Nah potong mi guru.
1: Iya.
0: Baru potongnya begitu, itu potong begitu. Tidak rata. Nah kasih dalam kita supaya nanti kalau pulang kita dibotak.
1: Rambut juga panjang anunya. Panjang rambut dia tarik itu kasih aduh dia tarik itu anunya dia bilang besok kita gunting rambut. Itu kepala sekolah saya dulu waktu SD launching sepedanya saja kereng kita sudah lari masuk di kelas.
0: Iya.
1: Kita sudah lari sekarang sudah waktu jam pelajaran saja masih ada di luar merokok. Saya perhatikan ini. Apalagi di jalan Sungai Cerem itu baji enggak tahu di sekolah dari mana itu di penjual sarap baji itu jam 9 kemarin sudah jam-jam pelajaran ini masih banyak yang kumpul di sini merokok. Jadi memang caranya kita mendidik dulu dengan sekarang ini jauh berbeda kan. Jauh berbeda. Iya, jadi kadang-kadang ditegur anak-anak di masjid, dia menangis, dia panggil orang tuanya, jadi bumeram lagi, baku hantam lagi, baku bombe. Ini jadi, itu kan kira-kira karena harus berangkali pelajaran-pelajaran agama diperbanyak di sekolah.
0: Iya, karena kan di sekolah negeri kan biasa 2 jam di jam pelajaran di dalam 1 minggu.
1: 2 jam.
0: Iya.
1: Ada dulu itu kalau libur-libur sekolah ya ada itu apa namanya
0: pesan
1: itu
0: pesantren ya? Kilat namanya.
1: Pesantren kilat betul. Sekarang tidak ada.
0: Iya.
1: Tidak ada.
0: Harus jadi memang ya, susah memang kalau kilat ki pesantrennya tidak terlalu mendalam itu.
1: Kalau kilat itu barangkali 5 menit jadi kasih siraman rohani. Sebentar langsung dibilang wabillahi taufiq wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 5 menit jadi luar biasa. Kadang-kadang juga kalau ada di masjid kalau makanya, hari Jumat sebentar
0: alternatif sekarang, alternatif sekarang kalau orang tua sibuk cari kerja atau sibuk kerjanya ya anak-anak kasih masuk di pondok yang tidak kilat yang bertahun-tahun tuh.
1: Iya kalau yang bertahun-tahun lagi ay, bosan kadang-kadang sih anak-anak lari sih keluar jadi
0: iya.
1: Jadi ini satu-satunya guru mengaji juga begini. Kadang-kadang itu yang mengaji di masjid saya lihat di depannya gurunya si rotok itu memurid kah? Ya saya bilang tidak ada ini harga dirinya guru ini kalau gini.
0: Iya.
1: Kadang-kadang imam bilang assalamualaikum.